0: lancar ruaskan dari Jalan Manggaraya nomor 86 Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
1: Stop. Assalamualaikum Superadik.
2: Waalaikumsalam.
1: Nak ke mana Superadik muter kenu muter keni? Asekulah nuwa kulang kalik. Apa hal?
2: Bukan cek, kata orang ada pabrik mie yang nyaman yang buat orang kita, orang Melayu.
1: Oh, iyalah mendek tahu ya nanya. Pabrik mie iyalah lama, Superadik.
2: Gimana pun, ganti ko.
1: Ya pun, ko ganti ya. Tapi jangan lupa oh bagiku.
2: Spradi, jangan ganti ge minta. Dek tahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang ganti minta dek berdaging muke di akhirat.
1: Weh, ngeri ku. Walaupun enggak agi pun ku minta-minta. Yalah, Pakman ku ganti ya.
0: Pabrik Mie Echo beralamat di Gang Tulus Dalam atau Gang Pipit, Kacang Pedang, Pangkal Pinang. Alhamdulillah, sudah bersertifikat halal dari MUI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sudah beroperasi sejak lama. Tersedia mie ayam telur, pangsit, dan pantiau. Pabrik Mie Echo buka bakda subuh sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk pemesanan, bisa menghubungi kami di 0819-2901-5794 atau di 0813-7368-7128. Lah tahu kan ada pabrik mie yang buat orang Melayu?
3: Pabrik Mie Echo, lezat dan higienis.
4: Berusaha dan bertakwa. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Semangat dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba telah mengumpulkan dua perkara ini, dia konsentrasi, semangat mengerjakan apa yang dikerjakan sekarang, dan di malam hari dia berdoa kepada Allah salat malam, maka Allah akan berikan jalan. Sampai-sampai Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, kalau engkau tidak diberi rezeki, berarti curigailah ketakwaanmu. Curigailah ketakwaanmu. Hanya sekedar berusaha, hanya mengandalkan kepandaian berdagang, hanya mengandalkan pengalaman. Ya. Tapi kalau Allah tidak beri taufik, tidak beri kemudahan, tidak bisa berhasil. Oleh karenanya, tidak benar kaidah orang yang paling pintar, orang yang paling kaya. Tidak ada itu, tidak benar. Bukan berarti orang yang telah meraih gelar, ya, ilmu teknik atau ilmu kedokteran yang paling tinggi, yang paling kaya. Tidak benar. Kita dapati ada orang yang ya, biasa-biasa saja otaknya, biasa-biasa di IQ-nya, ternyata Allah berikan kemudahan rezeki. Oleh karenanya gabungkan dua perkara ini, ya, bahwasanya ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Semangat melakukan dan beristianah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap hari antum salat malam berdoa, salat witir satu rakaat saja, berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah rezekiku ya Allah. Jangan sampai kau permalukan wajahku minta kepada orang lain, ya Allah. Apa kalau tidak mendengar? Sementara Allah Rasulullah telah mengatakan dalam hadisnya, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul akhir min al-lail. Allah turun ke langit dunia tatkala tinggal sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Allah bertanya, Allah mencari-cari hambanya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal min mustaghfirin fa aghfir lahu, apakah ada di antara hamba-hambaku yang beristighfar maka aku akan ampuni dosa-dosanya. Hal min sa'ilin fa utiya su'lah, apakah ada di antara hamba-ku yang meminta akan aku kabulkan permintaannya. Kalau seorang hamba menggabungkan antara dua ini, takwa kepada Allah dan berusaha, Allah kita husnuzan, Allah telah menjanjikan akan berikan jalan kepada dia. Jadi masalah kita ya salah dari dua sisi ini. Ibadah juga malas, semangat juga tidak semangat. Tawakal, kalau rezeki Allah kasih, kalau enggak ya alhamdulillah, tapi enggak mau kerja. Jadi gimana? Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, Inna Allah Azza wa Jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala senang jika salah seorang dari kalian mengerjakan suatu perbuatan, kerjakan sebaik-baiknya, itqan, sebaik-baiknya, bagus. Yang kalau belajar ngaji yang benar. Jangan cuma ngaji main-mainan, ngaji enggak pernah nyata dengar, pulang lagi, itu ngaji enggak benar seperti itu. Ngaji beneran, pahami, ustadznya dengerin, ustadznya ngomong benar-benar dipahami. Kalau tidak nyatet berusaha, memahami. Beda antara orang yang menghadiri pengajian, antara orang yang sebenarnya mendengar dengan yang konsentrasi, beda. Pahalanya beda. Sama-sama kita beribadah, tapi pahalanya beda. Kalau kerja mengerjakan sesuatu, perkara dunia pun serius. Jualan benar-benar jualan. Jual mie ayam benar-benar jualan. Mie-nya dibuat yang baik, bagaimana caranya mie yang bagus. Itu namanya usaha, dapat pahala kalau kita berusaha menghidangkan mie yang enak sehingga disukai oleh banyak orang. Kebetulan saya penggemar mie ayam ya. Jadi yang terlintas di benak saya mie ayam atau bebek goreng gitu. Tapi ikhwan, kalau Rasulullah mengatakan idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Jika dia mengerjakan sesuatu benar-benar serius ya. Dan ini semua ya, tatkala kita sudah menjalankan sebab-sebab seperti ini, serius dalam bekerja, kemudian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kebahagiaan. Sehingga jika terjadi sesuatu, hati kita lapang, mudah, saya sudah berusaha. Saya tidak menyalahkan diri, saya sudah berusaha. Tapi kalau jadi masalah, kalau kita malas, kemudian tertimpa musibah, aduh karena memang saya kemarin begini, saya kenapa kemarin begini, akhirnya apa? Datang syaitan, kemudian menjadikan kita gelisah.
5: Assalamualaikum. Ayah udah pulang, Bang.
6: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ayah udah pulang. Ayah, tadi pagi aku dapat nasi kotak loh dari tetangga.
5: Nasi kotak apa, Bang?
6: Nasi kotak isi sate kambing. Kata bunda orangnya akikah. Tulisan di kotaknya Mita akikah.
5: Oh iya ya, bentar lagi bunda kan mau melahirkan adik bayi. Ayah juga harus cari akikah tuh, Bang. Kira-kira kita mau akikah di mana ya, Bang, nanti di hari ketujuh kelahiran adik?
6: Kenapa kita gak ke Mitra akikah aja ya?
5: Kenapa kita harus pesan ke Mitra akikah, Bang?
6: Kata bunda, yang pertama, Mitra akikah punya kandang sendiri. Yang kedua, rumah potong hewannya bersertifikat halal. Hewan kambingnya diurus sarjana peternakan. Dapur cacingnya juga sudah bersertifikat halal. Mitra akikah punya juru sembelih halal yang bersertifikat dan pengalaman. Dapat sertifikat akikah. Oh iya ya, gratis loh. Diantar masakannya seputaran Pangkal Pinang. Dan yang paling aku suka, dapat bonus boneka kambing yang lucu.
5: Masya Allah, banyak ya, Bang, keunggulan Mitra akikah. Insya Allah ayah nanti kalau adik sudah lahiran, yakin deh pesan ke Mitra akikah.
6: Bagi ayah bunda yang mau pesan di Mitra akikah, dapat menghubungi nomor WA berikut 08 21 76 33 78 70. Sekali lagi catat ya, 08 21 76 33 78 70. Alamat Mitra akikah di Jalan Patin 4, Kelurahan Ampoy, Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Mau akikah anti baper? Yuk ke Mitra akikah. Mitra akikah terpercaya banyak pilihannya.
7: Apa maknanya anak itu tergadai oleh akikahnya? Para ulama berbeda pendapat. Apa makna anak tergadai dengan akikahnya? Sebagian ulama berpendapat maksudnya terhalang dari memberikan syafaat untuk orang tuanya. Karena ia tidak diakikahkan oleh orang tuanya, maka si anak tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya sampai ia diakikahkan oleh orang tuanya. Sebagian ulama berpendapat maksudnya si anak tidak akan terbebas dari ikatan setan. Karena ketika anak itu lahir, setan akan menikamnya, kata Rasulullah SAW. Dan ia tidak akan lepas dari tikaman setan itu kecuali setelah diakikahkan. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Sebagian ulama berdalil dengan hadis ini bahwa akikah itu wajib. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan bahwa anak itu tergadai dengan akikahnya. Rasulullah mengumpamakan dengan barang gadaian, sedangkan gadaian harus dibayar. Berarti hukumnya wajib. maka dari itulah para orang tua hendaknya mereka yang mampu untuk mengakikahkan anaknya, akikahkanlah. Kalau ternyata si anak sudah sampai besar belum diakikahkan orang tuanya, maka boleh ia mengakikahkan dirinya sendiri. Allah.
2: Jang, Amang nak undang kelak bulan depan.
1: Acara apa, Amang? Nak kawin lagi, oh?
2: Anak Amang, Jang, nak kawin. Bukan Amang.
1: Di mana resepsi, Amang?
2: Rencana depan rumah Amang ya lah, Jang. Pakai 10 tenda, jadi jalannya ketutup geli.
1: Maaf sebelum Amang, ku nak ngasih saran. Depan rumah Amang ya kan jalan umum. Di atas ya kan ada aliran listrik. Man masang tenda bahaya Amang. Sudah ya, nutup jalan orang liwat uli. Otomatis tenda pun nak tinggi, pasti dekat ke jaringan listrik. Nege, kalau orang masang besi tenda, pacak nyenggol kabel listrik kelak. Ya pacak bahaya Amang. Terus kita beduse nutup jalan umum untuk kepentingan pribadi. Kan Amang lah tahu hadis.
2: Cem ya uli, jangok. Amang mikir biar dekat ke rumah. Jadi cuman ajang.
1: Sekarang nih dek bayi Hagi, mana untuk resepsi ya? Sewa gedung bayi lah, aman.
2: Au lah jang, Amang madeh anak Amang lah. Oh.
1: Ya, Spradi, hati-hati untuk yang pasang tenda di jalan umum, apalagi dekat ke aliran listrik. Bahaya dan yang pasti ya ganggu orang liwat.
3: Yuk peduli bahaya listrik. Hindari membangun rumah atau gedung, tenda, tiang bendera dekat jaringan PLN, jarak aman 3 meter. Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik karena benda yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Hindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Jangan memasuki garu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Hati-hati saat menggali tanah agar tidak mengenai kabel listrik dalam tanah. Jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Periksa instalasi listrik Anda setiap tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Sebelum melakukan pemeliharaan konstruksi atau atap bangunan pada konstruksi baja ringan, lakukan pengecekan tegangan listrik pada konstruksi jaringan dengan alat pemeriksa tegangan. Jangan melakukan pekerjaan jika ada tegangan pada konstruksi baja ringan. Jauhkan antena TV atau parabola, papan reklame dari jaringan listrik, jarak aman 3 meter. Hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Hindari tanam pohon dekat jaringan listrik PLN, jarak aman 3 meter atau bisa menyebabkan lompatan listrik sehingga aliran listrik mengalir dari pohon ke tanah dan mengganggu pasokan listrik daerah sekitar. Untuk pohon yang sudah mengenai kabel, masyarakat tidak boleh menebang sendiri karena bisa tersetrum, sebaiknya hubungi PLN. Mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama. Jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan listrik, maka peringatan, hentikan dan laporkan ke kontak center PLN 123 atau PLN Mobile. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh PT PLN UP 3 Bangka. Listrik untuk kehidupan yang lebih baik.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Kepada teman-teman terkhusus yang ada di Pangkal Pinang, barakallahu fikum, manfaatkan waktu yang ada untuk mendengarkan radio dakwah dan tilawah Quran. Di sana teman-teman bisa menyimak tilawah Quran yang bermanfaat dan juga kajian-kajian yang berisikan ilmu yang bermanfaat dari para ustadz-ustadz yang saleh di radio Amuba 105,1 FM Pangkal Pinang. Sekali lagi bagi teman-teman di Pangkal Pinang, Bangka dan sekitarnya, manfaatkan. Mau di kendaraan, di rumah, di tempat kerja, di tempat jualan, dimanapun, mendengarkan radio Amuba di 105,1 FM. Semoga berkah untuk semuanya. Barakallahu fikum.
2: Jalan-jalan ke Kampung Dul, dekat ke Bandara Lama Depati Amir. Kalau perut ikaklah lapar, singgih yuk ke ayam bakar Dwi Putri.
1: Belajar pantun, Mango. Tapi ya saya kudek nyambung, Mang.
2: Penegeh, Hajang. Ya, kan bukan pantun. Maksud Amang ya, menak makan, jangan lupa di ayam bakar Dwi Putri. Belum suakan kak ke situ?
1: Lo mang, yo ajak ko.
2: Masakan mantep jang, menu banyak. Kelak lah, kapan-kapan nama ngajak kak jang wak. Lah jang wak, amanak terus belajar buat pantunnya.
0: Aok lah mang. Ayam bakar Dua Putri menyediakan ayam bakar atau goreng, penyet sambal babi, geprek sambal ijo, ayam kampung bakar atau goreng, ayam bakar satu ekor, bebek bakar atau goreng, ikan lele bakar atau goreng, ikan gurami bakar atau goreng, ikan kakap bakar atau goreng, ikan nila bakar atau goreng, cumi goreng tepung, udang goreng tepung, dengan olahan menu saus tiram, asam pedas, saus padang. Dan sedia juga nasi goreng dengan berbagai menu pilihan, serta cah kangkung. Yuk ajak keluarga, kerabat dan rekan kerja untuk bisa merasakan menu ayam bakar Dua Putri.
3: Dan kini sudah memiliki 3 cabang.
0: Cabang 1, Jalan Kobak kilometer 6,5 Airport Lama atau depan showroom Andar Motor Pangkalan Baru. Cabang 2, Pujasera Pangkalan Baru. Cabang 3, depan Indomaret sebelum simpang Pasir Padi Air Hitam Pangkal Pinang. Kami juga menerima pemesanan untuk acara-acara kantor dan acara keluarga. Untuk informasi pemesanan, hubungi 0853-7822-3650 atau 0813-6726-5976. Ayam Bakar Dua Putri, rajanya ayam bakar dan bebek bakar.
3: Kasih dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.

0: tak lagi karek daging ni. Bismillah ya Allah.
1: Akhirnya tak pangan tu ni.
2: Dene kau. Tri,
1: ya Allah lek, kamu menjatuhkan burgerku.
2: Orang ngerti lek kau kaget lek, wong aku yo biasa ngono kuwi.
1: Yo aku ning kaget kok. Terus piye pangananku ini iki?
2: Kowe mangan burger wae kok nguk husuk bareng lho.
1: Oh, aku fokus lek, kusuk aku ke panganan larang iki nek tiba niki terus piye? Rasa dipangan to?
2: Kubazir. Ora apa-apa iki ngene iki.
1: Sopo
2: iki? Nek misale reget ngene iki tetep iso dijupuk, dibersihi, dimaem.
1: Yo saiki kono jupuke, bersihi.
2: Oh, iki niki manjo.
3: Nek misale panganan ngene iki Rasulullah ki ngendika, nek misale panganan tiba iki dijupuk, terus dibersihi.
2: Oh, dibersihi, terus dimaem ki ora apa-apa. Mbangane dimaem setan. Ngerti?
1: Mbangane ora apa-apa yo, Lek. Mbangane dipangan setan yo.
3: Aku yo ora apa-apa dipangan.
1: Tangane
3: dipangan
1: apa? Yo aku rasa oh, mama. Iki tak aku Lek, larang Lek.
2: Sithik-sithik halah-halah manjane.
1: Larang iki Lek.
0: Bismillah.
1: Pengen ya? Nyonya tak wae ya.
4: Sik-sik, aja dibuang kabeh. Iki lho tak kandhani. Seko Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, saumpama ana pangananmu sing tiba, jupuk meneh terus guangen bagian sing reget lan panganan bagian sing resik. Aja nganti pangananmu kuwi dipangan setan. Hadis riwayat Muslim. Yuk, bagikan video ini pada orang yang Anda cintai untuk menyebarkan kebaikan dan pahala.
5: Assalamualaikum akhi, apa kabar?
6: Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat akhi.
5: Wah, siap-siap safar nih, berapa lama ah di sana?
6: Iya akhi, alhamdulillah kurang lebih 12 hari lah. Cuma ana belum ada perlengkapan, pakaian syar'i dan lain-lain.
5: Oh iya ah, jangan khawatir, sekarang kan sudah ada yang menyediakan perlengkapan haji dan umroh.
6: Iya akhi, di mana tempatnya akhi?
5: Toko Shifa, komplit ah di sana. Selain perlengkapan haji dan umroh, ada juga baju koko, gamis, kain sarung, dan perlengkapan muslim lainnya.
6: Nah, boleh nih. Boleh antarkan ana, akhi.
5: Siap.
7: Sedang mencari perlengkapan haji dan umroh, baju muslim, atau busana syar'i keluarga? Toko Shifa, jawabannya. Berlokasi di BTC Lantai Dasar nomor 12 dan 13.

0: 13 menyediakan perlengkapan haji dan umroh, baju koko dewasa dan anak, gamis ibu dan anak, serasi dan nyaman, kain sarung berkualitas, jilbab berbagai model dan warna. Kualitas terjamin, model up to date, harga bersahabat. Belanja jadi lebih nyaman, lengkap dan berkah. Yuk langsung datang ke Toko Shiva, BTC Lantai Dasar nomor 12 dan 13. Selain di BTC, Toko Shiva juga ada di Basement Ramayana Pangkal Pinang. Menyediakan segala macam kaos kaki dan perlengkapan pramuka lengkap. Banyak pilihan, kualitas bagus, harga terjangkau. Toko Shiva, lengkap dan terpercaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan, karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai. Pendek kata, orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qat, wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia, wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat, tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ra'aita bu'san qat, wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat, wahai Rabbi, demi Allah, kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman kadang-kadang ketika melihat artis fulan atau pemain bola fulan atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana, Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balik. Sebelum kita balik paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar, untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk rajin beribadah, untuk menahan nafsu kita. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Allahu ta'ala a'la.
2: Kurban terbaik. Kami Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang, penyedia hewan ternak berkualitas, terbesar dan berpengalaman di Bangka Belitung. Bismillah, setiap tahun kami berniat memudahkan dan ingin membantu Sohibul Kurban dengan pelayanan terbaik, hewan terbaik dan menjadi solusi atas niat terbaik Bapak Ibu Sohibul Kurban sekalian. Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang menyediakan kambing dan sapi kurban sesuai syariat, sehat dan berkualitas. Berpengalaman lebih dari 15 tahun, didukung sarjana peternakan dan dokter hewan serta pemberian pakan berkualitas dan perawatan maksimal. Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang juga menyediakan kambing akikah, kambing potong, kambing pembibitan, sapi potong, sapi Bali, sapi pembibitan, pakan ternak, pupuk organik, dan konsultan peternakan. Kami juga melayani pembelian hewan kurban dengan logam mulia, tabungan kurban, serta tabungan akikah. Pesan sekarang juga, lebih hemat gratis biaya perawatan dan pengantaran ternak sampai di tempat. Mitra Ternak Sejahtera beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Untuk info pemesanan, hubungi 0821-7633-7870. Sekali lagi di nomor 0821-7633-7870. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita beribadah kurban tahun ini. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still 101 Zulhijjah special. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Tuzzikri Hafizullah Ta'ala. Ustaz, apa kabar Ustaz?
4: Baik, Fan.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Ustaz, terima kasih atas kehadiran di studio Ustaz.
4: Sama-sama.
3: Ya, Zak, bagaimana nih Zak sekarang?
5: Kita bagi-bagi kesempatan lagi dong sama listener. Siapa lagi yang mau nanya, mungkin kita bisa cover nih, Fan.
3: Dan kayaknya udah ada nih.
5: Kayaknya udah ada.
3: Kita langsung umpan aja ke Dimas, oke?
5: Umpan ya, siap-siap. Oke.
3: Dimas,
4: Silakan.
6: Oke, jazakallahu khairan Mas Fani dan Bang Abdul Razak atas sontekan lambungnya luar biasa ya. Oke, dan para pendengar setia dimanapun Anda berada, izinkan saya kembali untuk membawakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sosial media di sesi Dimas Japri. Diam-diam masuk jalur pribadi. Oke deh, langsung aja nih ada pertanyaan dari akun Instagram @fahroni_cfc. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Allah memberkahi Ustaz dan teman-teman yang membantu dakwah Ustaz. Amin. Ana mau tanya nih Ustaz, apa yang harus didahulukan, akikah atau kurban? Karena ana dari lahir sampai sekarang belum pernah diakikah. Bolehkah ana mendahulukan kurban daripada akikah? Oke deh, luar biasa pertanyaan ini. Kebetulan banyak yang bertanya begini. Semoga pertanyaan ini sekaligus mewakili teman-teman yang kami cintai. Dan semoga semuanya sehat hati, sehat body, dan sehat piti. Dan tanpa menunda lagi, yuk mari kita nanti jawaban dari Ustaz Muhammad Nuzul Zikri. Mas Fani, terima kasih.
4: Oke, Dimas, terima kasih.
5: Itu Dimas yang sesi lalu.
4: Yang kepo kemarin itu, Ustaz. Tapi insya Allah udah gak kepo.
5: Itu tadi Dimas yang sekarang, Ustaz. Tolong dimaafi. Bisa gue kan, Fani?
4: Iya, bisa.
5: Oke, Ustaz, mungkin itu, Ustaz.
4: Silakan, Ustaz.
7: Iya, terima kasih banyak. Dan pertanyaan tadi itu menunjukkan bahwa penanya itu semangat banget beramal, beribadah, dan mengamalkan sunnah Nabi SAW.
4: Masya Allah, keren.
7: Tapi dia bingung mana yang harus didahulukan.
4: Iya, yeah, Ustaz.
7: Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, kita perlu tahu menurut mayoritas para ulama, berkurban maupun akikah itu sama-sama hukumnya sunnah mu'akkadah. Oleh karena itu, kaidah mengatakan al-jamu aula min at-tarjin amkan, menggabungkan dua dalil itu lebih didahulukan daripada memilah salah satu lalu menyingkirkan yang lain. Jadi berkurban ada dalilnya, lalu akikah pun ada dalilnya. Kalau bisa dikerjakan kedua-duanya itu afdal.
4: Yes.
7: Jadi kalau bisa misalnya ada yang lahiran dan hari ketujuhnya di tanggal 10 Dzulhijjah mungkin atau 9 atau mungkin 11, 12 atau mungkin di 10 hari pertama di akikah, terus di tanggal 10 dia berkurban. Itu afdal.
4: Afdal, Ustaz, ya.
7: Itu afdal sekali. Tapi pertanyaannya gimana? Kalau kita nggak punya uang gimana?
4: Nah, kan
7: jadi masalah tuh.
4: Ya itu, itu
7: kan. Kalau bil fulus kan mulus semuanya, tapi giliran nggak ada fulus itu.
4: Gawat, Ustaz.
7: Nah, banyak para ulama berusaha menunduki masalah ini. Dan Allah Ta'ala dengan keterbatasan ilmu saya, ya, kalau kita nggak punya uang kecuali untuk satu amalan saja, dalam konteks seperti ini, di Idul Adha atau di 10 Dzulhijjah, prioritaskan berkurban. Karena kaidah mengatakan apabila ada dua amalan, yang satu waktunya sempit, yang satu waktunya luas, lebih fleksibel, lebih lapang, maka prioritaskan yang waktunya gak banyak atau waktunya sempit. Nah, ketika momennya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah atau sampai tanggal 13, maka kesempatan berkurban hanya tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Sedangkan akikah, menurut mayoritas ulama, dan ini madhab Syafi'iyah, itu boleh setelah hari ketujuh.
4: Oh iya, Ustaz.
7: Jadi bebas.
4: Hari ketujuh kelahiran, Ustaz.
7: Iya, bebas. Jadi hari ketujuh dan seterusnya.
4: Iya, Ustaz. Ustaz.
7: Bahkan ketika dia besar dan dia belum diakikahi oleh kedua orang tuanya, dia bisa mengakikahkan dirinya sendiri. Jadi intinya, dan ini penjelasan Imam Nawawi, terus juga di antara ulama kontemporer ada Syekh Abdul Aziz bin Baz dan lain-lain, waktunya itu lapang. Maka kedepankan dulu berkurban di tanggal 10 atau tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, baru dia bisa, kalau dia punya rezeki lagi, dia bisa akikah di Al-Muharram atau berikutnya, berikutnya, berikutnya. Sedangkan kalau dia kedepankan akikah, dia gak kehilangan momen untuk berkurban di tahun ini, gitu. Dia harus tunggu tahun depan.
4: Benar, Ustaz.
7: Jadi prioritaskan yang waktunya itu sempit. Dan alasan yang kedua, menurut sebagian para ulama, seperti pandangan sebagian ulama Maliki ya, Ibnu Arafah mengatakan bahwa secara substansi berkurban itu lebih ditekankan dibanding akikah. Jadi dari dua alasan ini, yang pertama kita kedepankan amalan yang waktunya gak banyak, diprioritaskan daripada amalan yang punya waktu yang lapang, dan yang kedua menurut sebagian ulama ini lebih ditekankan, mungkin itu.
4: Oke, saya terima kasih Ustaz atas nasihatnya dan jawabannya.
5: Itu,
4: iya tuh, clear ya?
5: Cukup clear ya?
4: Iya, alhamdulillah.
5: Berarti kalau belum akikah kurban dulu, Fan.
4: Kurban dulu karena momennya.
5: Tapi kalau bisa dua-duanya, beli dua kambing, Fan.
4: Insya Allah.
5: Ya itu tadi listeners, jawaban dari Ustaz Nuzul Zikri Hafizahullah Ta'ala. Dan kepada yang bertanya juga mudah-mudahan bisa mengamalkan apa yang tadi Ustaz sampaikan.
4: Benar, insya Allah.
5: Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang lainnya juga yang mengalami hal yang serupa.
4: Ya
5: Ustaz.
7: Dari dua alasan ini, yang pertama kita kedepankan amalan yang waktunya gak banyak diprioritaskan daripada amalan yang punya waktu yang lapang. Dan yang kedua, menurut sebagian ulama ini lebih ditekankan. Mungkin itu.
4: Oke, saya terima kasih Ustaz atas nasihatnya dan jawabannya.
5: Itu
4: iya tuh, clear ya.
5: Cukup clear ya.
4: Iya, alhamdulillah.
5: Berarti kalau belum akikah kurban dulu, Van.
4: Kurban dulu karena momennya.
5: Tapi kalau bisa dua-duanya, beli dua kambing, Van.
4: Insyaallah.
5: Ya itu tadi listeners, jawaban dari Ustaz Nuzul Zikri Hafizahullah Ta'ala. Dan kepada yang bertanya juga mudah-mudahan bisa mengamalkan yang tadi Ustaz sampaikan.
4: Benar, insya Allah.
5: Juga dengan saudara-saudara kita yang lainnya juga yang mengalami hal yang serupa.
4: Ya
5: Ustaz, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Didukung oleh

0: meninggalkan sebuah tameng untuk kita semua, untuk kita membentengi diri. Karena penyakit ain yang dilihat dan dilancarkan oleh orang yang kagum terhadap kita atau orang yang hasad kepada kita, itu laksana busur. Kalau kita memiliki tameng, kalau kita memiliki tameng dalam diri kita, kita memakai tameng pada badan kita, maka busur panah tadi tidak akan menusuk kepada badan kita. Begitu pula permisalan terhadap penyakit ain ini dengan tameng yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah azza wajalla, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sebuah doa perlindungan yang bisa kita pakai di pagi hari hingga sore hari. Kita ucapkan, kita berdoa kepada Allah azza wajalla di pagi hari dan sore hari. Bahkan sebagian ulama menjelaskan kita sering-sering berdoa dengan doa perlindungan ini, tidak hanya di pagi dan sore hari saja, tetapi setiap kita merasa kita punya sesuatu berharga, memiliki sesuatu yang melebihi orang lain, maka kita berdoa berlindung kepada Allah azza wajalla dari keburukan makhluk-makhluk Allah azza wajalla. Apa itu doanya? Doa perlindungan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, secara umum zikir pagi dan sore adalah zikir yang memberikan perlindungan kita untuk terhindar dari sihir dan ain. Tetapi jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah azza wajalla, ada doa yang lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya Abdullah bin Umar, ketika mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ain ini adalah hak dan beliau meninggalkan satu formula untuk menangkal ain tersebut, beliau langsung mengamalkan, bahkan mengajarkan anak-anak beliau, baik yang sudah berakal, artinya yang sudah dewasa, maupun yang masih kecil, diajarkan oleh sahabat Abdullah bin Umar ini. Bahkan dalam riwayat tersebut, dalam riwayat Imam Tirmidzi radhiyallahu rahimahullahu taala, Abdullah bin Umar sampai-sampai dituliskan doa itu agar dihafalkan oleh anak-anak beliau. Ini sahabat. Lantas bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memakai tameng perlindungan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita? Kira-kira jemaah sekalian ada yang tahu? Harus antum hafalkan, harus antum praktekkan, karena ini berkaitan dengan kehidupan antum sehari-hari. Bisa jadi antum tiba-tiba sakit dan itu lantaran ada yang memberikan ain kepada antum. Kira-kira ada yang mempan? Yang betul-betul diamalkan dan dipakai oleh para sahabat dalam menyikapi atau melindungi diri mereka dari penyakit ain ini adalah meminta perlindungan kepada Allah azza wajalla. Nih, antum simak, antum hafalkan betul-betul. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, berlindung dengan kalimat-kalimatmu yang begitu sempurna, min syarri ma khalaq, dari segala keburukan makhluk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-200, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang orang-orang yang tidak becus, orang-orang yang ekspektasi akhirat

0: itu tidak ada sama sekali, atau ekspektasi dunianya itu begitu tinggi mengalahkan harapannya akan akhirat. Allah menyebutkan tentang mereka dengan nada celaan. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Di antara manusia ada yang berdoa kepada Allah, wahai Rabb kami, berikan kami kebaikan di dunia, berikan kami jatah duniawi, dan kelak, kata Allah, kelak mereka di akhirat tidak akan mendapatkan bagian apapun. Di ayat berikutnya, di ayat yang ke-201, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang hamba-hambanya yang terpilih, hamba-hambanya yang istimewa, yang memiliki ekspektasi besar akan akhirat. Allah berfirman tentang mereka, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbana, wahai rabb kami, atina fid dunya hasanah, berikan kepada kami hasanah, kebaikan-kebaikan atau anugerah-anugerah di dunia, wa fil akhirati hasanah, demikian pula di akhirat, wa qina adzabannar, dan lindungi kami dari adab neraka. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka karena di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka lah orang-orang yang istimewa, orang-orang yang akan mendapatkan apa yang mereka telah usahakan, dan perhitungan Allah itu maha cepat, hisab Allah itu sangat cepat. Kita garis bawahi doa yang diajarkan Allah dalam surat Al-Baqarah ini, ayat yang ke-201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini adalah doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dikisahkan oleh Anas bin Malik dalam Sahih Al-Bukhari. Rasulullah banyak sekali berdoa dengan doa ini, doa yang sangat ringkas namun menghimpun semua kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah, hasanah di dunia, semua kebaikan yang diharapkan oleh seorang hamba, baik itu kesehatan, rumah, kendaraan, keluarga, kebaikan dan keberkahan umur, semua kebaikan yang ada di dunia yang diinginkan oleh hamba tercakup dalam doa yang mulia ini. Kemudian semua kebaikan di akhirat, baik itu kemudahan dalam hisab, ya, lindungan Allah di bawah naungan arsy-Nya ketika semua manusia tenggelam dalam keringatnya, ya, berada di bawah terik panas matahari di padang mahsyar kelak. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hisab, ya, Allah menutupi semua aib-aibnya sehingga dia tidak dipermalukan di hadapan makhluk, semua makhluk yang ada ketika itu. Kemudahan ketika menyeberangi shirath. Dan hasanah yang terbesar adalah dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang tercegah dari atau terhalangi dari pintu surga Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia terhalangi dari semua kebaikan yang ada di akhirat kelak. Termasuk hasanah di akhirat adalah meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Dan termasuk hasanah di akhirat adalah terlindungi dari api neraka, dan ini disebutkan secara khusus dalam kelanjutan doa ini, waqina adzabannar. Kata para ulama, waqina adzabannar mengandung makna agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala agar sedikit pun kulit kita atau jasad kita tidak tersentuh oleh api neraka. Karena akan ada di antara orang-orang mukmin yang membawa dosa-dosa besar, timbangan amal keburukannya lebih berat daripada timbangan amal kebajikannya, akan ada di antara mereka yang lebih dulu dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka dikeluarkan dari neraka tersebut dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah. Namun waqina adzabannar mengandung makna agar sedikit pun kita tidak dimasukkan ke dalam neraka. Artinya kita langsung dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Doa ini juga mengandung pelajaran agar ekspektasi akhirat kita harus lebih besar daripada ekspektasi dunia. Karena dalam doa ini Allah mengajarkan kita untuk meminta dua hal di akhirat dibandingkan dengan perkara duniawi. Kita diajarkan untuk meminta hasanah, satu hasanah di dunia, namun dua hal di akhirat. Dua hal tersebut adalah hasanah di akhirat, berupa kebaikan-kebaikan di akhirat, dan al-wiqayah an-nar minan nar, perlindungan dari api neraka. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya hasrat kita, ekspektasi kita akan akhirat harus lebih besar daripada ekspektasi kita akan duniawi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu sungguh lebih baik bagimu daripada kehidupan di duniawi. Sekaligus doa yang mulia ini juga mengajarkan kepada kita bahwasanya meminta kebaikan di dunia bukanlah perkara yang tercela. Boleh bagi seseorang untuk meminta kebaikan di dunia, tapi jangan sampai dia melupakan kebaikan di akhirat kelak, karena itu adalah yang paling utama. Satu hal yang terakhir, doa ini doa yang ringkas namun menghimpun semua kebaikan. Doa yang paling sering diucapkan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah banyak mengajarkan kepada kita doa yang ringkas namun mencakup makna kebaikan yang luas dan dalam. Anas bin Malik ketika mengetahui tentang doa ini, mendapatkan ilmu tentang doa ini, ini adalah doa yang juga paling banyak beliau ucapkan. Manakala beliau mengetahui bahwasanya ini adalah doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah SAW, beliau pun mengamalkan hal yang sama. Beliau banyak sekali berdoa dengan doa ini. Bahkan ketika diminta berdoa oleh para sahabat yang lain, Anas bin Malik mengajarkan doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata Anas bin Malik, manakala kalian diberikan kebaikan, manakala doa kalian ini dengan kalimat yang ringkas ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh semua kebaikan akan kalian dapatkan dan semua keburukan akan terhindar dari kalian. Demikian, semoga apa yang singkat ini memberikan faedah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, sekarang nih kita makin sadar loh, penting milih makanan yang baik kayak bermanfaat untuk keluarga.
2: Betul, dalam Islam pun kita diajarkan untuk mengonsumsi yang thayyib, yang baik dan jelas kualitasnya.
1: Itulah sebab aku sekarang ini lebih hati-hati, terutama kalau beli kurma kayak madu.
3: Saya juga begitu, karena itu saya biasa belanja di Arisi Store.
1: Apa yang buat Arisi Store beda?
2: Karena mereka mengutamakan kualitas. Kurmanya dipilih yang baik, rasanya terjaga, dan layak untuk dikonsumsi keluarga. Jenis

0: Rasakan rasanya konsisten dan tetap segar.
1: Harga ya?
0: Insya Allah terjangkau. Kualitas dijaga, tapi tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.
1: Kalau untuk oleh-oleh haji ke umroh,
0: Arisi Store menyediakan paket oleh-oleh yang rapi dan pantas. Ada paket basic, premium, hingga paket sultan.
1: Bisa ya? Disesuaikan?
0: Bisa. Paket custom sesuai kebutuhan, dikemas dengan gift box yang sopan dan menarik.
2: Cocok untuk keluarga, tetangga, dan orang-orang yang kita muliakan.
1: Oke, seringlah dengar madu Bangka dari Arisi Store.
0: Betul. Di sana tersedia madu Bangka merek RR1669 yang sudah dikenal kualitasnya.
1: Jenis apa baik?
0: Ada madu rimba RR1669, madu pelawan RR1669, madu royal jelly, dan madu propolis.
2: Semuanya diproduksi sesuai standar ekspor. Insya Allah aman dan baik untuk dikonsumsi.
1: Tenang rasanya ya, kalau tahu apa yang kita konsumsi, jelas asal, kayak mutu.
0: Karena menjaga kesehatan juga bagian dari amanah.
3: Arisi Store adalah pusat kurma berkualitas, madu Bangka RR1669 yang sudah dikenal, serta oleh-oleh haji dan umroh dengan harga yang terjangkau. Setiap produk dipilih dengan memperhatikan mutu dan kebermanfaatan. Mulai dari kurma sukari, ajwa, mejol, hingga madu Bangka RR1669 seperti madu rimba, madu pelawan, madu royal jelly, dan madu propolis yang diproduksi sesuai standar ekspor. Arisi Store juga menyediakan paket oleh-oleh haji dan umroh dari paket basic, premium, hingga paket sultan, serta menerima paket custom yang dikemas rapi dan pantas. Silakan kunjungi Arisi Store di Jalan Kiai Haji Ali Mustafa, tepatnya Simpang 4 3 Sekawan Masjid Jamik, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang. Atau hubungi customer service di 0815-1864-833. Arisi Store, ikhtiar menghadirkan yang baik untuk keluarga dan sesama.
4: Setetes madu jatuh di atas tanah. Konon, datanglah seekor semut kecil, perlahan-lahan dicicipinya madu tersebut. Manis. Lalu dia beranjak hendak pergi. Namun rasa manis madu sudah terlanjur memikat hatinya. Dia pun kembali untuk mencicipi lagi sedikit saja. Setelah itu, barulah dia akan pergi. Namun, ternyata dia merasa tidak puas. Hanya mencicipi madu dari pinggir tetesannya. Dia berpikir, kenapa tidak sekalian saja masuk dan menceburkan diri agar bisa menikmati manisnya lagi dan lagi. Maka masuklah sang semut tepat di tengah tetesan madu. Ternyata badan mungilnya malah tenggelam penuh madu. Kakinya lengket dengan tanah dan tentu saja tak bisa bergerak. Malang nian nasibnya. Dia terus seperti itu hingga akhir hayatnya, mati dalam kubangan setetes madu. Demikianlah analogi sederhana tentang dunia dan pecinta dunia. Sebagaimana diperumpamakan dalam sebuah pepatah Arab, tidaklah kenikmatan dunia berarti apa-apa, melainkan bagai setetes besar madu. Maka siapa yang hanya mencicipinya sedikit, ia akan selamat. Namun siapa yang menceburkan diri ke dalamnya, ia akan binasa.
5: Maka sungguh beruntung orang yang banyak istighfar. Kata Nabi SAW, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathiran. Sungguh beruntung orang yang mendapat di dalam catatan amalnya banyak istighfar. Sekarang ini ibu-ibu, ya, banyak waktu kita terbuang, bapak-bapak sekalian. Saya kalau di Arab Saudi saya sering lihat ada tulisan imla awqatak bil istighfar. Kita lagi ngantri ada tulisan isi detik-detikmu dengan istighfar. Kita kalau di Saudi kita jalan dari Mekah ke Madinah, tengah-tengah ada tulisan subhanallah, di tengah tulisan alhamdulillah. Kenapa orang yang bersafar agar ingat kepada Allah, kemudian dia berzikir di tengah-tengah jalan. Betapa sering saya lihat orang ngantri mereka sambil berzikir astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sekarang mulai berubah dengan adanya medsos. Sekarang orang ngantri langsung buka Facebook. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sekarang lihat macam-macam. Malah bikin dosa sambil nunggu bikin dosa. Kenapa lihat macam-macam sambil nunggu isi waktumu, menunggumu, antrianmu dengan dosa? Seakan-akan begitu. Lihat berita macam-macam, lihat berita hoax, lihat komentar-komentar, cari-cari kesalahan orang, ikut nge-share keburukan, ikut komentar keburukan, ikut nyakitin hati orang lain, nuduh yang tidak-tidak, ikut sebar berita bohong, ikut mendengar berita-berita ghibah, ikut baca berita-berita ngerumpi, melihat aurat orang lain. Isi waktumu dengan dosa, seakan-akan demikian. Nah, kita ini banyak dosa. Maka kalau kita lagi di mobil, istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lagi nyetir, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nggak usah malu-malu. Kadang kita duduk bareng, mau astaghfirullah nggak enak. Kayak soalim, model kayak begini nanti. Cuek aja, kerasin suara, astaghfirullah, astaghfirullah. Tumben bu, astaghfirullah, astaghfirullah, sudah cuek. Sudah istighfar aja, cuekin. Kalau kita terbiasa, nanti jadi biasa. Ustaz, saya takut riak. Kenapa anti takut riak? Karena anti tidak terbiasa. Orang itu terkadang takut riak. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Kalau terbiasa cuek, orang bertamu di rumahnya, sebentar, saya mau sholat duha dulu ya. Cuek aja. Tapi kalau, wah itu berarti biasa sholat duha, makanya dia apa? Takut riak. Tapi kalau dia biasa cuek, dia enggak peduli dengan manusia, gelar saja deh Allahu Akbar. Tamu-tamunya ngobrol, biarin aja. Harus biasakan diri seperti itu. Ya. Di bandara buka Quran takut riak. Kenapa? Karena jarang baca Quran. Kalau sering baca Quran di mana-mana enggak ada takut riak. Insyaallah maksudnya Allah jaga diri. Ya. Maka maksud saya banyak waktu kita terbuang isi dengan istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Orang kalau sudah istighfar manfaatnya banyak. Allah berikan dunia dan juga Allah berikan akhirat. Yang sini saya sampaikan. Siapa daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak ada yang lebih baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang bertobat, kalau orang beristighfar, Allah bukan cuma ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus dunia dan akhirat. Ya. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, tentang perkataan Nabi Nuh alaihissalam, fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa ij'al lakum jannatin wa ij'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara. Aku berkata kepada kaumku, istighfarlah kalian, sungguhnya Allah Maha Pengampun, niscaya Allah akan turunkan hujan, yaitu hujan apa? Hujan rahmat, bukan hujan bikin musibah. Ini perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya. Namun tatkala kaum Nabi Nuh tidak beriman, Allah tetap turunkan hujan, tapi hujan apa? Azab. Seandainya mereka beristighfar, hujan yang turun bukan hujan azab, tapi hujan apa? Hujan rahmat. Midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin, Allah akan perbanyak anak-anak kalian, Allah akan perbanyak harta-harta kalian. Wa ij'al lakum jannatin wa ij'al lakum anhara, Allah akan tumbuhkan taman-taman bagi kalian dan Allah akan alirkan sungai-sungai bagi kalian. Dunia Allah berikan, akhirat Allah juga berikan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha, niscaya Allah akan hapuskan dosa-dosa kalian. Apakah titik? Belum, masih koma, ada kelanjutannya. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, Allah masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Siapa yang lebih baik daripada Allah? Tidak ada yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Manusia kalau kita berbuat salah kepadanya, kita minta maaf, dia cuma maafkan, tidak kasih bonus. Apa ada orang kita maki-maki dia, setelah itu kita datang, maaf mbak, saya kemarin maki-maki mbak, saya minta maaf. Oh begitu, ini nih, saya terima permohonan maaf engkau, dan ini mobil saya kasih buat kamu. Apa ada orang seperti itu? Mustahil. Kalau kita dosa kepada Allah, kita maksiat, kita bangkang perintahnya, kita melanggar larangannya terang-terangan, kemudian kita kembali kepada Allah, ternyata Allah kasih dunia, turunkan hujan, Allah berikan rezeki, berikan anak-anak, Allah bukakan taman-taman, Allah alirkan sungai-sungai, di akhirat Allah masukkan surga. Terus lantas apa yang buat kita enggan untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan istighfar yang terbaik adalah di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang yang beristighfar tatkala di waktu sahur. Makanya ibu-ibu jangan lupa bangun malam. Meskipun hanya 15 menit, meskipun hanya setengah jam, saya katakan meskipun cuma

0: Salat witir 3 rakaat, kemudian istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kata Allah, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Dalam ayat yang lain, ya, wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka beristighfar.
1: Tepat pukul 8 waktu Amuba. Dipancar luaskan dari Jalan Manggaraya nomor 86 Kecamatan Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
2: Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umri dunya wa ad-din, wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, seandainya ada orang nawarin jenengan sebuah pekerjaan dengan gaji 10 juta per hari, mau?
4: Mau
3: atau tidak? 10 juta? Mau? Mau? Kok enggak tanya apa dulu pekerjaannya? Pekerjaannya halal. Pekerjaannya halal. Dan kerjanya cuma 2 jam sehari. Berapa? 2 jam sehari. Pekerjaannya halal, gajinya berapa tadi? 10 juta per hari, bukan per bulan. Hanya 2 jam. Mau? Ada yang gak mau? Tapi siapa yang nawari, Ustaz? Pernahkah kita merenung? Pernahkah kita berpikir bahwa ternyata ada yang memberikan kita lebih dari 10 juta per hari? Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, 10 juta, Ustaz. Pahal seketemu 10 juta. Inilah kesalahan kita. Ketika kita mengukur segala sesuatu dengan kertas dan receh. Kesalahan kita adalah mengukur segala sesuatu dengan kertas dan receh. Kenapa kita tidak berpikir ada yang lebih mahal dari itu? Kedua bola mata kita yang sehat, kedua telinga kita yang sehat, kedua tangan kita yang sehat, kedua kaki kita yang sehat, itu kalau diuangkan berapa? Seandainya ada orang datang ke rumah jenengan, assalamualaikum, waalaikumsalam, monggo, badhe tumbas, tumbas nopo? Tumbas matane jenengan. Satu mata ditawar 500 juta. Jenengan kasih? Saya tanya. Ya? Tidak. Berarti dua mata kita ini dari 1 miliar. Karena tadi kan ditawar berapa? 1,500 juta. Berarti kalau dua, 1 miliar. Enggak kita kasih. Berarti mata kita ini lebih mahal dari 1 miliar. Kita belum ngobrolin organ dalam kita. Jantung kita, paru-paru kita, ginjal kita. Itu setiap hari bekerja.

0: Dan itu kalau diuangkan bukan 10 juta sehari. Berapa? 10 miliar lebih. Bahkan kita bisa buang air kecil alias pipis. Itu adalah sebuah nikmat yang tidak bisa diuangkan. Ada seorang kakek-kakek masuk rumah sakit karena gak bisa pipis. Berhari-hari gak bisa pipis dan rasanya tidak karu-karuan. Akhirnya singkat cerita dioperasi. Dioperasi, gak lama kemudian bisa pipis. Lega atau tidak? Pol! Leganya pol, berhari-hari gak bisa pipis, dioperasi bisa pipis. Gak lama kemudian sama dokternya, silakan boleh pulang, tapi ini dulu, tanda tangan dulu. Apa? Kwitansi? Nota? Gratis apa? Ya, begitu dia ngelihat angkanya, angka total biaya operasi dia, kakek itu nangis. Maka ditanya sama dokternya, kayak nangis kenapa? Karena terlalu besar. Kita bisa kasih diskon. Bukan karena terlalu besar. Saya punya duit untuk membayar ini. Tapi saya baru sadar bahwa ternyata harga satu kali pipis itu 15 juta. Dan selama ini saya pipis 60 tahun gak bayar. Kecuali di toilet umum. Tapi saya pipis ratusan kali di rumah dan gak bayar. Ternyata begini harganya orang bisa pipis. Inilah yang Allah berikan kepada kita. Terus apa yang Allah minta dari kita? Kita disuruh sholat 24 jam? Saya tanya, disuruh sholat 24 jam? Sekali sholat berapa sih? 5, oh aja 5 menit loh. Tambah morning loh. Sholatnya di masjid masalahnya, masa 5 menit. Berangkat ke masjid, sholat sunnah, nunggu imam, zikir, sholat wajib, ba'diyah, kira-kira 20 menit. 20 menit. Kali berapa? 5. Berapa? 100 menit. Tidak sampai 2 jam. 2 jam kan 120 menit. 100 menit. Itu yang Allah minta dari kita. Dan Allah kasih kita fasilitas. Bukan harganya 10 juta. Tapi harganya miliaran. Bahkan triliunan. Terus apa alasan kita gak sholat itu apa? Sudah dikasih segalanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Terus apalagi alasan kita tidak sholat? Jangan sampai penyesalannya itu nanti di akhirat. Penyesalan di akhirat itu gak ada gunanya. Kalau mau nyesal sekarang. Kalau mau nyesal sekarang waktunya. Perbaiki diri. Jangan sampai nanti di akhirat menyesal. Ketika Allah bercerita tentang obrolan antara penghuni surga dengan penghuni neraka di dalam surat Al-Muddatsir ayat 42 sampai 43, penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka, ma salakakum fi saqar? Apa sih yang kalian lakukan dulu di dunia sampai kalian bisa masuk neraka? Ini pertanyaan siapa? Penghuni surga kepada penghuni neraka. Apa sih yang menyebabkan kalian masuk ke neraka? Apa jawaban penghuni neraka? Qalu lam naku minal musallin. Jawaban yang pertama kali dijawab yang diucapkan adalah, dulu kami tidak sholat. Itu jawaban yang pertama. Sebelum puasa, sebelum zakat, sebelum ini, jawaban yang pertama kali keluar dari mulut mereka, kami dulu tidak sholat. Orang masuk neraka itu bukan karena miskin. Kenapa masuk neraka? Biyen kere, gak ada ceritanya seperti itu. Kenapa masuk neraka? Biyen mangane kur gaplek, gak ada cerita seperti itu. Kenapa masuk neraka? Biyen kanker, gak ada. Yang ada, kenapa masuk neraka? Dulu kami tidak sholat. Maka perbaiki diri. Mumpung urung mati. Mumpung belum mati, mari kita perbaiki diri. Yang paling penting adalah sholat apa? 5 waktu. Yang wajib-wajib terlebih dahulu, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa, ketika ada orang yang akan berhadapan dengan sebuah pengadilan, dia menjadi seorang terdakwa, kemudian mendapatkan panggilan dari majelis hakim, harus datang, akan diadili. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh orang ini? Ya, kita bisa memastikan dia akan mencari para pembela. Dia akan menyewa pengacara, menyewa praktisi hukum, penasihat hukum, dan seterusnya, yang bisa membuat dia dibela dalam persidangan tadi. Bisakah kita membayangkan ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diadili oleh Allah Azza wa Jalla dengan semua perilaku yang kita lakukan? Siapakah yang akan kita jadikan sebagai pembela? Orang tua? Istri? Anak? Ataukah siapa? Kita semua mengakui mereka sama sekali tidak akan bisa menolong kita. Namun Allah Subhanahu wa taala mengutus beberapa malaikat yang mereka menawarkan diri untuk menjadi pembela beberapa hambanya yang ketika hidupnya istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzan. Orang yang dia mengikrarkan mengatakan rabbunallah, Rabku adalah Allah, yang saya sembah hanya satu, Allah Azza wa Jal. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah di atas Islam. Istiqamah di atas jalan kebenaran. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka para malaikat akan turun kepadanya. Dan tafsirnya adalah ketika mendekati kematian. Malaikat itu mengatakan, Alla takhafu wa la tahzan. Gak usah takut, gak usah sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan mereka mengatakan kabar gembira dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Maka malaikat ini datang dengan membawa pernyataan, enggak usah takut, enggak usah sedih. Kemudian kita dikasih kabar gembira, calon mayit ini dikasih kabar gembira, kamu akan sebentar lagi masuk surga. Tidak hanya itu, malaikat ini bahkan mengatakan, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami ini akan menjadi pembelamu, menjadi pembelamu di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Apa yang bisa Anda bayangkan ketika ada orang yang menghadapi sakaratul maut, kemudian datang makhluk-makhluk Allah yang mereka adalah makhluk istimewa, kemudian menawarkan diri, kami akan menjadi pembelamu. Pembela di mana? Tentu saja pembela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pembela di pengadilan yang maha adil. Pembela yang akan membeberkan semua yang kita lakukan. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah wali kalian, kekasih kalian, yang akan menjadi pembela kalian ketika kehidupan dunia, karena mereka berusaha membimbing kita untuk mengikuti kebenaran. Wa fil akhirah, demikian pula besok di akhirat setelah kamu mati. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan di surga kalian akan mendapatkan ma tashtahi anfusukum, apa yang kalian inginkan, apa yang sesuai dengan nafsu kalian. Walakum fiha ma tad'un, dan di sana kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta. Masya Allah. Ini ayat yang berbicara tentang janji Allah bagi orang-orang istiqamah di atas jalan kebenaran. Karena itulah pemirsa yang berbahagia, memang istiqamah sesuatu yang sangat berat, butuh perjuangan yang luar biasa. Namun kita masih ingat bagaimana pesan Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh kaum muslimin. Minimal kita istiqamah menjadi seorang muslim, karena ini syarat mutlak mendapatkan surga. Allah mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi muslim, dalam kondisi membawa iman. Tinggal saatnya kita jadikan hidup kita pengantar untuk bisa mendapatkan janji itu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, setiap hamba Allah yang memiliki iman dalam dirinya, dia telah beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tentu ada dalam hatinya keinginan untuk senantiasa mendapatkan yang terbaik, keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik baginya. Namun di antara kaum muslimin atau di antara orang-orang yang beriman kepada Allah, ada pula yang lemah imannya, tetapi secara keseluruhan bahwa selama iman itu ada dalam diri seseorang, dia ingin memperbaiki dirinya, dia ingin meningkatkan kualitas dirinya, kualitas imannya, kualitas amal ibadahnya. Ini bagi mereka yang memiliki iman dalam dirinya. Namun bagaimana seorang mengawali, memulai upaya untuk perbaikan tersebut? Tentu yang pertama yang seorang mukmin harus meyakininya, bahwasanya perbaikan itu adalah bagian dari taufik Subhanahu wa Ta'ala, hidayah dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah seyogyanya seorang mukmin atau seorang yang ada iman dalam dirinya, yang dia ingin untuk memperbaiki kepribadiannya, memperbaiki dirinya, sudah seyogyanya dia memohon pada Allah Azza wa Jalla at-taufiq, memohon pada Allah Azza wa Jalla agar Allah memasukkan hidayah, taufiq dalam dirinya, dalam hatinya, sehingga dari situlah kemudian dia akan tergerak untuk memperbaiki dari yang kurang kepada yang lebih baik, dari yang baik kepada yang terbaik, dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa taufik Allah Azza wa Jalla, maka seorang tidak akan mampu untuk membersihkan dirinya, untuk memperbaiki dirinya. Wa ma taufiqi illa billah, tidaklah aku mendapatkan taufik kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus ditanamkan pertama kali dalam diri seseorang yang ingin memperbaiki dirinya, maka mintalah pada Allah Azza wa Jalla, mintalah taufik, mintalah hidayah, karena Allah memberikan hidayah pada siapa yang dikehendakinya, dan hidayah itu merupakan karunia dari Allah Azza wa Jalla, sehingga seorang bisa mengerjakan amal ibadah karena karunia Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Taala berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakin Allah yuzakki man yasha'u wallahu sami'un alim. Ayat ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nur ayat yang ke-21. Ini sebagai pemberitahuan dari Allah Azza wa Jalla kepada setiap orang beriman bahwasanya karena karunia Allah lah dia dapat membersihkan dirinya, dia dapat mensucikan dirinya, dia dapat memperbaiki dirinya. Tanpa pertolongan Allah, maka seorang tidak akan bersih jiwanya, tidak akan mampu memperbaiki perbuatannya, amal ibadahnya. Kemudian yang kedua, agar seorang dapat mengupayakan perbaikan dalam dirinya, yaitu hendaklah dia memperbaiki hatinya. Islahul qalb. Dan itu pun minta pada Allah Azza wa Jalla agar Allah membersihkan hatinya, karena hati ini adalah sangat menentukan dalam perilaku seseorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwasanya dalam jasad ini ada segumpal daging, idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging ini baik, maka akan baik pula seluruh perbuatan jasad ini. Dan apabila segumpal daging tersebut buruk, maka akan buruk pula semua perbuatan tubuh ini. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa si segumpal daging itu adalah hati. Dan seorang mengetahui tentang hatinya, apa yang ada di dalamnya, sehingga hal-hal yang buruk yang ada dalam hatinya hendaklah dia bersihkan. Penyakit-penyakit hati berupa hasad, dengki, riya dan yang lainnya dibersihkan, dihilangkan dengan seizin Allah Ta'ala. Maka perbaikan hati adalah juga faktor utama dalam memperbaiki, dalam mengislah perbuatan seorang hamba. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Beliau menunjukkan pada hati, pada dada, bahwa ketakwaan itu berada di sini, berada di dada ini, dalam hati manusia. Kemudian yang ketiga, agar seorang dapat mengupayakan perbaikan dalam dirinya adalah dengan dia memperbaiki agamanya. Bagaimana memperbaiki agama seorang? Yang pertama, memperbaiki akidahnya. Bagaimana akidahnya, keyakinannya kepada Allah dan kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu untuk memperbaiki agama, seorang harus melalui jalur yang benar, yaitu ilmu. Dengan menuntut ilmu, dengan belajar ilmu yang hak, mendatangi majelis-majelis ilmu, bertanya kepada orang yang berilmu tentang agamanya yang dia tidak mengetahui dari agamanya tersebut. Maka dari itu ketika Nabi SAW berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, agar Allah memberikan perbaikan dalam diri beliau, dan ini diajarkan kepada umat. Yang pertama disebutkan adalah perbaikan dalam agama. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah aku akan agamaku yang dia merupakan pemelihara bagi semua urusanku. Seorang apabila dia telah memiliki agama yang hak, pemahaman agama yang benar, pemahaman agama yang sesuai dan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diikuti oleh para sahabat dan ulama-ulama muslimin yang hak, maka insya Allah Ta'ala dia akan mampu memperbaiki yang lainnya. Maka sumber perbaikan yang dapat dengannya memperbaiki perilaku seorang adalah dengan memperbaiki agamanya. Dan seorang tidak mungkin dapat memperbaiki agamanya tanpa melalui ilmu, yaitu belajar ilmu agama yang bermanfaat, ilmu agama yang hak, yang bersumber dari Quran, bersumber dari sunnah Nabi SAW, dan dari ulama-ulama kaum muslimin, ahlu sunnah wal jamaah, yang menghendaki kebaikan bagi umat ini. Kemudian yang berikutnya, apabila seorang ingin memperbaiki dirinya setelah dia memohon pada Allah taufik, dia mengupayakan memperbaiki hatinya, kemudian dia mempelajari agama Allah, maka langkah berikutnya adalah dia mengupayakan untuk mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Dan amal yang dicintai oleh Allah adalah amal yang meskipun sedikit tapi diamalkan terus menerus. Ketika Nabi SAW ditanya oleh seorang tentang amal apakah yang paling dicintai oleh Allah, kata Nabi SAW, adwamuhu wa inqalla, amal yang senantiasa dikerjakan, istiqomah dalam mengerjakannya walaupun sedikit. Seorang memiliki ilmu, contohnya adalah rukun iman, dia beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada para rasul Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman pada takdir. Apabila semua arkanul iman ini diterapkan dalam dirinya, maka dia akan terpelihara dengan seizin Allah. Semua perbuatannya terkait dengan imannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia mengerjakan sholat karena dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui, mewajibkan dia untuk mengerjakan sholat. Dia menjauhi yang diharamkan oleh Allah karena dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang dikerjakannya. Dia beriman kepada para malaikat, ada yang mencatat amalnya. Dia beriman kepada para rasul Allah yang telah menyampaikan kebenaran. Dia beriman pada kitab Allah Al-Quranul Karim, kitab yang merupakan petunjuk. Dia beriman kepada akhirat karena dia yakin bahwa dia akan dibangkitkan dari kiamat kelak, dan setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan. Kemudian dia beriman pada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka satu contoh keimanan seseorang kepada arkanul iman yang enam dapat meluruskan seorang hamba itu dan seluruh-seluruhnya insya Allah Ta'ala, kalau dia terapkan. Tidak hanya dihafal, rukun iman ada enam, iman pada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para rasul Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir. Tidak sekadar hafal, menghafal, tapi apa yang diimani itu betul-betul diwujudkan dalam amal perbuatannya, maka ini akan sangat memperbaiki dirinya, perbuatannya, perilakunya, ibadahnya, akhlaknya, hanya dengan rukun iman yang enam ini. Dan yang kadang-kadang kita kurang menyadarinya, kita hanya menghafal, kita beriman bahwa rukun iman itu ada enam, tapi bagaimana mengejawantahkan keimanan itu dalam kepribadian kita, dalam perilaku kita, dalam muamalah kita ini yang tidak mudah. Tetapi Allah memberikan kemudahan pada siapa Allah kehendaki. Jadi mengamalkan ilmu yang kita miliki. Kemudian yang berikutnya, agar seorang mampu memperbaiki dirinya adalah dengan dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa agar dia diberikan istiqamah, diberikan, ditunjuki jalan yang lurus, agar dijaga dan dipelihara oleh Allah Ta'ala, agar Allah senantiasa memperbaiki dirinya. Oleh karena itu kita melihat bahwa Nabi Alaihissalam telah mengajarkan kepada kita doa, doa-doa yang diajarkan oleh beliau Alaihissalatu Wassalam sangat bermanfaat. Beliau minta pada Allah Ta'ala, di antara doa yang saya bacakan tadi, Allahumma aslih li dini alladhi wa ismatu amri, ya Allah perbaikilah akan agamaku yang dia merupakan pemelihara bagi semua urusanku. Jadi seorang apabila ingin semua urusannya terpelihara, maka perbaikilah agamanya, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, insyaallah dia akan terpelihara. Kemudian Nabi Sallam berdoa, melanjutkan doanya, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, ya Allah perbaikilah bagiku akan duniaku yang dia merupakan tempat hidupku. Karena kita hidup di dunia, bagaimanapun kita minta agar diperbaiki kehidupan kita di dunia ini. Kemudian yang dimohon oleh Nabi Sallam yang berikutnya adalah wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, dan perbaikilah bagiku akan akhiratku yang mana akhirat itu merupakan tempat kembaliku. Perbaikan akhirat tergantung dari perbaikan agama kita, akidah kita, dan perbaikan kita di dunia ini. Sangat menentukan perbaikan untuk di akhirat, karena akhirat merupakan natijah, merupakan hasil dari apa yang kita tanamkan di dunia ini. Tetapi kita memohon pada Allah Azza wa Jalla, perbaikilah akhiratku yang dia merupakan tempat kembaliku. Ini contoh doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat beliau dalam upaya memperbaiki diri mereka, memperbaiki keadaan mereka, memperbaiki kondisi mereka kepada yang terbaik. Kemudian juga di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau minta agar Allah membersihkan hatinya, memelihara jiwanya, menganugerahkan ketakwaan dalam dirinya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, ya Allah berikanlah kepada diriku, kepada jiwaku ini akan ketakwaannya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan bersihkanlah jiwaku ini karena engkau adalah sebaik-baik yang memperbaiki, yang mensucikan jiwa. Ya, minta pada Allah Azza wa Jalla, anta waliyuha wa maulaha, engkaulah yang melindunginya, engkaulah yang memeliharanya. Maka seorang pasti agar kita istiqomah, agar kita senantiasa dipelihara oleh Allah, ini adalah upaya-upaya yang handal dan seizin Allah dalam memperbaiki diri seseorang. Semoga Allah memperbaiki lahir kita, batin kita, dunia kita, akhirat kita, dan amal perbuatan kita serta istiqomah sampai akhir kehidupan kita di dunia ini di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dan apa yang dipahami oleh para salaf al-ummah, sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ما نزل من
1: oleh para salaf al-ummah, sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Aku lukau lihada, wallahu ta'ala a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
1: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kepada teman-teman terkhusus yang ada di Pangkal Pinang, barakallahu fikum, manfaatkan waktu yang ada untuk mendengarkan radio dakwah dan tilawah Quran. Di sana teman-teman bisa menyimak tilawah Quran yang bermanfaat dan juga kajian-kajian yang berisikan ilmu yang bermanfaat dari para ustadz-ustadz yang saleh di radio Amuba 105,1 FM Pangkal Pinang. Sekali lagi, bagi teman-teman di Pangkal Pinang, Bangka dan sekitarnya, manfaatkan, mau di kendaraan, di rumah, di tempat kerja, di tempat jualan, dimanapun, mendengarkan radio Amuba di 105,1 FM. Semoga berkah untuk semuanya. Barakallahu fikum.
3: Alhamdulillah, kebutuhan pengadaan komputer untuk sementara kami tutup, mengingat sudah ada 3 laptop wakaf dari Muhsinin yang digunakan untuk player dan streaming. Sementara untuk penguat jangkauan siar, booster, telah diperbaiki. Qadarullah hanya bertahan kurang lebih 1 pekan, dikarenakan komponen-komponennya sudah banyak yang rusak pasca musibah petir yang lalu, sehingga radio Amuba hanya bisa didengar untuk wilayah Pangkal Pinang dan sekitarnya. Untuk itu kami membuka kesempatan beramal jariah dalam pengadaan penguat jangkauan siar, booster, agar bisa kembali terdengar hingga ke pelosok kabupaten. Perkiraan dana yang dibutuhkan sebesar 10 juta rupiah. Update donasi per tanggal 15 Mei 2026. Dana masuk 2 juta 200 ribu rupiah. Kekurangan dana 7 juta 800 ribu rupiah. Untuk yang ingin bertaawun bisa transfer melalui Bank Syariah Indonesia BSI nomor rekening 7087547897 atas nama PT Radio Amuba Indah Suara. Konfirmasi ke nomor WhatsApp 0811717544. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.
4: 3 hal yang ditimbang di hari kiamat. Para ulama berbeda pendapat mengenai apa yang ditimbang kelak di hari kiamat. Setidaknya ada 3 pendapat dalam hal ini. Pertama, yang akan ditimbang kelak di hari kiamat adalah amal. Kelak di hari kiamat, amal para hamba akan dijadikan sesuatu yang berwujud, lalu diletakkan di atas daun timbangan. Dan Allah kuasa untuk menciptakan amal yang sifatnya abstrak menjadi sesuatu yang berwujud atau konkret. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 kalimat yang dicintai Allah Ar-Rahman, ringan di lisan dan berat di timbangan, yaitu subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Artinya, maha suci Allah sambil memujinya dan maha suci Allah yang maha agung. Kedua, yang akan ditimbang di hari kiamat adalah fisik pelaku amal. Terdapat beberapa dalil yang menunjukkan bahwa badan para hamba akan ditimbang. Berat dan ringannya tergantung dari kekuatan imannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada hari kiamat nanti ada seorang laki-laki yang besar dan gemuk, tetapi ketika ditimbang di sisi Allah tidak sampai seberat sayap nyamuk. Ketiga, yang akan ditimbang kelak di hari kiamat adalah buku catatan amal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah akan membebaskan seseorang dari umatku di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat, di mana ketika itu dibentangkan 99 gulungan catatan dosa miliknya. Setiap gulungan panjangnya sejauh mata memandang. Kemudian diletakkan gulungan-gulungan

0: kendaraan tersebut pada satu daun timbangan dan kartu La Ilaha Illallah pada daun timbangan yang lain. Maka gulungan-gulungan dosa tersebut terangkat dan kartu La Ilaha Illallah lebih berat. Demikianlah, tidak ada satupun yang lebih berat dari sesuatu yang padanya terdapat nama Allah.
1: Konsultasi Syariah.

kiamat dalam keadaan buta, berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat?"

0: berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya. Dan begitu pula pada hari ini,
1: husnudzan akan kepada Allah. Husnudzan atau berbaik sangka kepada Allah termasuk ibadah hati yang memiliki nilai yang sangat besar. Dan inti dari husnudzan kepada Allah adalah membangun keyakinan sesuai dengan keagungan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Juga membangun keyakinan sesuai dengan konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Berikut ini adalah beberapa penjelasan dari inti husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, membangun keyakinan bahwa Allah akan memberikan rahmat dan ampunan bagi para hamba-Nya yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya dengan melakukan dosa, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kedua, membangun keyakinan bahwa Allah akan mengampuni hamba-Nya yang mau bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ketiga, membangun keyakinan bahwa Allah akan memberi pahala bagi hamba-hamba-Nya yang melakukan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Rabb-Nya. Keempat, membangun keyakinan bahwa siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Kelima, membangun keyakinan bahwa setiap takdir dan keputusan Allah memiliki hikmah yang agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi Kamilah khazanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu. Konsultasi syariah.
2: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio dakwah.
3: Kemajuan teknologi, informasi, maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus salih. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan, akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
2: Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Gimana, Mas Her?
1: Alhamdulillah,
0: sehat. Ustaz. Loh, katanya antum suka kopi kok minumnya kayak gini?
1: Nah, Ustaz. Ada yang mana tanya, tapi ana sediain antum dulu ya.
0: Bentar, air apa tuh?
1: Air.
0: Kayak ada mentimunnya, ya, Masya Allah, ajib nih. Masya Allah, bismillah. Masya Allah,
1: seger. Seger ya. Tapi gini, Ustaz, ana ini lagi galau, lagi ya pusing, Ustaz. Anaknya senang kopi, Zah. Senang kopi.
0: Sama ya, lah, anak juga senang kopi.
1: Makanya, Zah, antum ada di sini, Masya Allah, Zah. Jadi anak senang kopi. Yang anak mau tanya sama antum, Zah. Sekarang kan yang lagi ngetren ini, ngetren sekali kan kopi, Zah. Kopi yang di daerah-daerah yang digalakkan sama pemerintah juga. Contohnya, apa namanya, kopi Toraja ada dengan rasa coklatnya. Kopi Gayo dengan rasa khasnya.
0: Ciwidey.
1: Kopi Ciwidey.
0: Kerinci,
1: kerinci, kopi Papua, Wamena, dan beberapa daerah-daerah kopi di Lombok juga, Ustaz, kopi Sembalun itu dengan kekhasan rasanya, Ustaz.
0: Kopi Indonesia memang mantap, saya
1: mantap banget. Nah, yang ana mau tanyakan ke antum, Ustaz, ana ini kan senang kopi, Ustaz. Dalam sehari itu ana bisa menghabiskan tiga kali, Ustaz, maksudnya pagi, siang, malam. Nah, batasan-batasan yang dibolehkan, Sat, karena anak pikir anak takut ini berlebihan, dan anak takut juga apakah kita tidak tercabut dengan orang kufar masalah kopi ini, Sat. Coba antum jelaskan supaya hati anak tenang. Nah, ini pengaruh, Sat, sekarang akhirnya anak minum air kayak gini, Sat. Gimana, Sat, menurut antum, Sat?
0: Sebetulnya selama itu Allah halalkan dan bermanfaat, enggak masalah. Ini pertama ya.
1: Iya.
0: Allah Subhanahu wa taala menghalalkan semua yang ada di muka bumi ini untuk kita semua. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 29. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang telah menciptakan untuk kamu apa yang ada di muka bumi ini semuanya. Ini yang pertama. Yang kedua, selama itu sifatnya sehat, bermanfaat, dan tidak ada mudaratnya, dianjurkan dalam syariat. Ya, Allah mengatakan wakulu washrabu, makan dan minumlah. Tapi Allah memberikan batasan, wala tusrifu, jangan berlebihan.
1: Jangan berlebihan.
0: Kalau sudah sampai ke derajat berlebihan, baru ini dilarang dalam syariat. Nah, tadi Masya Allah antum nanya, kira-kira berlebihan gak ya kalau saya sampai sehari tiga kali? Nah, kita coba tanya ahlinya. Allah mengatakan fasalu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Sebetulnya dosis ngopi itu kayak gimana sih? Saya pernah nanya kepada seorang sensei ya. Dia bilang justru tiga apa namanya dosis kopi itu kalau cuma tiga cangkir itu dosis ringan.
1: Wah, dosis ringan.
0: Iya.
1: Ya Allah, Masya Allah. Ya, Ustaz, ya.
0: Dosis ringan itu katanya. Yang pertengahan tuh sekitar 5 cangkir, kalau sudah berat 8 cangkir katanya. Dan sebetulnya kata Cinsya ini, kopi itu sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Saya pernah tanya apa manfaat-manfaat dan khasiatnya, diantaranya untuk apa namanya menyeimbangkan gula darah, untuk batu ginjal dan memperbagus kinerja ginjal, untuk usus juga, apalagi kalau diminum pagi-pagi, untuk memperlancar buang air besar, untuk laki-laki bagus untuk apa namanya meningkatkan sperma dan yang lainnya. Wah, saya melihat itu jadi waduh, Masya Allah juga gitu kan. Nah, kalau memang kita pertama minum kopi tujuannya pertama adalah untuk menjaga kesehatan, karena kan menjaga kesehatan kan termasuk perkara yang disyariatkan dalam agama. Dengan kita sehat, alhamdulillah kita juga bisa ibadah enak. Bayangkan kalau antum lagi sakit-sakit, ibadah juga nggak enak kan?
1: Betul.
0: Kalau kita niatkan dengan tujuannya untuk menjaga kesehatan, supaya dengan sehat kita bisa beribadah, insya Allah ini jadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak melalaikan kita dari zikir kepada Allah. Jangan sampai misalnya gini, kita bikin nih majelis ngopi, tapi ya majelisnya kosong dari zikir sama Allah gitu kan.
1: Kita ngopi sambil zikir kan bisa.
0: Iya, maksudnya kita ngobrol tentang masalah-masalah yang bagus juga, manfaat juga. Nah itu bagus. Wah, karena Rasulullah mengatakan begini. Majalasa qaumun majlisan, tidaklah suatu kaum duduk di suatu majlis, la yadhkuruna Allah ta'ala fi wa la yusalluna 'alan nabiyyi illa kanat 'alim tirah yaumil qiyamah. Tidaklah suatu kaum duduk di suatu majlis yang mereka tidak berzikir kepada Allah di situ, tidak pula mereka berselawat untuk Rasulullah kecuali akan menjadi tirah. Tirah itu apa? Penyesalan, kekurangan pada hari kiamat. Jika Allah kehendaki, Allah akan azab dia, jika Allah kehendaki, Allah akan maafkan dia. Dalam satu riwayat yang lain, illa qaumu ala mithli jifati himar, kecuali mereka bubar dalam keadaan seperti bangkai keledai. Na'udzubillah. Iya kan? Nah, kita bermajlis ngopi misalnya dengan teman-teman sambil juga membicarakan tentang hal yang bermanfaat dan yang lainnya gitu kan. Demikian pula niatkan minum kopi tadi untuk kesehatan. Kemudian juga kita berusaha apa namanya, tidak berlebihan melebihi dosis yang telah dianjurkan. Yeah. Karena kan segala sesuatu yang berlebihan itu pasti mudarat dong.
1: Dan mudarat itu enggak
0: bagus. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an tadi, waqulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.
1: Itu kaidahnya saat ya.
0: Itu kaidahnya.
1: Ya Allah, berarti bisa kita dapat kopi itu nikmatnya dunia yang Allah kasih, terus kita bisa dengar-dengar kajian, dengar-dengar Al-Qur'an,
0: hadis-hadis
1: Rasulullah yang sahih.
0: Apalagi sambil ngopi, sambil baca buku ngopi, kan.
1: Baca buku.
0: Ah, tuh ajib dah.
1: Pisang goreng samping. Masya Allah, Ustaz, ya Allah. Barakallahu fiik, Ustaz.
0: Kenikmatan dunia.
1: Barakallahu fiik, Ustaz. Ya, Anda jadi semangat lagi, Ustaz. Ana ini dulu, nanti kopi, ganti kopi, Ustaz.
0: Bolehlah kita ngopi.
1: Barakallahu fiik,
0: Ustaz.
2: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
3: Kalau antum bisa mengamalkan sunnah Nabi alaihissalam sehari semalam, maka antum bisa mengamalkan sunnah Nabi dalam sebulan. Kalau antum mampu mengamalkan sunnah Nabi SAW dalam sebulan, antum mampu mengamalkan sunnah Nabi dalam setahun. Karena segala sesuatu dimulai dari kecil, dari yang ringan-ringan dulu. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bicara tadi tentang orang seorang anak muda. Kalau anak muda mau bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang harus diperhatikan adalah ikhlas. Karena ya ikhwatal iman, teman-teman ketahuilah, kunci kebaikan ikhlas. Kunci keselamatan dari segala fitnah, ikhlas. Tahukah Anda apa yang membuat Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari fitnah wanita? Lihat. Kita harus akui bahwa fitnah terberat bagi kita para pemuda ya, laki-laki ini perempuan. Demikian pula para wanita. Fitnah paling berat. Nabi Yusuf alaihissalam, Allah katakan yang menyelamatkan dia dari fitnah wanita adalah ikhlas. Salah satu rukun syukur ikhlas. Allah katakan, kadzalika linasrifa anhu su'u wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan ia dari perbuatan yang buruk dan keji, yaitu zina. Kenapa Allah jaga Nabi Yusuf dari zina? Allah jaga Nabi Yusuf alaihissalam dari godaan wanita. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena ia termasuk hamba kami yang ikhlas. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang tetap istiqomah di atas kebaikan, ikhlas. Berusaha ikhlas dalam beramal. Karena semua kebaikan itu datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak ada satupun nikmat, tidak ada satupun kebaikan yang kita rasakan, yang kita amalkan, yang kita lakukan, yang ada dalam kehidupan kita, melainkan berkat rahmat Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala hanya meminta kita satu hal, ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka disuruh untuk beramal kecuali amalan yang ikhlas. Ayat ini kata ulama berarti kalau orang ingin baik, kalau orang ingin hijrah, kalau orang ingin lebih berkah hidupnya, jika seorang ingin mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus menghadirkan ikhlas. Ikhlas lillahi tabaraka wa taala. Kalau dibilang Yusuf alaihi salam nabi, jelas saja dia tahan dari godaan perempuan. Dia saja dia istiqamah. Kita bilang sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah generasi terbaik umat Islam. Mereka adalah contoh bagi kita, suri tauladan bagi kita. Mereka adalah umat yang paling jauh dari maksiat. Mereka adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dekat dari kebaikan. Sampai ada kaidah, teman. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau ada satu kebaikan ya yang belum dikerjakan oleh sahabat, maka dia bukan kebaikan. Walaupun kita menganggap itu kebaikan, tapi sahabat tidak mengamalkannya, maka itu bukan kebaikan. Karena apa? Kenapa mereka dekat dari kebaikan? Kenapa mereka jauh dari keburukan? Karena mereka, teman-teman, adalah orang yang ikhlas. Tahukah Anda para jemaah? Yang membuat kita ikhlas mengamalkan sunnah Rasul. Makanya dalam muqaddimah, dalam buku saya, ya, saya katakan, saya nukil perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, bahwa mengikuti dan mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah benih ikhlas. Jadi dengan kita mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, selain ikhlas itu juga mendatangkan pahala, juga menumbuhkan kekuatan ikhlas. Jangan diremehkan, ya, sunnah wudu. Jangan kita menganggap remeh sunnah dalam zikir, sunnah-sunnah dalam cah bangun tidur, sunnah ketika kita makan, sunnah ketika kita minum. Jangan-jangan itu yang membuat kita ikhlas. Kita tidak tahu amalan sunnah mana yang akan membuat kita semakin ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Saat ini pukul 9 waktu Amuba. Pancar luaskan dari Jalan Manggaraya nomor 86 Kecamatan Gerunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
4: Dan kapan kita puasa? Tanggal 1 Ramadan. Enggak ada umat Islam puasa di bulan Januari, di bulan Juni, Juli enggak ada. Sepanjang turunnya perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sejak turun ayat itu, umat Islam puasanya di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Kenapa kalau sekarang puasanya di bulan Juni? Tahun ini kita puasa tanggal berapa ya? Di tanggal 1 Ramadan. Kenapa repot kau? Masalahnya kita enggak kenal sama tanggalan Islam. Enggak kenal. Sampai tua ditanya, tolong sebutkan tanggalan Islam. Coba jemaah yang sudah tua ini tanya sama dirinya, hafal enggak dengan tanggalan itu? Ustaz, emangnya wajib? Enggak wajib. Emangnya wajib kau hafal Januari sampai Desember? Kenapa kau hafal itu dan kau tidak hafalkan yang disunnahkan sama Rasulullah SAW? Yang di bulan-bulan itu ada ibadah buat kita. Orang-orang ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya tentang rembulan. Kenapa rembulan ini kok dari bulan sabit, kemudian dia jadi besar, jadi bulat, kemudian hilang nanti? Kun hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Katakan kepada mereka, itu tuh untuk penentuan waktu buat manusia. Hilang itu penentuan waktu dan kita tinggalkan habis bulan. Nah, sebutkan bulan-bulan kita nih umat Islam. Nah, anak kasih hadiah untuk Fadl. Yang pertama Muharram, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Ramadan. Modelnya kayak gini, ini gak apa-apa, anak kasih hadiah. Insya Allah. Fadl. Kita nih. Nah, antum mau apa? Fadl.
5: Muharram, Safar.
4: Safar.
5: Safar.
4: Gak ada Safar. Safar itu perjalanan. Sofa.
5: Kemarin Sofa, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rojab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulhijjah, Zulhijjah.
4: Masya Allah, barakallahu fiikum, kasih dia, Masya Allah. Baik, antum-antum. Sebutkan.
5: Muharram,
4: Sofa, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Tunggu. Ini sudah enggak tertib. Dari Januari sebutkan. Okay, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Masya Allah, hebat. Jemaah kita nih yang muslim gak bangga dengan Islam. Anda tidak melarang antum menghafal kalender orang-orang Kristus karena Masehi itu artinya Kristus. Fadl antum menghafal, tapi jangan tinggalkan yang Islam. Di sini kadang-kala kita, ya Allah, kita tuh jadi ekor jemaah. Anda sering ingatkan kapan ekor ada di depan. Ekor selalu ada di belakang dan digunakan untuk menutup kekurangan. Umat Islam itu imam. Allah mengatakan innad dina indallah Islam. Emangnya apakah penanggalan itu agama? Subhanallah. Allah menyebutkan di surah Taubah mungkin jamaah. Allah mengatakan inna iddatasyuhuri indallah ithna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim. Subhanallah. Fala tadlimu fihin anfusakum. Allah katakan sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah termaktub dalam Lauhul Mahfuz. Sejak penciptaan langit dan bumi itu 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram. Bulan haram itu bulan apa? Bulan haram. Masya Allah. Bapaknya enggak tahu anaknya yang tahu anaknya. Nah. Yang mana itu? Bulan haram bulan apa? Lupa. Udah dapat hadiah belum? Belum ya.
1: Zulkaidah, Bijah, Muharram, Rojab.
4: Masya Allah, yang ada bulan haram itu cuma di 12 bulan ini. Kalau kita cari di Januari sampai Desember enggak ada. Apa kata Allah? Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Kita meremehkan agama kita sendiri. Lalu kita ingin kejayaan buat umat Islam. Kau memalukan. Kau tanya sama dirimu, pantas kau mengatakan kejayaan Islam. Ajaran Islam kau tinggalkan. Bahkan engkau memandangnya sesuatu yang remeh. Dzalika dinul qayyim. Itu agama yang lurus. Engkau jangan mentolkinya.

0: waktu azan tiba, mana yang didahuluin, makan atau sholat dulu?
1: Iya. Sholat itu penting, ya. Sholat penting, tapi kondisi kita lapar. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, kita ada yang terpenting dalam sholat, yaitu kekhusyukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila makanan malam sudah terhidangkan, kemudian ada waktu sholat isya, maka didahulukan makanan atau hidangan malam, baru setelah itu sholat. Apa dari pertanyaan Nadia tadi, yang didahulukan makan dulu karena lapar perutnya, ya. Nah, kemudian baru sholat. Untuk apa? Agar ketika kita sholat bisa tercapai kekhusyukan. Tapi kalau seandainya kita kita sholat dulu, perut kita keroncongan, ingat makanan, sehingga khusyuknya tidak ada, ya. Nah, jadi seperti itu. Perlu kita ingat bahwa sholat itu penting, tidak boleh kita tinggalkan dan tidak boleh kita lalaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada orang-orang tua, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, muru auladakum bisholati wahum abna'u sab'in wadribu 'alaiha fi 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji. Rasulullah SAW mengatakan kepada perintah Nabi kepada orang tua, perintahkanlah salat pada anak-anakmu yang mereka berumur 7 tahun. Pukullah mereka karena kelalaian terhadap salat mereka berumur 10 tahun, dan pisahkan mereka dalam tempat tidur mereka. Wasiat untuk sholat terhadap anak-anak kita sangat-sangat kita tekankan, karena Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sholat itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dengan berkali-kali memerintahkan kepada kita untuk menegakkan sholat. Maka oleh karena itu, untuk menjaga sholat, kita harus menjaga sholat. Kalau seandainya kondisi tertentu kita lapar, boleh kita makan dulu, kemudian kita sholat. Karena kekhusyukan adalah ruh dari sholat. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, qad aflahal mu'minun alladhinahum fi sholatim khasyu'un. Sungguh telah beruntung orang-orang mukmin di mana mereka di dalam sholat mereka adalah khusyuk. Maka dalam kondisi tadi kita makan dulu agar kita bisa khusyuk dalam sholat. Perlu diingat adab-adab makan, ya. Apa adab-adab makan? Ayo, baca bismillah. Kemudian apa lagi? Makan dengan tangan kanan, ya. Kemudian apa lagi? Nah, mengambil makan yang dekat. Ini dalam hadis, ya. Umar bin Abi Salamah mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, ya gulam, kul biyaminik, sammillah, kul biyaminik, kul mimma yalik. Wahai anak, bacalah nama Allah, ya. Kemudian makalah dengan tangan kanan dan ambillah makanan yang dekat. Sehingga Umar mengatakan, dari semenjak itu bentuk atau cara makan saya sampai di akhir hayatnya, setelah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan lupa kepada kita orang tua menasihatkan atau mengingatkan anak-anaknya untuk makan dengan membaca bismillah sebelumnya, kemudian dengan makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, tidak boleh makan dengan tangan kiri, dan tidak boleh makan minum dengan tangan kiri. Karena dalam hadis Ibnu Umar yang dikeluarkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul bi yaminih wa idza syariba falyashrab bi yaminih." Ya. Fa apa? Fa inna syaitan. Iya, karena syaitan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Maka oleh karena itu kita adalah makan dengan tangan kanan, walaupun kita makan pisang, makan bakwan, ya, makan kerupuk. Ada kita lihat orang makan nasi memang tangan kanan, akan tetapi makan kerupuknya dengan tangan kiri. Ya, ada orang yang makan dengan tangan kanan tapi minum teh botolnya dengan tangan kiri. Ini tidak boleh, karena itu adalah kebiasaan dari syaitan. Jadi begitu ya, kita makan harus kita ingat dengan adab-adab makan. Kemudian di dalam sholat kita harus menjaga sholat kita dengan khusyuk, kemudian mengerjakan sholat pada waktunya. Ya, mudah-mudahan Nadia bisa, kalau juga Asia, kalau seandainya terjadi seperti yang tadi, bisa menjalankan dengan baik. Ya, mudah-mudahan.
2: Salam sedang meluruskan anak-anak panahnya. Ya, dekat dari sumur Zamzam. Falamma ra'ahu qama ilaihi. Begitu Nabi Ismail melihat Nabi Ibrahim datang, beliau pun langsung berdiri menuju Nabi Ibrahim. Fa sana'a kama yasna'u al-walidu bil walad wal waladu bil walid. Maka mereka berdua melakukan sesuatu yang layaknya dilakukan oleh orang tua dengan anak, seorang anak dan seorang anak kepada orang tuanya. Maksudnya, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, bersaling berjabat tangan, si anak mencium tangan bapaknya, kemudian saling berpelukan. Ya, bahkan di dalam hadis yang dalam beberapa riwayat yang lain disebutkan bahwa Ismail alaihissalam membersihkan kepala bapaknya yang sudah berdebu dan mencucikan kedua kaki bapaknya. Demikian ya akhlak ini ajarkan oleh Nabi Ismail agar seorang anak berbakti dan berbuat baik kepada bapaknya. Sebagian anak dia tidak tahu bagaimana berakhlak sama orang tuanya. Orang tua yang datang menyalami dia, bukan dia yang bangun menyalami bapaknya. Ya. Bapaknya datang dari kampung ke rumahnya. Ya, bukan dia keluar, dia jemput, dia buka pintu gerbangnya dan seterusnya. Ya. Bahkan kalau bisa dia kirim grab disuruh jemput sama dia. Padahal dia mampu jemput. Bedanya kalau enggak mampu. Ya. Ada sebuah riwayat dalam sahih Adabil Mufrad bahwa di masa salaf, di masa sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu atau Abdullah bin Abbas, ada seorang ulama dari Iraq, dia papahkan ibunya untuk umroh ke Ka'bah. Bayangkan dari Iraq ke Mekah, jalan kaki dia papahkan. Kemudian ketika tawaf, dia papahkan ibunya sebanyak 7 kali. Tawaf 7 kali di Ka'bah, 7 kali di Safa Marwah. Berapa kali udah? 14 kali. Setelah itu dia bertanya kepada Abdullah bin Abbas, "Wahai Abdullah bin Abbas, apakah yang saya lakukan tadi telah membayar dan melunasi kebaikan kedua orang tuaku, kebaikan ibuku untukku?" Kata Abdullah bin Abbas, "Apa yang telah kamu lakukan selama ini itu belum melunasi satu nafas yang dihembus oleh ibumu ketika melahirkan kamu ke dunia ini." Terkadang kita menyadari perjuangan ibu kita ketika kita masuk ke ruang persalinan istri kita. Ketika kita melihat bagaimana susahnya istri kita melahirkan anak untuk kita. Mengeluarkan anak dari rahimnya, nyawa dia pertaruhkan. Bahkan sebagian wanita itu ketika seorang dokter memvonis, ya, kalau saya selamatkan bayi, ibu yang akan meninggal. Tapi kalau bayinya kita matikan, maka ibu akan selamat. Tidak sedikit dari sebagian ibu memilih agar dirinya dimatikan dan anaknya diselamatkan. Tapi sebagian anak-anak tetap aja durhaka sama orang tuanya. Padahal di dalam Islam, saja tidak boleh kita katakan untuk orang tua. Wala taqullahu ma'uf. Jangan kalian katakan kalimat apalagi lebih dari itu. Saja sudah cukup dikatakan seorang anak itu sudah durhaka kepada orang tuanya. Apalagi lebih dari kata diperintahkan mengaji, enggak mau. Suruh belanja, alah ibu, baru aja datang udah disuruh belanja. Ini udah durhaka. Saja udah durhaka, apalagi lebih dari kalimat Inilah pentingnya anak-anak kita hadir di majelis ilmu agama. Kalau anak-anak kaum muslimin hadir di majelis ilmu agama dan mendengarkan ayat-ayat seperti itu, hadis-hadis tentang berbakti kepada kedua orang tuanya, tentunya akhlak mereka akan bagus. Tapi sekarang sebagian besar anak-anak kaum muslimin seperti seekor kucing hidupnya. Keluar masuk rumah enggak diperhatikan sama ibunya. Kapan keluarnya, kapan masuknya, ngapain di luar, ngapain di dalam rumahnya, enggak mau tahu orang tuanya. Yang penting sekolah dia lihat, pergi, rapor dia lihat ada nilainya. Gak mau tahu dia, anaknya keluar masuk rumah. Seperti seekor kucing keluar masuk dari rumahnya. Ketika anaknya udah rusak, baru dia menyesali. Kenapa ya Allah anak saya seperti ini, padahal dia sumbernya. Ya. Maka menghadirkan anak-anak di majelis ilmu agama itu sangatlah penting. Ya. Terlebih lagi ketika dia mendengar akan hadis-hadis, ayat-ayat yang menerangkan besarnya dosa seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Naam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi-akhi rahimakallah. Kebahagiaan orang tua itu kebahagiaan anak. Allah menjadikan anak itu sebagai perhiasan dunia dan fitnah. Terkadang banyak orang tua yang sibuk dengan dunianya, lupa untuk mendidik anaknya dengan benar. Padahal yang diinginkan anaknya bukan hanya duit yang banyak. Bermain dengan orang tua. Ada pesan-pesan indah yang dia sampaikan di situ. Sang anak merasa dipedulikan sama orang tuanya. Berapa banyak anak yang jauh dari ayahnya, dari ibunya. Dia lebih dekat dengan teman-temannya. Tatkala dia curhat kepada orang-orang yang seharusnya tidak menjadi tempat curhatan. Maka jadilah orang tua yang faham apa sebenarnya tugas sebagai orang tua. Jangan hanya bikin anak, kemudian tidak tahu apa tugas orang tua, dan tidak pernah belajar bagaimana mendidik anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lebih sen hu syami yamshi yamshi apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua adalah pemimpin dan semua akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Wal ab, dan seorang ayah itu pemimpin dalam rumahnya dan dia akan bertanggung jawab dengan apa yang Allah telah berikan kepada dia. Dan kita lihat anak-anak kotor apa ya, itu memang anak-anak semua. Oh, jabal hada jabal ya Allah, so jabal hada jabal sahih. Dan jangan lupa untuk mendoakan anak kita agar mereka menjadi anak-anak yang soleh. Selain usaha, selain menyekolahkan anak, berdoalah. Jangan berhenti berdoa. Di antara doa yang dibaca, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mohon kepada Allah agar anak-anak kita dan kita semuanya menjadi panutan buat orang yang bertakwa. Naam, ada Yusuf. Taib jemaah, jadilah ayah yang baik buat anak-anaknya, suami yang mulia buat istrinya, dan anak yang berbakti sama orang tuanya. Mungkin anak belum bisa menjadi anak yang berbakti, belum bisa menjadi suami yang mulia buat, yang menghargai istrinya, bapak yang mendidik anaknya dengan baik, masya Allah. Tapi kita saling mendoakan dan berusaha. Allah Maha mengetahui dengan niat kita. Barakallahu fikum.
0: Kebaikan.
3: Final hisab.
4: Dipancar luaskan dari Jalan Manggarai nomor 86, Kecamatan Gerunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Sacila, selamat pagi dan ya selamat selamat bangun deh ya, selamat semangat di pagi hari ini sahabat Sacila, sahabat cilik Amuba dimanapun kalian berada. Dan alhamdulillah ketemu lagi sama abang ya, panggil abang aja. Ketemu lagi sama abang di sini di program kita, yaitu program Sacila yang nemenin kalian di pagi hari, di tiap hari Sabtu sampai jam 10 nanti. Dan gimana kabarnya sahabat cilik pagi ini? Sehat ya, sehat semuanya ya. Semangat, ceria, dan selalu dalam penjagaan Allah ya, insya Allah. Dan pagi ini Sacila akan menemani adik-adik sekalian dengan tema mulai hari ini dengan bismillah. Mulai hari dengan bismillah. Karena anak yang soleh dan soliha itu memulai harinya dengan selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua. Insya Allah setiap Ahad Amuba punya program acara baru untuk menemani hari libur teman-teman semua.
6: Apa sih nama programnya?
0: Secila Sahabat Cilik Amuba. Teman-teman bisa kirim salam dan request moratal

0: Adik-adik, jangan lupa ya, setiap Ahad pukul 8 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat akan ada kisah tentang sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk interaktif, adik-adik bisa menghubungi telepon di 08 11 712 10 51. Insya Allah setiap pekannya akan dipilih satu penelpon untuk mendapatkan bingkisan dari Radio Amuba. Jangan lupa ya.
1: Nah, adik-adik Sacila, siapa nih tadi pagi bangunnya sebelum subuh? Nah, dan siapa nih pagi tadi bangunnya itu sendirian, gak dibangunin sama ibunya? Siapa, ayo? Atau siapa yang di pagi hari ini yang dia langsung bantuin ibunya? Bantuin beres-beres, bantuin beres-beres kamarnya, terus bantuin ibunya atau ayahnya, ayo siapa? Dan siapa yang udah sarapan nih? Ya, sudah sarapan belum? Dan siapa yang hari ini semangat untuk harinya? Nah, Masya Allah ya, sahabat Sacila, hebat-hebat semuanya pokoknya. Ya, kalau pagi kita dimulai dengan semangat dan doa, biasanya hari kita itu akan jadi sangat menyenangkan. Happy banget deh kalau pagi hari kita mulai dengan bismillah. Nah, di sini Sacila akan nemenin kalian di pagi hari yang ya qodarullah ya, kayaknya belum enggak cerah ya, gerimis di Kota Pangkal Pinang. Enggak apa-apa hujan apa cuacanya mendung, yang penting hati kita jangan mendung. Hati kita harus cerah dan ceria. Nah, apa sih bismillah? Bismillah mungkin sering banget deh kita dengar ya, ketika kita baca ketika kita makan kita baca bismillah, terus ketika kita ini kita baca bismillah ya, karena memang kalau semua hal yang kita mulai dengan bismillah itu akan mendapatkan keberkahan. Kan kata Nabi Muhammad SAW, kullu amrin zibalin la yubda'u bil basmalah fawa aqta. Segala hal, segala sesuatu yang enggak dimulai dengan bacaan bismillah, maka dia terputus keberkahannya. Ya, makanya kita keluar rumah baca doa juga, baca bismillah, dan makan juga, minum dan yang sebagainya. Nah, bismillah itu ternyata diambil dari kalimat bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahman itu artinya maha pengasih, dan Ar-Rahim artinya maha penyayang. Dan bismillah artinya dengan nama Allah. Nah, jadi saat baca bismillah berarti kita minta pertolongan sama Allah. Kita minta keberkahan sama Allah atas segala yang kita lakuin pada saat itu. Ya. Dan juga kenapa kita baca bismillah di setiap yang kita lakukan? Karena kita bisa mengingat Allah sebelum melakukan sesuatu itu. Jadi, sebelum kita melakukan ini, sebelum kita melakukan itu, kita ingat sama Allah dulu. Jadi berkah insya Allah. Nah, itu diantara hikmahnya. Dan ingat, Allah subhanahu wa ta'ala suka banget sama anak yang selalu mengingat Allah.

Nah, sahabat Sakila, ya, jadi membaca bismillah bismillah itu bisa dilakukan di kapanpun dan dimanapun kecuali di tempat-tempat yang dilarang seperti di dalam WC, ya. Nah, dan contoh sederhananya, prakteknya kita sebelum makan baca bismillah. Ya, karena kata Nabi Muhammad SAW, beliau pernah negur Ibnu Abbas kalau nggak salah ya, atau anak kecil ketika itu lagi makan sama Nabi. Nah, dan anak kecil ini tiba-tiba langsung nyerobot, langsung makan, langsung kayak mau ngambil makanan, terus langsung ditegur sama Nabi dengan teguran yang baik. Kata Nabi, ya gulam, samillah, wakul biyaminik, wakul mima yalik, wahai anak kecil, makan. Sebelum makan, bacalah bismillah, kata Nabi Muhammad kepada anak kecil itu. Dan makanlah dengan tangan kananmu, dan ambil makanan yang dekat terlebih dahulu. Nah, jadi di situ ada tiga adab waktu kita makan. Yang pertama, kita baca bismillah. Bismillah. Nah, terus, makan atau minumnya harus dengan tangan kanan, ya. Karena setan itu mereka makan dan minum dengan tangan kiri. Nah, kita setan apa manusia? Manusia. Dan kita umat Nabi Muhammad, jadi harus mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi makannya dengan tangan kanan. Dan yang ketiga, kata Nabi, wakul mimma yalik, dan makanlah yang paling dekat terlebih dahulu. Nah, jangan langsung ambil sana yang paling jauh padahal yang di dekat kita ada. Terus ambil di situ yang paling jauh padahal di dekat kita ada. Nah, kalaupun kita mau ngambil di sana yang jauh dari kita, ya bisa kita minta tolong sama orang yang deket itu untuk nganterin ke kita, kayak gitu. Jangan langsung ambil-ambil, apalagi tuh habis main nih, misalnya keringetan gitu. Terus dia ngambil gitu tangannya. Bisa jadi nanti keringat yang di tangannya jatuh di makanan yang lain. Nah, jadi di antaranya kayak gitu, ya. Dan juga baca bismillah itu sebelum belajar. Sebelum belajar itu bagus banget ya, kita baca bismillah terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya berkah dan insya Allah kita bisa lebih fokus. Makanya dulu kami ketika masih belajar dulu, ustadz-ustadz kami, guru-guru kami itu sering bilang, kalau sebelum baca buku atau sebelum belajar atau sebelum merojah pelajaran, coba deh baca bismillah atau lebih baiknya baca Quran terlebih dahulu. Nah, itu karena kata guru kami dulu, karena kata ustaz kami dulu, kalau kita baca Al-Qur'an terlebih dahulu, otak kita pun yakin jadi lebih fokus, terlebih kalau kita murojaah, dan juga tentunya keberkahannya lebih banyak kita dapatin, seperti itu. Nah, kemudian contoh sederhananya lagi, kita baca bismillah sebelum tidur, ya, sudah hafal kan doanya? Apa? Allahumma bismika amutu wa hayya. Gitu ya. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan aku hidup. Itu artinya, jadi disunahkan membaca doa sebelum tidur, karena ya semoga kita bisa mimpi indah dan juga kita dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala kalau kita melakukan hal tersebut. Dan yang terakhir, sebelum naik kendaraan. Nah, sebelum naik kendaraan juga boleh kita baca bismillah. Supaya apa? Supaya di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ya lebih baik, lebih bagusnya membaca doanya secara lengkap, doa naik kendaraan. Dan juga contoh yang paling simpel nih, contoh yang paling simpel, sebelum pakai pakaian, sebelum pakai baju, sebelum pakai celana atau sebelum pakai sepatu, ha, coba deh diterapin, dipraktekin baca bismillah terlebih dahulu. Gitu ya, karena anak yang sering membaca bismillah hatinya akan kayak lebih deket banget sama Allah, kayak gitu.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara pendidikan yang harus kita tanamkan kepada anak kita semenjak dini adalah pendidikan akhlak. Karena akhlak ini sangat penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Hanya saja aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak karimah. Di antara adab atau di antara akhlak yang kita tanamkan adalah akhlak di dalam kita makan, atau namakan juga oleh orang adalah etika makan. Akan tetapi antara etika dengan akhlak ini berbeda. Etika adalah sesuatu yang dianggap layak bagi masyarakat, tetapi akhlak adalah apa yang sesuai dalam Al-Quran dan Sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita melihat orang yang makan berdiri, ketika melaksanakan hadir dalam pesta, makan berdiri, makan dengan tangan kiri, makan dan minum dengan tangan kiri, atau makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kiri, bagi mereka itu ada suatu hal yang biasa-biasa, karena itu menurut mereka ya begitulah etikanya. Akan tetapi tidak seperti itu akhlaknya yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ketika bersama anak tirinya Umar bin Abi Salamah, anak tiri beliau dari istrinya Ummi Salamah, ketika makan dengan Umar ini, tangan Umar itu agak liar mengambil barang yang sedikit jauh darinya, meninggalkan atau membiarkan makanan yang ada di sampingnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan, "Ya gulam, sambillah. Wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik." Wahai gulam, wahai anak. Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan etika atau akhlak di dalam makan ini pada anak semenjak dini. Wahai gulam, sambillah, bacalah bismillah. Ini seorang yang ingin makan, tidaklah dia membaca bismillah. Wakul biyaminik, makalah dengan tangan kananmu. Wakul, wakul mimma yalik, dan makanlah apa yang dekat denganmu. Apa kata Umar? Semenjak itu begitulah cara makan saya. Ya, ini apa? Makan, sebelum makan membaca bismillah, makan dengan tangan kanan, dan memakan atau mengambil barang yang dekat dengan kita. Kita melihat fenomena yang ada bahwa banyak di antara masyarakat kita yang tidak peduli dalam akhlak seperti ini. Dalam hadis yang keluar dari Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi, wa idza syariba falyashrab bi yaminihi."

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila salah seorang di antaramu makan, makanlah dengan tangan kanan. Ini adalah perintah. Apabila minum, minumlah dengan tangan kanan. Kedua-duanya adalah perintah. Jadi kita harus makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Ada sebagian dari yang diajarkan oleh orang tua yang dahulu mungkin, karena belum sampai kepadanya hadis atau pengetahuannya terhadap hadis ini belum ada, yang ditanamkan makan dengan tangan kanan, ya itu adalah bagus. Tapi minum ketika anaknya mengambil gelas dengan tangan kanan, ada yang memukul tangan anaknya. Apa katanya? Kurang beretika. Nanti gelasnya kotor. Kalau minum, minum dengan tangan kiri. Ini adalah pengajaran yang keliru. Kalau orang minum dengan tangan kiri, secara etika, itu adalah etika makan yang diajarkan. Tetapi secara akhlak, maka itu tidak seperti akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Minum dengan tangan kanan. Kalau seandainya ada orang mengatakan bahwa dengan tangan kanan ketika kita makan, tangan kanan kita ini ada cabenya, ada minyaknya, ketika kita mengambil gelas dan memegangnya dengan tangan kanan, nanti gelasnya akan kotor. Maka kita katakan, pertama, kita bisa mensiasatinya. Ya, dengan cara kita mengambil dengan tangan kiri, meletakkan di tangan kanan, memegang bawah dari bagian bawah dari gelas itu. Nah, sehingga tidak mengotori gelas tersebut, lalu kita minum. Ya. Nah, sehingga gelas tetap bersih, kita minumnya sesuai dengan apa yang diarahkan, yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada orang yang mengakalinya. Bagaimana? Minum dengan tangan kiri, pegang dengan tangan kiri, dibantu dengan tangan, disilang seperti ini dengan tangan kanan. Itu namanya minum dengan tangan kiri yang dibantu oleh tangan kanan. Ya, maka itu tidak dikatakan bahwasanya dia minum dengan tangan kanan. Ya, maka Nabi memerintahkan kita minum, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan juga. Makan misalkan, kalau makan nasi, menyuap nasi, mungkin jaranglah kita melihat ada orang yang makan dengan tangan kiri. Tapi makan-makan yang lain, terkadang pisang diambil dengan tangan kiri, dibuka dengan tangan kanan, kemudian dimasukkan dengan tangan kiri, itu namanya makan dengan tangan kiri. Apel misalkan, ketika seorang mau makan, tangan kanannya kosong, tapi dia ngambil dengan tangan kiri, kemudian dia makan dengan tangan kiri, ini juga makan dengan tangan kiri. Atau makan nasi sambil makan kerupuk, makan nasi dengan tangan kanan, tapi kerupuknya diambil, dipegang dengan tangan kiri, juga namanya makan dengan tangan kiri. Ya. Atau makan bakwan, bakwannya dengan tangan kanan, tapi cabenya dengan tangan kiri, itu juga masih makan dengan tangan kiri. Begitu seterusnya, mungkin kita lihat fenomena dari masyarakat kita. Ini adalah akhlak yang ditanamkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa kita tidak boleh makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri? Karena Nabi memberikan alasan, fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Karena syaitan itu makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Kita diperintahkan untuk menyelisihi syaitan. Kita diperintahkan atau diingatkan bahwasanya syaitan itu adalah musuh. Jangan jadikanlah dia musuh. Jangan dijadikan kawan. Ya. Nah, terkadang kita jadikan kawan. Kita contoh perbuatannya. Maka oleh karena itu, walaupun kita tidak bisa melihat syaitan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri, tapi kita bisa melihat perbuatan syaitan. Yakni sebagaimana hadis Nabi tadi mengatakan, karena syaitan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri, maka setiap orang yang makan dengan tangan kiri,
dan minum dengan tangan kiri, berarti dia melakukan perbuatan syaitan yang makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Ini hendaklah kita tanamkan kepada anak kita sejak dini, ya, sejak kecil. Tentu perlu diiringi contoh oleh orang tuanya. Bagaimana mungkin anak akan bisa kita arahkan makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, kalau seandainya orang tuanya tidak mempraktikkan perbuatan tersebut? Ya, tetap juga orang tuanya minum dengan tangan kiri atau makan dengan tangan kiri, sulit kita akan menanamkan kepada anak kita kalau seandainya hal itu selalu dilakukan oleh orang tuanya. Maka di dalam pendidikan anak perlu kita lihat ada saatnya anak itu meniru lingkungan yang ada pada dirinya atau orang yang ada pada lingkungannya. Dia akan meniru bahwa apa yang mereka lakukan, itulah mereka yang anak-anak lakukan juga. Nah, karena itu kita sebagai orang tua hendaklah kita menjalankan ajaran ini dulu, berakhlak dan beretika di dalam kita makan sesuai dengan akhlak yang tertanamkan oleh Nabi, baca bismillah, makan dengan tangan kanan, dan ambillah yang dekat dengan kita. Kalau kita minum, minumlah dengan tangan kanan. Mudah-mudahan ketika kita melaksanakannya sebagai orang tua, dan anak kita tanpa disuruh pun dia akan melakukannya karena dia mencontoh orang tuanya dalam perbuatan tersebut. Apalagi kalau seandainya kita iringi dengan penjelasan, keterangan, dan motivasi, sehingga anak kita akan selalu dia berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah SAW, terkhusus di dalam adab-adab makan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian pendek ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalam.

0: فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون.
1: Nah, sahabat Sakila, adik-adik sekalian, tadi ingat dengarkan tadi ceramahnya ya tentang apa adab makan dan minum ya, di antaranya kata Nabi Muhammad SAW, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminih wa idza syariba falyashrab biyaminih fa inna syaitan yakul wa yashrab bi shimalih." Kalau kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan, dan kalau kalian minum, minum dengan tangan kanan, dan jangan makan dan minum dengan tangan kiri, karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Nah gitu. Dan juga adik-adik sekalian, di antara adab makan harus apa ya, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, pelan-pelan. Iya, tahu kok makanannya enak, makanan kesukaan kalian, tapi coba deh pelan-pelan makannya, terus dihayatin, dinikmatin. Itu bakal kerasa banget deh nikmatnya, ketimbang kalau kita buru-buru pakai mode cepat makannya, terus tiba-tiba tahu-taunya udah habis. Kita bakal ngerasa, aduh cepat kali ya, kok bisa kayak sedikit rasanya. Nah, kenapa gitu? Karena terburu-buru. Jadi slow, pelan-pelan makannya, kayak gitu, dinikmatin ya. Dan jangan lupa setelah makan kita harus berdoa juga setelah makan, dan juga harus bersyukur sama Allah, karena kalau kita suka bersyukur, Allah akan tambahin nikmatnya. Kan Allah sendiri yang bilang di dalam Al-Qur'an, "La in syakartum wa la azidannakum." Kalau kalian bersyukur, maka akan kutambahin nikmatku pada kalian. Nah, itu kata Allah, janji Allah. Jadi semua hal, segala sesuatu yang baik kita harus patut syukurin ya, karena nanti bakal ditambahin lagi sama Allah. Kita dapat nilai yang bagus, kita syukuri ya, kita makan makanan yang enak ataupun makanan yang kurang suka ya, disyukurin, karena nanti bakal ditambahin lebih deh sama Allah, caya ya. Dan balik ke tema kita pagi hari ini, mulai hari dengan bismillah. Tadi sudah kita ketahui sama-sama, kita sudah tahu barengan apa sih makna bismillah, yaitu diambil dari bismillahirrahmanirrahim, dan berikut dengan contoh-contoh sederhananya yang tadi sudah kita bahas. Nah, dan sekarang kita mau bahas tentang kebiasaan pagi anak yang soleh, anak yang soleha. Nah, dengerin nih ya. Yang pertama, anak yang baik, anak yang rajin, yang soleh dan soleha, itu bangunnya pagi. Nggak kesiangan bangunnya. Bangunnya udah jam 11 siang, bangunnya udah jam 12, bangunnya udah waktu zuhur. Waduh, terus sholat subuhnya gimana? Nah, ya, anak yang baik bangunnya harus pagi. Makanya sebelum tidur tadi harus baca doa, supaya dijaga sama Allah dan juga bisa dibangunin langsung tuh sama Allah. Tahu gak sih, kadang apa ya, ada di istilah medis tuh, manusia itu kayak punya apa ya, kayak alarm alaminya gitulah. Jadi kalau kita tidur, sebelum kita tidur, kita mikir, oh aku harus bangun jam 5. Nah, padahal kita gak masang alarm. Tahu-taunya di pagi hari, tepat jam 5, kita langsung kebangun. Wih, Masya Allah, langsung tiba-tiba kebangun gitu. Itu namanya alarm alami, gak tahu ya, lupa namanya apa gitu di istilah medis. Nah, kalau kita niat kuat, ingin bangun jam 4 pagi misalnya, atau kita niat bangunnya waktu azan subuh, baru azan, baru Allah, langsung bangun kita. Karena tadi, karena ada apa ya, kayak adrenalin gitu lah. Kurang tahu, jadi kayak ada alarm alaminya. Nah, sebelum tidur baca doa dan niatkan dengan kuat bangun di pagi hari. Itu ya. Dan diantara kebiasaan pagi anak yang soleh dan solehah, sholat subuh. Nah lo, sholat subuh, ingat ya, kalau sholat subuh adalah sholat yang sangat-sangat-sangat istimewa banget ya. Saking istimewanya, kata Nabi Muhammad SAW, dua rakaat sebelum subuh nih, dua rakaat sebelum subuh sunnah qobliyah, khairun minat dunya wa mafiha, ya, rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha, kata Nabi. Dua rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan, lebih baik daripada dunia kita ini, bumi ini dan seisi-isinya. Lebih baik. Itu baru salat sunnah. Gimana salat wajibnya, salat subuhnya? Lebih baik daripada dunia dan seisinya, lebih daripada itu. Nah, jadi harus kita memperhatikan sholat subuhnya, jangan sampai ketinggalan. Tapi aku ini sering apa ketiduran, nggak dibangunin juga sama Umi Abi, nggak dibangunin sama mama papa, gimana dong? Nah, yang pertama kita minta dibangunin tuh sebelum tidur di malam hari sama orang tua kita, sama ibu kita lah yang biasanya suka lah bangunin kita. Minta tolong sama mereka bangunin. Atau kalau kita punya alarm, beli jam alarm tuh. Kan ada tuh alarm jam waker. Beli, terus di-stel deh. Jam 3:30 atau jam 4 gitu. Atau jam 5. Ya, jadi cari sarana-sarana yang bisa buat kita bangun di pagi hari untuk sholat subuh. Dan juga harus tanamkan pada diri kita kalau sholat subuh itu istimewa banget, ya, lebih baik dari apa tadi, dua rakaat sebelum fajar, sebelum sholat subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, kemudian kebiasaan pagi anak yang soleh-solehah adalah merapikan tempat tidur. Nah, bangun tidur, jangan langsung main HP, jangan langsung kesana kesini. Tapi coba deh bangun tidur, cuci muka, habis cuci muka, terus langsung ke kamar, sholat subuh dulu ya, sholat subuh, terus habis itu langsung beresin kamar, nanti dulu mainnya, beresin kamar, beresin tempat tidurnya. Bantalnya dirapikan, selimutnya dirapikan, dilipat, ya gitu. Dan harus kita belajar tanggung jawab sedari kecil. Ya, dari kita umur-umur sekarang kita harus belajar tanggung jawab. Dan juga untuk Umi Abi yang dengerin, harus tanamkan pada anak-anak hal-hal yang kecil seperti itu, supaya mereka terbiasa sampai dewasa nanti mereka jadi orang-orang yang ya perfeksionis gitulah, ya, tapi jangan terlalu perfeksionis lah. Orang-orang yang disiplin ketika dewasa nanti, dia rajin kayak gitu, suka dengan hal-hal yang rapi. Dan kalau kita biarin kamarnya berantakan, kita biarin dia malas-malesan, ya nggak tahu nanti dewasa ketika udah gede dia malah kayak gitu terus nantinya. Jadi harus diajarin sejak dini. Nah, dan diantaranya mandi dan bersih-bersih di pagi hari. Jangan malas-malasan ya, yuk mandi. Tapi dingin cuacanya, kan bisa pakai air panas tuh. Bisa kan? Kami gak ada ini, gak ada air panas. Ya dimasakin, dimasak di kompor mungkin air panasnya ya. Apalagi ketika hari sekolah tuh, hari sekolah harus semangat, harus mandi, jangan gak mandi. Tuh kelihatan banget tuh kalau ada murid-murid anak-anak yang kayak mukanya bangun tidur banget pergi sekolah, matanya masih senyap-senyap gitu. Ya, jadi kelihatan gitu kayak muka-muka bantal. Muka-muka bangun tidur. Ya, jadi jangan malas mandi dan bersih-bersih, karena ingat Allah itu suka kebersihan. At-tahur syatrul iman, kata Nabi. Kebersihan itu termasuk daripada keimanan. Kemudian sarapan dan berangkat dengan semangat. Nah, sarapan jangan lupa, sarapan dengan sehat-sehat ya. Jangan suka nyemil, pagi-pagi udah nyemil. Pagi-pagi udah makan permen tuh. Waduh. Ya, sarapan dengan hal dengan susu ya, dengan telur, dengan makanan-makanan yang sehat gitu. Dan harus semangat. Jalani hari kita di hari itu dengan bismillah.

Berbicara tentang akhlak, khonifiddin ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama ketika ingin mendefinisikan akhlak, mereka tidak dapat mendefinisikannya dengan kata-kata. Ya. Banyak ulama yang menulis tentang akhlak. Yang terkenal mungkin Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, atau ulama-ulama lainnya, Yusuf bin Asbat, Ibn Sa'di, Ibn Taimiyah, Ibn Al-Qayyim. Sebutlah banyak ulama-ulama yang menulis tentang akhlak. Ketika mereka berusaha untuk mendefinisikan akhlak, mereka tidak dapat mendefinisikannya dengan kata-kata. Seperti ibadah, definisi ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yarda min al-aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Dapat dideskripsikan, dapat didefinisikan. Tapi kalau akhlak, ketika berbicara tentang akhlak, menjelaskan tentang akhlak, mereka tidak dapat mendefinisikannya dengan kata-kata. Mereka hanya bisa menyebutkan contoh-contoh akhlak. Contoh akhlak, ya, akhlak yang mulia itu adalah begini, begini, begini, begini. Yaitu menyebutkan satu persatu akhlak-akhlak yang mulia itu. Karena akhlak ini adalah keteladanan, sesuatu yang dirasakan, dilihat langsung, ya, bukan sesuatu yang apa, teoritis, akhwanifidin, ya, bukan sesuatu yang teoritis. Oleh sebab itu mempelajari akhlak adalah mempelajari sesuatu yang sangat susah. Pelajaran yang paling susah adalah pelajaran akhlak. Maka dari itu para ulama dahulu seperti Ibnu Mubarak, beliau menuntut ilmu 50 tahun. 30 tahun dihabiskan untuk mempelajari akhlak. 20 tahun ilmu-ilmu yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa perhatian mereka kepada masalah akhlak sangat besar, ya, dan bahwa ini adalah satu pelajaran hidup yang sangat susah. Susahnya bukanlah kita dengarkan, tidak. Susahnya adalah ketika kita ingin mengaplikasikannya di dalam kehidupan. Perlu perjuangan untuk meraih akhlak yang mulia. Perlu perjuangan, perlu proses. Karena kita hadir di dunia ini dengan membawa dua sifat yang itu pasti ada pada semua manusia, yaitu zaluman jahula. Kita penuh dengan kezaliman, kita penuh dengan kejahilan. Maka untuk membersihkan dua sifat buruk ini, kita memerlukan proses yang panjang. Maka dari itu Nabi mengatakan innamal hilmu bitahallun. Sesungguhnya kesantunan, akhlak yang mulia itu hanya dapat diraih dengan tahallum, dengan belajar, dengan mempelajarinya. Jadi akhlak ini perlu juga dipelajari dan perlu dilatih. Orang yang tidak peduli dengan akhlaknya, dia tidak akan dapat mengetahui kekurangan dirinya. Mungkin dia merasa berada di atas akhlak yang mulia, padahal masih jauh panggang dari api, istilahnya. Yaitu dia masih jauh.

Nah, adik-adik, sahabat Sacila, dimanapun kalian berada, semangat ya hari ini walaupun cuacanya mendung dan sedikit gerimis. Dan ya, alhamdulillah udah jam 10 lewat, kami menemenin adik-adik sekalian di Sacila, sahabat cilik Amuba. Jadi, sampai ketemu di pekan selanjutnya di hari yang sama dan di jam yang sama, jam 9 pagi, insya Allah, kalau nggak hujan. Semoga ya, semoga nggak hujan. Dan yuk, mulai hari ini mulaikan hari ini kita dengan bismillah, senyum, semangat, dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillah. Kaum muslimin dan pendengar radio Amuba yang ada di Pangkal Pinang, dengarkanlah radio kita, radio yang mengajarkan tentang ajaran Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Salaful Ummah. Semoga waktu yang Anda manfaatkan untuk mendengarkan radio ini selalu diberi keberkahan oleh Allah, keberkahan tambahan ilmu, tambahan amal, tambahan keistiqomahan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
1: Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
2: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio dakwah.
3: Kemajuan teknologi, informasi, maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus salih. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
2: Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
4: Alhamdulillah, kebutuhan pengadaan komputer untuk sementara kami tutup, mengingat sudah ada 3 laptop wakaf dari Muhsinin yang digunakan untuk player dan streaming. Sementara untuk penguat jangkauan siar, booster, telah diperbaiki. Qodarullah hanya bertahan kurang lebih 1 pekan, dikarenakan komponen-komponennya sudah banyak yang rusak pasca musibah petir yang lalu, sehingga Radio Amuba hanya bisa didengar untuk wilayah Pangkal Pinang dan sekitarnya. Untuk itu kami membuka kesempatan beramal jariah dalam pengadaan penguat jangkauan siar, booster, agar bisa kembali terdengar hingga ke pelosok kabupaten. Perkiraan dana yang dibutuhkan sebesar 10 juta rupiah. Update donasi per tanggal 15 Mei 2026. Dana masuk 2 juta 200.000 rupiah. Kekurangan dana 7 juta 800.000 rupiah. Untuk yang ingin bertaawun bisa transfer melalui Bank Syariah Indonesia BSI. Nomor rekening 7087547897 atas nama PT Radio Amuba Indah Suara. Konfirmasi ke nomor WhatsApp 0811717544. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.
1: Dipancarluaskan dari Jalan Manggarai nomor 86.

0: Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan sahabat muslim Radio Amuba, sesaat lagi Anda akan dengarkan kajian bersama Ustadz Maududi Abdullah Hafizahullahu Ta'ala dalam format rekaman. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Cukup nanti kamera ini loh, menolak ganggu itu sinyal-sinyalnya tadi, nanti ganggu ini, terus blitznya tadi, cahayanya juga ganggu.

sekarang sosok apa? Ikut sosok-sosok kira minggu ini. Sosok terus. Sekali ini alhamdulillah kita

0: jenengan pas sekolah itu belajar geografi boten? Niki sekolah pomor yo iki. Sekolah ten pundi niku riyo bukan baru.
1: Sumatera.
0: Sumatera niku carane Papua kok pundi nggih? Aceh. Oh kok paham. Oh berarti sekolah. Besar di sana namanya Masjid Abu Darda. Beliau membina masjid tersebut di kota Pekanbaru tadi, di pinggiran Pekanbaru. Maka kapan-kapan kalau panjenengan punya rezeki datang ke Sumatera, tepatnya di kota Pekanbaru, mampir nanti ke masjid beliau, belajar dari beliau langsung. Kalau tenang, nanti ada yang ngatur. Ibu nggak usah gerak dulu, pon. Nanti ada kokang yang ngatur di bawah. Nah kemudian kalau ingin belajar lagi dari Ustadz Maududi Abdullah yang hadir kali ini, bisa nanti diputar di TV Roja TV sama Aswil TV, ya. Yang dicari di parabola nih. Iki duwe parabola apa ora yo iki? Mbok tuku. Nanti siaran-siaran yang ora genah, siaran-siaran yang enggak manfaat diganti dengan TV-TV Islam seperti Asil TV dan semacam itu. Paham nggih? Biar TV ini perlu berkah. Kalau TV-nya di rumah enggak perlu berkah seperti itu, buat masalah mendingan didol, dijual. Daripada enggak ada berkah. Nih buat masalah. Terus itu perkenalan sedikit dengan beliau. Beliau lulusan dari Universitas Islam Madinah, Kerajaan Saudi Arabia. Sekarang menetap di Pekanbaru Riau. Dan aturan selanjutnya lagi, alhamdulillah, ini nanti beliau akan mengisi sekitar 1 jam. Monggo nanti ada pertanyaan silakan ditanyakan. Hadir tengah-tengah kita juga pejabat-pejabat saking Muspika Panggang. Ada juga Pak Kepala Desa Giri Sekar, kemudian Bapak Nurdin dari PCM, dan tokoh-tokoh yang lainnya. Nanti Ustadz dan beliau-beliau ini akan keluar lebih dulu ketika buka. Maka panjenengan setelah Ustadz itu tutup nantinya, saya tutup majelis, tidak boleh bergerak dulu. Tidak boleh bergerak dulu, masing-masing berada di tempatnya. Ustadz keluar dulu karena nanti beliau punya hajat lagi, kembali ke Jogja baru akan mengisi lagi di Cawas. Kemudian untuk pertanyaan silakan nanti ditanyakan lewat secari kertas. Nanti ada seleksi, kami pilih pertanyaan yang terbaik yang kaitannya dengan tema kita hari ini. Temanya apa? Hiduplah sesuai levelmu. Artinya kita nanti banyak belajar bagaimana kamu hidup, ya. Apakah kita hidup nanti perlu berlebihan? Sejatinya itu kita dituntut hidup bagaimana? Apakah mesti mewah-mewah namun malah punya utang? Siapa yang enggak punya utang juga? Ngaco. Orang bocah loh ini. Yang duwe utang coba ngaco. Berarti orang-orang masalah semua yang hadir, ya. Nanti kita bahas, beliau akan berikan bagaimana seharusnya kita hidup, ya. Bolehkah seperti itu, ya. Kita akan memahaminya dari pelajaran beliau kali ini. Kembali lagi siapkan catatan di apa yang tidak boleh tadi, HP kamera disimpan. Sudah simpan apa belum itu? Sampun. Sudah. Pon. Yang sana sudah ya. Awas ada yang foto-foto sini nanti. Tak tunjuk nanti terakhir. Tertib nggih? Siap. Baik. Baik, itu sambutan saking kula. Monggo nanti bisa ngambil ilmu dari Ustaz Maududi Abdullah dalam takbir akbar kali ini, mudah-mudahan penuh berkah dan penuh manfaat. Dan kalau kembalikan pada Pak Parji untuk acara selanjutnya.

0: Terima kasih sahabat pimpinan sahabat dari seluruh Ustaz Muhammad Abdul Basikal. Selanjutnya acara ini pada kesempatan siang hari ini kajian akan bersama Ustaz Maududi Abdullah MC dengan tema hiduplah sesuai levelmu. Betul Pak Ibaradin sekalian, marilah kita simak kajian yang cukup pada kesempatan siang hari ini. Kami mengucapkan selamat mendengarkan kepada Ustaz Maududi persisikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kewajiban kepada kita hamba yang setiap hari diberikan oleh Allah rahmat dan nikmat yang tiada terhingga untuk senantiasa memuja dan memuji Allah, berdoa kepada Allah, dan lisan kita selalu bertasbih, bertakbir, bertahmid, dan anggota tubuh kita kita gunakan untuk hal-hal yang merupakan ketaatan kepada-Nya Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, pemimpin para Nabi dan para Rasul, bahkan pemimpin seluruh manusia, yaitu Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia paling sempurna. Beliau adalah manusia yang paling sempurna dari seluruh manusia yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita diperintahkan Allah untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, dan para pemirsa dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Senang sekali di pagi hari ini, jelang siang hari ini, bisa bertatap muka dengan jemaah sekalian yang sudah lama sekali ana mendengarkan kisahnya. Walaupun baru kali ini bisa bertemu dengan jemaah di Pondok Pesantren Darul Salihin, akan tetapi ceritanya sudah lama kita dengarkan. Dan senang sekali pagi ini bisa bertemu dengan bapak dan ibu, kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada kesempatan hari yang berbahagia ini. Semoga usaha yang telah dikeluarkan untuk hadir di majlis ini semuanya dihitung pahala yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rasa lelah dalam perjalanan, rasa lelah duduk bersimpuh sekian jam, dan sepertinya duduknya lebih lama daripada pengajiannya, karena tadi jam 6 kami berangkat dari Jogja. Sesampai di sini hampir jam 7, sudah sangat banyak jemaah yang sudah sampai di sini. Berarti dari jam 6 tadi sudah ada yang duduk sampai sekarang. Bahkan dari panitia kajian anda dengarkan, subuh sudah mulai berdatangan. Dan rasa lelah antum itu tidak akan hilang. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat yang terakhir, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. Apapun yang kalian lakukan daripada kebaikan itu tidak akan hilang, akan tetapi kalian akan temukan itu di sisi Allah ada, bukan sekedar ada. Huwa khairan wa a'zama ajra, dia jauh lebih baik dengan ganjaran yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan lelahnya kita berangkat dalam perjalanan, lelahnya kita duduk menanti, lelahnya kita duduk menghadiri kajian dan seterusnya, diberikan oleh Allah ganjaran dengan kenikmatan yang ada di surga kelak biiznillahi azza wajalla. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu hadirin wal hadirat, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling sempurna, manusia terbaik yang Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan kita untuk mengikuti jejak langkah beliau, diperintahkan kita untuk menjadikan beliau suri tauladan, bahkan mewajibkan kita untuk patuh dan taat kepada apa yang beliau ajarkan. Yang tidak mau patuh dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan sampai ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak mau patuh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan sampai ke surga. Itu yang dikatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya kita jadikan ini sebagai hal yang selalu kita ingat, hal yang selalu ada di depan pelupuk mata kita. Kalau kita tidak patuh kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tak akan sampai ke surga. Beliau yang mengatakan itu. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan jalan ke surga adalah melalui ketundukan dan kepatuhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang patuh kepada aku, barang siapa yang taat kepada aku, dia pasti akan masuk surga. Sebagai manusia yang paling sempurna yang pernah hidup di permukaan bumi, Rasulullah kemudian dijadikan sebagai suri tauladan yang terbaik, suri tauladan yang paling sempurna. Dan Allah memerintahkan kita untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh untuk kalian, wahai seluruh manusia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana Al-Quran untuk seluruh manusia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk orang Islamnya saja. Karena umat Nabi Muhammad bukan hanya umat Islam saja. Seluruh manusia mulai diutusnya Nabi Muhammad ke permukaan bumi sampai dunia kiamat adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya. Yang mereka semua diwajibkan untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh untuk kalian pada Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang terbaik. Maka tanamkan di dalam hati kita semuanya, tanamkan dalam-dalam di dalam jiwa kita yang paling dalam, bahwa kita tidak boleh memiliki suri tauladan yang lebih tinggi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib hanya Nabi Muhammad satu-satunya, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya suri tauladan yang paling tinggi dalam hidup seorang muslim dan muslimah. Kalau memang ingin mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, dakhalal jannah, yaitu masuk surga. Kita sadar tidak semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti Nabi Muhammad. Sebahagian besar mereka di zaman sekarang justru tidak mau mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena menurut informasi yang kita dapatkan bahwa 5 miliar penduduk bumi sekarang, umat muslimnya hanya sekitar 1,5 miliar. hanya mereka yang mau mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi,
1: mau masuk Islam. 1,5 miliar dari penduduk bumi yang ada sekarang,
0: dan Allah pilih kita salah satu di antara mereka, dan ini kemuliaan yang sangat besar. Karena kalau kita tidak masuk agama Islam, Allah tidak terima dari kita agama apapun di akhirat, dan pasti di akhirat Allah masukkan ke neraka, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik.
1: Baik, 1,5 miliar penduduk bumi yang sudah menyatakan agama Islam, sudah memeluk agama Islam. Kita tahu tidak semuanya juga yang benar-benar patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak semuanya juga yang benar-benar menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladannya. Karena kita lihat di depan kita, di belakang kita, di kiri kita, di kanan kita, saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat sudah tahu itu dilarang oleh Rasul, masih dia kerjakan. Sudah tahu ini perintah wajib dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tidak kerjakan. Berarti di tubuh umat Islam sendiri masih ada umat Islam yang belum patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Akan tetapi ketika dia masih di atas agama Islam, dia sudah selamat daripada kekal di neraka.
1: Walau dia belum tentu selamat dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Umat Islam yang tidak patuh dan tunduk kepada Nabi SAW, masih mengerjakan maksiat, masih meninggalkan kewajiban, maka ada kemungkinan masih untuk dijamah oleh api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dia tidak akan kekal di neraka itu. Selagi dia masih memiliki la ilaha illallah, selagi dia masih memiliki iman dan belum hapus dengan kekufuran dan kesyirikan, dia tidak akan kekal di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti tak kekal di neraka.
1: Walau dia belum tentu selamat dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Umat Islam yang tidak patuh dan tunduk kepada Nabi SAW, masih mengerjakan maksiat, masih meninggalkan kewajiban, maka ada kemungkinan masih untuk dijamah oleh api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dia tidak akan kekal di neraka itu.

Berarti di antara umat Islam sendiri ternyata masih ada saringan lagi. Semoga kita termasuk umat Islam yang benar-benar patuh dan taat kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Ingat, tadi Allah mengatakan dan sudah kita bacakan ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh untuk kalian pada Rasulullah suri tauladan yang terbaik. Banyak orang mengira suri tauladan dalam urusan agama saja. Sementara dalam urusan dunia Rasulullah bukan suri tauladan. Banyak orang yang mengira seperti itu. Rasulullah suri tauladan yang terbaik dalam urusan agama, dalam urusan akhirat, dalam urusan mencari dan menggapai ridho Allah dan surga Allah saja. Adapun dalam urusan dunia, Rasulullah SAW bukan suri tauladan. Ini hal yang sangat salah. Ini hal yang sangat keliru. Allah ketika mengatakan Nabi Muhammad suri tauladan yang terbaik, Allah tidak mengatakan suri tauladan yang terbaik khusus urusan agama. Allah tidak mengatakan khusus urusan akhirat, urusan dunia silakan cari suri tauladan yang lebih baik daripada saya. Gak ada Nabi Muhammad mengatakan itu. Dan Allah tabaraka wa ta'ala ketika mengatakan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan yang terbaik, Allah tidak menyatakan khusus agama, berarti mencakup dunia dan akhirat. Kita ingin kebaikan di dunia, suri ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh pola kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin kebaikan di akhirat, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh pola beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada diri Rasulullah terkumpul seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Oleh karena itu beliau menjadi suri tauladan yang terbaik, suri tauladan yang paling sempurna. Dan bersyukurlah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, Nabi yang terbaik. Al-Quran, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah kitab suci terbaik. Syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syariat yang paling sempurna. Sekaligus umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang terbaik. Semoga kita benar-benar berada di barisan umat yang setia kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan cari pemimpin paling sukses di permukaan bumi, tidak akan bertemu kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan mencari orang paling sehat di permukaan bumi, tidak akan bertemu lebih daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cari orang yang rumah tangganya paling damai di permukaan bumi, tidak akan bertemu kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cari seorang suami yang terbaik di permukaan bumi, tidak bertemu kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cari seorang ayah yang paling sukses di permukaan bumi, tidak akan bertemu kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cari seorang sahabat yang paling sempurna di permukaan bumi, tidak akan bertemu kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cari pola makan yang lebih baik di permukaan bumi, tidak bertemu kecuali pola makan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cari pola tidur yang lebih baik di permukaan, yang terbaik di permukaan bumi, tidak bertemu kecuali pola tidur yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu seterusnya. Cari seorang tetangga yang paling sempurna di permukaan bumi, kita tidak akan bertemu kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cari orang paling sabar di permukaan bumi, tidak bertemu kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cari orang yang hidupnya penuh berkah, tidak bertemu kecuali Nabi Muhammad yang paling utama. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang kita cintai, yang kita

0: bangga menjadi umatnya, yang kita bangga menjadi pengikutnya, yang kita bangga menjadi orang yang setia kepadanya. Karena beliau adalah manusia yang sosoknya seperti ini. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat, jadi Nabi Muhammad bukan saja terbaik dalam urusan sholat, bukan saja orang yang terbaik dalam berpuasa, bukan saja orang yang terbaik di dalam ibadah-ibadah kepada Allah, itu pasti dan tidak kita ragukan sedikit pun. Akan tetapi manusia lupa, ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun adalah manusia terbaik dalam seluruh kebaikan yang ada di dunia ini. Dan kita disuruh untuk mencontoh pola kehidupan Nabi kita Muhammad, Rasul kita tercinta, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara berpakaian yang benar, yang terbaik cara berpakaian di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara rumah tangga yang terbaik, rumah tangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu manusia sempurna dunia dan akhirat. Bahkan beliau juga manusia yang sangat kuat, sehingga ketika seluruh para sahabat tak ada yang bisa dengan kekuatan yang Allah berikan kepada mereka menghancurkan batu besar yang ada di galian parit Khandaq. Pada waktu perang Khandaq, mereka mendatangi Nabi SAW dan Nabi Muhammad SAW dengan kekuatannya yang paling sempurna dari seluruh sahabat yang ada, berhasil dengan izin Allah menghancurkan batu yang sangat keras itu dengan 3 kali pukulan. Sebagaimana yang semua kita tahu kisah yang terjadi di perang Khandaq. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang terbaik, tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa ada maksud apapun. Ana sampai mengatakan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat, ana sampai mengingatkan kepada kaum muslimin dan muslimat, cara buang air besar yang terbaik adalah cara air buang air besar yang telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai hal yang sekecil itu, Nabi Muhammad tetap yang terbaik. Sekarang ketika kita buang air besar di kehidupan kita sekarang, ada 2 cara. Kloset manusia sekarang ada 2, ada yang kloset jongkok dan ada yang kloset duduk, betul tidak? Ada yang jongkok, ada yang duduk. Dan kita pasti pernah merasakannya. Kadang-kadang di bandara atau di terminal disiapkan kloset duduk dan ada juga yang kloset jongkok. Ketika kita mau mencari mana yang terbaik, lihat bagaimana cara BAB-nya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jongkok apa duduk? Jongkok apa duduk? Berarti itu yang terbaik. Berarti itu yang terbaik. Karena itu yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang dipraktikkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, hal yang sangat kecil berhubungan dengan buang hajat pun qadaul hajah, Nabi Muhammad yang terbaik. Walaupun orang sekarang merasa lebih mulia, merasa lebih keren, merasa lebih baik dengan kloset duduknya, tapi kita yakin Nabi Muhammad lah yang terbaik. Dan saya yakin dan percaya bahwa beberapa waktu ke depan kita akan mendengarkan orang-orang yang mengatakan bahayanya duduk di kloset, bahayanya BAB di kloset duduk. Karena apapun yang menyelisihi pola Nabi Muhammad akan mendatangkan hal yang tidak memberikan kebaikan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudara-saudariku, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Khusus pada pertemuan kita di kali ini, kita membahas satu poin penting yang kalau seandainya kita ikuti cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam poin itu, insyaallah taala, biiznillahi azza wa jalla, hilang keluh kesah kita berhadapan dengan kehidupan kita sehari-hari. Banyak akan hilang kesulitan-kesulitan yang selama ini menjerat manusia. Akan banyak hilang keluhan-keluhan hidup. Karena Rasulullah SAW datang dengan pola hidup yang paling sempurna. Rasulullah SAW telah menjalani hidup dengan hidup yang paling sempurna. Namun pada kesempatan kali ini kita ingin membahas satu poin daripada cara dan pola hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini adalah bahagian daripada pola bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Hiduplah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Hiduplah sesuai dengan rezeki yang Allah telah berikan kepada kita. Atur pola hidup kita ma'asyiral muslimin. Atur pola hidup kita ma'asyiral muslimat. Tidak lebih dari apa yang telah Allah rezekikan kepada kita saja, dari rezeki-rezeki yang halal. Manakala kita kembali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibimbing oleh kehidupan yang sebenarnya kita tidak mampu untuk hidup di pola kehidupan itu. Belum cukup rezeki yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, lalu kita paksakan diri kita harus memilikinya, kita paksakan diri kita harus punya, kita paksakan diri kita harus mendapatkannya, padahal rezeki yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala belum cukup, maka di sini kita akan hidup dalam kehidupan yang sempit, dan kita akan hidup dalam kehidupan yang sulit, dan kita akan hidup dalam kehidupan yang susah. Allah tidak pernah mewajibkan kepada kita kecuali sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita sebagai rezeki dan nafkah. Seorang orang tua tidak diwajibkan memberikan nafkah kepada anaknya oleh Allah kecuali sesuai dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Memberikan rezeki kepada anak lebih daripada apa yang Allah rezekikan kepada hambanya bukanlah kewajiban. Silakan baca di dalam Al-Quran surat At-Talaq. Hal ini Allah tegaskan dengan sangat jelas. Terdapat di dalam surat At-Talaq ayat yang ke-7. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih. Orang yang memiliki kelapangan rezeki, hendaklah dia menafkahi keluarganya sesuai dengan kelapangan yang Allah berikan kepadanya. Orang yang memiliki kelapangan rezeki, Allah berikan rezeki yang lebih banyak daripada yang lainnya, hendaklah dia memberikan rezeki, memberikan nafkah kepada keluarganya sesuai dengan apa yang telah Allah lapangkan kepadanya. Apakah semua orang diberikan kelapangan rezeki? Tidak. Dengarkan ayat berikutnya. Wa man qudira alaihi rizquh. Dan orang-orang yang Allah sempitkan rezekinya, artinya tidak selapang kelompok yang pertama. Di mana Allah sempitkan rezekinya? Falyunfiq mimma atahu Allah. Hendaklah dia menafkahi keluarganya sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya saja. Hendaklah dia berikan nafkah kepada keluarganya sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Jangan dilebihkan. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Karena Allah tidak pernah memberikan beban kewajiban kepada hambanya kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada hamba itu. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Kalau hidup dalam pola yang seperti ini, hidup dengan pola sesuai dengan apa yang Allah rezekikan saja, tidak dilebih-lebihkan, maka Allah berjanji, walaupun sekarang terasa sulit, Allah berjanji setelah kesulitan itu Allah akan berikan kelapangan. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan akan ada kelapangan dan kemudahan. Semua manusia ingin hidup dalam kemudahan. Semua manusia ingin hidup di dalam kelapangan. Tapi sayang, banyak yang tidak sabar. Banyak yang ingin mendapatkan kemudahan, tapi bukan dari jalan yang diinginkan Allah subhanahu wa ta'ala. Camkan baik-baik bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Manakala kita mencari kelapangan hidup dan kemudahan hidup bukan dengan cara yang diajarkan Allah, otomatis kita masuk ke dalam jebakan syaitan. Kalau kita tidak mengikuti cara yang diajarkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencari kelapangan hidup, ketenangan di dalam hidup, kemudahan di dalam hidup, tidak jalan yang diajarkan Allah dan Rasulullah SAW, bukan jalan itu yang kita tempuh, otomatis kita masuk ke dalam jebakan iblis. Karena satu-satunya jalan yang aman dari jebakan iblis adalah jalan yang diajarkan Allah, yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di zaman kita sekarang ini banyak sekali orang yang mengeluh, mengeluh dan mengeluh? Kenapa di zaman kita sekarang ini banyak sekali orang merasa hidupnya sempit, sempit, sempit dan tidak lapang-lapang? Padahal Allah menjanjikan akan ada kemudahan setelah kesempitan itu. Tapi kita mendengarkan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, di kiri kita, di kanan kita, di depan kita, di belakang kita, orang-orang dekat kita, orang-orang jauh kita, sering sekali mengeluhkan begini, begini, begini, begini. Dan seluruh keluhan-keluhan itu ketika kita dengarkan langsung dengan telinga kita, kemudian kita nilai dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita pelajari, ternyata ada pola yang menyelisihi cara hidup yang diajarkan Allah dan Rasul. Dari sini kita semakin yakin dan bertambah kuat keyakinan kita bahwa dengan kalau tidak mengikuti pola yang diajarkan Allah dan Rasulnya, maka manusia akan masuk dalam jebakan iblis dan hidupnya akan semakin sulit dan semakin sulit, karena tidak ada janji kemudahan dari Allah. Allah menjanjikan kemudahan kalau pola hidupnya seperti yang Dia ajarkan kepada kita. Oleh karena itu, salah satu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hidup dengan apa yang Allah rezekikan, sesuai dengan apa yang Allah rezekikan kepada kita, adalah jangan berhutang. Wah, banyak yang tersinggung kayaknya ini. Kita pengikut setia Nabi atau tidak? Salah satu pola hidup yang diajarkan Nabi SAW, hiduplah anda tanpa hutang. Ada orang yang meninggal dunia dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal dunia. Nabi bertanya, itu sahabat itu punya hutang apa tidak? Punya, ya udah salatkan. Saya enggak nyolatkan, kata Nabi. Kalau Nabi-Nabi, kalau Nabi Muhammad hidup di tengah kita, itu banyak yang tidak sholat. Kenapa yang banyak yang tidak disolatkan? Lihat, Nabi mendidik umatnya untuk tidak berhutang. Kalau kau pun harus berhutang untuk kepentingan yang mendesak, boleh, bukan haram hutang itu. Tetapi bukan untuk sesuatu yang tidak mendesak. Nabi juga pernah berhutang sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga pernah berhutang. Cerita yang sangat menarik ketika Nabi berhutang, terutama di akhir hayatnya. Nabi sudah habis-habisan makanan di rumah. Tak ada sesuatu yang bisa dimasak untuk nafkah untuk keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau pergi kepada seorang Yahudi yang hidup tidak jauh dari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian meminjam gandum kepada Yahudi itu. Berarti Nabi berhutang juga, cuman Nabi berhutang pakai jaminan. Diberikan jaminan kepada Yahudi itu baju perang yang beliau, baju besi yang menjaga dada beliau dalam, yang selalu beliau pakai di dalam jihad berperang melawan orang-orang musyrikin. Jadi walaupun itu hanya kebutuhan yang sangat mendesak, Nabi juga memberikan jaminan sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada pelajaran yang sangat berharga kepada kita semuanya, terutama orang-orang yang memiliki murid. Pertanyaannya, kenapa Nabi tidak meminjam dari Utsman bin Affan? Kenapa tadi Nabi tidak meminjam dari Ali bin Abi Thalib? Kenapa Nabi tidak meminjam dari Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya? Padahal sahabat-sahabat Nabi yang lain punya harta juga. Yang mungkin sahabat Nabi punya harta yang lebih banyak daripada harta tetangga Nabi Yahudi. Kenapa Nabi tidak meminjam dari para sahabat? Inilah suri tauladan yang luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak ingin ketika meminjam dari para sahabatnya, sahabatnya tidak mau meminjamkan, namun akan memberikan kepada Nabi SAW secara gratis. Nabi tidak mau. Apalagi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan orang kaya raya, sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW dari dua orang putrinya. Apakah Utsman bin Affan akan rela kalau Nabi datang ke rumahnya minjam dari Utsman bin Affan? Akan rela Utsman. Dia pasti datangkan gandum yang sangat banyak untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dia cintai, mertua sekaligus mertua yang paling dia cintai, manusia mertua paling baik di permukaan bumi. Tapi Nabi sengaja datang kepada orang yang mau meminjamkan sesuatu darinya tanpa melihatnya sebagai orang mulia. Ini ketawaduan yang luar biasa. Sekaligus Nabi ingin mengajarkan kepada kita bahwa muamalah dunia bersama orang-orang kufar, murni dunia tidak jadi masalah. Sampai di akhir hayat Nabi SAW, Nabi masih bermuamalah dunia dengan orang-orang yang tidak muslim. Dari zaman kita sekarang, sudah banyak orang yang memboikot muamalah dengan orang yang bukan muslim. Padahal Nabi SAW tidak pernah memboikot muamalah dunia. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Jadi hutang bukannya sesuatu yang haram. Namun Nabi tidak menganjurkan kita berhutang kecuali untuk hal yang sifatnya sangat penting. Dan inilah yang kita katakan tadi, bagian daripada suri tauladan yang terbaik dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup manusia akan terasa lapang, hidup manusia akan terasa ringan, hidup manusia akan terasa mudah, hidup manusia akan terasa jauh daripada kesulitan, manakala dia punya prinsip, saya tidak akan berhutang kecuali untuk hal yang sifatnya sangat mendesak. Hutang yang ringan, yang gampang untuk ditutup. Lihat di zaman kita sekarang, ramai-ramai manusia menawarkan pinjaman, ramai-ramai perusahaan-perusahaan menawarkan hutang, sampai-sampai membeli secara hutang lebih mudah daripada membeli secara tunai. Ini zaman yang sudah terbalik. Dulu sebelum zaman seperti ini tiba, justru yang mencari orang yang mau menjual barangnya secara kredit yang susah. Semua orang mau, mayoritas pedagang mau dibayar secara tunai, cash. Sekarang malah terbalik. Pergi kita, saya mau beli sepeda motor tunai. Oh, enggak ada, Pak. Inden dulu. Tunggu 4 bulan lagi baru datang barangnya. Oh iya. Itu ada tuh. Sebelah sana saya lihat. Oh, kalau itu untuk yang kredit, Pak. Subhanallah. Untuk kredit ada barangnya, tapi untuk tunai enggak ada. Lihat betapa banyaknya orang yang menawarkan pinjaman, betapa banyaknya orang yang menawarkan hutang. Ini menunjukkan makin banyaknya manusia yang berhutang dan makin banyaknya manusia yang mengalami kesulitan hidup. kesusahan hidup karena dia sudah berusaha untuk hidup pada saat dia tidak mampu untuk hidup seperti itu. Dan ini penyakit di seluruh manusia, tidak hanya orang kota. Sama, di kota ada, di desa ada. Karena ini penyakit yang ada di dalam hati manusia, yang dididik oleh Allah, dididik oleh Rasulullah SAW untuk dipadamkan dengan sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ingin hidup lebih tinggi daripada apa yang diberikan oleh Allah dan apa yang direzekikan oleh Allah kepada kita. Ini dia maksud kajian kita dan pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan harapan kalau benar-benar kita praktekkan, insyaallah taala janji Allah turun. Janji Allah apa? Allah akan memberikan kepada Anda kelapangan hidup. Allah akan memberikan kepada kita kelapangan hidup. Karena Allah tidak mungkin berjanji kepada kita. Allah berjanji, kalau ini pola hidup kita, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan jadikan, walaupun sekarang terasa sulit, Allah akan jadikan, nanti akan ada kemudahan setelah kesulitan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hiduplah sesuai level. Hiduplah sesuai dengan level. Maksudnya sesuai dengan level, sesuai dengan apa yang Allah rezekikan kepada kita saja. Misalnya, bagi saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang memiliki gaji bulanan. Gaji bulanannya, satu bulannya 3 juta. Itu rezeki yang direzekikan oleh Allah, yang dimudahkan Allah kepada kita. Maka hiduplah kata hidup kita, bagaimana 3 juta ini cukup digunakan untuk hidup sebulan, untuk kita jadikan rezeki kita dan rezeki untuk anak-anak kita. Bagaimana caranya 3 juta ini cukup untuk sebulan? Kalau seandainya kita diberikan oleh Allah rezeki lebih daripada itu, misalnya kita dapat gaji per bulannya 5 juta, maka aturlah hidup dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam nafkah kita kepada keluarga kita, bagaimana caranya 5 juta ini cukup untuk hidup sebulan. Berarti rumahnya, rumah untuk orang yang kelas gajinya 5 juta. Pakaiannya, pakaian untuk orang yang kelasnya gajinya 5 juta. Sepatunya juga seperti itu, sekolah anaknya juga seperti itu. Jenis makanan yang dijadikan masakan di rumah untuk orang yang rezekinya 5 juta sebulan. Yang 3 juta juga demikian. Cari, seandainya tidak punya rumah, cari rumah kos-kosan, cari rumah kontrakan yang untuk level orang yang punya kemudahan dari Allah, rezeki 3 juta per bulan. Ini yang kita maksud dengan makna hiduplah di level Anda. Dan ini yang diajarkan Allah dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika kita terbiasa dengan hidup 3 juta per bulan, sudah bisa mengaturnya, sifat manusia itu dia akan mencari tambah. Enggak akan rela dengan segitu-segitu saja. Enggak akan rela, itu sifat manusia dan sudah ada Allah tanamkan di dalam fitrah manusia. Sudah Allah tanamkan di dalam jiwa kita bahwa kita tidak akan rela dengan, tidak akan pasrah begitu saja dengan berapa yang ada. Kita akan mencari tambahan, kita akan mencari tambahan, kita akan mencari tambahan. Dan Islam mengizinkan itu selagi tidak dicari dengan jalan yang haram. Kalau kita sudah berhasil mendidik istri kita, mendidik suami kita, menasihati suami kita, menasihati anak-anak kita untuk hidup dengan gaji 3 juta per bulan, ketika datang tambahan rezeki berikutnya terasa kelapangan, datang tambahan rezeki, kemudahan rezeki berikutnya terasa kelapangan, kelapangan, kelapangan, biiznillah ya azza wajalla. Berbeda ketika kita tidak rela menerima rezeki yang disempitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, 3 juta sementara orang lain 6 juta, sementara orang lain 7 juta. Maka mulai kita mengatur pola hidup kita seperti mereka-mereka yang punya gaji lebih daripada kita. Padahal pemasukan tidak sebanyak itu. Apa yang akan terjadi? Jebakan iblis mulai datang. Jebakan yang paling ringan, hutang. Itu paling ringan. ada kesempatan untuk menaikkan taraf level hidup dengan cara berhutang. Akhirnya banyak orang yang terjebak dalam itu. Namun sayang, hutang membuat hidupnya semakin sempit. Bapak ibu yang berhutang ini sekarang ini, terasa semakin sempit berhutang apa semakin lapang hidup kalau berhutang? Ya? Sempit apa lapang? Harus taubat kayaknya kita dari hutang ini kayaknya. Ya. Allah mengajarkan kita supaya hidup kita lapang. Rasulullah SAW memberikan suri tauladan kepada kita supaya hidup kita lapang. Namun ketika kita tidak mengikuti pola itu, terasa kesempitan. Akhirnya ditagih-tagih orang, betul tidak? Akhirnya kita jalan ke rumah itu cari jalan-jalan di mana enggak ketemu dengan tempat orang kita berhutang. Akhirnya malas keluar rumah, malas ke masjid, nanti ketemu lagi dengan orang yang kita berhutang dengannya. Sampai-sampai ada yang didatangi oleh penagih-penagih hutang yang sangat kasar. Sampai-sampai kita dipermalukan di pasar dengan kendaraan kita diambil paksa. Kita dipermalukan di depan masyarakat dengan dibuat cat di tembok rumah kita di bawah pengawasan Bang Thoyyib. Rumah ini di bawah pengawasan Bang Dikin. Rumah ini dilelang. Malu kita di tengah masyarakat kita. Anak-anak kita malu, keluarga besar kita malu. Karena yang tadi, kita tidak mau hidup seperti yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mau qanaah, tidak mau merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita hidup qanaah sesuai dengan apa yang Allah rezekikan kepada kita, itu semua akan terhindar. Lebih-lebih lagi kalau kemudian untuk meminjam itu kita pakai surat rumah mertua, yakin ini bisa dikembalikan dengan jumlah yang lebih banyak. Godaan syaitan. Allah dan Rasulnya mengajarkan jangan berhutang. Berapa rezeki yang ada, berbisnis ada rezeki yang ada itu, kembangkan dengan cara-cara yang diridhoi Allah, insya Allah berkah. Tapi kita tidak mau, kita pinjam sana, pinjam sini, pinjam sana, pinjam sini. Dengan dibisiki oleh iblis dan bala tentaranya, itu bisa kembali dalam sekian lama. Itu akan mudah, nanti akan ada keuntungan segini, segini, segini. Kita kemudian tergiur dengan bujuk rayu iblis dan bala tentaranya. Padahal sebenarnya iblis ingin menjerat kita kepada hutang, karena dia tahu itu bukan jalan yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya. Sekali lagi saya mengatakan bahwa ini bukan penyakit orang yang kekurangan harta saja. Orang yang punya harta banyak pun penyakitnya sama. Karena ini penyakit yang berasal dari dada manusia. Kalau tidak ditahan oleh ilmu syariat, kalau tidak ditahan untuk mengikuti Allah dan Rasulnya, patuh kepada Allah dan Rasulnya, manusia akan seperti itu. Semakin banyak hartanya, semakin banyak hutangnya. Sehingga kita tahu ada yang orang yang berhutang 34 miliar. Kita pernah mendengar ada orang yang berhutang, langsung telinga kita yang mendengarnya, ada yang berhutang 800 miliar, ada yang berhutang 300 miliar. Dan hidup mereka itu lebih sulit dari hutang bapak dan ibu yang hanya sepeda motor. Lebih sulit mereka, walaupun kelihatan lebih kaya gitu, lebih necis, walaupun kelihatan lebih dihormati, lebih mulia, disalami orang di mana-mana, cium tangan, hatinya resah dan gelisah, hatinya sulit, jiwanya resah. Dan sering sekali hutang-hutang itulah yang membuat matanya enggak bisa tidur. Jadi bukan karena sempit harta saja kemudian manusia berhutang. Enggak, orang-orang yang kaya juga itu berhutang juga, karena hutang itu memang sudah kebiasaan di tengah manusia. Saya mendengarkan cerita langsung dari orang yang terpercaya, yang tahu siapa orangnya. Dia punya uang 1 miliar dimasukkan bank, di deposito kan, lalu pinjam 1 miliar lagi. Subhanallah, ini manusia apa ini? Punya uang 1 miliar sudah, namun
1: pun subhanallah yang 1 miliarnya dimasukkan bank, di deposito biar nambah-nambah terus per bulan sesuai yang dijanjikan oleh bank itu. Kemudian dia buka pinjaman 1 juta, 1 miliar lagi. Ini cara yang salah, cara yang dibujukkan oleh syaitan. Laknatullahi alaih kepada mereka. Dan para pedagang banyak yang seperti itu di zaman kita sekarang. Tidak mau berdagang pakai uangnya. Kalau Rasulullah menyuruh kita berdagang pakai rezeki kita. Namun bagi mereka punya istilah, berdagang pakai duit kita itu bukan pedagang. Berduang berdagang harus pakai duit orang. Dia bahkan syaitan. Hal yang sama ketika kita hidup, misalnya di, saya tidak, ya, tidak ingin berbicara miliar-miliar karena orang-orang kota, saya hanya ingin mengatakan mereka lebih susah daripada kita. Karena beban yang ada pada pikiran mereka, beban yang ada pada kehidupan mereka lebih besar daripada beban kita. Jangan kita mengira bahwa orang-orang yang berdasi kemudian itu segala macam, kita mengira mereka orang sudah mewah dan hidupnya sudah sangat sangat nyaman. Saya tidak pernah bertemu orang yang susah memikirkan harta kemudian membuat dia susah tidur, kecuali semuanya orang kaya. Tidak pernah, Pak. Bertemu dengan beberapa orang yang tidak bisa tidur, semua yang tidak bisa tidur itu orang kaya semuanya, tidak ada yang orang miskin. Belum pernah bertemu dengan petani gak bisa tidur, yang ke sawah, ke ladang gak bisa tidur. Petani dan yang petani, yang ke ladang itu orang yang paling gampang tidurnya, paling gampang tidurnya, subhanallah. Kecuali kalau sudah mikirkan hutang. Iya. Tetapi kadar di saat kita berhutang tadi punya kesulitan tetap akan melanda hidup kita. Saya hanya ingin mengatakan yang di kota itu lebih parah daripada kita. Cuman yang ada pada kita, hendaklah kita berlepas darinya. Hendaklah kita tinggalkan pola hidup yang salah itu. Berapa rezeki yang Allah berikan kepada kita? Sanggup gak dengan yang kita beli sepeda? Sanggup, ya sudah beli sepeda. Sanggup gak dengannya, dengan rezeki itu kita beli sepeda motor? Sanggup, ya sudah beli sepeda motor. Kalau memang belum sanggup rezeki yang diberikan oleh Allah, belum sanggup untuk membeli sepeda motor, jangan beli dulu sepeda motor, nikmati saja sepeda, lebih sehat kok. Lebih sehat. Kalau memang nanti diberikan oleh Allah kesanggupan untuk beli sepeda motor, alhamdulillah, puja dan puji kepada Allah, bersyukur kepada Allah, belikan sepeda motor. Belum sanggup yang baru, ya sudah beli yang second. Kenapa tidak? Begini cara hidup sesuai dengan level yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup itu akan terasa nyaman dan ringan. Saya tahu ada orang yang berhutang untuk memiliki mobil. Setelah itu dia mulai menyempitkan belanja dapur. Belanja dapur untuk anaknya, untuk suaminya mulai disempitkan. Sehingga anaknya kekurangan ini, kekurangan itu, makanan semua untuk nyicil
2: mobil.
1: Hah?
2: Mobil.
1: Mobil tadi. Di sini ada yang nyicil mobil? Mudah-mudahan enggak sampai menyempitkan makanan untuk anak di rumah. Mudah-mudahan tidak sampai seperti itu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini bahagian daripada yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita, bersyukur dan berkona'ah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Ya Allah, apa yang kau berikan kepadaku, insya Allah cukup untuk hidupku. Aku akan tata hidupku sesuai dengan apa yang Allah rezekikan kepadaku, sesuai dengan apa yang kau rezekikan kepadaku, dan aku tidak akan mencoba hidup lebih daripada ini. Begini cara hidup yang benar. Begini cara hidup yang diajarkan Allah, yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sana, ana selalu berbicara hidup sebuah level. Lihat level kita, level 3 juta, level 5 juta, level 10 juta. Kalau memang gaji kita kemudian dimudahkan Allah kepada level 15 juta, alhamdulillah, silakan nikmati hidup sesuai dengan 15 juta itu. Tapi jangan sekali-kali hidup kita, gaji kita 5 juta, kemudian kita ingin menikmati level hidup di level orang yang bergaji 15 juta.
0: masuk ke dalam hutang. Dan hutang itu membuat kita sulit. Kalau masuk ke dalam hutang, itu cukup untuk membuat kita sulit. Akan lebih sulit lagi masuk ke dalam hutang.

0: seperti itu, atau mau menjadi orang yang bersyukur kepada Allah atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita mau menata hidup kita dengan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yakinlah janji Allah itu datang. Janji Allah itu pasti datang. Akan tetapi kalau kita melenceng, maka setiap kesulitan daripada maksiat yang kita lakukan akan mendatangkan kesulitan yang baru, mendatangkan kesulitan yang baru, mendatangkan kesulitan yang baru, mendatangkan kesulitan yang baru. Hilangkan rasa tamak, datangkan rasa syukur, datangkan rasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang-orang kaya menderita karena dia merasa hartanya kurang, dan banyak orang-orang yang tidak kaya merasa bahagia karena merasa hidupnya sudah cukup sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Semoga kita bisa menata hidup kita dengan orang yang cukup, dengan apa, merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan kita melihat rezeki nikmat yang ada pada orang lain yang lebih daripada kita, lalu kita mengejar dengan cara yang haram, dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat, dengan cara yang tidak sesuai dengan sunnah. Disuruh menambah harta atau fitrah ingin menambah harta dengan cara yang benar, dengan cara yang halal, boleh, tidak terlarang secara syariat. Kembangkan bisnis Anda, kembangkan harta Anda, tambah keuntungan, boleh, asal jangan dengan cara yang haram. Itu tidak tertutup dari itu fitrah manusia. Allah di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 14 mengatakan bahwa manusia telah diberikan kecintaan kepada harta yang melimpah ruah. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Telah diberikan kepada manusia kecintaan syahwat, keinginan kepada lawan jenis, kepada wanita, wanita kepada pria, kecintaan kepada anak dan keturunan, dan kecintaan kepada harta yang melimpah ruah. Enggak salah punya harta yang melimpah ruah, asal bukan dengan cara yang tidak sesuai dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ana berharap Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, kita mengetahui suri tauladan dari Nabi kita ini dan mulai kita tata. Kalau memang ada pola hidup kita yang sudah salah sekarang ini, mari tata, mari mulai kita perbaiki. Ini ternyata salah, cara yang seperti ini ternyata salah, menikmati sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Allah rezekikan kepada kita ternyata salah. Bersyukurlah dengan apa yang diberikan oleh Allah, kita akan merasakan kenikmatan hidup, dan insya Allah setelah itu Allah akan berikan kelapangan demi kelapangan berikutnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin.
1: Baik, alhamdulillah sahabatnya yang bisa sendirian oleh yang suka kemuli ilmu kurang-kurang pada kita terima. Jamaah mohon tetap tenang dan beri kerusakan khusus, dan beri kerang tentang kehidupan masing-masing. Tadi dibahasnya mungkin Yeah.

0: untuk biaya sekolah selama kami hanya petani yang hasilnya menunggu waktu panen dan akhirnya berhidup-hidup berapa kali setahun sekali. Jadi saya untuk kebutuhan anak sekolah boleh atau tidak berhubungan.
1: Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah panjang lebar tadi kita berbicara bahwa sesuaikanlah apa yang Allah berikan kepada kita daripada nikmat-nikmat harta, sesuaikan pula pengeluaran kita sebanyak itu. Anak kita, kita mau sekolahkan. Maka yang pertama yang harus kita lakukan, sesuaikan sekolah anak kita sesuai dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Pilih sekolah untuk anak kita dengan kemampuan kita membayar. Jangan pilihkan untuk anak kita sekolah yang kita sadar bahwa kita nggak sanggup bayarnya. Karena yang seperti ini, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, termasuk pola hidup yang tidak sesuai dengan level yang diberikan Allah kepada kita. Kalau kita sanggup membayarkan anak kita sekolah dengan uang sekolah 200 ribu per bulan, maka sekolahkan anak, cari sekolah untuk anak kita dengan biaya per bulan 200 ribu. Jangan lagi sekolahkan di sekolah yang biaya per bulannya sampai 800 ribu. Ustaz, kalau yang 200 ribu agamanya kurang pendidikannya, Ustaz, didik di rumah kita agamanya. Itulah fungsi ayah dan ibu. Karena kewajiban mendidik agama untuk anak-anaknya, sebenarnya kewajiban utama ayah dan ibunya, bukan kewajiban guru yang ada di sekolah. Namun karena itu dan lain hal, kemudian kita memilihkan sekolah untuk anak kita yang 800 ribu per bulan. Artinya kita sudah memilihkan level yang lebih tinggi yang kita tidak sanggup. Akhirnya kita berhutang ke sana kemari untuk kemudian menyekolahkan anak kita. Akhirnya kita berdusta ketika memilih mencari pinjaman. Insya Allah saya bayar, kemudian enggak kita bayar. Insya Allah saya bayar, kemudian enggak kita bayar. Kita pun susah hidupnya dan belum tentu uang seperti itu berkah digunakan oleh anak kita dalam pendidikannya. Uang apa yang berkah? Dari orang yang mana kita pinjam kepadanya lalu kita menipu. Insya Allah saya cicil 300 ribu per bulan, tapi enggak ada cicil-cicil. Maka cara hidup untuk sekolah anak yang sesuai dengan level adalah masukkan anak kita ke sekolah yang kita sanggup untuk bayar uang sekolahnya. Cari, insya Allah ada. Insya Allah ada. Bahkan sekolah-sekolah di dunia pendidikan dari pemerintah kita gratis. Ya sudah, untuk pendidikannya sih itu agamanya kita yang didik di rumah kita. Kita yang hajarkan ngaji, kita yang hajarkan ilmu agama, kita belikan buku sekuat kekuatan kita, lalu kita ajak dia sholat, kita jadikan dia orang yang jujur, kita jadikan dia orang yang amanah, dan itu orang yang dicari di permukaan bumi sekarang ini, manusia yang jujur dan amanah. Dan sudah banyak kita bertemu kaum muslimin dan kaum muslimat memaksakan anaknya sekolah di tempat yang dia tidak sanggup sebenarnya secara ekonomi. Akhirnya dia setiap sebentar mengeluh, cari pinjaman, dusta kesana, dusta kesini. Jangan takut anak kita tidak punya ijazah, tapi takutlah anak kita tidak sholat. Jangan takut anak kita tidak punya ijazah, tapi takutlah anak kita tidak punya kejujuran. Jangan takut anak kita tidak punya ijazah, tapi takutlah anak kita tidak kenal siapa Allah, siapa Rasulnya, dan apa agamanya. Itu yang harus kita takutkan. Itu yang harus kita khawatirkan. Betapa banyak anak-anak orang yang sekolah dengan biaya yang sangat tinggi, namun tidak kenal kepada Allah, tidak kenal kepada Rasulullah, tidak kenal kepada agama Islam, tidak pandai membaca Al-Quran. Apa nasib mereka nanti ketika ditanya oleh malaikat di dalam alam barzah? Setinggi apapun pendidikan seorang manusia, ketika dimasukkan ke dalam liang lahat, ketika dibangkitkan oleh malaikat, pertanyaannya pertanyaan saat MDA, man rokum, man nabiyyuk, wa ma dinuk. Gak akan ada ditanya masalah kimia berapa nilainya, matematika berapa nilainya, dulu kuliahnya di UGM apa UMS. Gak ditanya oleh malaikat. Selamat gak selamatnya di akhir dalam kehidupan yang abadi, tidak ada hubungan yang ijazah. Selagi kita bisa memberikan kepada itu kepada anak kita, silakan dengan cara yang halal. Tapi yang penting bahwa dia harus kenal hidup di dunia, kenal kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Kenal kepada Rasulullah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenal kepada agamanya dan mengerti bagaimana menjalankan kewajiban yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana berhenti daripada yang diharamkan Allah. Itu yang terpenting. Imam Syafi'i ijazahnya dari mana? Dari mana ijazah Imam Syafi'i? Imam Syafi'i tidak memiliki ijazah seperti ijazah yang kita miliki sekarang. Bapak Ki Hajar Dewantara, dari mana ijazah beliau? Tapi beliau yang ahli agama, orang yang berilmu, dan ilmu itu beliau ajarkan kepada masyarakat. Kemana-mana Ki Hajar Dewantara tidak memamerkan ijazahnya kepada manusia, tapi mengajarkan ilmu yang beliau pelajari dari para ulama. Manusia-manusia mulia dengan agamanya, bukan dengan ijazahnya, terutama yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan paksakan diri berhutang, karena kita tidak sanggup lagi membayarkan uang sekolah anak kita. Wallahu ta'ala.
0: Saya ijazah untuk pertanyaan berikutnya, saya mohon dijelaskan sebenarnya bagian rizki itu apa? Apakah rizki itu cuma sekedar uang dan uang? Karena sebenarnya uang itu berarti ada yang mengatakan sebenarnya semakin rizkinya macam-macam. Sedikit uang berarti rizkinya susah. Bagaimana memahami rizki yang benar?
1: Khusus dalam bahasan yang kali ini, memang kita sengaja membahas rezeki poin tersebut. Rezeki yang berhubungan dengan harta. Khusus di bahasan kali ini. Walaupun rezeki sebenarnya adalah apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Banyak sekali rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Rezeki yang paling hebat adalah rezeki ketika kita diarahkan untuk menjadi seorang muslim, menjadi seorang muslimah, menjadi seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari akhir dan berjalan di atas agama kita. Rezeki agama itu lebih mulia daripada segala-galanya. Di antara rezeki yang Allah berikan kepada kita adalah kesehatan, wajib untuk kita syukuri. Di antara rezeki yang Allah berikan kepada kita pasangan hidup, suami, istri dan anak dan keturunan. Di antara rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masih disiapkannya makanan yang bisa kita makan setiap hari. Adanya minuman yang bisa kita minum setiap hari, adanya oksigen yang Allah rezekikan kepada kita setiap hari. Di antara rezeki yang mahal adalah mata, telinga, darah, tulang, daging. Anugerah Allah yang Allah rezekikan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita. Yang masih sehat matanya, masih sehat telinganya, masih sehat lisannya, masih sehat jantungnya, masih sehat paru-parunya, ginjalnya, rezeki yang tiada tara. Tapi memang bahasan kita kali ini khusus agar kemudian kita mengajak kaum muslimin dan kaum muslimat agar mendapatkan kelapangan hidup dan kenikmatan hidup dengan cara qanaah, dengan rezeki harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
0: lalu yang berikutnya, apa yang dimaksud sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana prakteknya kalau kita bekerja?
1: Tawakal itu mencakup seluruh kehidupan kita.
2: kita pergi ke tempat kerja, kita butuh tawakal. Anak-anak kita pergi sekolah, kita butuh tawakal. Kita sedang mencari rezeki di sawah dan ladang, kita butuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tawakal itu adalah hati seorang manusia yang benar-benar menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembari dia melakukan usahanya sebagai ikhtiar manusia untuk apa yang dia inginkan. Ini dia tawakal. Segala urusannya dia serahkan kepada Allah. Sebagai seorang karyawan, khusus dalam pertanyaan sebagai seorang karyawan, maka tawakal kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah kita bersyukur kepada Allah, kita serahkan kepada Allah segala urusan kita yang ada di kantor kita, tempat kita bekerja, dan kita melakukan kewajiban kita yang telah kita sepakati dengan pihak di mana kita menjadi karyawan di sana. Kemudian kita tidak melakukan hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah nanti mereka tetap akan memakai kita, mereka akan naikkan gaji kita, mereka naikkan pangkat kita, atau malah diturunkan, atau malah dipensiunkan? Ini adalah bagian daripada tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan Allah yang mengaturnya. Tugas kita, tunaikan kewajiban kita kepada Allah untuk menjadi orang yang jujur, untuk menjadi orang yang tidak korupsi waktu, tidak korupsi harta, tidak korupsi benda-benda yang ada di kantor, tidak korupsi tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Soal kemudian apakah Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan kelapangan setelahnya, atau justru ada manusia yang dipilih oleh Allah untuk putus hubungan kerja, maka ini serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita dapatkan per bulan itu bagian daripada rezeki yang diberikan oleh Allah, dan kita harus merasa cukup dengan rezeki tersebut. Wallahu a'lam.
0: Bagaimana perkataan orang yang hidup tidak sesuai rekornya, atau dia dibawa level yang lama? Contoh biasanya dia memanjakan hidup ini level 2 manjakan. Apakah orang seperti ini tidak ada sesuatu bersyukur atas nama Allah dan dalam rasa suara mulia?
2: Masya Allah. Bahasan hidup di atas level kita sudah kita bahas tadi, rasanya tidak perlu diulang. Namun kita bahas sekarang bagaimana orang yang hidupnya justru di bawah levelnya. Kemampuannya 5 juta. Kemudian ternyata dia buat pola hidupnya, pola hidup 2 juta setengah atau 3 juta. Lebihnya berapa?
3: 2 juta.
2: 2 juta. Pertanyaannya, untuk apa dia gunakan lebih yang 2 juta itu? Untuk apa dia gunakan lebih yang 2 juta itu? Kalau sengaja untuk dia tumpuk tanpa dia infakkan, itulah pertanyaan tadi orang bakhil. Yang Allah katakan, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malaw wa 'addadah. Celaka bagi orang-orang pencela, bagi orang-orang pengumpat. Hidupnya selalu mengeluh, mencela, keluar kata-kata yang tidak baik. Dan orang-orang seperti itu, alladzi jama'a malaw wa 'addadah, kerjaannya ngumpul harta, kerjaannya ngitung harta. Enggak baik. Enggak baik menjadi orang yang sengaja hidupnya untuk numpuk. Harta itu kalau ditumpukan tak ada manfaatnya. Tapi kalau orang yang sengaja hidupnya di bawah kemampuan dan levelnya, untuk kemudian sisa harta dan rezeki yang Allah berikan kepadanya bisa dia gunakan untuk akhiratnya, ini dia level yang lebih hebat dari level yang tadi. Ini dia pola hidup yang lebih hebat dari pola hidup yang tadi. Sengaja gajinya berapa per bulan? 5 juta. Bagaimana dia menata hidup di keluarganya? Dia menatanya dengan level gaji 3 juta. 2 juta kemana? Selalu diserahkan ke Ustaz Muhammad Abdul Tuasikal untuk kepentingan dakwah. Ini dia.
1: Ini tidak pesan sponsor ya. Enggak ada dari tadi, enggak ada pesan sponsor wallahi alhamd. Bahkan kami mendengar Ustaz mengumpulkan donasi dari kaum muslimin untuk kaum muslimin yang hadir di kajian kali ini. Hal yang luar biasa.
2: Tapi tidak salah kalau kita punya gaji 5 juta bisa kita lakukan itu, kita untuk ikut serta punya saham untuk di akhirat.
1: Dan itu ternyata hidup Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak mau hidup punya hutang. Bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Seringkali Nabi Muhammad itu pulang, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, pulang ke rumah tanya kepada istrinya, ada yang bisa dimakan hari ini? Sekarang ini ada yang bisa dimakan? Rasulullah pergi ke masjid subuh, enggak balik-balik, beribadah di masjid, beribadah, berzikir, membaca Al-Qur'an, pulangnya setelah matahari terbit, tanya sama istrinya, ada yang bisa dimasak di rumah? Apa yang ada yang bisa dimakan? Jawaban istri Nabi, enggak ada ya Rasulullah. Enggak ada. Enggak ada itu benar-benar enggak ada. Bukan belum dimasak. Enggak ada. Apa bahasa Jawanya enggak ada?
3: Gelas enggak ada.
1: Gelas enggak ada. Enggak ada udah. Artinya apa? Artinya kalau kita bandingkan hidup kita sekarang dengan hidupnya Rasulullah SAW, kita lebih kaya loh dari Rasul. Ayo bapak-bapak, pernah pulang ke rumah tanya sama istrinya, ada yang bisa dimakan? Enggak ada. Beras enggak ada, beras-beras pun enteng. Enggak ada. Pernah? Enggak ada, terutama para petani. Rasulullah sering pulang ke rumah, enggak ada yang dimakan. Memang tak ada sama sekali. Apakah Nabi kemudian, bagaimana Nabi kemudian berhadapan dengan kondisi seperti itu? Kalau begitu kata Nabi, saya puasa saja. Subhanallah. Pernah suatu hari dalam hadis Sahih Bukhari, seorang wanita dengan dua orang putrinya datang mengetuk rumah Aisyah. Ketuk rumah Aisyah oleh wanita itu dengan dua orang putrinya. Setelah dibuka oleh Aisyah, ternyata pengemis minta makanan. Al-Mutasawwil, orang yang minta, pengemis minta makanan. Aisyah masuk rumahnya mencari apa yang bisa diberikan dalam bentuk makanan. Ternyata Aisyah tidak menemukan di rumah, di dapurnya, kecuali hanya 3 biji kurma. Hanya 3 biji kurma, gak ada makanan yang lain selain itu. Belas gak ada yang lain, hanya 3 kurma yang ada di rumah ketika itu. Itulah keadaan dapur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Aisyah? Aisyah istri Nabi, Aisyah istri manusia paling baik di permukaan bumi, dan itu pasti menjadi istri terbaik di permukaan bumi. Aisyah wanita pilihan Allah untuk Rasul yang tercinta, untuk orang yang paling mulia di permukaan bumi. Dia tidak mengatakan, wah ini untuk kami nanti. Namun dia ambil juga 3 kurma itu, lalu dia berikan kepada ibu yang meminta-minta itu. Kemudian ibu yang meminta-minta itu ternyata memang benar-benar lapar. Jadi kalau kita benar-benar lapar dan butuh makanan dan kita tidak punya makanan, boleh kita meminta kepada kaum muslimin. Langsung ibu itu berikan kepada putrinya 1, berikan lagi kepada putrinya yang 1. Dan dia berniat untuk ingin memakan yang 1 ini. Ternyata karena kedua putrinya memang lapar juga, si putri ini ambil makan, ambil kurma dari ibunya, langsung masuk mulut, tangannya minta lagi. Bisa dibayangkan? Masukkan mulut sama dua putrinya, tangannya minta lagi. Sang ibu ketika ingin makan melihat putrinya masih meminta lagi, gak jadi makan. Inilah ibu. Inilah ibu kita wahai kaum muslimin dan kaum muslimat. Wanita-wanita yang merupakan pahlawan dalam hidup kita. Dia rela tidak makan demi putra dan putrinya makan. Maka berbaktilah kepada mereka. Doakan mereka kalau sudah, rajinlah berdoakan untuk mereka kalau mereka sudah tiada.
2: Mereka benar-benar telah memberikan cinta kasihnya yang luar biasa kepada kita. Semua kita tanpa terkecuali. Ketika mau dinaikkan, putrinya kemudian meminta lagi. Kasih sayang seorang ibu tidak tega dia makan sementara anaknya masih merasakan lapar. Dibelah lagi kurma tadi, setengah yang diberikan kepada putri yang pertama, setengah yang diberikan kepada putri yang kedua. Subhanallah. Ketika Nabi Muhammad SAW pulang, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha wa abdoha apa yang ia lihat. Kata Nabi SAW, Allah ampuni untuk ibu itu karena apa yang telah dia lakukan kepada kedua putrinya. Namun yang ingin kita garis bawahi, Aisyah pulang, Aisyah masuk ke dapur, masuk ke rumah untuk mencari makanan, gak ada makanan kecuali hanya tiga ke rumah. Itulah rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kalau sallallahu alaihi wasallam kalau lapar dan tidak ada makanan yang akan beliau makan, beliau sabar dengan keadaan itu, mengambil batu dan mengikatnya di perut supaya menekan lambung agar mengurangi rasa lapar. Insya Allah kita tidak pernah separah itu rasa lapar yang kita rasakan, sehingga kita harus mengambil batu dan mengikatnya di perut kita untuk menganjal rasa lapar. Maka kita hidup dalam negeri yang sangat penuh dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal syukurnya. Wallahu taala.
4: Bagaimana kalau kita berhutang dikarenakan usaha kita yang tidak laku, yang tidak usaha pekerjaan, lalu menghabiskan modal, lalu kita mencari utang lagi.
2: Seperti tadi yang telah kita bicarakan, pada dasarnya hutang itu bukanlah haram. Akan tapi kita harus nakar, apakah kita punya kemampuan untuk membayarnya, atau kita hanya dapat iming-iming dari bisikan-bisikan, rayu-rayuan ini nanti bisa, padahal belum tentu bisa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berhutang kepada ibu yang dimuliakan Allah, Nabi yakin bisa membayarnya dengan bukti bahwa beliau meletakkan gadaian. Seandainya hutang itu tidak terbayar, barang yang digadaikan bisa untuk dijual menutupi hutang yang ada. Jadi silakan berhutang, sekiranya kita yakin suatu saat kita pasti sanggup untuk membayarnya. Jangan berhutang untuk usaha yang cara membayarnya hanya ada di pikiran kita, nanti akan ada keuntungan segini, ini untuk bayar ini, untuk bayar nanti akan ada keuntungan yang segini, kemudian ini, untuk membayar ini, dan semacamnya. Itu hanya bujuk rayu iblis dan bala tentaranya. Itu hanya bujuk rayu syaitan. Dengan cara seperti itu banyak sekali orang yang terjerat masuk ke dalam hutang yang akhirnya dia tidak sanggup bayarnya. Dan tadi pagi Anda dengar, saya mendengarnya dari Ustaz Muhammad Abdul, bahwa di kampung ini sudah banyak orang yang bunuh diri gara-gara itu. Gara-gara berhutang, kemudian gak sanggup bayar, malu hidup, ditagih-tagih orang, rumah kemudian tergadaikan, kemudian diambil oleh rentenir, akhirnya bunuh diri. Ada atau tidak? Ada. Subhanallah, orang yang membunuh dirinya akan masuk neraka, kekal di neraka panjang dalam waktu yang sangat lama di neraka Allah. Dan bagaimana dia membunuh dirinya di dunia, seperti itu dia akan melakukannya di akhirat. Terus seandainya dia menggantung dirinya, maka dia akan gantung diri di neraka Allah. Kalau seandainya dia menusuk badannya dengan pisau, maka dia akan menusuk selalu badannya dengan pisau di akhirat. Silakan berhutang, tapi hutang yang kita yakin kita bisa bayar. Silakan gadaikan sesuatu yang kita miliki. Kita punya mobil, kita punya rumah, gadaikan. Kalau saya tidak terbayar, silakan jual. Namun jangan berhutang lagi, berhutang lagi, berhutang lagi, sementara kita tidak tahu bayarnya harus pakai apa. Kalau kita jujur kepada orang yang kita berhutang kepadanya, saya akan berhutang, namun saya jujur, saya belum tahu harus bayar pakai apa. Kira-kira orang itu mau ngutangin tidak? Gak mau ngutangi. Gak akan mau. Maka jangan persulit diri. Islam mengajarkan cara yang terbaik untuk berbisnis yang bernama mudharabah, bagi hasil. Cari saudara kita yang memiliki kelapangan harta, uraikan kepadanya, ini yang kita lakukan, ini yang kita kerjakan, insyaallah estimasi keuntungan, insyaallah kalau Allah mudahkan segini, segini, segini, mau gak dia investasi dana bagi hasil. Ini lebih mudah dan lebih nyaman, sehingga kita terpicu dan terpacu untuk berusaha, dan saudara kita punya kesempatan untuk berbisnis dengan hartanya. Dan seandainya kalau Allah takdirkan ada kerugian, kita rugi tenaga dan saudara kita rugi harta. Itu jauh lebih nyaman, jauh lebih ringan, dan jauh lebih jauh daripada menzalimi kaum muslimin dan kaum muslimat. Wallahu ta'ala.
4: Baik, semuanya kita berkenan untuk tantangan terakhir ini. Dan setelah ini Ustaz Al-Mu'min yang Allah akan ingin dan juga semuanya di sisi calon yang ada. Kita berkata mudah-mudahan ini yang disampaikan kalau bermanfaat. Kita berkumpul di ketemu fitur segera menggunakan kita tanpa kita. Dan kita berkumpul dengan kebutuhan lagi Allah memberikan selamat malam ke 74. Dan kita berkumpul tetap istiqomah untuk Allah ini kasih. Ibu ini untuk memenangkan kebutuhan akan kebohong. Kebohongan, kebohongan,
5: sesaat lagi akan kita dengarkan dikumandangkannya azan salat zuhur untuk daerah Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا.
1: Ketika mendengarkan azan, setidaknya ada lima amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika kita mendengarkan azan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah SAW wasilah dan keutamaan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anh, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah selesai kumandang azan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Keutamaan salat lima waktu. Salat lima waktu punya keutamaan yang begitu besar. Berikut adalah dalil-dalil yang sahih yang menjelaskan keutamaan salat lima waktu. Pertama, salat adalah sebaik-baik amalan setelah dua kalimat syahadat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling afdal? Jawab beliau, salat pada waktunya. Lalu aku bertanya lagi, terus apa? Berbakti kepada orang tua. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa lagi? Aku bertanya kembali. Jihad di jalan Allah, jawab beliau. Yang kedua, salat lima waktu mencuci dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya. Beliau berkata, maka begitulah perumpamaan salat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa. Ketiga, salat lima waktu menghapuskan dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, di antara salat lima waktu, di antara Jumat yang satu dengan Jumat lainnya, di antara Ramadan yang satu dengan Ramadan lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Keempat, salat adalah cahaya di dunia dan di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap, bahwasanya kelak ia akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Kelima, Allah akan meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah, karena engkau tidaklah sujud pada Allah dengan sekali sujud, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan akan menghapuskan satu kesalahan darimu. Keenam, sebab mudah masuk surga dan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, ia berkata, aku pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi beliau dengan membawakan air wudu dan memenuhi hajat beliau. Lantas beliau bersabda, mintalah. Aku berkata, aku meminta kepadamu supaya dapat dekat denganmu di surga kelak. Beliau berkata, atau ada selain itu? Aku menjawab, itu saja yang aku minta. Beliau bersabda, tolonglah aku dengan engkau memperbanyak sujud. Yang dimaksud dengan memperbanyak sujud di sini adalah memperbanyak sujud dalam salat. Ketujuh, berjalan menuju salat akan dicatat sebagai kebaikan, meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa bersuci di rumahnya, lalu ia berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan salah satu kewajiban yang Allah tetapkan, maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan kesalahan dan langkah kaki yang lain meninggikan derajat. Kedelapan, dijanjikan sebagai tamu di surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa berpagi-pagi atau ketika sore hari menuju masjid, maka Allah akan menjadikan untuknya sebuah tempat untuk tamu di surga ketika ia pergi di pagi atau sore hari. Kesembilan, menghapuskan dosa antara salat yang satu dan salat berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seorang muslim memperbagus wudunya lantas ia mengerjakan salat melainkan Allah mengampuni baginya dosa di antara salat tersebut dan salat berikutnya. Kesepuluh, menghapuskan dosa yang telah lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seorang muslim menghadiri salat wajib lalu ia memperbagus wudu dan mengerjakan salatnya dengan khusyuk, juga ia memperbagus rukuknya melainkan itu sebagai penghapus dosa sebelumnya selama seorang tidak melakukan dosa besar.
1: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
2: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua.

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: أدي الصلاة كما أمر الله بأوقاتها للمساجد مع إخوانك في بيوت الله.
2: Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
3: Matkan saf ketika salat berjamaah termasuk bagian dari kesempurnaan salat jamaah. Karena itulah Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya beliau memberikan motivasi kepada kaum muslimin untuk berusaha merapatkan saf ketika salat. Ada beberapa hadis yang menyebutkan ini. Di antaranya yang pertama, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, "Man sadda furjatan rafa'ahullahu biha darajah." Barang siapa yang menutup celah saf, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat satu derajat untuknya. Kemudian disebutkan pula dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wasala saffan wasalahu Allah, wa man qata'a saffan qata'ahu Allah." Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambungnya, dan barang siapa yang memutus saf, maka Allah akan memutusnya. Allah sambung dia, sambung apanya? Allah sambung rizkinya, Allah sambung keberkahannya, Allah sambung rahmatnya. Allah putus dia, putus apanya? Allah putus rizkinya, putus rahmatnya dan yang lainnya. Karena itu hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang menyambung saf dan ancaman bagi orang yang memutus saf. Rasulullah SAW dalam banyak perintahnya ketika beliau mengawali salat berjamaah, beliau menyuruh para sahabat untuk merapatkan saf. Di antaranya seperti yang dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabat sebelum beliau mengawali salat berjamaah, kata Nabi SAW, "Rusu sufufakum waqaribu bainaha wahazu bil a'naq." Rapatkan saf-saf kalian. "Waqaribu bainaha," dekatkan saf kalian. "Wahazu bil a'naq," dan rapatkan pundak-pundak kalian. Kemudian beliau mengatakan, beliau menyebutkan keutamaan orang yang merapatkan saf. "Alladhi nafsi biyadi, inni la'ara syaitana yadkhulu min khalalis saffi ka'annaha al-hadaf." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku melihat setan itu masuk di celah-celah saf kalian seperti anak kambing. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, dengan merapatnya saf akan menghalangi setan untuk masuk di celah-celah saf kita. Sehingga salat jamaah kita akan bisa lebih khusyuk, salat kita akan bisa lebih baik dibandingkan ketika di sana ada celah yang diisi setan. Karena itu kita bisa lihat bagaimana sikap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan semacam ini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Fakana ahaduna yulziku mankibahu bimankibi sahibihi." Maka kami merapatkan pundak kami dengan pundak sebelah kami. Wa qadamahu biqadamihi, dan kami merapatkan kaki kami dengan kaki orang yang berada di sebelah kami. Memakai sajadah ketika salat bukan sesuatu yang terlarang. Namun perlu Anda ingat bahwa terkadang lebar sajadah terkadang jauh lebih lebar dibandingkan posisi kaki Anda atau lebih lebar daripada pundak Anda. Karena itu izinkan orang lain untuk menginjak sajadah Anda dalam rangka merapatkan saf. Anda tidak mungkin menguasai satu sajadah Anda untuk Anda sendirian, karena bisa dipastikan nanti posisi kaki Anda akan terlalu melebar kangkang, atau posisi Anda akan memutus saf karena ada bagian yang renggang disebabkan orang lain tidak merapat ke kaki Anda. Dan cara untuk merapatkan saf sebagaimana keterangan Anas bin Malik yang tadi kita baca adalah dengan membuat saf itu rapat mengacu pada pundak. Rapatkan pundak kanan kiri Anda dengan pundak samping kanan kiri Anda. Kemudian setelah itu disusul dengan kaki Anda merapatkan sehingga menyentuh kaki kanan kiri Anda. Acuannya pundak, kemudian disusul dengan kaki. Sehingga wilayah salat Anda tidak lebih lebar dibandingkan lebar dari badan Anda. Termasuk salah satu kekeliruan ketika ada orang yang kakinya jauh lebih lebar daripada pundaknya, sehingga pundaknya renggang sementara kakinya rapat. Demikian, semoga bermanfaat.

0: Lurus dan rapatkan shaf.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang agung, hadis yang mulia, mengajarkan kepada kita amalan yang ringan tapi memiliki fadilah yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ja'a a'rabiyun ilan nabi sallallahu alaihi wasallama faqal. Pernah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang Arab dusun. Ini yang datang dari pedalaman. Kemudian orang itu faqal, orang itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, alimni khairan. Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepada aku suatu amal kebaikan. Fa'akhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam biyadihi faqal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memegang tangan orang itu yang datang kepada beliau, lalu beliau berkata kepada orang tersebut yang meminta diajarkan kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar." Katakanlah, subhanallah itu maha suci Allah, walhamdulillah segala puji milik Allah, wa la ilaha illallah ucapkanlah tiada sembahan yang hak kecuali Allah, wallahu akbar dan ucapkan Allahu akbar, itu Allah yang maha besar. Empat kalimat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang tersebut. Lalu kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fa'aqada al-a'rabi 'ala yadihi wa qada wa tafakkara thumma raja'a. Maka orang Badui itu kemudian dia memegang empat atau jarinya ini sebagai empat hal yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian dia pergi sambil berfikir. Kemudian dia kembali datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatabassama an-nabi sallallahu alaihi wasallam qaal tafakkara al-ba'is. Maka Nabi alaihi salatu wassalam pun tersenyum ketika melihat orang itu balik, kembali menemui beliau. Lalu beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, tafakkar al-ba'is, ini orang yang miskin ini, dia berfikir orang ini. Ya. Faja'a faqal. Maka datanglah orang itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, hadza lillahi famali." Wa ya Rasulullah, ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar itu semua untuk Allah. Lalu apa bagianku? Apa yang aku dapat? Ayani untuk aku. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan atau bersabda kepada orang tersebut, "Ya a'rabiyyu, wahai orang Arab dusun, idza qulta subhanallah, apabila engkau mengucapkan subhanallah, qala Allah sadaqta." Maka Allah menjawab ucapanmu itu dengan mengatakan, "Sadaqta, benar engkau." "Wa idza qulta alhamdulillah," dan apabila engkau mengucapkan alhamdulillah, "qala Allah sadaqta," maka Allah pun akan mengatakan kepadamu, "Benar." Jadi engkau telah berbuat, berkata yang benar. "Wa idza qulta la ilaha illallah," "qala Allah sadaqta," dan apabila engkau mengucapkan la ilaha illallah, tiada sembahan yang hak, Allah menjawab, Allah akan mengatakan, "Benar engkau." "Wa idza qulta Allahu akbar," "qala Allah sadaqta," dan apabila engkau mengucapkan Allahu akbar, Allah pun akan mengatakan padamu, "Sadaqta, benar engkau." Kemudian, "Wa idza qulta," Dan apabila engkau mengatakan, Allahumma gfirli, qala Allah qad fa'altu. Dan apabila engkau mengucapkan, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, maka Allah mengatakan, qad fa'altu. Aku sudah melaksanakan. Ini Allah mengampuni engkau. Wa idza qulta Allahumma arham engkau, wa idza qulta Allahu akbar, qala Allah sadaqta. Dan apabila engkau mengucapkan Allahu Akbar, Allah pun akan mengatakan padamu, sadaqta, benar engkau. Kemudian, wa idza qulta, dan apabila engkau mengatakan, Allahumma gfirli, qala Allah qad fa'altu.

0: Wa idza qulta Allahumma arhamni, tatkala engkau mengatakan ya Allah rahmatilah aku, qala Allah qad fa'altu, maka Allah akan mengatakan aku sudah melakukannya, yakni memberikan engkau rahmat, merahmatimu. Wa idza qulta Allahumma arzuqni, tatkala engkau mengatakan Allahumma arzuqni, ya Allah berikanlah aku rezeki, qala Allah qad fa'altu, Allah akan mengatakan telah aku lakukan. Fa aqada al-a'rabi 'ala sab'in fi yadihi thumma walla, maka orang Arab itu pun kemudian ya menghitung ini tujuh kalimat ini ya dari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia pergi, yang meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadis ini ya kita melihat ada tujuh kalimat. Empat kalimat adalah pujian pada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan tiga kalimat yang juga dianjurkan untuk kita mengucapkannya, yaitu tiga kalimat untuk diri kita, yaitu Allahumma gfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Ya. Allahumma gfirli, Allah, ya Allah ampunilah aku, Allahumma arhamni, ya Allah rahmatilah aku, Allahumma rzuqni, ya Allah berikanlah kepada aku rezeki. Maka ini tujuh kalimat. Nah ini diantara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat yang singkat, amalan yang ringan, tapi mendapatkan fadilah, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Asy-Syaikh Al-Albani rahmatullah alaihi, ketika beliau menyelidiki hadis ini, dan beliau jumpai bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, maka beliau pun sujud syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hadis ini sangat agung, mengajarkan kalimat-kalimat yang ringkas, kalimat yang singkat, ya, tapi fadilahnya besar. Maka dari itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, zikir-zikir yang ringan seperti yang disebutkan dalam hadis ini, marilah sering kita ucapkan kapan dan dimanapun kita berada. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian kita berdoa pada Allah Ta'ala dan mengucapkan Allahumma gfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni, ya Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtafa. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah kisah yang sangat menarik dan memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita tentang betapa salafun salih, para sahabat, para tabi'in, mereka begitu mencintai sunnah Rasulullah SAW, dan sekaligus itu adalah bukti kecintaan mereka kepada Rasulullah dan kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Imam Muslim meriwayatkan dari An-Nu'man bin Salim rahimahullahu ta'ala. An-Nu'man bin Salim meriwayatkan hadis atau kisah ini dari Amr bin Aus rahimahullahu ta'ala. Amr bin Aus mendengarkan kisah ini dari Ambasah bin Abi Sufyan rahimahullahu ta'ala. Dan Ambasah bin Abi Sufyan mendengarkan hadis atau kisah ini dari Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anha. Ummu Habibah atau Ramlah binti Abi Sufyan adalah salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah putri Abu Sufyan. Ramlah bintu Abi Sufyan atau Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha meriwayatkan bahwasanya beliau pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, "Man salla ithnatay asharata rak'atan fi yawmin wa laylatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah." Barang siapa mengerjakan 12 rakaat salat sunnah nafilah, salat sunnah rawatib, maka dengannya Allah subhanahu wa ta'ala kelak akan membangunkan untuknya sebuah istana di surga. Luar biasa, sungguh menakjubkan. 12 rakaat

0: sunnah rawatib, salat sunnah rawatib yang dengannya kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan untuk kita sebuah istana atau rumah di surga. Ganjaran yang sangat besar. Namun yang tidak kalah menakjubkan dari itu adalah ungkapan Ummu Habibah selanjutnya. Beliau mengatakan setelah meriwayatkan hadis ini kepada Andasah bin Abi Sufyan, beliau mengatakan, "Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat salat sunnah rawatib ini sehari semalam ini. Tidak pernah aku tinggalkan semenjak aku mendengarkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak aku mendengarkan hadis ini dari Rasulullah, aku tidak pernah meninggalkan amalan 12 rakaat salat sunnah rawatib tersebut. Kemudian Ambasah bin Abi Sufyan mengatakan hal yang sama, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min ummi Habibah. Aku tidak pernah meninggalkan salat sunnah tersebut, yang 12 rakaat tersebut, semenjak aku mendengarkan hadis ini dari Ummu Habibah. Manakala Ambasah meriwayatkan hadis ini kepada Amr bin Aus, Amr bin Aus mengucapkan, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ambasah bin Abi Sufyan. Saya tidak pernah meninggalkannya semenjak saya mendengarkan hadis ini diriwayatkan oleh Ambasah bin Abi Sufyan. An-Nu'man bin Salim, ya, yang mendengarkan hadis ini dari Amr bin Aus, beliau juga mengatakan hal yang sama. Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Amr bin Aus. Aku tidak pernah meninggalkan salat sunnah ini yang 12 rakaat ini semenjak aku mendengarkannya, mendengarkan hadis ini dari Amr bin Aus rahimahullah, rahimahumullahu ta'ala jami'an, semoga Allah merahmati mereka. Lihat betapa antusiasnya mereka dalam mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 12 rakaat sunnah rawatib. 12 rakaat salat sunnah rawatib yang dimaksud adalah 2 rakaat qabliyah, salat sunnah sebelum fajar, sebelum subuh, ya. Kemudian 4 rakaat qabliyah sebelum zuhur, 2 rakaat ba'diyah setelah zuhur, 2 rakaat ba'diyah setelah maghrib, dan 2 rakaat ba'diyah setelah isya. Ini adalah 12 rakaat yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa mengamalkannya, continue mengamalkannya, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, Allah akan bangunkan untuknya sebuah istana, sebuah rumah di surga kelak. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Dari kisah ini tergambar betapa mereka salafun salih begitu mencintai sunnah Rasulullah SAW, ya. Dan itu sekaligus gambaran betapa mereka mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sangat menjaga amalan-amalan yang sunnah, dan dengan demikian mereka mendapatkan cinta Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa may yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan terus saja hambaku itu mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, dengan amalan-amalan yang sunnah sampai aku mencintainya. Kecintaan Allah diraih dengan keistiqomahan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW setelah tentunya kita memelihara dan mengamalkan yang wajib, yang fardu. Pemirsa yang dimuliakan Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kisah ini sekaligus memberikan gambaran kepada kita tentang sabda Rasulullah SAW, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah manusia pada generasiku, generasi para sahabat, kemudian generasi setelahnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Lihat, itu tergambar dari kecintaan mereka, antusiasme mereka, dan semangat mereka dalam mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Semoga Allah memberikan kita taufik dan kekuatan untuk senantiasa istiqamah mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah, hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah. Radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah.
2: Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
3: Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
4: Saat ini pukul 12.30 menit waktu Amuba.
5: Dipancar luaskan dari Jalan Manggarai nomor 86, Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
6: Jang, Amang nak undang kelak bulan depan.
7: Acara apa, Amang? Nak kawin lagi, oh?
6: Anak Amang, Jang, nak kawin. Bukan Amang.
7: Di mana resepsi, Amang?
6: Rencana depan rumah Amang ya lah, Jang. Pakai 10 tenda, jadi jalannya ketutup geli.
7: Maaf sebelum Amang, ku nak ngasih saran. Depan rumah Amang ya kan jalan umum. Di atas ya kan ada aliran listrik. Man masang tenda bahaya Amang. Sudah ya, nutup jalan orang liwat uli. Otomatis tenda pun nak tinggi, pasti dekat ke jaringan listrik. Nege, kalau orang masang besi tenda, pacak nyenggol kabel listrik kelak. Ya pacak bahaya Amang. Terus kita berduse nutup jalan umum untuk kepentingan pribadi. Kan Amang lah tahu hadisnya.
6: Cem ya uli, jangok. Amang mikir biar dekat ke rumah. Jadi cuman ajang.
7: Sekarang nih dek payah lagi. Mana untuk resepsi ya. Sewa gedung baiklah, aman.
6: Auk lah jang. Amang madeh anak Amang lah auk.
7: Ya sepradi, hati-hati untuk yang pasang tenda di jalan umum. Apalagi dekat ke aliran listrik. Bahaya dan yang pasti ya ganggu orang liwat.
8: Yuk peduli bahaya listrik. Hindari membangun rumah atau gedung, tenda, tiang bendera dekat jaringan PLN, jarak aman 3 meter. Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik karena benda yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Hindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Jangan memasuki garu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Hati-hati saat menggali tanah agar tidak mengenai kabel listrik dalam tanah. Jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Periksa instalasi listrik Anda setiap tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Sebelum melakukan pemeliharaan konstruksi atau atap bangunan pada konstruksi baja ringan, lakukan pengecekan tegangan listrik pada konstruksi jaringan dengan alat pemeriksa tegangan. Jangan melakukan pekerjaan jika ada tegangan pada konstruksi baja ringan. Jauhkan antena TV atau parabola, papan reklame dari jaringan listrik, jarak aman 3 meter. Hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Hindari tanam pohon dekat jaringan listrik PLN, jarak aman 3 meter atau bisa menyebabkan lompatan listrik sehingga aliran listrik mengalir dari pohon ke tanah dan mengganggu pasokan listrik daerah sekitar. Untuk pohon yang sudah mengenai kabel, masyarakat tidak boleh menebang sendiri karena bisa tersetrum, sebaiknya hubungi PLN. Mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama. Jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan listrik, maka peringatan, hentikan dan laporkan ke kontak center PLN 123 atau PLN Mobile. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh PT PLN UP 3 Bangka. Listrik untuk kehidupan yang lebih baik.
9: Ini adalah beberapa amalan yang dicintai oleh Allah. Pertama, jadilah orang yang memberikan manfaat bagi orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya agar memiliki jiwa yang gemar memberi manfaat dan tidak bersandar kepada orang lain. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, bersemangatlah kalian kepada apa yang bermanfaat bagi kalian. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Seorang mukmin selalu memikirkan bagaimana agar hidupnya bermanfaat. Mukmin sejati yang punya kelebihan harta, ia berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat dengan hartanya. Seorang mukmin sejati yang memiliki kelebihan ilmu, dia juga berpikir bagaimana ilmunya bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Siapa yang memiliki tenaga, dia berpikir bagaimana tenaganya bisa bermanfaat bagi manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau membantu seseorang menaikkan barang ke atas kendaraannya, itu adalah sedekah." Demikianlah Islam mengajarkan umatnya agar menjadi orang yang bermanfaat. Kedua, senangkan hati saudaramu. Ketika seseorang melihat saudaranya sedang bersedih hati, hendaknya ia berusaha gembirakan hatinya. Atau jika ia melihat teman yang sedang sakit, hendaknya ia hibur hatinya agar ia semakin tabah dan sabar. Itu amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah kelak akan hilangkan kesulitan baginya di hari akhirat. Ketiga, berilah makan orang-orang miskin dan orang-orang yang kelaparan. Seorang mukmin jangan sampai membiarkan tetangganya atau saudaranya sesama muslim kelaparan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dulu ketika di dunia tidak mengerjakan salat dan kami tidak memberikan makan orang-orang miskin. Keempat, bantulah orang-orang yang terbelit hutang. Dahulu ada seorang laki-laki yang suka berbaik hati memberikan hutangan kepada orang lain. Kemudian ia berkata kepada pelayannya, wahai pelayan, coba kamu lihat adakah di antara mereka yang sulit membayar hutang. Jika ada, bebaskan saja hutangnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang laki-laki ini, pada hari kiamat Allah akan berkata kepadanya, aku lebih berhak kepadanya dari engkau, wahai malaikat, bebaskan ia dari api neraka. Kelima, membantu orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang amalan yang dicintai oleh Allah, yang artinya, aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya, itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan lamanya. Keenam, tahanlah amarahmu. Amarah seringkali menimbulkan perbuatan dan perkataan yang tidak terkontrol sehingga menjatuhkan martabat pelakunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang menahan amarahnya, maka Allah akan menutupi aibnya. Ketujuh, membantu menyelesaikan permasalahan orang lain hingga tuntas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang amalan yang dicintai oleh Allah, dan barang siapa berjalan bersama saudaranya sampai ia memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan mengokohkan kedua kakinya di hari ketika banyak kaki-kaki terperanjat ke api neraka.
10: Assalamualaikum akhi, apa kabar?
11: Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat akhi.
10: Wah, siap-siap safar nih, berapa lama ah di sana?
11: Iya akhi, alhamdulillah kurang lebih 12 hari lah. Cuma ana belum ada perlengkapan, pakaian syar'i dan lain-lain.
10: Oh iya ah, jangan khawatir, sekarang kan sudah ada yang menyediakan perlengkapan haji dan umroh.
11: Iya akhi, di mana tempatnya akhi?
10: Toko Shifa, komplit ah di sana. Selain perlengkapan haji dan umroh, ada juga baju koko, gamis, kain sarung, dan perlengkapan muslim lainnya.
11: Nah, boleh nih. Boleh antarkan ana, akhi.
10: Siap.
12: sedang mencari perlengkapan haji dan umroh, baju muslim, atau busana syar'i keluarga? Toko Shifa jawabannya. Berlokasi di BTC Lantai Dasar nomor 12 dan 13.

0: menyediakan perlengkapan haji dan umroh, baju koko dewasa dan anak, gamis ibu dan anak, serasi dan nyaman, kain sarung berkualitas, jilbab berbagai model dan warna. Kualitas terjamin, model up to date, harga bersahabat. Belanja jadi lebih nyaman, lengkap, dan berkah. Yuk, langsung datang ke Toko Shiva, BTC Lantai Dasar nomor 12 dan 13. Selain di BTC, Toko Shiva juga ada di Basement Ramayana, Pangkal Pinang. Menyediakan segala macam kaos kaki dan perlengkapan pramuka lengkap. Banyak pilihan, kualitas bagus, harga terjangkau. Toko Shiva, lengkap dan terpercaya.
1: Assalamualaikum. Ayah udah pulang, Bang.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Ayah udah pulang. Ayah, tadi pagi aku dapat nasi kotak loh dari tetangga.
1: Nasi kotak apa, Bang?
2: Nasi kotak isi sate kambing. Kata Bunda, orangnya Akikah. Tulisan di kotaknya, Mita Akikah.
1: Oh iya ya, bentar lagi Bunda kan mau melahirkan adik bayi. Ayah juga harus cari akikah tuh, Bang. Kira-kira kita mau akikah di mana ya, Bang, nanti di hari ketujuh kelahiran adik?
2: Kenapa kita gak ke mitra akikah aja ya?
1: Kenapa kita harus pesan ke mitra akikah, Bang?
2: Kata Bunda, yang pertama, mitra akikah punya kandang sendiri. Yang kedua, rumah potong hewannya bersertifikat halal. Hewan kambingnya diurus sarjana peternakan. Dapur cacingnya juga sudah bersertifikat halal. Mitra akikah punya juru sembelih halal yang bersertifikat dan pengalaman. Dapat sertifikat akikah. Oh iya ya, gratis loh. Diantar masakannya seputaran Pangkal Pinang. Dan yang paling aku suka, dapat bonus boneka kambing yang lucu.
1: Masya Allah, banyak ya, Bang, keunggulan mitra akikah. Insya Allah, ayah nanti kalau adik sudah lahiran, yakin deh pesan ke mitra akikah.
2: Bagi ayah bunda yang mau pesan di mitra akikah, dapat menghubungi nomor WA berikut 08 21 76 33 78 70. Sekali lagi catat ya, 08 21 76 33 78 70. Alamat mitra akikah di Jalan Patin 4, Kelurahan Ampoy, Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Mau akikah anti baper? Yuk ke mitra akikah. Mitra akikah terpercaya.
3: Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak, tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Dengan demikian, menjadikan anaknya sukses harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus memiliki dua pilar, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Kemudian yang kedua, pendidikan adalah sebuah perjuangan. Keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya adalah didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, kedua orang tuanya lah menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat,

0: bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Selanjutnya, didilah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya, didiklah anak-anak Anda untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Selanjutnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Jangan sekarang kita ingin mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Yang terakhir, serahkan kepada Allah. Insya Allah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah suatu ketika kita akan mendapatkan.
1: Jalan-jalan ke Kampung Dul, dekat ke Bandara Lama Depati Amir. Kalau perut ikaklah lapar, singgih yuk ke Ayam Bakar Dwi Putri.
2: Belajar pantun, Mang. Tapi ya sekode nyambung, Mang.
1: Penegeh hajang. Ya kan bukan pantun. Maksud Amang ya, menak makan, jangan lupa di Ayam Bakar Dwi Putri. Belum suwa kan kak ke situ?
2: Lo Mang, yo ajak ko.
1: Masakan mantep jang, menu banyak. Kelak lah, kapan-kapan Amang ajak kak jang wak. Lah jang wak, Amang nak terus belajar buat pantun ya.
3: Aok lah Mang. Ayam Bakar Dwi Putri menyediakan ayam bakar atau goreng, penyet sambal babi, geprek sambal ijo, ayam kampung bakar atau goreng, ayam bakar satu ekor, bebek bakar atau goreng, ikan lele bakar atau goreng, ikan gurami bakar atau goreng, ikan kakap bakar atau goreng, ikan nila bakar atau goreng, cumi goreng tepung, udang goreng tepung, dengan olahan menu saus tiram, asam pedas, saus padang. Dan sedia juga nasi goreng dengan berbagai menu pilihan, serta cah kangkung. Yuk ajak keluarga, kerabat dan rekan kerja untuk bisa merasakan menu Ayam Bakar Dwi Putri.
4: Dan kini sudah memiliki 3 cabang.
5: Cabang 1, Jalan Kobak kilometer 6,5 Airport Lama atau depan showroom Andar Motor Pangkalan Baru. Cabang 2, Pujasera Pangkalan Baru. Cabang 3, depan Indomaret sebelum simpang Pasir Padi Air Hitam Pangkal Pinang. Kami juga menerima pemesanan untuk acara-acara kantor dan acara keluarga. Untuk informasi pemesanan, hubungi 0853-7822-3650 atau 0813-6726-5976. Ayam Bakar Dwi Putri, rajanya ayam bakar dan bebek bakar.
6: Yang membuat manusia bahagia yaitu cukup makan dan aman. Karena manusia itu menjadi puas, beringas apabila lapar dan terancam. Apabila tidak aman, terancam, coba lihat di tempat-tempat yang terjadi konflik di dalamnya, ya, kondisi tidak aman, manusia menjadi beringas, manusia menjadi buas. Kita bisa lihatlah orang-orang yang hidup di negeri-negeri konflik tidak aman, dan manusia yang biasanya damai, ya, mungkin dia tidak pernah bunuh orang, karena kondisi tidak aman dia angkat senjata, dia bunuh orang untuk mempertahankan diri. Dan manusia juga menjadi buas dan beringas ketika dia lapar. Coba lihat negeri-negeri yang penduduknya lapar, bagaimana? Tidak aman. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan ini di dalam surat Quraisy kepada orang-orang Quraisy yang telah Allah berikan dua nikmat, yaitu cukup makannya, datang makanan dari segala penjuru, tidak ada pohon buah di sana tapi banyak buah-buahan yang hadir di sana, Allah datangkan dari segala penjuru, Allah cukupkan mereka makanan dan Allah beri mereka rasa aman. Ini dua nikmat yang mungkin kita semua di sini juga mencicipinya. Kita diberi makanan yang cukup di sini. Kita hidup di negeri yang subur. Apapun yang kita tancapkan itu jadi tanaman. Kita tancapkan batang kayu, batang ubi, tumbuh. Atasnya tumbuh makanan, bawahnya juga tumbuh makanan. Atasnya tumbuh daun ubi bisa disayur. Bawahnya tumbuh ubi bisa digoreng, direbus, dibakar. Kita hidup di negeri yang subur. Tidak kekurangan makan, tidak kelaparan. Demikian juga kita tinggal di negeri yang aman. Kita tidak terancam. Saudara-saudara kita di luar sana ada yang terancam nyawanya. Bangun tidur, peluru berdesingan di atas kepala mereka. Alhamdulillah kita ternyata diberi nikmat yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah cuma minta satu perkara saja. Satu perkara yang utama, yang penting, dasar dari semua apa yang Allah ciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Falya'budu rabb hadzal bait. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta.
3: Tepat pukul 13. Waktu Amuba. Dipancar luaskan dari Jalan Manggarai nomor 86, Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
7: Mahram kita, pertama kami ingatkan bahwa penggunaan istilah yang benar adalah mahram dan bukan muhrim. Karena muhrim artinya orang yang melakukan ihram, baik untuk umrah atau haji. Sedangkan mahram, Imam An-Nawawi memberi batasan dalam sebuah definisi berikut. Setiap wanita yang haram untuk dinikahi selamanya, disebabkan sesuatu yang mubah karena statusnya yang haram. Syarah Sahih Muslim. Kemudian beliau memberikan keterangan untuk definisi yang beliau sampaikan. 1. Haram untuk dinikahi selamanya. Artinya ada wanita yang haram dinikahi, namun tidak selamanya, seperti adik istri atau bibi istri. Mereka tidak boleh dinikahi, tetapi tidak selamanya. Karena jika istri meninggal atau dicerai, suami boleh menikahi adiknya atau bibinya. 2. Disebabkan sesuatu yang mubah. Artinya, ada wanita yang haram untuk dinikahi selamanya dengan sebab yang tidak mubah. Seperti ibu wanita yang pernah disetubui karena dikira istrinya. Atau karena pernikahan syubhat. Ibu wanita ini haram untuk dinikahi selamanya, namun bukan mahram. Karena menyetubui wanita yang bukan istrinya, karena ketidaktahuan, bukanlah perbuatan yang mubah. 3. Karena statusnya yang haram. Karena ada wanita yang haram untuk dinikahi selamanya. Namun bukan karena statusnya yang haram, tetapi sebagai hukumannya. Misalnya, wanita yang melakukan mula'anah dengan suaminya, setelah saling melaknat diri sendiri karena masalah tuduhan selingkuh, selanjutnya pasangan suami istri ini dipisahkan selamanya. Meskipun keduanya tidak boleh nikah lagi, namun lelaki mantan suaminya bukanlah mahram bagi si wanita. Adapun wanita yang tidak boleh dinikahi karena selamanya, ada 11 orang ditambah karena faktor persusuan. 7 di antaranya menjadi mahram karena hubungan nasab, dan 4 sisanya menjadi mahram karena hubungan pernikahan. Pertama, 7 wanita yang tidak boleh dinikahi karena hubungan nasab. 1. Ibu, nenek, buyut perempuan, dan seterusnya ke atas. 2. Anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah. 3. Saudara perempuan, baik saudari kandung, sebapak, atau seibu. 4. Keponakan perempuan, dari saudara perempuan, dan keturunannya ke bawah. 5. Keponakan perempuan, dari saudara laki-laki, dan keturunannya ke bawah. 6. Bibi dari jalur bapak atau ammat. 7. Bibi dari jalur ibu atau khalat. 4 wanita yang tidak boleh dinikahi karena hubungan pernikahan. 1. Ibu istri atau ibu mertua, nenek istri, dan seterusnya ke atas meskipun hanya dengan akad. 2. Anak perempuan istri atau anak tiri jika si lelaki telah melakukan hubungan dengan ibunya. 3. Istri bapak atau ibu tiri, istri kakek atau nenek tiri, dan seterusnya ke atas. 4. Istri anak atau menantu perempuan, istri cucu, dan seterusnya ke bawah. Demikian pula karena sebab persusuan bisa menjadikan mahram sebagaimana nasab. Taisirul Alam, Syarah Umdatul Ahkam. Catatan. Pertama, saudara ipar apakah mahram? Saudara ipar bukan termasuk mahram. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar berhati-hati dalam melakukan pergaulan bersama ipar. Dalilnya, ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana hukum kakak ipar?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saudara ipar adalah kematian." Hadis riwayat Bukhari. Maksud hadis, interaksi dengan kakak ipar bisa menjadi sebab timbulnya maksiat dan kehancuran. Karena orang bermudah-mudah untuk bebas bergaul dengan iparnya, tanpa ada pengingkaran dari orang lain, sehingga interaksinya lebih membahayakan daripada berinteraksi dengan orang lain yang tidak memiliki hubungan keluarga. Kondisi semacam ini akan memudahkan mereka untuk terjerumus ke dalam zina. Kedua, sepupu bukan mahram. Karena itu, dalam Islam, kita dibolehkan menikahi sepupu. Ketiga, istri paman atau suami bibi bukan mahram. Misal, Adi punya paman, yaitu Rudi, istri Rudi bukan mahram bagi Adi. Atau Wati punya bibi, yaitu Ida, suami Ida bukan mahram bagi Wati. Demikian, Allahu A'lam.
8: Stop. Assalamualaikum, Sepradik.
9: Waalaikumsalam.
8: Nak ke mana, Sepradik? Muter kenu, muter keni. Asekulah nuwa kulang kalik. Apa hal?
9: Bukan, Cek. Kata orang, ada pabrik mie yang nyaman. Yang buat orang kita, orang Melayu.
8: Oh, iyalah, mendek tahu ya nanya. Pabrik mie iyalah lama, Sepradik.
9: Gimana pun, ganti ko.
8: Ya pun, ko ganti ya. Tapi jangan lupa, oh, bagiku.
9: Spradi, jangan gak tiga minta. Dek tahu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang gak diminta, dek berdaging muka di akhirat.
8: Eh, ngeri ku. Walaupun, gak agi pun ku minta-minta. Yolah, partner ku nanti ya.
10: Pabrik Mie Echo beralamat di Gang Tulus Dalam atau Gang Pipit, Kacang Pedang, Pangkal Pinang. Alhamdulillah, sudah bersertifikat halal dari MUI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sudah beroperasi sejak lama. Tersedia mie ayam telur, pangsit, dan pantiau. Pabrik Mie Echo buka bakda subuh sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk pemesanan, bisa menghubungi kami di 0819-2901-5794 atau di 0813-7368-7128.
11: Lah tahu kan ada pabrik mie yang buat orang Melayu?
10: Pabrik Mie Echo, lezat mahram kita.
7: Pertama, kami ingatkan bahwa penggunaan istilah yang benar adalah mahram dan bukan muhrim. Karena muhrim artinya orang yang melakukan ihram, baik untuk umrah atau haji. Sedangkan mahram, Imam An-Nawawi memberi batasan dalam sebuah definisi berikut. Setiap wanita yang haram untuk dinikahi selamanya, disebabkan sesuatu yang mubah karena statusnya yang haram. Syarah Sahih Muslim. Kemudian, beliau memberikan keterangan untuk definisi yang beliau sampaikan. 1. Haram untuk dinikahi selamanya. Artinya ada wanita yang haram dinikahi, namun tidak selamanya, seperti adik istri atau bibi istri. Mereka tidak boleh dinikahi, tetapi tidak selamanya. Karena jika istri meninggal atau dicerai, suami boleh menikahi adiknya atau bibinya. 2. Disebabkan sesuatu yang mubah. Artinya, ada wanita yang haram untuk dinikahi selamanya dengan sebab yang tidak mubah. Seperti ibu wanita yang pernah disetubui karena dikira istrinya, atau karena pernikahan syubhat. Ibu wanita ini haram untuk dinikahi selamanya, namun bukan mahram. Karena menyetubui wanita yang bukan istrinya, karena ketidaktahuan, bukanlah perbuatan yang mubah. 3. Karena statusnya yang haram. Karena ada wanita yang haram untuk dinikahi selamanya. namun bukan karena statusnya yang haram, tetapi sebagai hukumannya. Misalnya, wanita yang melakukan mula'anah dengan suaminya, setelah saling melaknat diri sendiri karena masalah tuduhan selingkuh, selanjutnya pasangan suami istri ini dipisahkan selamanya. Meskipun keduanya tidak boleh nikah lagi, namun lelaki mantan suaminya bukanlah mahram bagi si wanita. Adapun wanita yang tidak boleh dinikahi karena selamanya ada 11 orang ditambah karena faktor persusuan. 7 di antaranya menjadi mahram karena hubungan nasab dan 4 sisanya menjadi mahram karena hubungan pernikahan. Pertama, 7 wanita yang tidak boleh dinikahi karena hubungan nasab. 1. Ibu, nenek, buyut perempuan, dan seterusnya ke atas. 2. Anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah. 3. Saudara perempuan, baik saudari kandung, sebapak, atau seibu. 4. Keponakan perempuan, dari saudara perempuan, dan keturunannya ke bawah. 5. Keponakan perempuan, dari saudara laki-laki, dan keturunannya ke bawah. 6. Bibi dari jalur bapak, atau ammat. 7. Bibi dari jalur ibu, atau khalat. Kedua, 4 wanita yang tidak boleh dinikahi karena hubungan pernikahan. 1. Ibu istri, atau ibu mertua, nenek istri, dan seterusnya ke atas, meskipun hanya dengan akad. 2. Anak perempuan istri, atau anak tiri, jika si lelaki telah melakukan hubungan dengan ibunya. 3. Istri bapak, atau ibu tiri, istri kakek, atau nenek tiri, dan seterusnya ke atas. 4. Istri anak, atau menantu perempuan, istri cucu, dan seterusnya ke bawah. Demikian pula karena sebab persusuan bisa menjadikan mahram sebagaimana nasab. Taisirul Alam, Syarah Umdatul Ahkam. Catatan, pertama, saudara ipar apakah mahram? Saudara ipar bukan termasuk mahram. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar berhati-hati dalam melakukan pergaulan bersama ipar. Dalilnya, ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana hukum kakak ipar?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saudara ipar adalah kematian." Hadis riwayat Bukhari. Maksud hadis, interaksi dengan kakak ipar bisa menjadi sebab timbulnya maksiat dan kehancuran. Karena orang bermudah-mudah untuk bebas bergaul dengan iparnya, tanpa ada pengingkaran dari orang lain. Sehingga interaksinya lebih membahayakan daripada berinteraksi dengan orang lain yang tidak memiliki hubungan keluarga. Kondisi semacam ini akan memudahkan mereka untuk terjerumus ke dalam zina. Kedua, sepupu bukan mahram. Karena itu, dalam Islam, kita dibolehkan menikahi sepupu. Ketiga, istri paman atau suami bibi bukan mahram. Misal, Adi punya paman, yaitu Rudi, istri Rudi bukan mahram bagi Adi. Atau Wati punya bibi, yaitu Ida, suami Ida bukan mahram bagi Wati.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Yufi TV dimanapun Anda berada, kembali lagi di acara Yufi Question and Answer, di mana Yufi akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui sosial media dari Yufi TV, baik itu Facebook, YouTube maupun Instagram. Yang akan kita bahas dalam episode kali ini ada di video Yufi berikut ini, yaitu tentang video doa agar mudah melunasi hutang sepenuh gunung. Nah, yang masuk ke redaksi dari Instagram Yufi TV itu memang banyak di video ini mengenai hutang. Dan alhamdulillah kita sudah kedatangan Ustaz Abu Isa Hafizahullah untuk menjawab pertanyaan mengenai hutang tersebut. Dan pertanyaannya, sebelum itu kita sapa dulu, maaf terlalu semangat. Ustaz, assalamualaikum Ustaz.
13: Assalamualaikum Ustaz.
12: Alhamdulillah. Jangan bosan-bosan ya Ustaz.
13: Insyaallah. Untuk kebaikan.
12: Siap, insyaallah. Ustaz, gini, tadi kan kita udah terangin ada video mengenai doa untuk melunasi hutang sepenuh bumi gitu. Ada pertanyaan, jadi ini doa yang dibaca oleh yang berhutang. Apakah boleh orang yang dihutangi mendoakan orang yang berhutang? Ini pertanyaan dari Misran Sabit 76. Misran Sabit 76. Boleh Ustaz di jawab?
13: Bismillah. Innalillahi wa salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Jadi wallahu a'lam bahwa itu ya boleh Karena keumuman dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih beliau bersabda, da'watul mar'i muslim li akhihi bi dhuhril ghaib mustajabah inda ra'si malakun wakalun kulamada li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal amin walaka bi mislih. Bahwa doa seorang muslim terhadap saudaranya dan berdoanya tidak di hadapannya, maka itu mustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Di hadapannya nanti ada malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu. Jadi setiap dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat yang ditugasi oleh Allah itu akan mengatakan amin, ya Allah kabulkanlah, wala kabi mislin, dan kamu pun akan mendapatkan hal yang sama. Dengan berdasarkan hadis di atas, maka ketika seorang muslim mendoakan saudaranya yang punya hutang kepadanya dengan doa, ya Allah mudahkanlah dia untuk membayar hutangnya kepada saya gitu ya, dan itu tidak dihadapan yang berhutang ya, kena keumuman hadis di atas, artinya akan ada malaikat yang mengaminkannya. Jadi itu ulalam diperbolehkan ya, siapa saja yang teman-teman yang utang belum bayar ya silahkan doakan ya, artinya pas dia doa-doa di waktu-waktu mustajab silahkan doakan agar teman-teman yang punya utang itu dimudahkan oleh Allah untuk membayar hutangnya. Ulalam bisa ya.
12: Afwan, tadi ada kesalahan penyebutan nama penanya. Sebenarnya yang menanya itu adalah Cik Khairul, namanya Cik Khairul. Nah kalau ini yang Mr. Ansabits ini nanyanya, apakah ada doa biar kita terhindar dari berhutang? Masih di video yang sama Mr.
13: Ya Pak, ya kita bebas untuk berdoa kepada Allah SWT untuk meminta apa saja, termasuk kemudian berdoa kepada Allah SWT agar terbebas dari hutang, dari hutang, dan juga berdoa untuk kemudian dibebaskan hutang kita. Jadi kita ya leluasa untuk berdoa kepada Allah SWT dengan doa apa saja, termasuk doa agar apa, agar supaya kita tidak terlilit oleh hutang. Dan ada doa waktu anak den, ya Allah tunaikanlah hutangku. Jadi termasuk juga ya kita mohon kepada Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari hutang, ya Allah bebas apa, artinya jagalah aku dari hutang supaya apa, tidak apa, terlilit hutang. Allah alam bisa ya.
12: Baik, itu pertanyaan mengenai kalau diperbolehkan untuk berdoa agar terhindar dari hutang. Masih di video yang sama, ini emang cukup banyak yang mengenai hutang. Wah, banyak hutang, website itu. Ini gimana Ustaz, kalau misalkan orang yang berhutang itu cuma mengandalkan doa-doa tanpa berusaha untuk melunasinya secara nyata. Nah ini ya, Afwan Ustaz, Afwan Ahli.
13: Ya jadi Pak, matul goni dulmun, jadi apa, menunda-nunda pada dia mampu itulah kedoliman ya, dalam sabda Nabi SAW. Maka ya seseorang itu ya, tidak boleh dia apa, tidak membayar hutang, itu kedoliman ya. Dan yang namanya tidak mampu itu kan dia bisa nyicil. Nah anehnya kadang artinya sebagian kaum muslimin itu dia dengan alasan tidak bisa langsung lunas kemudian apa, tidak bayar, padahal dia masih bisa jajan, bisa ini beli bakso, beli mie ayam, masih beli, kemudian apa, mungkin masih bisa badminton, masih futsal, kemudian itu kan bayar, itu kan bisa. Dia meninggalkan itu untuk apa? Untuk nyicil hutang. Jadi dicicil hutang itu sampai kemudian lunas, kalau tidak mampu apa, membayar secara langsung full. Jadi insya Allah dengan dicicil itu pihak yang di apa, hutangi juga apa, kalau kemudian dia memberikan kelonggaran ya apa, bisa. Dan kalau kemudian nggak bayar, pihak yang ditangi bisa saja bapaknya mengambil dari apa-apa yang dimilikinya. Ini Pak, karena kamu gak bayar utang, ini Pak, ya motor kamu Pak, ya kan ada dua itu, satu dijual untuk bayar utang gitu. Dan kemudian alasan gak ada uang kas, kemudian gak bayar utangnya. Jadi benda-benda apa yang apa dimilikinya bisa untuk apa. Maka dalam syariat Islam itu, dalam pinjam-meminjam ada apa? Ada disunahkan Pak, naruh gade ya, jaminan tuh ya, borah gitu, istilahnya orang Jawa itu. Jadi ada gade, nanti kalau kemudian menyelisih batas yang sudah ditetapkan, ya berhak untuk apa? Untuk kemudian ini sebagai untuk dijual, nanti hutangnya berapa diambil, kemudian bah, sisanya dikembalikan kepada yang berhutang. Gitu. Jadi harus ada upaya untuk kemudian berhutang dan bisa ditagih juga. Tapi kalau kemudian mengikhlaskan, ya pahalanya lebih besar. Gitu.
12: Masya Allah. Berikut yang tadi itu pertanyaan dari Denjaka Nusantara, Denjaka underscore Nusantara, yang bertanya mengenai perihal ya cuman berdoa aja tapi nggak ada usaha buat melunasi. Nah itu mudah-mudahan terjawab oleh jawaban dari Ustaz tadi, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi syukran jazakumullah khairan atas atensi dari pemirsa UFIT TV, dan ikutin terus program UFIT Question and Answer yang mudah-mudahan akan selalu membahas, atau kita akan gali-gali terus pertanyaan-pertanyaan yang masuk di redaksi sosial media dari UFIT TV. Khusus untuk video question and answer ini, pemirsa UFIT TV bisa tulis komentar berupa pertanyaan, apapun pertanyaannya. Insya Allah jika ada kesempatan untuk bertemu dengan Ustadz, kita akan coba tanyakan kepada Ustadz yang bersangkutan. Untuk episode kali ini kami cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.
7: Wanita memakai celana panjang. Allah membedakan antara lelaki dan wanita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, yang artinya lelaki itu tidak seperti wanita. Quran surat Ali Imran ayat 36. Apa yang dinyatakan oleh Allah itu yang sesuai keadilan dan sejalan dengan kodrat manusia. Karena itu, menyamakan antara lelaki dan wanita adalah kedzaliman dan menyimpang dari fitrah. Di antara perbedaan itu adalah perbedaan dalam berpakaian. Pakaian lelaki berbeda dengan pakaian wanita. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat lelaki yang memakai pakaian wanita dan sebaliknya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang berpakaian wanita dan wanita yang berpakaian laki-laki. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. Di samping itu, pakaian wanita sama sekali tidak boleh menampakkan lekuk tubuh, tak terkecuali bagian kaki, sehingga harus ditutupi dengan rok atau semacamnya. Sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberiku baju kubetiyah yang tebal. Baju tersebut dahulu dihadiahkan oleh Dihyah Al-Kalbi kepada beliau. Lalu aku berikan baju itu kepada istriku. Suatu ketika, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakanku, "Kenapa bajuku betiyahnya tidak engkau pakai?" Kujawab, "Baju tersebut aku berikan kepada istriku wahai Rasulullah." Beliau berkata, "Suruh dia memakai baju rangkap di dalamnya. Karena aku khawatir kubetiyah itu menggambarkan lekuk tubuhnya." Hadis riwayat Ahmad dinyatakan Syu'aib Al-Arnaud bisa dinilai hasan. Qubtiyah adalah istilah untuk menyebut produk asal Qibti, penduduk Mesir. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan Usamah bin Zaid ketika dia memberikan kain itu kepada istrinya. Karena beliau memahami kain itu jika dipakai wanita bisa menampakkan lekuk tubuhnya. Berdasarkan keterangan di atas, para ulama melarang wanita memakai celana tanpa ditutupi kain. Syekh Dr. Abdullah bin Jibrin pernah ditanya tentang hukum wanita memakai celana. Jawaban beliau, tidak boleh bagi wanita menggunakan pakaian semisal itu di hadapan lelaki yang bukan suaminya, karena pakaian yang demikian dapat menggambarkan bentuk-bentuk tubuhnya. Dan wanita diperintahkan untuk menutup seluruh tubuhnya, karena dia adalah fitnah, yaitu godaan. Dan semua pakaian yang dapat menggambarkan bentuk tubuh wanita tidak boleh dipakai di hadapan para lelaki atau para wanita atau para mahram dan yang selainnya. Kecuali suami, ia boleh melihat istrinya pada seluruh tubuhnya. maka di hadapan suami boleh menggunakan pakaian yang ketat atau semisalnya. Wallahu a'lam. Kitab Fatwa Syekh Ibnu Jibrin. Jika wanita memakai celana namun tidak ditutupi dengan pakaian luaran, tidak diperbolehkan. Tetapi jika memakai celana panjang hanya untuk dalaman dan akan ditutupi pakaian yang lain, tidak ada masalah. Wallahu a'lam.

0: Masya Allah, sekarang nih kita makin sadar loh, penting milih makanan yang baik kek bermanfaat untuk keluarga.
1: Betul, dalam Islam pun kita diajarkan untuk mengonsumsi yang thayyib, yang baik dan jelas kualitasnya.
0: Itulah sebab aku sekarang ini lebih hati-hati, terutama kalau beli kurma kek madu.
2: Saya juga begitu, karena itu saya biasa belanja di Arisi Store.
0: Apa yang buat Arisi Store beda?
1: Karena mereka mengutamakan kualitas. Kurmanya dipilih yang baik, rasanya terjaga, dan layak untuk dikonsumsi keluarga.
0: Jenis kurma apa baik?
2: Ada kurma sukari yang lembut, kurma ajwa yang dikenal dari Madinah, dan mejol Palestina dengan daging tebal dan manis alami. Yang saya rasakan, rasanya konsisten dan tetap segar.
0: Harga ya?
1: Insya Allah terjangkau, kualitas dijaga, tapi tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.
0: Kalau untuk oleh-oleh haji ke umroh,
1: Arisi Store menyediakan paket oleh-oleh yang rapi dan pantas. Ada paket basic, premium, hingga paket sultan.
0: Bisa ya disesuaikan?
1: Bisa, paket custom sesuai kebutuhan, dikemas dengan gift box yang sopan dan menarik.
2: Cocok untuk keluarga, tetangga, dan orang-orang yang kita muliakan.
0: Oke, seringlah dengar madu Bangka dari Arisi Store.
1: Betul, di sana tersedia madu Bangka merek RR1669 yang sudah dikenal kualitasnya.
0: Jenis apa baik?
1: Ada madu Rimba RR1669, madu Pelawan RR1669, madu Royal Jelly, dan madu Propolis.
2: Semuanya diproduksi sesuai standar ekspor. Insya Allah aman dan baik untuk dikonsumsi.
0: Tenang rasanya ya, kalau tahu apa yang kita konsumsi, jelas asal, kayak mutu.
1: Karena menjaga kesehatan juga bagian dari amanah.
2: Arisi Store adalah pusat kurma berkualitas, madu Bangka RR1669 yang sudah dikenal, serta oleh-oleh haji dan umroh dengan harga yang terjangkau. Setiap produk dipilih dengan memperhatikan mutu dan kebermanfaatan. Mulai dari kurma sukari, ajwa, mejol, hingga madu Bangka RR1669 seperti madu rimba, madu pelawan, madu royal jelly, dan madu propolis yang diproduksi sesuai standar ekspor. Arisi Store juga menyediakan paket oleh-oleh haji dan umroh dari paket basic, premium, hingga paket sultan, serta menerima paket custom yang dikemas rapi dan pantas. Silakan kunjungi Arisi Store di Jalan Kiai Haji Ali Mustafa, tepatnya Simpang 4 3 Sekawan Masjid Jamik, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang. Atau hubungi customer service di 0815-1864-833. Arisi Store, ikhtiar menghadirkan yang baik untuk keluarga dan sesama.
3: Tanda diterimanya taubat. Taubat termasuk di antara bentuk amal. Setiap amal tentu memiliki syarat agar sah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat sah taubat ada 6. Yang pertama, ikhlas. Artinya, dia bertaubat karena dorongan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, al-iqla', melepaskan. Maksudnya adalah melepaskan atau meninggalkan dosa yang dia telah kerjakan. Yang ketiga, an-nadam, menyesal. Yaitu orang yang bertaubat harus benar-benar menyesali dosa yang dia telah kerjakan. Keempat, al-azm, yaitu tekad. Orang yang bertaubat harus memiliki tekad untuk tidak mengulangi kembali dosanya. Yang kelima, taubatnya dilakukan sebelum ditutupnya kesempatan untuk bertaubat, yaitu ketika ruh sudah ditenggorokan atau matahari telah terbit dari barat. Keenam, jika dosa itu terkait dengan kezaliman antar sesama hamba, maka dia harus menyelesaikannya dengan meminta direlakan atau mengembalikan hak seseorang yang dirampas secara zalim. Ketika 6 unsur di atas ada pada saat orang itu bertaubat, maka taubatnya sah. Namun apakah taubatnya langsung diterima? Allahu a'lam. Kita hanya bisa berharap agar taubatnya diterima dan mengiringi taubatnya dengan amal saleh. Karena itulah dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan agar mereka yang bertaubat mengiringi taubatnya dengan berbuat islah, yaitu mengadakan perbaikan. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat setelah kekafiran dan mengadakan islah, mengadakan perbaikan, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mengadakan perbaikan berarti berbuat baik untuk menghilangkan akibat jelek dari kesalahan yang pernah dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda diterimanya amal seseorang adalah adanya amal soleh setelahnya. Dan di antara tanda diterimanya taubat seseorang adalah manakala dia melakukan amal saleh.
4: Jalan-jalan ke kampung dul, dekat ke bandara lama Depati Amir. Kalau perut ikaklah lapar, singgih ho ke ayam bakar Dwi Putri.
5: Belajar pantun, Mango. Tapi ya saya kode nyambung, Mang.
4: Penegeh hajang. Ya kan bukan pantun. Maksud Amang ya, menak makan, jangan lupa di ayam bakar Dwi Putri. Belum suah kan kak ke situ?
5: Lo Mang, yo ajak ko.
4: Masakan mantep jang, menu banyak. Kelak lah, kapan-kapan Amang ngajak kak jang wak. Lah jang wak, Amang
3: amal saleh.
4: Jalan-jalan ke kampung dul, dekat ke bandara lama Depati Amir. Kalau perut ikaklah lapar, singgih ho ke ayam bakar Dwi Putri.
5: Belajar pantun, Mango. Tapi ya saya kode nyambung, Mang.
4: Penegeh hajang. Ya kan bukan pantun. Maksud Amang ya, menak makan, jangan lupa di ayam bakar.

0: Amanah terus belajar buat pantun ya.
1: Aok lah mang. Ayam bakar dua putri menyediakan ayam bakar atau goreng, penyet sambal babi, geprek sambal ijo, ayam kampung bakar atau goreng, ayam bakar satu ekor, bebek bakar atau goreng, ikan lele bakar atau goreng, ikan gurami bakar atau goreng, ikan kakap bakar atau goreng, ikan nila bakar atau goreng, cumi goreng tepung, udang goreng tepung, dengan olahan menu saus tiram, asam pedas, saus padang, dan sedia juga nasi goreng dengan berbagai menu pilihan, serta cah kangkung. Yuk, ajak keluarga, kerabat, dan rekan kerja untuk bisa merasakan menu ayam bakar dua putri. Dan kini sudah memiliki tiga cabang. Cabang 1, Jalan Kobak kilometer 6,5 Airport Lama atau depan showroom Andar Motor Pangkalan Baru. Cabang 2, Pujasera Pangkalan Baru. Cabang 3, depan Indomaret sebelum simpang Pasir Padi Air Hitam Pangkal Pinang. Kami juga menerima pemesanan untuk acara-acara kantor dan acara keluarga. Untuk informasi pemesanan, hubungi 0853-7822-3650 atau 0813-6726-5976. Ayam Bakar Dua Putri, rajanya ayam bakar dan bebek bakar.
2: Kurban terbaik. Kami, Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang, penyedia hewan ternak berkualitas, terbesar dan berpengalaman di Bangka Belitung. Bismillah, setiap tahun kami berniat memudahkan dan ingin membantu sohibul kurban dengan pelayanan terbaik, hewan terbaik, dan menjadi solusi atas niat terbaik Bapak Ibu sohibul kurban sekalian. Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang menyediakan kambing dan sapi kurban sesuai syariat, sehat dan berkualitas. Berpengalaman lebih dari 15 tahun, didukung sarjana peternakan dan dokter hewan serta pemberian pakan berkualitas dan perawatan maksimal. Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang juga menyediakan kambing akikah, kambing potong, kambing pembibitan, sapi potong, sapi Bali, sapi pembibitan, pakan ternak, pupuk organik, dan konsultan peternakan. Kami juga melayani pembelian hewan kurban dengan logam mulia, tabungan kurban, serta tabungan akikah. Pesan sekarang juga, lebih hemat, gratis biaya perawatan dan pengantaran ternak sampai di tempat. Mitra Ternak Sejahtera beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Untuk info pemesanan, hubungi 0821-7633-7870. Sekali lagi di nomor 0821-7633-7870. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita beribadah kurban tahun ini. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum.
3: Ada hewan-hewan yang tidak boleh kita pelihara secara mutlak, terutama hewan-hewan yang disuruh oleh Nabi SAW untuk dibunuh. Ada perintah khusus membunuhnya. Ya. Seperti misalnya dalam hadis Nabi SAW yang sangat jelas, ada lima hewan, seperti dalam hadis khamsu fawasiqum tuqtalna fil hilli wal haram al hayyatu wal ghurabul abqa wal fa'ratu wal kalbul aqur wal hudayyah. Tentu hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim nomor 1198. Ada lima macam hewan fasik, artinya selalu ganggu orang, yang boleh dibunuh di tanah halal maupun di tanah haram. Tanah halal maksudnya tanah yang tidak Allah batasi dengan wilayah yang tidak boleh melakukan apa-apa di dalamnya. Wilayah haram, cabut pohonnya, enggak boleh dibunuh hewannya. Tapi lima hewan ini boleh dibunuh di wilayah halal atau di wilayah haram. Walaupun dekat Masjid Haram Mekah, boleh dibunuh nih. Padahal umumnya tidak boleh dicabut pohonnya, tidak boleh dibunuh hewannya. Lima ini adalah yang pertama, ular. Kemudian yang kedua, burung gagak yang putih punggung dan perutnya. Yang ketiga, tikus. Yang keempat, anjing buas. Dan yang kelima, burung raja wali. Ini disebutkan tentang masalah bolehnya dibunuh. Maka dengan bolehnya dibunuh, berarti dia

0: tidak boleh dipelihara. Karena jangankan kita pelihara, lewat saja boleh dibunuh. Jelas tidak boleh dipelihara, gitu kan? Dalam riwayat lain juga disebutkan cicak. Siapa yang membunuh cicak maka akan mendapatkan 100 pahala. Sampai Aisyah radhiyallahu anha pernah punya cambuk khusus untuk mencambuk cicak itu. Apa hikmahnya? Allahu a'lam. Tidak selamanya apa yang Allah perintahkan harus kita cari hikmahnya. Kita imani. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau enggak ada, ya sudah. Tetap aja kita imani. Masa kalau enggak ada hikmahnya lalu kita tidak jalankan, kan tidak mungkin.
1: Alhamdulillah. Kebutuhan pengadaan komputer untuk sementara kami tutup. Mengingat sudah ada 3 laptop wakaf dari Muhsinin yang digunakan untuk player dan streaming. Sementara untuk penguat jangkauan siar, booster, telah diperbaiki. Qadarullah hanya bertahan kurang lebih 1 pekan, dikarenakan komponen-komponennya sudah banyak yang rusak pasca musibah petir yang lalu, sehingga radio Amuba hanya bisa didengar untuk wilayah Pangkal Pinang dan sekitarnya. Untuk itu kami membuka kesempatan beramal jariah dalam pengadaan penguat jangkauan siar, booster, agar bisa kembali terdengar hingga ke pelosok kabupaten. Perkiraan dana yang dibutuhkan sebesar 10 juta rupiah. Update donasi per tanggal 15 Mei 2026. Dana masuk 2 juta 200 ribu rupiah. Kekurangan dana 7 juta 800 ribu rupiah. Untuk yang ingin bertaawun bisa transfer melalui Bank Syariah Indonesia BSI. Nomor rekening 7087547897 atas nama PT Radio Amuba Indah Suara. Konfirmasi ke nomor WhatsApp 0811-717-544. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.
2: 7 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu mengisahkan, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepadaku dengan 7 hal. Pertama, supaya aku mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Dalam wasiat yang pertama, Islam menganjurkan umatnya berlaku tawadu, rendah hati terhadap orang-orang miskin dan mencintai mereka, duduk bersama mereka, menolong mereka, bersabar bersama mereka, serta meringankan beban mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa menghilangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan darinya satu kesusahan di hari akhirat kelak. Dan barang siapa yang memudahkan kesulitan orang yang dililit hutang, Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Kedua, beliau memerintahkan agar aku melihat kepada orang yang berada di bawahku dan tidak melihat kepada orang yang berada di atasku dalam pencapaian duniawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda yang artinya, lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat orang yang berada di atasmu dalam pencapaian dunia. Karena yang demikian itu lebih patut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Namun dalam masalah agama, ketaatan, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih pahala dan surga, maka sudah seharusnya kita melihat kepada orang-orang yang berada di atas kita, yaitu para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Ketiga, beliau memerintahkan agar aku menyambung silaturahmi meskipun mereka berlaku kasar kepadaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, orang yang menyambung kekerabatan atau silaturahim bukanlah orang yang membalas kebaikan semata, namun juga orang yang menyambung kekerabatan atau silaturahmi yang terputus. Dalam wasiat keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Tujuan dari kalimat ini adalah agar kita melepaskan diri kita dari merasa mampu untuk melakukan sesuatu tanpa pertolongan Allah, dan kita serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang dapat menolong dalam semua aktivitas kita hanyalah Allah. Dalam wasiat yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berani mengatakan kebenaran meskipun pahit. Apabila sesuatu itu jelas sebagai sesuatu yang haram, syirik, bid'ah dan mungkar, jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang haram adalah halal, yang syirik dikatakan tauhid, perbuatan bid'ah adalah sunnah, dan yang mungkar dikatakan ma'ruf. Dalam wasiat yang keenam, beliau berwasiat agar aku tidak takut celaan orang-orang yang mencela dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ciri-ciri hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak takut celaan para pencela. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad atau keluar dari agamanya, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu kaum di mana dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya dan mereka bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman tetapi bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela." Dalam wasiat yang ketujuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk tidak bergantung kepada manusia, tidak meminta-minta kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, "Sungguh, seseorang dari kalian mengambil talinya lalu membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya, kemudian ia menjualnya sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala menjaga kehormatannya. Itu lebih baik baginya daripada ia harus meminta-minta kepada manusia, mereka memberinya atau tidak memberinya."
3: Pukul 13.30 saat ini waktu Amuba.
4: Pancar luaskan dari Jalan Manggaraya nomor 86 Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah. Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihi al-karim, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah Islam azanillahu yakum, kita melanjutkan kajian kita. Sekarang kita akan membahas yaitu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah merupakan keyakinan yang disepakati oleh seluruh ulama ya, dari zaman ke zaman tanpa ada perselisihan di antara mereka sedikit pun juga. Di mana perselisihan kemudian baru muncul setelah tahun 300-an ya, ketika muncul pemikiran Mu'tazila, demikian pula Jahmiyah, yang mereka berbicara tentang Allah hanya dengan akal semata. Lalu mereka mengatakan, katanya tidak mungkin ya maka mukminin melihat Allah, sebab kalau Allah bisa dilihat oleh kaum mukminin berarti Allah berbentuk jasad, dan ini sama saja dengan makhluk, kata mereka. Sehingga akhirnya mereka menolak banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan akan akidah bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala ya akan dilihat oleh kaum mukminin nanti pada hari kiamat. Ikhwatul iman azanillahu iyyakum. Namun kita akan bacakan dulu perkataan Al-Imam Al-Barbahari di dalam kitab Syarhus Sunnah. Kata beliau, wal imanu birru'yah yaumal qiyamah. Yarawnallaha azza wa jalla bi absari ru'usihim wa huwa yuhasibuhum bila hijabin wala turjuman. Beriman kepada ru'yah, apa itu? Yaitu melihat Allah. Yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Ya raunallaha azza wa jal, dimana mereka akan melihat Allah. Bi absarihim, dengan mata kepala mereka. Wahuwa yuhasibun, sementara Allah menghisab mereka. Bila hijabin wala turjuman, tanpa ada hijab penghalang, tidak pula ada penerjemah. Ya. Di sini beliau ingin menyebutkan bahwa melihat Allah itu ada di dua tempat. Nanti ya kita akan melihat Allah itu di dua tempat, Pak. Di hari kiamat. Yang pertama di padang mahsyar. Yang pertama di mana? Di padang mahsyar. Kemudian yang kedua di surga. Di dalam apa? Surga.
Di padang mahsyar terjadi perselisihan para ulama. Apakah yang melihat Allah nanti di padang mahsyar itu semua manusia akan melihat Allah atau hanya kaum mukminin saja? Ada tiga pendapat. Sebagian mengatakan semua bisa melihat Allah. Namun ini pendapat yang lemah karena tidak ada dalilnya, bahkan bertabrakan dengan ayat. Kalla innahum yawma idzin ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Tidak, sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari kiamat nanti, ya pada hari kiamat nanti akan terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, ya, ini menunjukkan bahwa orang kafir tidak akan bisa melihat Allah. Sedangkan orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang akan melihat Allah di padang mahsyar hanya orang-orang yang beriman dan orang munafik saja. Alasannya apa? Berdasarkan hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya, bahwa kesannya nanti Allah akan berfirman pada hari kiamat, lihat ba'kullu wahidin makana ya'buduhu fid dunya, hendaklah setiap orang mengikuti apa yang dahulu ia sembah di dunia. Maka orang yang menyembah matahari ikut matahari, orang yang menyembah api ikut api, orang yang menyembah semua yang mereka sembah di dunia akan mereka ikuti nanti ke dalam api neraka. Orang yang menyembah para nabi akan berlepas diri. Ya. Kata Rasulullah, "Fayabqal mu'minun wa tabqa hadhil ummah fiha munafiquha." Kata beliau, maka tersisalah umat Islam ini bersama orang-orang munafiknya. Fayatihimullah tabaraka wa ta'ala fi suratin ghaira suratih lati ya'rifun. Maka Allah pun ya mendatangi mereka dalam bentuk yang tidak dikenal oleh kaum mukminin. Ya. Fayaqul. Lalu kemudian Allah berfirman, ana rabbukum. Aku Tuhan. Quluna na'udzu billahi mink. Hadza makanuna hatta ya'tiyana rabbuna. Kami berlindung kepada Allah dari engkau. Ini tempat kami, akan kami terus ya berdiam di sini sampai Tuhan kami datang kepada kami. Fa idza ja'a rabbuna arafna. Kalau Tuhan kami telah datang, kami akan mengenalnya. Fayatihimullahu tabaraka wa ta'ala fi suratihi allati ya'rifun. Lalu Allah pun mendatangi mereka dalam bentuk yang dikenal oleh mereka. Fayaqulu ana rabbukum. Fayaquluna anta rabbuna. Lalu Allah berfirman, aku Rabb kalian. Kemudian kaum mukminin berkata, engkau memang Rabb kami. Lalu kaum mukminin pun mengikutinya. Nah, ya. Dasar hadis.

sini, kata mereka, ini menunjukkan bahwa orang munafik pun juga bisa melihat di padang mahsyar nanti. Ini pendapat yang keberapa? Yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa yang bisa melihat Allah di padang mahsyar itu hanya kaum mukminin saja, Pak. Dan ini pendapat yang dibela oleh Imam An-Nawawi, Ibnu Taimiyah, ya. Mereka berdua merojihkan, mengatakan dan menyatakan bahwa nanti di padang mahsyar yang bisa melihat hanya kaum mukminin saja. Dalilnya hadis. Ya. Itu dalilnya firman Allah, "Kalla innahum 'an rabbihim yauma idzin lamahjubun." Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka, mereka di sini siapa? Orang-orang kafir. Pada hari itu akan terhalang dari melihat Allah. Sedangkan orang munafik kafir kepada Allah, Pak. Orang munafik kafir kepada Allah. Walaupun mereka memperlihatkan keislaman, tapi hati mereka kafir tidak kepada Allah. Kafir kepada Allah. Maka dari itu mereka orang-orang munafik itu masuk dalam keumuman ayat ini. Adapun hadis yang tadi disebutkan, kata Imam Nawawi apa? Thumma alam anna hadzal hadis qad yatawaham minhu anal munafiqina yarawna Allah ta'ala ma'al mu'minin. Kemudian ketahuilah, kata beliau, bahwa hadis tadi disangka oleh sebagian orang bahwa nanti orang munafik juga akan melihat Allah di padang mahsyar. Ya. Wa qad dhahaba ila dhalika qa'ifatun haqahu Ibnu Fawraq. Di mana Ibnu Fawraq menyebutkan adanya sebagian ulama yang berpendapat demikian. Ya. Wa hadha alladhi qaluhu batil. Kata Imam Nawawi, dan pendapat ini batil. Bal la yarahu al-munafiqun bi ijma'i man yu'taddu bihi min ulama'il muslimin. Justru orang munafik tidak akan pernah bisa melihat Allah berdasarkan kesepakatan para ulama yang pendapat mereka bisa dipakai, jadi apa bisa diterima. Wa fa laisa fi hadzal hadits tasrihun bi ru'yatihim. Dan hadis yang digunakan oleh mereka sebagai dalil itu sebetulnya tidak tegas menunjukkan bahwa orang munafik itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini pendapat yang dibela oleh Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah rahimahumallah. Ini ya pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam. Iya. Jadi ini melihat Allah di padang mahsyar. Jadi padang mahsyar itu kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tempat yang kedua di mana? Di surga. Adapun kaum mukminin melihat Allah di surga, maka ini dengan ijma seluruh ulama, tanpa ada kesepakatan, tanpa ada perselisihan di antara mereka. Semua sepakat. Ya. Apa dalil yang menunjukkan kepada ini? Banyak sekali ya akal Islam. Di antaranya Allah taala berfirman surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu akan berseri-seri. Mereka melihat kepada Rabb mereka. Ya, apa mereka melihat ke wajah-wajah tersebut melihat kepada Rabb-nya. Kata Al-Hasan Al-Basri, ay nadharat ila rabbiha fa nadharat bi nurihi. Artinya wajah-wajah itu akan melihat kepada Allah, maka disebabkan cahaya Allah mereka pun menjadi berseri-seri. Iya. Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah tadi, wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, bercahaya, ay minan na'im, mereka berseri-seri karena diberikan oleh Allah kesenangan. Kesenangan apa itu? Surga.
ila rabbiha nazirah. Kata Ibnu Abbas, tanzuru ila wajhi rabbiha nazaran. Artinya melihat kepada wajah Allah dengan sebenar-benar penglihatan. Dan ini pendapat seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Tidak ada perselisihan di antara mereka sedikit pun juga. Kemudian dalil yang lainnya itu surat Qaf ayat 35 dan surat Yunus ayat 26. Adapun surat Qaf ayat 35 Allah berfirman, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Bagi mereka apa yang mereka inginkan. Bagi mereka maksudnya yaitu penduduk surga. Bagi mereka apa yang mereka mau. Waladaina mazid. Dan kami pun memiliki tambahan untuk mereka. Apa yang dimaksud dengan tambahan dalam ayat tersebut ditafsirkan oleh Allah dalam surat Yunus ayat 26. Iya. Dalam surat Yunus ayat 26 Allah mengatakan, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan bagi orang-orang yang berbuat ihsan, bagi mereka al-husna, surga, wa ziyadah dan tambahan. Kemudian Rasulullah SAW menafsirkan apa yang dimaksud dengan tambahan. Itu dalam hadis riwayat Muslim dari Suhaib dan Nabi SAW bersabda, idza dakhala alul jannati aljannah qal yaqulullahu tabaraka wa ta'ala turiduna syai'an azidukum fayaquluna alam tubayyid wujuhana alam tudkhilna aljannah wa tunjina minan nar qala fayakshiful hijab fama u'tu syai'an ahab ilaihim minan nadar ila rabbihim azza wa jal wa hiya ziyadah fi qawlihi ta'ala lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Rasulullah SAW bersabda apa? Apabila seseorang apabila penduduk surga sudah masuk surga, maka Allah akan berfirman kepada penduduk surga itu, wahai penduduk surga, maukah aku tambahkan kalian sesuatu? Lalu penduduk surga berkata, ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke surga dan menyelamatkan kami dari api neraka? Ini saja sudah sangat cukup luar biasa. Maka kemudian Allah pun membuka hijabnya. Dan tidaklah mereka diberikan sesuatu yang lebih mereka sukai dari melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kata Rasulullah, inilah yang dimaksud dengan tambahan dalam ayat tersebut. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan diberikan husna. Apa itu husna? Surga, wa ziyadah dan tambahan. Tambahan yang dimaksud melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Adapun dalil dari hadis-hadis Nabi SAW banyak. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis Abu Hurairah bahwa ada orang-orang, ya para sahabat berkata, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah. Mereka berkata, wahai Rasulullah, apakah nanti pada hari kiamat kita akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala? Faqala Rasulullah SAW, hal tudaruna fi ru'yatil qamar laylatal badar. Kata mereka, kata Rasulullah apa? Ketika kalian melihat bulan purnama, apakah kalian akan berdesak-desakan melihatnya? Qalula ya Rasulullah. Mereka berkata apa? Tidak ada, tidak ya Rasulullah. Kata Rasulullah, hal tudaruna fi syamsi laysa duna sahab. Apakah kalian berdesak-desakan ketika melihat matahari yang terang tanpa ada awan? Kata para sahabat, tidak ya Rasulullah. Kata Rasulullah, fa innakum tarawnahu kadhalik. Sesungguhnya kalian nanti akan melihat Allah seperti itu. Iya. Yeah. Dan dalam riwayat Bukhari dengan lafaz la tudamuna, kalian tidak perlu akan saling ya berdesak-desakan untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala.
Kemudian dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga dari hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali, ia berkata, kunna julusan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nadhara ila al-qamar lailata arba' asyrah. Lalu Rasulullah pun melihat kepada matahari, melihat kepada bulan di malam 24. Lalu Rasulullah bersabda, fa innakum satarawna rabbakum 'iyanan kama tarawna hadha la tudamuna fi ru'yatih. Sesungguhnya kalian nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala kalian sebagaimana kalian melihat bulan itu, di mana kalian tidak perlu berdesak-desakan untuk melihatnya. Masya Allah, ya kata Islam, azan ya Allah. Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jannatani min fiddah aniyatuhuma wa ma fihima wa jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima mama bainal qaum wa baina an yarau rabbahum tabaraka wa ta'ala ila ridaul kibriya ala wajhihi fi jannati adn. Ada dua surga, yang satu surga yang terbuat dari perak, bahkan semua bejana dan yang lainnya terbuat dari perak. Dan ada lagi surga yang terbuat dari emas, kata Rasulullah. Bejananya pun juga terbuat dari emas. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk melihat Allah kecuali selendang kesombongan. Artinya karena Allah memiliki selendang, ya, selendang itu adalah kesombongan. Lalu kemudian dalam hadis tadi, Allah akan menyingkap hijabnya dan Allah, kaum mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya akal Islam, hadis-hadis. Ya, adapun ijma' para ulama, maka seluruh ulama tanpa perbedaan pendapat di kalangan ahlu sunnah wal jamaah bahwa semua kaum mukmin akan melihat Allah pada hari kiamat di dalam surga. Saudaraku sekalian, kemudian pembahasan selanjutnya, mungkinkah kita bisa melihat Allah di dunia? Seluruh ulama sepakat, Pak, bahwa kita tidak mungkin melihat Allah di dunia ini. Ya, kita tidak mungkin bisa melihat Allah di dunia ini dengan kesepakatan seluruh ulama. Tidak ada perbedaan. Nabi Musa saja minta kepada Allah supaya bisa melihat Allah. Ternyata Allah tidak kabulkan. Nabi Musa berkata apa? Ya. Hari ini anzur ilaik, ya Allah, perlihatkanlah dirimu supaya aku bisa melihatmu. Waktu itu Nabi Musa bertemu dengan Allah di Bukit Tur. Ya. Lalu kemudian Nabi Musa berkata, ya Allah, perlihatkanlah dirimu kepadaku supaya aku bisa melihatmu. Maka Allah berfirman apa? Lan tarani. Engkau tidak akan bisa melihatku. Walakin undur ilal jabal. Tapi lihatlah ke gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Jika gunung itu masih berada di tempatnya, kamu akan melihat aku. Ya, falamma tajalla rabbu lil jabal, ketika Allah memperlihatkan dan menampakkan dirinya ke gunung, ja'alahu daqqa, maka gunung itu hancur lebur karena takut kepada Allah. Fa kharra Musa sa'iqa, melihat gunung hancur itu Nabi Musa pingsan. Bayangkan gunung saja Allah memperlihatkan dirinya kepada gunung, bukan kepada Nabi Musa. Membuat gunung itu hancur lebur, berkeping-keping. Karena saking takutnya kepada Allah. Melihat itu Nabi Musa langsung pingsan. Masya Allah. Namun para ulama berbeda pendapat, apakah Rasulullah melihat Allah ketika Isra Mi'raj atau tidak? Yang sahih, tidak.
Kenapa? Karena Aisyah pernah melihat, pernah bertanya langsung ke Rasulullah. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dalam sahihnya, bahwa Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, "Hal ra'aita rabbaka?" Wahai Rasulullah, ketika engkau Isra Mi'raj, apakah engkau melihat Allah? Apa kata Rasulullah? Nurun anna arah. Ada cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Kenapa Pak? Karena dalam hadis disebutkan hijabuhu nur. Hijab Allah itu cahaya. Ya. Ternyata Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah, apakah engkau melihat Allah pada waktu Isra Mi'raj? Kata Rasulullah, tidak. Bagaimana aku bisa melihat sementara ada cahaya, kata Rasulullah. Namun, ya, adapun penglihatan yang sifatnya melihat hati, maka Rasulullah melihat Allah dalam mimpinya, iya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya, wa Rasulullah SAW bersabda, ra'aitu Rabbi fi ahsani suratin. Tadi malam aku bermimpi melihat Allah dalam bentuk yang sangat indah sekali. Lihat, dalam mimpi Rasulullah SAW bertemu dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Adapun dengan mata kepalanya, ketika Rasulullah tidak tidur alias terjaga, maka pendapat yang sahih, Rasulullah SAW tidak pernah bisa melihat Allah. Nah ini Pak, keyakinan Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Tapi Pak, keyakinan ini diselisih oleh orang-orang sufi. Mana orang-orang sufi itu? Ya, yang suka suluk-sulukan gitu Pak ya, yang katanya mereka sudah sampai kepada derajat hakikat. Ya. Katanya mereka bisa melihat Allah. Dan ini batil. Bagaimana Rasulullah SAW saja tidak bisa melihat, Nabi Musa juga tidak bisa melihat, lalu orang ini mengaku-ngaku katanya saya bisa melihat Allah. Aneh. Kenapa mereka sampai punya keyakinan mereka bisa melihat Allah? Mereka mengatakan, ya kalau Nabi dan Rasul itu pantas saja tidak bisa melihat, kata mereka. Yang bisa melihat itu hanya wali. Karena dalam menurut mereka Pak, sebagian orang sufi mengatakan apa Pak? Wali itu lebih tinggi dari Nabi dan Rasul. Ya, sampai-sampai di antara mereka ada yang bersyair begini. Maqamun nubuwwati fil barzakhi fuwaiqar rasul wa dunal wali. Maqam kenabian di alam barzakh itu di atas rasul, di bawah wali. Jadi dibalikin sama mereka tuh Pak, yang paling rendah rasul, di atas rasul nabi, di atas nabi wali. Kalau kita Ahlus Sunnah Wal Jamaah meyakini apa? Yang paling tinggi rasul, di bawahnya nabi, di bawahnya lagi apa? Baru wali. Kalau mereka enggak. Jadi kata mereka kalau Rasulullah, Nabi Musa enggak lihat Allah, ya karena makam mereka masih rendah di bawah wali. La ilaha illallah. Mengerikan enggak Pak? Sangat mengerikan. Makanya Pak, definisi wali dengan menurut Ahlus Sunnah sangat jauh berbeda dengan wali menurut orang-orang tasawuf. Kalau Ahlus Sunnah meyakini wali itu setiap orang yang beriman dan bertakwa, dia adalah apa? Wali Allah. Dasarnya ayat. Ya. Allah Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu, mereka tidak akan merasa takut pada hari kiamat, tidak pula bersedih hati. Siapa mereka? Itu orang yang beriman dan bertakwa. Berarti wali itu setiap yang beriman dan bertakwa, dialah wali. Iya. Kita Ahlus Sunnah punya keyakinan wali itu wajib mengikuti syariat para nabi dan rasul, harus. Iya. Sementara orang sufi mengatakan
untuk sampai derajat wali harus melewati apa? Fase-fase. Harus menyiksa diri dengan ibadah tertentu. Sampai mereka punya, sebagian mereka punya keyakinan sebelum sampai derajat wali biasanya agak gendeng dulu dikit, Pak. Makanya antum dilihat di YouTube ya. Orang kaya, orang gila gitu dianggap wali, Pak. Pernah lihat enggak, Pak, di YouTube? Nggak pakai baju lagi, ngerokok-rokok gitu. Oh, ini wali nih, tingkatannya tinggi ini. La ilaha illallah. Iya. Seperti itu wali. Maka wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala itu setiap orang yang beriman dan bertakwa. Yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa? Ya, nah ini. Nah ini saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azan ya Allah ya. Kemudian pembahasan selanjutnya, bagaimana caranya supaya kita bisa melihat Allah pada hari kiamat. Yang pertama, an yamutal abdu ala din Islam. Syarat yang pertama, seseorang wafat di atas tauhid, di atas agama Islam. Ya. Kenapa? Karena Allah menyebutkan tadi dalam surat Al-Mutaffifin bahwa orang-orang kafir tidak akan pernah bisa melihat Allah. Allah mengatakan kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka nanti pada hari kiamat terhalang dari melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun, Pak, ya, yang wafat di atas kesyirikan, syirkun akbar, syirik besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, maka ia tidak akan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya orang Islam, hanya orang yang mentauhidkan Allah saja, Pak, yang akan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya, Pak, kalau kita lihat ya, orang-orang yang menyembah selain Allah itu sudah melihat Tuhannya di dunia. Yang menyembah matahari melihat Tuhannya. Yang menyembah batu, yang menyembah pohon, yang menyembah yang lainnya. Hanya kita umat Islam yang belum melihat Tuhan kita, Rabb kita Jalla wa'ala. Ya. Kemudian syarat yang kedua, apa kiat yang kedua agar kita bisa melihat Allah nanti pada hari kiamat, yaitu kita berusaha untuk senantiasa berbuat ihsan. Berbuat ihsan, apa sih ihsan itu, Pak? Kebaikan, amal soleh, menjauhi maksiat. Dalilnya tadi dalam surat Yunus ayat 26, Allah mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, untuk orang-orang yang berbuat ihsan, lilladzina ahsanu al husna, akan diberikan kepada mereka al husna. Apa itu husna? Hah? Apa itu husna? Surga. Wa ziyadah, dan tambahan. Dan Rasulullah menafsirkan yang dimaksud dengan tambahan di sini apa? Melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu setiap kita berusaha untuk berbuat ihsan. Dan ihsan itu, Pak, Rasulullah SAW menafsirkan ihsan itu apa? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarah. Itu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Dan jika kamu tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Dia yang melihat kamu. Artinya kita selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini ikhwata Islam, azani Allah wa yakum. Jadi apa yang kedua agar kita bisa melihat Allah, berusaha berbuat apa? Ihsan dalam semua perkara. Dalam baju kita ihsan. Di dalam bercanda kita ihsan. Di dalam makan kita, minum kita,
dalam sholat kita, dalam puasa kita, dalam ibadah kita, dalam akidah kita, harus ihsan semuanya. Makanya Rasulullah SAW sabda, inna Allah katabal ihsan ala kulli syai, sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan ihsan atas segala sesuatu. Kita berusaha untuk ihsan, maka orang yang berbuat ihsanlah Pak yang akan bisa melihat Allah nanti pada hari kiamat. Yang keberapa? Yang ketiga, agar kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu berdoa kepada Allah agar kita bisa melihat Allah. Imam Nasa'i meriwayatkan dari hadis Ammar bin Yasir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa begini, Pak. Wa as'alukan laddatan nazar ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kelezatan melihat-Mu, dan aku mohon kepada Engkau kerinduan untuk bertemu dengan-Mu. Ya. Lihat akal Islam. Rasulullah SAW saja minta kepada Allah, wa as'aluka laddatan nazar ila wajhik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kelezatan melihat wajah-Mu. Masya Allah. Rasulullah minta kepada Allah. Kalau Rasulullah aja minta, padahal beliau sudah pasti masuk surga, tidak Pak? Beliau sudah dijamin masuk surga, tidak Pak? Sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang, apalagi kita. Maka kita senantiasa minta supaya kita ini merasa lezat untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang keempat, Pak. Itu menjaga sholat lima waktu dengan sungguh-sungguh. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali yang tadi kita sudah sebutkan, namun di situ ada tambahannya. Kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nadhara ilal qamar lailatal badr. Kami pernah duduk-duduk di sisi Rasulullah SAW di suatu malam. Lalu Nabi melihat ke bulan di malam 24. Faqal, lalu Nabi bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sesungguhnya kalian nanti semua akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. La tudammuna fi ru'yati, tanpa harus berdesak-desakan dalam melihatnya. Iya. Kemudian dia bersabda apa? Fa in istata'tum alla taghlibu 'ala salatin qabla thulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Jika kalian bisa, jangan sampai kalian kalah, lelah atau lalai dalam menjaga sholat sebelum matahari terbit dan sholat sebelum matahari tenggelam, lakukan. Artinya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk betul-betul menjaga sholat lima waktu. Ya, sebab dengan cara menjaga betul-betul ini, Pak, dijaga apanya, Pak? Dijaga rukunnya, syarat-syaratnya, kewajibannya. Adapun orang yang tidak menjaganya, kadang ada orang sholat asarnya aja setengah enam. Ya, kemana aja? Gampang lah, yang namanya sholat kan waktunya panjang. Padahal kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mensifati sholat orang munafik, apa kata Rasulullah? Tilka sholatul munafik, itu sholatnya orang munafik, kata Rasulullah. Yajlis yarqubu syams, sengaja ia duduk sampai matahari menguning. Ya, lalu ia sholat dengan cepatnya. Fana karena kertal ghurab, saking cepatnya seperti burung mematuk. Ya, ada orang begitu. Udah sholat asarnya diundur-undurin, udah gitu sholatnya juga cepat banget. Rasulullah SAW mengatakan itu sholatnya orang munafik itu. Jangan sampai kita seperti itu, Pak.
sholat orang munafik yang kerjaannya mengakhir-akhirkan waktu sholat sampai akhir waktunya tanpa ada uzur. Setelah itu dia lakukan sholat dengan begitu cepatnya tanpa tuma'nina. Berapa banyak orang di zaman sekarang begitu, Pak? Sampai di Indonesia ini muncul sholat terawih tercepat di dunia. Cuma ada di Indonesia loh, Pak, nggak ada yang lain. Aneh, ya. Kenapa kok bisa ada sholat tercepat di dunia? 21 rakaat 7 menit. Anjir. Rekor dunia. Rekor dunia ini rekor yang kebaikan atau keburukan ini, Pak? Bukan kebaikan sama sekali. Rasulullah SAW satu rakaatnya baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Satu rakaat itu, bayangkan. Ikhwatul Islam azani Allah ya. Kenapa, Pak? Orang itu terkadang sholatnya pengennya cepat-cepat. Jawabannya satu, Pak. Dia tidak merasa nikmat ketika sholat. Dia yang dia pikirkan bagaimana saya segera cepat selesai dari sholat. Makanya kata Ibnu Qayyim, kenikmatan penduduk surga melihat Allah itu pengaruh dari kenikmatan munajat mereka bertemu dengan Allah di dunia. Orang yang ketika sholat ia merasa nikmat bisa ketemu sama Allah, bisa bermunajat dengan Allah, bisa berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, terasa nikmat, maka di surga lebih nikmat lagi ya, melihat Allah yang ia cintai. Makanya akhal Islam azani Allah wa yakum. Nah ini ya, jaga sholat lima waktu, betul-betul jaga kekhusyuannya, jaga rukunnya, betul-betul kita laksanakan ya dengan penuh kesungguhan, bukan dengan kemalas-malasan ya. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, agar kita bisa melihat Allah pada hari kiamat. Apa itu? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari hadis Abu Dzar, Rasulullah bersabda, "Tsalatsatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim." Ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, dan tidak akan disucikan oleh Allah. Bagi mereka adab yang pedih. Siapa diantaranya? Al-Musbil. Kata Rasulullah, Al-Musbil wal-Mannan wal-Munafiq sil'atahu bil-Halifil Kadib. Orang yang memakai kain melebihi mata kaki, isbal. Wal-Mannan, dan orang yang mengungkit-ngungkit kebaikan yang ia berikan kepada orang lain. Wal munafiq sil'atahu bil halifil kadzib, dan orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah-sumpah dusta. Di situ dalam hadis itu Rasulullah mengatakan apa? Ini tiga orang ini tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah. Maksudnya bagaimana? Artinya kata Imam Nawawi, artinya tidak akan diajak bicara oleh Allah dengan bicara yang lemah lembut, tapi dengan keras dan kasar. Tidak akan dilihat oleh Allah dengan pandangan kasih sayang, tapi dilihat dengan pandangan kemurkaan. Ya. Siapa, Pak? Tadi Musbil. Siapa Musbil itu? Orang yang memakai kain melebihi mata kaki. Pak, ini hadis menunjukkan isbal itu termasuk dosa besar loh, Pak. Bukan dosa kecil. Sebab gak mungkin gara-gara isbal ternyata Allah sampai-sampai gak mau ngajak bicara, gak mau ngelihat, gak mau mensucikan, bagi dia adab yang pedih. Yang kayak ginian masa dosa kecil? Gak mungkin. Ini justru menunjukkan isbal itu dosa
besar, berat di mata Allah. Cuman kan banyak di antara kita menganggap apa? Remeh. Yang penting gak sombong lah. Sekarang saya mau tanya, Rasulullah sombong gak sih? Rasulullah sombong gak sih? Pernah gak Rasulullah sekali saja sengaja isbal? Gak pernah. Ada Rasulullah gak sombong loh Pak. Seorang sahabat Rasul Abu Bakar yang berkata, "Ya Rasulullah, terkadang sarungku itu melorot ke bawah, tapi aku berusaha." Ini justru menunjukkan isbal itu dosa besar, berat di mata Allah. Cuman kan banyak di antara kita menganggap apa? Remeh. Yang penting gak sombong lah. Sekarang saya mau tanya, Rasulullah sombong gak sih? Rasulullah sombong gak sih? Pernah gak Rasulullah sekali saja sengaja isbal? Gak pernah. Ada Rasulullah.

burungku itu melorot ke bawah. Tapi aku berusaha untuk menjaga jangan sampai melorot. Jadi setiap melorot dikeatasin lagi. Apa kata Rasulullah kepada Abu Bakar? Abu Bakar, kamu tidak melakukan itu karena sombong. Artinya kalau kamu lakukan itu setiap melorot dinaikin lagi, itu tidak sombong. Berarti kalau sengaja dilorotin, itulah yang disebut sombong. Makanya Ibnu Abdul Bar mengatakan apa? Makna sombong ada artinya sengaja dilorotin. Adapun Abu Bakar enggak sombong. Kenapa? Karena setiap melorot dinaikin. Antum melorot dinaikin apa malah diturunin? Fallah musta'an. Maksud dari ini menunjukkan bahwa yang menyebabkan kita tidak dilihat oleh Allah dengan penglihatan kasih sayang, yang menyebabkan kita dimurkai oleh Allah, ini akibat ini nih Pak. Dosa-dosa besar. Iya. Kemudian yang keenam, agar kita bisa melihat Allah Jalla wa'ala, yaitu kita berusaha Pak untuk merasa senang bertemu dengan Allah, terutama nanti ketika kita sakaratul maut. Sebutkan dalam hadis Nabi SAW, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Siapa yang merasa suka bertemu dengan Allah, Allah pun suka bertemu dengan dia. Dan siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, Allah pun tidak akan suka bertemu dengan dia. Apa kata Aisyah? Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang merasa suka untuk mati? Semua kami tidak suka kematian, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Seorang mukmin apabila hendak meninggal dunia, Allah perlihatkan tempatnya di surga, maka ia merasa suka untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka bertemu dengan dia. Adapun orang kafir, ketika hendak meninggal dunia, Allah perlihatkan tempatnya di neraka, maka ia tidak mau bertemu dengan Allah, dan Allah pun gak suka ketemu sama dia. Ini menunjukkan Pak, ya, orang yang Allah merasa suka bertemu dengan dia, itu orang yang merasa suka bertemu Allah di saat sakaratul maut. Bagaimana caranya supaya sakaratul mautnya seperti itu? Ya dengan istiqomah, apalagi. Rasulullah SAW sabda kepada Ibnu Abbas, waktu itu Rasulullah membonceng Ibnu Abbas di atas keledainya, ihfadillaha yahfadka, jaga Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, jaga Allah artinya jaga perintah-perintah Allah, jangan sampai ditinggalkan. Jaga larangan-larangan Allah, jangan sampai dilanggar. Jaga batasan-batasan Allah, jangan sampai kita apa? Ya, langgar. Niscaya Allah akan jaga kamu, artinya kalau kamu menjaga itu semua, menjaga perintah Allah, menjaga larangan Allah, menjaga batasan-batasannya, menjaga agamanya, Allah akan jaga badan kamu, dijaga harta kamu, dijaga keturunan kamu, dijaga agama kamu, dijaga bahkan dunia kamu pun akan dijaga oleh Allah, bahkan Allah akan jaga kamu di saat kamu sakaratul maut. Banyak orang Pak yang waktu hidupnya tidak mau menjaga perintah Allah, akhirnya pasti sakaratul maut Allah tidak jaga ia. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika an yatakhabbatani syaitanu indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau untuk diganggu setan di saat kematian datang. Ngeri Pak, di saat sakaratul maut, di saat itu kita butuh rahmat Allah, ternyata kita diganggu setan, digoda setan supaya kita wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Banyak orang yang ternyata ketika sakaratul maut Allah tidak jaga dari setan, akibat dia dulu waktu hidupnya tidak menjaga agama Allah.

akibat waktu hidupnya dia tidak peduli sama perintah Allah, dia tidak peduli dengan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan salahkan kalau Allah pun tidak akan peduli lagi kepada dia. Maka ya akhal Islam, siapa di antara kita yang ingin wafatnya dalam keadaan kita merasa suka bertemu dengan Allah, hendaknya ia betul-betul menjaga perintah-perintah Allah, jaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Nah inilah saudara-saudaraku sekalian, hal-hal ya, yang bisa menjadikan kita insya Allah mudah-mudahan bisa melihat wajah Allah nanti di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa melihat Allah pada hari kiamat. Baik, ya ikhwata Islam.

Poin selanjutnya, wal imanu bil mizan yaumil qiyamah. Sebelumnya, wa huwa yuhasibu wa yarawna Allah azza wa jalla bi absari ru'usihim wa huwa yuhasibuhum bila hijabin wala turjuman. Di mana kaum mukminin akan melihat Allah dengan mata kepala mereka, sementara Allah menghisab mereka tanpa penerjemah dan tanpa hijab. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimu rabbu. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman." Semua kalian pasti akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat tanpa penerjemah antara ia dengan Allah. Jadi Allah akan mengajak bicara kepada kita tanpa ada penerjemah. Karena yang menciptakan bahasa siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunjukkan, Pak, akan adanya hisab. Adanya apa? Hisab. Apa itu hisab? Hisab itu artinya perhitungan. Ya. Di mana semua amalan manusia akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat dengan cepat sekali. Ya. Para ulama mengatakan bahwa hisab itu ada dua macam. Yang pertama yaitu hisab yang berat. Yang kedua yaitu hisab yang ringan. Apa itu hisab yang berat? Yaitu yang disebutkan dalam hadis, "Man nuqishal hisabu 'udzib." Siapa yang berdialog di dalam hisabnya, ya, perdebat maksudnya, Pak. Terjadi perdebatan antar si hamba dengan Allah karena si hamba tidak mau mengakui dosa-dosanya, Pak. Maka dia pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam si hamba ini nanti akan diingatkan dosa-dosanya, sementara si hamba enggak mengakui itu bukan dosaku ya Allah. Maka kemudian Allah menutup mulutnya, disuruh bicara tangannya, kakinya, kulitnya. Kemudian Allah akan datangkan saksi-saksinya, yang berupa tembok yang dahulu dia bermaksiat di situ, tanah yang dahulu ia berbuat maksiat di situ. Ya, Allah akan datangkan saksinya sehingga si hamba ini sudah tidak bisa menolak lagi. Maka kata Rasulullah, orang seperti ini pasti diadab. Pasti diadab. Hisab yang kedua yang disebut dengan al-ard. Hisab yang mudah. Lebih dikenal dengan istilah al-ard, sebatas ditampakkan saja. Yang disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi bahwasanya Allah taala ketika hendak menghisab seorang mukmin, wada'a kanafah, Allah akan meletakkan apa, penutup, supaya enggak kelihatan orang-orang. Lalu Allah akan berfirman kepada si mukmin ini, ata'rifu dzamba kadza, kamu ingat tidak dosamu yang ini? Si mukmin berkata, na'am ya rab. Fayuqarriruhu, si mukmin pun mengakui bahwasanya itu memang dosanya. Lalu Allah mengingatkan lagi, kamu ingat dosa ini, kamu ingat dosa itu. Si mukmin kembali mengatakan, iya ya Allah, iya ya Allah. Sehingga kemudian Allah berfirman, qad satartu halaka fid dunya, di dunia aku sudah menutupi aibmu, aku sudah menutupi kesalahanmu, dan di akhirat di sini aku pun akan tutupi kesalahanmu. Masya Allah, ini ya orang-orang yang dihisab dengan hisab yang mudah. Maka dari itu, Pak, bagaimana caranya supaya kita dihisabnya dengan hisab yang mudah, Pak? Yang pertama, banyak taubat dan istighfar.
banyak mengakui dosa kita di dunia ini, Pak. Akui dosa kita di hadapan Allah, banyak bertaubat, banyak istighfar kepada Allah, banyak minta ampun. Supaya nanti pada hari kiamat ketika Allah mengingatkan dosa kita, kita mengakui dosa kita itu. Maka orang yang mengakui dosanya di dunia di hadapan Allah, dia di hari kiamat pun akan mengakui dosanya tersebut. Tapi orang yang tidak mengakui dosanya di dunia, gak mau taubat dia kepada Allah, bagaimana dia akan mengakui dosanya di hari kiamat? Sallallahu salamata wal afiyah. Maka dari itu, agar kita dihisab dengan hisab yang mudah, banyak-banyak taubat, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, agar kita dihisab dengan hisab yang mudah, itu kita minta kepada Allah sebagaimana Rasulullah berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang apa? Yang mudah. Hisablah aku ya Allah dengan hisab yang mudah. Yang ketiga, wafat di atas tauhid dan berusaha menyempurnakan tauhid kita, Pak. Karena orang yang tauhidnya sempurna bahkan bisa masuk surga tanpa hisab dan adab. Sebagaimana Rasulullah mengabarkan bahwa dalam umat Islam ini ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab, Masya Allah. Ketika Rasulullah ditanya siapa mereka, Rasulullah, kata Rasulullah, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu mereka yang tidak minta diruqyah. Minta diruqyah itu makruh, Pak. Tapi saking sempurnanya keimanan dia, sampai-sampai yang makruh pun dia tinggalkan. Itu menunjukkan akan kesempurnaan tauhid dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa ya. Ini saya kira cukup sampai di sini ya. Kita buka tanya jawab buat yang mau bertanya. Ya, dari ikhwah sekalian dipersilakan.

apakah taubat harus dengan sholat taubat? Tidak harus, tapi memang disunahkan. Ya, karena disebutkan dalam hadis, ma min abdin yudnibu dzamban tsumma yusholli rak'atain. Tidak ada seorang hamba pun yang berbuat dosa lalu ia sholat dua rakaat, lalu ia minta ampun dan istighfar kepada Allah kecuali Allah berikan taubat kepada dia. Jadi kalau kita cukupkan dengan taubat dan istighfar, cukup, asal terpenuhi padanya syarat-syarat taubat. Apa syarat taubat itu, Pak? Hah? Yang pertama menyesal, yang kedua al-iqla anidzambi, meninggalkan dosa, yang ketiga al-azmu ala alla yauda ilai, yaitu berniat kuat untuk tidak kembali lagi. Nah itu. Bagaimana cara menasihati seorang ikhwan yang sudah berkeluarga tapi tidak menunaikan hak lahir pada istrinya, sehingga istri yang bekerja dan menafkahi suami? Hah? Ini ikhwan apa akhwat ya? Ikhwan soleha. Masa istrinya yang ngasih nafkah, gimana ini? Di mana izzah dia sebagai seorang lelaki? Yang Allah wajibkan dalam Islam yang mencari nafkah itu siapa? Suami. Nah kalau suami enak-enakan di rumah, istri yang capek kelayu kesana kemari, pertama ini laki-laki dayus, gak punya rasa cemburu. Yang kedua ini laki-laki gak punya tanggung jawab. Dosa dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang Allah wajibkan mencari nafkah laki-laki, ternyata dia tidak mau mencari nafkah, dosa dia. Dan wanita yang seperti ini dalam Islam boleh minta cerai. Kalau suami yang gak mau cari nafkah, enak-enakan di rumah, sementara istrinya capek dia cari rezeki, maka istri minta cerai gak masalah dalam seperti. Kenapa? Karena ini suami tidak melaksanakan hak istri untuk mencarikan apa? Nafkah. Terus gimana dong Ustaz nasihatinya supaya ikhwan ini gak tersinggung? Coba antum tawarkan kepada dia pekerjaan. Misalnya antum ada pekerjaan apa gitu, ya kita cari kerja yuk, ya walaupun kita cuma dagang bakso apa-apa, yang penting halal. Kalau dia bilang, ah nanti bangkrut, jangan gitu, ah kita harus, kita sebagai laki-laki harus punya tanggung jawab loh. Antum ajak apa ke usaha gitu loh, supaya dia mau. Terkadang Pak, ada jenis orang yang dia memang gak, sebetulnya dia pengen cari nafkah tapi bingung gitu loh, mau kerja apa, saya bingung, saya udah dagang ini bangkrut, dagang ini gak bisa, dagang itu gak bisa. Karena dia gak punya kecakapan apa-apa, akhirnya bingung. Karena sudah bingung, akhirnya apa? Putus asa. Akhirnya gak mau kerja lagi. Nah, keadaan seperti ini yang harus kita berusaha untuk memberikan motivasi ke dia. Coba, ya antum punya teman misalnya yang dia memang Masya Allah punya usaha, punya dan kemampuan. Kasih motivasi. Ah, Insya Allah bisa, ah. Antum gak usah putus asa insya Allah. Banyak kok teman-teman yang mereka itu bangkrut sudah beberapa kali, bahkan berpuluh-puluh kali, ternyata mereka gak putus asa, alhamdulillah mereka bisa. Ya, itu ujian dan cobaan. Ayo bismillah. Nah, ini harus kita saling bahu-membahu Pak, untuk memberikan solusi buat dia. Ya, jangan sebatas mencela tapi tidak bisa memberikan apa? Solusi apa-apa. Kasihan orang seperti itu. Ustadz, boleh gak sih kita takut mati? Ya emang semuanya sudah pasti takut mati, Pak. Makanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan apa?
wahai Rasulullah, semua kami tidak suka kematian. Ya. Rasulullah tidak mengingkari perkataan Aisyah tersebut, Pak. Cuma masalahnya, kalau kita akibat takut mati, gara-gara itu kita enggak mau berjuang di jalan Allah, salah juga. Ah, saya enggak mau naik motor takut ketabrak, enggak mau naik pesawat takut jatuh, enggak mau naik mobil takut, lah terus mau gimana dong? Mau jalan kaki, lah kalau jalan kaki tahu tuh diseruduk mobil gimana? Kamu harus tawakal sama Allah. Yang namanya kematian itu sudah pasti. Emangnya sebatas kamu takut mati, kamu jadi gak mati gitu? Enggak, semua kita pasti mati. Yang kita pikirkan bagaimana mempersiapkan diri menuju apa? Kematian itu yang kita persiapkan gitu loh. Iya. Bagaimana caranya agar istiqomah? Yang pertama, jangan berhenti dari menuntut ilmu. Yang kedua, berusaha mengamalkan ilmu, beramal soleh. Yang ketiga, berteman dengan teman-teman yang soleh, yang bisa memberikan kepada kita motivasi hidup. Iya. Ustadz, apa sih hikmah di balik isbal? Hikmah di balik isbal itu menguji siapa yang mau iman, siapa yang mau enggak. Siapa yang mau tunduk, siapa yang enggak mau tunduk. Terkadang kita apa? Nyari-nyari hikmah belum ketemu. Gara-gara itu kemudian kita belum mau mengamalkan. Ketika ditanya, kenapa kamu belum mau mengamalkan? Karena saya belum tahu hikmahnya. Kita katakan, Pak, mengetahui hikmah itu tidak wajib. Wajib kita yakini semua perintah Allah pasti ada apa? Maslahatnya. Wajib kita yakini, wajib dengan penuh keyakinan bahwa pasti seluruh larangan Allah itu mudarat. Mudarat. Maka ketika kita mendengar perintah dan larangan, kewajiban kita apa? Sami'na. Para sahabat Nabi, Pak, ketika turun perintah, tidak ada yang nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah hikmahnya apa ya? Tidak ada. Ketika Allah turunkan ayat hijab, wahai para wanita, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak wanitamu dan istri-istri kaum mukminin, hendaklah mereka melabuhkan jilbab-jilbab mereka. Langsung diambil gorden, Pak, langsung dipakai. Tidak ada yang nanya ke Rasulullah, apa hikmahnya ya Rasulullah? Tidak ada. Ketika Allah turunkan ayat tentang pengharaman arak, di saat mereka sedang minum, tahu-tahu sampai kepada mereka ayat tersebut, langsung di, nggak ada yang nanya dulu apa hikmahnya. Nggak ada. Sementara kita sibuk nanya dulu hikmahnya apa. Ya akhi, kalau kita tahu hikmahnya alhamdulillah, kalau nggak tahu tetap sami'na wa'ata'na. Ya, sami'na wa'ata'na udah. Bagaimana hukumnya mengucapkan amin bagi akhwat ketika sholat berjamaah di masjid? Tetap disyariatkan tapi jangan dengan suara yang keras, kata para ulama. Ya. Tadi dalilnya apa ya Ustadz? Saat sakaratul maut supaya dijaga oleh Allah. Mohon dijelaskan ulang. Tidur ya. Tadi Rasulullah SAW sudah saya bawakan, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika an yataqabbatani syaitanu minal
an yatakhabbatani syaitanu indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau untuk digoda setan saat meninggal dunia. Supaya kita dijaga, tadi kita sudah sampaikan hendaknya kita menjaga apa? Agama Allah, menjaga perintah Allah, menjaga larangan Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Rasulullah bersabda, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan apa? Menjaga kamu. Ya. Jadi kalau kita ingin dijaga, jaga Allah. Di situ Rasulullah tidak menyebutkan jagalah Allah niscaya Allah akan menjaga kamu. Apa Allah menjaga kamu apanya? Allah tidak sebutkan untuk mencakup semuanya. Dijaga badan kita, dijaga harta kita, dijaga keturunan kita, dijaga agama kita, dijaga ketika sakaratul maut dan yang lainnya. Ya. Gimana gaul dengan tetangga yang masih bergibah ataupun ikhtilat agar kita tidak dianggap sombong setelah mengenal sunnah? Pak, jangan tujuannya biar enggak dianggap sombong, Pak, susah. Sebab ketika Bapak berusaha untuk mengamalkan sunnah, lalu ada orang menganggap Bapak sombong, lalu Bapak jadi risih gara-gara itu, berarti Bapak belum ikhlas. Ikhlas itu kita tidak mengharapkan pujian manusia dan tidak terpengaruh oleh celaan manusia, itu ikhlas. Makanya Imam Az-Zahabi ketika menyebutkan tanda orang ikhlas itu siapa? Alamatul ikhlas an yastawiya fihil madhu wadzam. Tanda ikhlas itu pujian dan celaan sama saja buat dia. Artinya ketika dipuji tidak semakin dia semakin apa? Ya, semangat. Ketika dicela tidak membuat dia apa? Hah? Ketika dicela pun tidak membuat dia jadi futur, tidak. Nah, itu baru ikhlas, Pak. Makanya kalau kita mau ngamalkan sunnah, enggak usah mikirin apa kata orang. Mau disebut sombong kek, mau disebut apa kek, cukup Allah yang tahu kok hati saya. Masa gara-gara saya tidak mau ikhtilat sama mereka kemudian disebut sombong? Bukan sombong. Iya. Maka tetap kita bergaul dengan tetangga dalam artian sesuai dengan koridor syariat. Kita kasih hadiah. Kalau misalnya dia maunya ikhtilat, kita tundukkan pandangan. Kemudian dia nanya, kok kamu sekarang beda banget deh, sekarang udah gak mau ngeliat aku lagi. Iya. Bilang, Allah yang nyuruh, gimana ya? Iya. Kamu sekarang udah gak mau campur baur lagi. Ya gimana lagi, dilarang. Sampaikan aja, Pak, sedikit demi sedikit, tapi tetap kita berbuat baik kepada mereka. Iya. Antum pulang kerja bawain oleh-oleh, kasih kirimin ke tetangga. Tiap hari kok saya dikirimin kue, masya Allah. Lama-lama senang juga sama antum. Nggak usah apa khawatir. Saya mau tanya, apakah saat hari kiamat dan bertemu dengan Allah, kita minta untuk dipertemukan dengan orang tua kita tatkala kita tidak melihat mereka dalam surga? Yang jelas, Pak, pertama bahwa penduduk surga itu akan diberi apa semua yang apa yang mereka inginkan. Allah berfirman, wa fiha ma tashtahihil anfusu wa taladzul a'yun. Di dalam surga semua yang diinginkan oleh jiwa Allah kabulkan. Yang kedua, Pak, bahwa kalau satu keluarga semuanya beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, maka semuanya akan dikumpulkan di surga. Dalilnya surat At-Tur. Allah mengatakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh keturunan mereka,
maka kami akan pertemukan mereka semuanya di surga. Dan kami tidak menyia-nyiakan amalan mereka sedikit pun juga. Ya, insyaallah ketemu. Kalau ternyata dia enggak ngelihat bapak ibunya di surga, lo kok kemana ibu saya? Ya, enggak di surga, adanya di neraka. Maka si anak yang soleh ini bisa memberikan syafaat dengan izin Allah untuk orang tuanya. Biidznillah. Bagaimana menyikapi keluarga yang sedang berselisih? Apa yang harus saya lakukan sebagai anak, Ustaz? Menasihati itu diam. Lebih baik diam aja dulu. Jangan sampai berbuat saat antum terpancing emosi juga. Biar antum diam, pikirkan baik-baik kira-kira sikap yang terbaik seperti apa. Iya. Jangan sampai antum memperlihatkan seakan-akan antum pihak berat sebelah. Yang jelas tujuan antum untuk mengislah, ya memperbaiki, ya, bukan semakin menambah besar permasalahan. Tadi dijelaskan bahwa para kaum munafik tidak bisa melihat Allah di padang mahsyar, Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, apakah yang dimaksud di sini munafik dalam akidahnya? Bagaimana dengan orang yang suka berbuat munafik, misalnya suka berbohong, khianat, dan lain-lain? Kalau munafik dalam akidah, yakin gak bakalan melihat Allah. Karena Allah menyebutkan tentang orang munafik itu, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu pas apa menipu Allah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada dalam keraknya api neraka. Bayangkan orang munafik itu berada di mana? Di keraknya api neraka. Adapun orang yang muslim tapi jatuh kepada dosa-dosa besar, maka ia akan diazab di neraka, tapi dia tidak akan kekal di neraka. Lalu ia pun akan diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, setelah mereka masuk surga, apakah mereka melihat Allah juga? Yang ditunjukkan oleh dalil-dalil sih termasuk, Pak. Karena disebutkan dalam hadis tersebut, apabila penduduk surga telah masuk surga, sementara ia termasuk penduduk surga. Tapi tentunya akan beda dong melihat Allah tingkatan yang paling tinggi dengan yang paling rendah. Hanya Allah yang Maha tahu. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa tidak akan masuk surga bagi siapa saja yang hatinya ada kesombongan. Maksudnya tidak akan masuk surga gimana nih? Sombong ada dua. Yang pertama sombong kepada Allah. Sombong kepada siapa? Kepada Allah. Seperti iblis yang sombong kepada Allah. Seperti Fir'aun. Seperti orang-orang yang menolak para nabi karena kesombongan mereka. Maka yang seperti ini bisa menyebabkan mereka murtad dari agama Islam atau kekal. Kalau ia mati bisa kekal dalam api neraka. Ada lagi yang kedua, sombong kepada manusia. Artinya dia merasa sombong dengan kedudukannya, dengan hartanya, dengan kepintarannya, dengan kecerdasannya. Maka yang seperti termasuk dosa besar. Makanya kata-kata tidak masuk surga di sini bisa jadi tidak masuk surga selama-lamanya, atau yang kedua tidak masuk surga untuk sementara waktu. Ya. Bagaimana cara kita menjaga hati kita supaya membersihkan hati, namun terkadang hati ini di luar kendali, Ustaz. Gampang terbolak-balik. Emang iya. Yang namanya hati mudah sekali terbolak-balik. Jadi gimana dong cara menjaga hati? Cara menjaga hati itu dengan tiga, kata Ibnu Qayyim. Yang pertama, kita banyak beramal soleh. Yang kedua, meninggalkan maksiat.
Dan yang ketiga, banyak taubat dan istighfar. Itu menjaga hati dengan tiga tadi. Yang pertama apa? Banyak beramal soleh dan istiqomah di atasnya. Yang kedua apa? Meninggalkan maksiat. Yang ketiga apa? Banyak taubat dan istighfar.

0: merasa sejak kecil saya tidak dekat dengan ibu saya. Semasa kecil saya tetap, saya tidak bahagia dan pahit. Saya dan ibu seperti orang asing, jarang komunikasi. Sekarang ibu saya sudah tua dan tinggal dengan saya. Kami masih tidak dekat seperti orang yang tidak kenal, sangat asing. Ibu saya juga terus membela saudara-saudara saya. Ya, di kecil saya selalu dibedakan. Suasana rumah tidak nyaman, tidak ada komunikasi. Saya selalu stres di rumah. Semua sifat dan sikapnya selalu buat saya emosi. Saya nahanan emosi tiap hari. Bisa-bisa setrok loh Pak. Bagaimana Ustadz? Saya ingin jadi anak berbakti, tapi takut malah jadi anak durhaka. Gampang. Caranya selalu berbuat baik kepada ibu. Ada duit, beliin pisang goreng, kasih. Apapun kemauan ibu selama itu bukan maksiat, ikuti. Kalau kamu terus berbuat baik, dan yang namanya manusia punya sifat, pasti suka kepada orang yang selalu berbuat baik kepada dirinya. Ya, sabar aja, ini ujian buat kamu. Insya Allah pahalanya besar di sisi Allah. Jangan kamu ingat masa kecil dulu kamu, masa dulu saya begini. Sebab kalau kamu ingat-ingat begitu, akhirnya kamu tidak akan mau berbuat baik kepada ibu. Kadang setan datang untuk mengingatkan kesalahan-kesalahan dia kepada kita dulu. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi orang yang jauh darinya, gak mau berbakti kepadanya. Maka jangan diingat-ingat ya kesalahan dia. Yang kita pikirkan sekarang, bagaimana saya berbuat baik. Adapun masa dulunya, mudah-mudahan Allah ampuni dosa dia. Iya, ya usahakan sekuat tenaga. Apakah hadis mengenai kita bisa melihat Allah di hari kiamat bagaikan melihat bulan dan matahari termasuk hadis qudsi ya Ustaz? Enggak. Ya, itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi. Hadis qudsi itu kalau Rasulullah meriwayatkan dari Allah bahwa Allah berfirman begini begini begini gitu. Tapi ada juga yang kalau Rasulullah menyebutkan firman Allahnya, maka itu jadi hadis qudsi. Contoh tadi. Ya. Nanti Rasul sabda, nanti pada hari kiamat ketika penduduk surga telah masuk surga, Allah akan berfirman kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, maukah aku tambahkan untuk kalian. Nah, ini termasuk hadis qudsi. Adapun hadis kalian nanti akan melihat Allah seperti melihat matahari ya dan bulan tanpa harus itu bukan hadis qudsi. Apakah isbal dalam keadaan sedang tidak sholat termasuk dosa besar? Pak, hadisnya umum baik dalam sholat maupun di luar sholat. Rasulullah tidak mengkhususkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: العزيز الحكيم.
1: الحمد لله نحمده ونستعينه.
2: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah.
3: Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Yang sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
2: Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.

0: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Ribuan orang mengucapkan Allah Akbar dengan kepalanya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allah Akbar begitu, hadir dalam hatinya Allah yang ia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang ia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dan bentuk langit yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya.

0: Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar.
1: Sesaat lagi akan kita dengarkan dikumandangkannya azan salat asar untuk daerah Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا.
1: Ketika mendengarkan azan, setidaknya ada lima amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika kita mendengarkan azan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah SAW wasilah dan keutamaan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar azan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada

0: maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, artinya aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala an, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah selesai kumandang adhan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan. Rumaisa.com.
1: Ya, dulu ada sahabat, kalau tidak salah sahabat Huzaifah, melihat seseorang yang sholat dengan tergesa-gesa, cepat-cepat, tidak tuma'nina. Kemudian sahabat Huzaifah bertanya, "Dah berapa lama antum sholat seperti ini?" Kata dia, "Sudah 40 tahun. Sholatnya cepat-cepat, kayak apa? Ayam matuk beras." Kata sahabat Huzaifah, "Ketahuilah, sesungguhnya selama ini kau belum sholat. Bayangkan, selama ini kau belum sholat. Tumakninah itu rukun sholat. Kalau ditinggalkan, batal sholatnya. Dan kalau kau mati dengan sholat seperti ini, maka kau mati dalam keadaan melakukan dosa besar." Jadi, ya ada orang yang sholat masuk neraka, ada juga orang yang wudu masuk neraka. Tadi, wailul lil aqabi minan nar. Orang yang sholat masuk neraka, ya tadi. Kemudian juga orang yang lalai dari sholatnya. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ingat para jemaah, orang yang lalai dari sholat itu bukan orang gak sholat. Dia sholat. Cuman di luar waktunya, sholat subuh jam 7. Ustaz, kan ana jama' Ustaz, jama' dengan duha. Ya enggak bisa. Salat subuh kok dijama' dengan duha? Dia tidak mengerjakan salat zuhur kecuali setelah masuk waktu asar. Tidak mengerjakan salat asar kecuali setelah azan maghrib dan seterusnya. Ini orang yang lalai dari salatnya. Wail, wail bagi mereka. Kemudian juga orang-orang yang riya dalam sholatnya. Ini celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Orang-orang yang riya dalam sholatnya. Jadi ada orang yang sholat tapi masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kalau gitu kita enggak usah sholat, Ustaz. Iya, kalau enggak sholat ya di neraka. Kita enggak bahas orang yang enggak sholat. Orang yang enggak sholat sudah selesai urusan. Mereka di neraka. Mana dalilnya? Masalakakum fis saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Kata mereka, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang sholat. Jadi kalau enggak sholat selesai urusan neraka. Sekarang kita bahas kita ini, kita yang sholat. Kita yang wudu, sudah benar enggak wudu kita? Sudah benar enggak sholat kita? Jangan-jangan selama ini kita wudu, tapi wudu kita salah. Sholat kita salah.

0: anak muda, Anda menyangka bahwa Anda tidak butuh dengan ibadah, tidak butuh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kesenangan-kesenangan dunia yang selama ini Anda lakukan sudah mencukupi, memberikan ketenangan, memberikan kebahagiaan. Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kamu, memberikan, menyempurnakan penciptaan, memberikan rezeki padamu dari kecil, yang kemudian Dia menurunkan petunjuknya untuk membahagiakan, menyempurnakan kebahagiaan hidupmu. Anda kemudian mengatakan tidak butuh kepada semua itu. Siapakah Anda sampai berani berpandangan seperti itu? Siapa kamu? Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Dia berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai sekalian manusia, kalian adalah makhluk yang sangat butuh, penuh dengan kekurangan, butuh kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Dia yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Anda mengakui atau tidak, Anda adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan penuh dengan kekurangan. Bahkan Anda tidak akan mungkin, kamu tidak akan mungkin ada di dunia kalau Allah tidak menciptakan. Tidak akan mungkin bertahan hidup ketika keluar di dunia ini kalau Allah tidak menyempurnakan nikmat kepada kita, kepada kamu. Ketika Anda lahir, Allah Subhanahu wa Ta'ala khalaqa fasawwa, menciptakan kamu dan menyempurnakan. Kemudian asbagha 'alaihi ni'amahu zahiratan wa batina. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan nikmatnya kepadamu lahir dan batin. Anda sekarang menjadi besar, kemudian Anda mengatakan tidak butuh kepada ibadah-ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Anda keliru. Kamu keliru, termakan tipu daya syaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, Dia lebih tahu tentang kebutuhan kita. Ketika kamu dalam kesenangan yang semu dan palsu tadi, memang syaitan akan membisikkan, inilah puncak kebahagiaanmu, inilah puncak kesenanganmu. Tetapi hatimu menjerit, hatimu merintih, jiwamu saat itu akan tersiksa, karena tidak mungkin manusia yang hidup di dunia ini akan bisa bahagia kalau dia tidak dekat dengan pencipta dunia ini. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub?" Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, hati manusia menjadi tenang. Hati Anda siapa yang ciptakan? Hatimu siapa yang ciptakan? Kamu ciptakan sendiri atau robot yang menciptakannya, teknologi yang membuatnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuatnya. Banyak orang-orang yang mengaku dengan pengakuan seperti pengakuanmu. Pada kenyataannya, di saat-saat tertentu dan saat-saat ini tidak sedikit, dia merasa galau dan gundah. Apa yang terjadi? Dengan stres, akhirnya dia bahkan melakukan bunuh diri. Dia lari ke tempat-tempat pencarian yang dia akan kira menemukan kebahagiaan yang lain, padahal dia semakin menderita hidupnya. Ketahuilah, wahai anak muda, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah lebih menyayang kepadamu dibandingkan sayangnya ibumu kepada dirimu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadza bi man hadhi bi waladiha." Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih penyayang kepada hamba-hambanya daripada pada sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya. Anda atau kamu, setelah kamu menjadi anak muda saat ini, menjadi orang yang sebentar lagi tumbuh dewasa, apakah Anda berpikiran bahwa ibumu akan menyakitimu, menelantarkanmu? Padahal dari kecil kita juga menyaksikan ibu kadang-kadang melarang kita melakukan ini, melakukan itu. Ibu melarang kita untuk misalnya melakukan main di tempat-tempat yang kotor, makan makanan tertentu. Apakah kita berpikir saat ini ibu tega untuk menyakiti kita, melarang kesenangan kita? Jawabannya, kalau ini tidak mungkin kita persangkakan demikian kepada ibu yang sangat menyayangi kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu kebutuhan kita dan lebih menginginkan kebaikan untuk kita. Untuk tujuan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan agamanya. Maka wahai anak muda, kamu harus sadar dan meyakini, kamu masuk dalam perangkap syaitan untuk dibawa kepada penderitaan yang berkepanjangan. Itu di dunia, belum di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan petunjuk untuk melepaskan kamu dari kecelakaan, dari kesengsaraan hidup yang sesungguhnya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Dan jika turun kepadamu petunjuk dariku, wahai manusia, jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara hidupnya. Maka ketika Anda dekat dengan petunjuk Allah, kesengsaraan jauh dari hidup Anda, kegalauan pikiran jauh dari hidupmu. Orang-orang yang bersaksi akan hal ini, bersaksi dengan jujur, dan Anda bisa bertanya jujur dengan hati dan jiwa Anda, dengan jiwamu sendiri. Coba Anda tanyakan, ketika Anda merasakan kesenangan yang sesaat tersebut, dengan hura-hura, nonton film, atau dengan hal-hal yang mubah yang melalaikan, main game dan yang lainnya, apakah setelah selesai Anda akan merasakan terus ketenangan? Apakah setelah selesai melakukannya atau bangun di pagi hari, Anda terus masih dalam kedamaian? Demi Allah, kalau Anda jujur, kamu jujur dengan dirimu sendiri, kamu akan rasakan ternyata kesenangan itu palsu. Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan ketenangan, ketenangan dengan kita menjalankan agamanya, menjadikan ketenangan dan kebahagiaan yang kita rasakan berkelanjutan terus, menyertai hidup kita terus. Inilah yang akan menjadikan pikiran kita tenang, aktivitas kita akan laksanakan dengan baik. Inilah yang akan menjadikan kita produktif, bisa menghasilkan karya-karya yang baik, menjadikan senang kedua orang tua kita, bahagia orang-orang yang di sekitar kita. Coba perhatikan orang-orang yang punya prinsip seperti hidupmu. Apakah ada di antara mereka yang bisa membahagiakan orang tuanya, bisa menjadi sebab kebaikan di lingkungannya? Sama sekali tidak. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan ridho menjadikan manusia itu tenang kalau dia jauh dari kedekatan kepadanya, dan Allah tidak akan menjadikan manusia itu bisa dekat dengan orang-orang di sekitarnya kalau dia sendiri tidak punya hubungan yang baik, tidak punya kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Man qarrat aynuhu billahi qarrat bihi kullu ayn. Barang siapa yang hubungannya baik dengan Allah, maka hubungannya dengan sesama manusia di sekitarnya akan baik. Itu berlaku sampai kepada orang-orang yang terdekat dengannya, orang-orang yang dicintainya. Maka bertakwalah kepada Allah, jujurlah kepada dirimu sendiri, bahwa di dalam apa yang kamu sangka tadi, ketika kamu dengan hura-huramu, nonton filmmu, sibuk dengan permainan-permainanmu, sibuk dengan minuman kerasmu, sibuk dengan nongkrong di pinggir jalanmu, kau merasakan itu adalah ketenangan dan kedamaian, ketahuilah itu adalah tipu daya syaitan. Itu adalah fata morgana yang sebentar lagi akan hilang, berganti dengan penderitaan yang tiada ujungnya, yang nanti di akhirat nanti, dalam kehidupan yang kekal abadi, orang-orang yang seperti inilah yang akan celaka. Orang-orang seperti inilah yang mengatakan dengan penuh penyesalan, ya laitani qaddamtu li hayati, duhai alangkah baiknya dulu aku mengusahakan kebaikan untuk kehidupanku yang kekal abadi di akhirat ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu dan mudahkan hidayahnya kepadamu. Kembalilah kepadanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mempersulit orang-orang yang bertobat dengannya, yang bertobat dan kembali kepadanya. Justru Allah subhanahu wa ta'ala mengajaknya untuk kembali, kembali dan bertobat kepadanya. Fafirru ilallah, maka kembalilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tobat yang sungguh-sungguh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbingmu, membimbing saya dan membimbing kita semua dalam kebaikan, dan menjadikan kita istiqamah di atas kebaikan sampai di akhir hayat kita.
1: Keutamaan istighfar. Manusia diciptakan penuh dengan kekurangan. Di antara kekurangan manusia adalah selalu berbuat dosa. Akan tetapi Allah yang maha penyayang dan maha bijaksana mensyariatkan suatu ibadah yang bisa menutupi kekurangan tersebut. Ibadah itu adalah istighfar atau ucapan astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah. Di antara keutamaan-keutamaan istighfar adalah, pertama, istighfar merupakan sebab mendapatkan kebaikan di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, dan bertaubatlah, niscaya Allah akan melimpahkan nikmat yang baik bagi kalian sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan membalas setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Kedua, istighfar adalah sebab turunnya hujan pembawa berkah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan Dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang deras untukmu. Ketiga, istighfar adalah sebab terkabulnya doa. Dalam Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, Saleh berkata, Hai kaumku, sembahlah Allah saja. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya dan maha mengabulkan doa-doa hambanya. Keempat, istighfar adalah sebab melimpahnya rizki bagi seorang hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah maha pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Kelima, istighfar mencegah seorang dari hukuman atau adab atas dosa yang pernah ia lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka sementara engkau, wahai Muhammad, masih berada di antara mereka. Dan Allah juga tidak akan mengadab mereka selama mereka beristighfar. Keenam, istighfar mampu melampangkan yang sempit dan menghilangkan kesusahan. Nabi SAW bersabda yang artinya, Barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan melapangkan kesusahannya, mengeluarkannya dari kesempitan, dan memberinya rizki dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Ketujuh, memperbanyak istighfar adalah sebab kebahagiaan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Keberuntungan bagi seseorang yang mendapati istighfar yang banyak ada dalam catatan amalnya. Nabi juga bersabda yang artinya, Barang siapa yang ingin gembira ketika menerima catatan amalnya, hendaklah ia memperbanyak istighfar.
2: Pendengar dan sahabat Muslim Radio Amuba, saatnya kita berzikir petang sesuai sunnah, diambil dari buku karangan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah oleh Syekh Mishari Al-Farashi. Silahkan ikuti, semoga bisa kita amalkan setiap petang. Untuk waktunya yang afdol adalah antara asar sampai maghrib. Yuk kita mulai, zikir petang. Azkarul Masaa.

0: خلق.
1: Alhamdulillah, amalan zikir petang hari ini sudah kita amalkan. Semoga diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuat kita lebih semangat di petang hari, dan dimudahkan Allah dalam segala urusan serta dihindarkan dari berbagai bahaya. Barakallahu fikum.
2: Tepat-tepat pukul 16 waktu Amuba. Dipancar luaskan dari Jalan Manggarai nomor 86, Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah, tegar di atas sunnah.
3: Alhamdulillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal

0: Assalamualaikum Ustaz, ahlan wa sahlan.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah Ustaz. Ustaz, ini tantangan nih Ustaz ya. Maksudnya kita semua tahu antum menjelajahi Jakarta berdakwah itu pakai motor. Musim hujan begini. Ya, insyaallah. Belum di-tune on kali Ustaz. Nah, waduh Ustaz, mungkin antum bisa buka langsung Ustaz.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuhan wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, brother side and sister side yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul kembali di masjid yang mulia, Masjid Agung Al-Azhar ini, untuk dan dalam rangka memohon kepada Allah agar Allah angkat derajat kita dimanapun posisi kita berada dengan cara menuntut ilmu, sehingga setiap manusia berkewajiban untuk selalu menuntut ilmu, dan ilmu inilah yang akan membedakan mana orang yang benar dan mana orang yang tidak benar. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Karena fitnah di masyarakat ini akan selalu mengelilingi orang-orang yang beriman. Sering kita bahas dan sering kita kaji bahwa setiap orang yang beriman itu pasti diuji. Tapi begitulah cara Allah mendatangkan kemuliaan. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau mencintai satu kaum, Allah uji. Allah mencintai negeri ini, Allah mencintai bangsa Indonesia, maka ujian pun akan Allah berikan. Sehingga orang yang beriman akan tahu bahwa Islam itu merupakan solusi dalam hidup. Apa yang Islam tidak ajarkan, semua Islam ajarkan. Cuma mungkin sifat manusia yang buruk ini acap kali dimanfaatkan oleh syaitan untuk bisa menelantarkan mereka dari fitrah Allah ciptakan diri mereka. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Perjumpaan kali ini kita akan bahas tentang mulutmu berbisa. Mulutmu berbisa ini lebih dikaitkan tentang orang yang suka menggunjing. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan orang yang suka menggunjing hidupnya seperti lalat yang tidak hinggap kecuali di tempat yang kotor. Mulut ini corong hati. Kaitkan dengan yang pernah kita bahas. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu akan mewarnai hati kita. Maka yang keluar pun tergantung warna hati. Kalau yang kita lihat baik, yang kita dengar baik, hati baik, yang keluar pun baik. Tapi kalau seandainya yang kita lihat buruk, yang kita dengar buruk, maka hati pun buruk, yang keluar pun pasti berbisa. Sesuatu yang membahayakan, karena bahasa mulut berbisa ini yang mematikan. Apa sih yang gak bisa ditembus oleh suara dari mulut ini? Jujur, kalau senjata tajam mungkin fisik yang tersentuh, tapi kalau mulut yang berbisa, hati yang kena. Ini belakangan ini kan banyak fitnah yang terjadi. Ketika kita tahu bahwa berapa banyak musuh-musuh negeri ini tidak menginginkan kalau negeri ini mulia dengan Islam. Ya, kalau dulu orang membela komunis pasti ditangkap. Kalau sekarang menghujat komunis, hati-hati ditangkap. Betul? Ini kan zaman sudah seperti itu, mau bilang apa? Ketika mengatakan yang hak dipandang sebagai ekstremis, ketika menegakkan tauhid disamakan dengan Wahabi yang pernah tumbuh 300 tahun yang lalu. Orang menghujat, mencaci, memaki mudah mengatasnamakan sebuah kesalahan. Ini sangat disayangkan. Ini mengendurkan ukhuwah kita. Nah, mulut yang berbisa ini biasanya timbul karena kebodohan yang dia miliki. Tuba liman sagola aibuhu an uyubin nas, kata Rasul. Beruntunglah orang yang sibuk dengan aib dirinya sendiri ketimbang aib orang lain. Zaman ini membuktikan kita ini dibikin pusing. Di mana dipaksa murid untuk menjadi hakim buat para gurunya. Umat dibikin enggak percaya sama para ulama. Rakyat dibikin enggak yakin sama pemimpinnya. Zaman sudah kita masuki. Di mana dengan mudahnya orang percaya dengan kemudahan yang Allah tawarkan berbentuk ilmu pengetahuan, sosial media. Tahulah musuh Islam tahu, orang Islam sekarang banyakan megang handphone ketimbang megang Quran. Tahu, maka ini dijadikan alat bantu buat merusak. Kalau dulu orang suruh baca Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is, ketika masuk ke sebuah tempat yang jelas banyak kotoran yaitu WC, ta'awuz ketika masuk pasar. Sekarang orang gak usah masuk pasar, pasar di tangan. Makanya saya bilang kadang-kadang buka handphone sama masuk pasar doanya sama kali ya, a'udzubillah gitu. Karena kita gak perlu lagi masuk pasar. Kadang-kadang suka bingung sendiri, lawang para sahabat yang dijamin sorga saja enggak pernah enggak baca Quran dalam satu hari. Kita siapa yang jamin masuk surga sampai Quran enggak kesenggol udah 2 minggu? Coba mulai islah diri kita, karena bahasa Rasul itu aslih nafsak yasluh lakan nas, aslih nafsak yasluh lakan nas. Islah dirimu, orang lain akan terislah, terkritisi. Kita enggak sibuk dengan aib orang, tapi aib diri kita. Karena orientasi hidup ini khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ini kan yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Ya apa artinya hidup kalau kita enggak bermanfaat buat orang lain? Cuma yang terjadi tidak. Ini dalam rangkaian beberapa hal yang dijelaskan oleh ulama penyebab-penyebab lemahnya iman. Karena cuma orang beriman yang bisa sabar dari ujian. Jadi kalau orang sampai enggak sabar, maaf, imannya lagi enggak betul. Kok imannya enggak bisa betul, Tad? Ya karena memang penyebabnya jelas. Nah, yang kita bahas kali ini kan karena memang kita banyak menggunjing. Ini penyebab lemahnya iman. Kita sibuk dengan kekurangan orang. Oh, paling asik nyari aib orang. Bukan bersyukur ketika orang punya kelebihan. Ustaz ceramah yang dicari salahnya. Ketika ada salah itu yang dipegang. Ulama berfatwa, ketika salah, salah yang diingat, benar enggak diingat. Orang dicari salahnya. Subhanallah. Padahal ini bentuk kebodohan ketika orang sibuk dengan aib orang lain. Karena kadang-kadang ini apa, semut di seberang lautan tampak, gajah di peluk mata enggak jelas. Tapi kalau buat orang beriman tidak. Kalaupun memang harus dia melihat semut di seberang lautan, demi Allah, dia akan pastikan gajah di depan mata lebih jelas ketimbang semut tersebut. Karena memang kadang-kadang kita juga gak tahu kalau kita bakal tahu. Siapa sih yang tahu takdir, kan gak ada yang tahu. Andai bisa memilih kan begitu. Gak ada yang tahu. Saya udah gak mau tahu Ustaz, cuma jadi tahu gimana. Nah, ketika engkau tahu sebuah aib, bangkitkan dirimu sebagai seorang muslim yang sejati. Manusia mulia, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ini yang paling bermanfaat buat orang lain. Apa artinya hidup kalau enggak bermanfaat? Siapa orang yang bermanfaat? Orang yang berzikir sama Allah, orang yang banyak mengingat Allah, sehingga dia akan berkata ketika dia melihat kebaikan, dia akan menyimpulkan. Ketika melihat keburukan, dia akan tutupi keburukan tersebut. Karena dia tahu manfaat hidup ya seperti itu. Ujungnya dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Duhai Rabb yang menciptakan kami, tidak sia-sia semua kau ciptakan ini. Karena dia tahu ya berfungsi. Dia tahu ini manfaat, ini enggak manfaat. Tapi dia simpulkan. Bukan malah dia menggunjing. Ya taruh memang dia enggak sempurna, dia manusia. Karena jujur, sejak zaman dahulu kala, ketika apa orang-orang asing menjajah negeri kita, perbedaan sudah tampak. Inilah uniknya Indonesia berpulau-pulau. Tiap pulau punya adat yang berbeda. Ini yang membuat mereka enggak punya satu rumus buat menaklukkan Indonesia. Seperti pusingnya iblis dengan orang-orang di Arab sana untuk mengajarkan kesyirikan. Putus asa setan udah. Dia enggak bisa bikin Arab berbuat syirik, enggak bakal bisa. Cara dia bagaimana untuk merusak Islam? Dia bikin fitnah di antara Muslim untuk saling

berkhilaf, saling berpecah belah. Padahal Allah sudah katakan wa ja'alnakum su'uban wa qabailan. Kami Allah telah menjadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, pasti berbeda. Cuma kan lita'arofu, untuk bersatu dengan apa? Islam. Setan masuk, Islam dibikin firqah. Walaupun nabinya sudah mengatakan bahwa hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Ini jalanmu yang lurus. Katakan ya Muhammad, ini jalanku yang lurus. Untuk saling berkhilaf, saling berpecah belah. Padahal Allah sudah katakan wa ja'alnakum su'uban wa qabailan. Kami Allah telah menjadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, pasti berbeda. Cuma kan lita'arofu, untuk bersatu dengan apa? Islam. Setan masuk, Islam dibikin firqah. Walaupun nabinya sudah mengatakan

Quran gak berbilang satu Islam. Mau di bumi manapun Islam bahasanya, karena Qurannya baku. Inna dina indallahil Islam. Cuma di negeri kita akan dibuatlah Islam dengan firqoh-firqohnya, sehingga yang dibahas adalah ijtihad ustadz dan ulama di firqoh tersebut, bukan Islamnya. Oh, paling gampang musuh-musuh Islam ini nyatet kesalahan orang-orang Islam. Hei, yang namanya manusia ini kan kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti punya salah, betul? Kita enggak usah cari salah orang, pasti ketemu lah wong dia manusia. Enggak ada orang yang maksum. Makanya ketika orang memaksumkan diri dan keluarganya, hakikatnya dia membongkar aib dirinya sendiri. Di kita kan ini ada aliran yang mengatakan bahwa orang kalau sudah Islam, beriman, makin baik, makin benar, makin suci. Bahkan sebagian mengatakan ini resikonya memang saat kalau saya makin alim ini bisa menyatu dengan Tuhan. Bahasa Inggrisnya manunggali kaula gusti. Jadi menyatu dengan Tuhan. Saya kadang-kadang kalau dengerin orang yang ngomong tentang masalah diri, kelompok, golongannya, pada hakikatnya dia bongkar aib dirinya sendiri. Ya, tidak. Kalau kita merujuk pada Islam yang Nabi bawa, kita akan tahu Islam yang hakiki itu syariat yang memang Allah patenkan dalam Quran dan sunnah Rasulnya. Makanya ulama menekankan sekali, kita kalau mau mendalami agama jangan bicara furu'iyah, bicara dulu dasarnya. Nanti kalau dasar sudah kita sering dengar dan kita sudah paham, kita akan tahu hukum yang datang itu untuk diikuti, bukan dilanggar. Enggak tumpang tindih. Kemarin kan musuh-musuh Islam kan enggak sportif. Namanya musuh mau bilang apa ya? Nunggu kita lengah dulu. Masya Allah. 4 hari kita enggak nyalain handphone, pas buka kaget sorban rame. Masya Allah. Subhanallah. Ada apa dengan sorban nih? Ya, sampai mereka mengatakan kita anti sorban dan lain-lain. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Bahkan yang jago menghujat mengatakan bahwa cara pakai sorban tuh begini, pelajaran buat dia. Kalaupun sorban sifatnya sunnah dan kita berkeyakinan Nabi pakai sorban, bukan itu permasalahannya. Yang ditekankan di sini kita harus paham sejarah pahlawan-pahlawan kita, jangan informasinya dari musuh Islam. Sampai kadang-kadang tipis. Ya, penampilan-penampilan Islam ini nyaris enggak seperti yang Islam inginkan gitu loh. Sehingga ngebahas, menghujat, mencaci, memaki. Ya saya katakan dengan bahasa yang gampang. Wallahi, Rasul pakai sorban. Sahabat pakai sorban. Dan sorban beragam bentuknya. Sunnah sifatnya, tidak wajib. Tapi janggut lebih wajib ketimbang sorban, betul? Anda yang jago menghujat, janggut kemana? Jadi dengar sekalian ya. Jadi kadang-kadang saling hujat, saling caci, enggak ada keuntungannya. Negeri ini butuh ukhuwah. Ini musuh sudah jelas. Orang-orang yang anti-Islam memanfaatkan khilaf di antara kita. Mulutmu berbisa. Mengislah penting. Ajak bicara 4 mata, nasihatkan Islam ajarkan. Dalam agama. Menasihati ulil amri, menasihati pemimpin, menasihati sahabat, menasihati seorang-orang yang memang kita kenal dengan bahasa-bahasa yang Rasul ajarkan. Bagaimana caranya Abu Bakar mengislah Umar, caranya Umar mengislah Abu Bakar di hadapan Rasul, dan lainnya dan lainnya dan lainnya. Islam ajarkan. Maka memang yang perlu dipahami, yuk kembali ke Islam bukan ke firqoh. Yang dikatakan inna dina indallahil Islam, agama Islam yang dimaksud, ma'ana li washabil yauma, yang aku dan para sahabat berada di atasnya. Hati-hati ketika kita bongkar aib orang yang tidak seperti itu, Allah akan memberikan bongkaran aib buat kita sendiri-sendiri nantinya. Subhanallah. Ini musuh Islam nih pengen nih. Musuh Islam pengen seperti ini. Sehingga antar orang Islam ini mengharamkan membangun rumah-rumah Allah di bumi yang mulia ini. Nah sekarang kalau saling cegah bangun masjid di negeri kita, yang diuntungkan siapa? Orang kafir.

0: Akhirnya dengan gagah dia mengatakan, baiklah orang Islam sekalian, untuk zuhur ini silakan pakai gereja kami. Begitu kan? Enggak ada masjid, mau bilang apa? Ini mau bilang apa? Ini sudah saatnya, ayo anak muda, hei bangsa Indonesia bangkit. Harga diri satu bangsa ketika paham sejarahnya. Mau sampai kapan kita yakin Cuk Nadin enggak pakai kerudung? Mau sampai kapan? Mau diem aja? Mau sampai kapan Ahmad Al-Lusi difitnah menjadi Thomas Matulesi, seorang Nasrani? Mau sampai kapan? Mau sampai kapan Sisiga Mangaraja ulama difitnah menjadi orang Kristen? Mau sampai kapan? Hujatan, cacian, makian bab furu'iyah yang telah dibukukan, buang jauh-jauh. Saatnya Indonesia bersatu. Saatnya Indonesia bertauhid. Bukan cuma sekedar mengaji. Karena janji Allah, Allah sudah janji. Wa ma lizzalimina min ansar. Kalau kesyirikan masih merajalela, tidak ada pertolongan, berarti kan tauhid yang mesti ditegakkan. Sudah saatnya, ayo kita belajar, bukan hilap yang dikedepankan. Ini sosial media, ini ilmu pengetahuan, bukan rujukan tok. Sekedar dimanfaatkan. Tabayun merupakan sebuah kebaikan. Ini berbahaya sekali, sehingga kita akan tahu nanti. Oh iya. Orang yang berilmu akan mengislah dirinya, karena dia tahu aslih nafsat yasluh lakan nas. Ketika dia mengkritisi dirinya, otomatis orang lain terkritisi, karena dia belajar, dia akan tahu. Ilmu itu akan mendatangkan keyakinan, ilmu yakin. Ilmu akan membuka mata untuk melihat, namanya ainul yakin. Ketika ilmu dan ain menyatu, itu yang dikatakan hakul yakin. Ketika hakul yakin telah datang, ikhlas akan menjadi hiasan dalam hidupmu. Cukuplah ayat yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu birasulih. Hei orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, beriman dengan yang Rasul bawa. Apa yang Rasul bawa? Cara hidup yang beliau ajarkan, yang beliau tekankan, yang beliau syarahkan dari Quranul Karim. Yang wallahi terjadi sekarang khilaf di antara kita karena enggak merujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak pernah mempermasalahkan pakaian Abu Bakar yang selalu kedodoran. Nabi enggak pernah mempermasalahkan beda pakaian beliau dengan Umar bin Khattab, Umar dengan Ali, Ali dengan Utsman, tidak. Yang penting kalian tidak isbal. Enggak dipermasalahkan. Kita dipermasalahkan sekarang. Ustaz pakai blue jean. Pengikutnya pakai kodorai, kasih kelapa, udah kayak urap, betul? Kayak getuk lindri katanya. Anak muda kok begini, anak muda kok begitu. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ini kehancuran yang enggak bisa kita biarkan. Kemudian ulama mengatakan, kalau sudah seperti itu biasanya pelemah iman yang lainnya adalah ketika kita berlebihan dalam memperhatikan penampilan diri. Kita lupa bahwa ada standarisasi dalam Islam tentang masalah penampilan, baik pakaian, baik tingkah laku, ucapan, semua ada aturan main. Yang cukup contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau mendakwahkan kemuliaan. Tidak menjadi sebuah penghakiman dalam kehidupan, karena Rasul sendiri diingatkan sama Allah, ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi mayasya. Muhammad, kamu enggak bisa mendatangkan hidayah, jadi kalau bicara menyampaikan ya sampaikan saja ya Muhammad. Begitu pula sampaikan kepada umatmu dengan bahasa baligu'ani walau ayah, sampaikan saja dariku walaupun sejumlah. Jangan pakai zon. Ini kan orang yang suka ngelihat sosial media. Sekarang kita bisa lihat tiap buka YouTube tuh ustaz nimbul lagi. Siapa dia orang? Masuk semua kalangan. Ya, jangan dibikin bingung. Jangan dibikin bingung. Kitanya belajar sehingga kita akan tahu nanti. Karena agama ini ya qala Allah ya qala Rasul wa qala sahaba. Kalau nanti ada qala Allah wa qala Rasul wa qala sahaba, pendapat orang hilang dengan sendirinya. Tapi kalau kita enggak paham firman Allah, enggak paham sabda Rasul, dan kita enggak paham yang sahabat lakukan, kita bakal gampang menerima pendapat. Karena inna fil kalami la sihrun. dalam ucapan ini ada sihir. Ya, pandailah kita menyampaikan kata, menjanjikan sebuah kebaikan, kita nanti bisa diikuti. Ini Indonesia, apa yang gak diikutin sama orang? Ya, ini komunis yang benci hukum saja, ada yang ngikutin, ada yang ngebela. Apalagi sekarang lagi ngetren nih, ya, tawaran-tawaran yang diingin oleh segelintir orang. Saya dengar bocoran ada partai ponsel, katanya betul.
1: Nikah siri.
0: Iya, partai yang siap menggadaikan apa status kewanitaan dan kelaki-lakian, masya Allah. Loh, siapa yang mau peduli dengan mereka kalau bukan kita? Makanya yang susah menikah melalui kami lah. Kami jamin 3 hari 50 juta. Oh, masya Allah. Mut'ah yang terselubung. Mereka berani karena ini Indonesia, pasar bebas, enggak ada yang menghujat, betul? Lawang komunis dihujat aja ditangkap yang menghujat. Masya Allah. Dan akan selalu seperti itu. Wallahi, Indonesia milik kita. Kita yang bakal bela. Caranya bagaimana? Mengembalikan tauhid. Mulai memahami sejarah. Bahwa pernah ada orang-orang mulia di bumi pertiwi ini. Pernah ada orang-orang mulia di bumi Indonesia ini. Yang Allah janji memuliakan negeri ini. Berkat rahmat Allah lah Indonesia merdeka. Dan Indonesia berani mengatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila yang pertama dalam Pancasila yang dijunjung tinggi. Sehingga kalau boleh diterjemahkan ketuhanan yang Maha Esa, agama lain maaf. Karena Tuhan kalian gak Esa. Cuma musuh Islam akan mengajak dengan bahasa Islam yang Nabi sudah mengatakan, Qaumun min jildatina. Ketika Huzaifah ibn al-Yaman bertanya, Ya Rasulullah, sifhum lana. Nabi yang kabarkan, Ad-du'at al-abwabi jahannam. Para pendakwa dari pintu jahannam. Ya Rasulullah, sifhum lana. Kabarkan sifat mereka. Nabi mengatakan, Qaumun min jildatina, wa yatakalamu nabi asinatina. Kaum yang sekulit dengan kita, bahasanya pun bahasa kita. Terjadi. Kita asing dalam bahasa Arab. Ya. Yeah. Kadang-kadang kita pikir lagi wirid, tapi lagu gambus. Kita di pojokan ambil ngopi, ngopi sangu lagi. Tayyib, tayyib, masya Allah. Bagus nih wirid. Bagus dari mana bagus-bagus? Ini lagu. Karena kita gak paham. Lihat usaha orang-orang dulu. Sampai tulisan Indonesia pakai bahasa Arab, betul? Dalam rangka apa? Supaya orang jangan asing sama huruf hijaiyah. Ini enggak, orang sekarang kan bingung. Ini apa, ada kayak huruf U titiknya satu apa, Tat? Yang mana nih? Masa lo enggak paham enggak? Apa, Tat? Wallahu a'lam. Dia juga enggak paham gitu ya. Ini nun. Ada yang bingung bedain mana fa mana qaf, laga buram lagi, ana buram enak. Gimana sih ya? Bahkan banyak yang menghayalkan sorga dengan menggadaikan akidah banyak. Ya Allah, gak bisa, surga gak bisa didapat dengan cara yang haram. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Ini ihsan yang kalian inginkan datang dengan cara yang ihsan juga. Inna Allah tayyib layak balu ila tayyiban. Allah baik cuma nerima yang baik. Tolong hukum dipegang. Makanya Allah muliakan orang yang berilmu. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apa sama orang yang berilmu dengan yang gak berilmu? Ya beda, gak sama. Jangan dibikin bingung. Ya jangan gampang terpancing. Kita kepancing aja dikit-dikit broadcast. Oh kan saya udah bilang beberapa jumpaan yang lalu ya. Broadcast yang baik, kita dapat pahala dari kebaikan yang diberikan. Tapi yang di broadcast siapa? Gitu loh. Jangan main copy paste, main kirim aja. Temen dia banyak, banyakan yang baru tobat. Baca, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Waduh, berat ini, masya Allah. Islam dianggap barbel, berat, masya Allah. Kayaknya bukan level aneh, Tat. Emang cabe sambal pakai level. Agama dibikin seperti itu, ya Allah. Hati-hati ya, mulut berbisa nih, hati-hati. Bisa itu bisa mematikan, seperti mulut yang bisa masuk ke tempat-tempat yang kadang-kadang kita gak sangka bakal masuk. wa iyadu billah wa na'udzubillah. Makanya salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang tergantung dia bisa menjaga lisan atau tidak. Al muslimun man salimal muslim min lisani wa yadihi. Orang Islam yang sejati dalam Islam, kata Rasulullah, yang paling bisa menyelamatkan orang Islam lain dari kejahatan mulut dan tangannya. Mulutmu harimaumu, ya. Tapi kalau kita mengatakan yang hak, ya ujian pasti. Kemarin ada yang tanya, Ustaz, katanya kalau orang di atas yang hak dalam jalan Allah yang benar, Allah yang bakal bela dia, Ustaz. Berapa banyak orang yang di jalan Allah kok kena hujat, kena caci, kena maki. Ya yang dibilang Allah akan jaga dia bukan berarti Allah enggak uji dia. Jangankan dia, lawang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang doanya mustajab saja pun diuji oleh Allah. Kenapa? Karena dia manusia. Para sahabat pun sama. Kurang sabar apa Abu Bakar, betul? Masih dihantam sama Musailamah al-Kazzab. Kurang kuat apa Umar bin Khattab, masih dibunuh sama Abu Lu'lu' al-Fayrus. Kurang cerdas bagaimana Utsman bin Affan, dan kurang baik apa dia sama Fulus. Utsman bin Affan, Masya Allah, ini tangannya betul-betul terbuka. Utsman kalau minjemin uang ke orang, dipakai buat makan anak-anaknya, ketika anaknya besar mau mengganti uang yang dulu dia makan karenanya, kata Utsman, jangan. Isu sudah aku niatkan untuk kalian. Jadikan uangku bagian dari kemuliaan yang kau miliki. Masya Allah, itu Utsman. Enggak ada. Karena dia tahu anfik unfik Ali. Tetap dibunuh. Seberapa kurang sabarnya Ali bin Abi Thalib. Sampai perang melawan musuhnya enggak pakai emosi. Kita pernah sampaikan. Musuh jatuh tinggal tebas, enggak jadi. Kenapa kau tak tebas lehernya Ali? Dia buang ludah ke mukaku. Terus aku emosi. Jadi enggak aku bunuh dia. Coba kalau kita jadi Ali, betul nggak? Ngapa dipotong-potong nih musuh? Dia buang ludah kan begitu, mutilasi tadinya. Makanya kita nggak hidup zaman Rasul, kacau, ya. Iman kita nggak ada seujung kukunya iman para sahabat radhiyallahu anhum. Masya Allah. Tapi Allah uji manusia, Allah uji. Cuma manusia nggak dilihat dari ujiannya. Tapi bagaimana dia menyikapi ujian? Karena orang diuji, siapa sih yang bisa memilih takdir? Siapa yang bisa memilih ujian? Enggak ada yang bisa. Makanya setiap sesuatu yang kita putuskan, pintu ujian yang telah kita tentukan. Kan sering dibilang, Anda yakin dengan dia, yakin. Kayaknya ini jodoh Anda nih, Ustaz. Bismillah, yakin insyaallah. Capek jadi jones mulu, Ustaz. Internet mulu tiap hari, Ustaz. Enggak ada. Ya alhamdulillah kalau kayak gitu. Tapi jangan menganggap nanti kalau udah ijab kabul ini puncaknya cinta. Awal ujian. Sekarang seminggu sekali ketemu kangen, betul? Ntar tiap hari, ya Allah dia lagi ya Allah. Nggak latah udah bagus, dia lagi gitu kan. Kebayang nggak kalau nggak punya misi dalam hidup kita? Masya Allah, baiti jannati, rumahku surgaku. Hayalan. Paham si istri kalau suami bilang, mama baiti jannati, udah sering dengar pak. Maksud papa gini, ma, kalau rumahku surgaku, apaan surga ada bidadarinya. Jadi yang namanya bidadari tuh, ma, ngelinter deh di rumah, muter di rumah. Ini bidadari di atas aspal mulu, betul lah. Ngayap mulu. Ini surga kosong. Kosong kan dari bidadari begitu. Bidadari ngayap mulu. Masya Allah. Awal ujian tuh. Ya, makanya Allah uji kita. Tapi demi Allah, la yukallifullahu nafsan
1: illa wus'aha.
0: Allah enggak mungkin uji kita di luar batas kemampuan kita. Yang penting stabilkan iman kita. Ini kita bahas hal yang menyebabkan lemahnya iman. Indonesia ini akan mulia. Terbukti kok. Penghafal Quran terbanyak dari Indonesia kok. Cuma masalah waktu. Makanya jangan hobi menghujat, mencaci maki saja pemimpin-pemimpin kita. Yang krisis dalam kehidupan kita ini mendoakan mereka. Yuk, doakan pemimpin kita. Ini minggu yang belum doain Pak Jokowi siapa? Doain dah. Emang gak boleh? Boleh, doain. Anda punya senjata, doakan Pak Jokowi semoga Allah berikan hidayah keistiqomahan dalam agama, boleh gak? Mudah-mudahan istrinya ikut kajian umahat di beberapa tempat, boleh. Kalau dia kajian jangan rame, didatang-datang usah begitu. Mudah-mudahan Pak Gubernur, ya Masya Allah, dia udah janji ya kemarin di Mekah tuh ya, kita bakal kajian di Monas. Masya Allah, insya Allah, mumpung Monas satu, tauhid belum bercabang, betul ya? Masya Allah. Mudah-mudahan kita doain wali kota, kita doain bupati, kita doain camat, lurah, RT, RW. Ya Allah, orang beriman ini punya senjata yang namanya doa, addu'a silahul mu'min. Doa senjata orang beriman. Sudahlah buang jauh-jauh hujatan di antara kita. Sudah saatnya kita bergandeng tangan untuk belajar ilmu yang bakal membedakan mana yang hak, mana yang batil dengan sendirinya. Jadi bukan sibuk dengan aib orang lain. Hati-hati, mulut berbisa. Wallahu a'lam bishawab.
2: Masya Allah, Ustaz. Seger ya. Masya Allah. Ustaz nih, ini mulut berbisa ini kan identik sama hal yang berbahaya gitu Ustaz ya.
0: Yeah.
2: Kira-kira ya, kalau misalkan ucapan seorang itu berdampak keburukan ya, kita katakan ucapannya berbisa, itu seperti apa Ustaz? Apakah dia membicarakan kejelekan orang atau komplitnya orang, dan kemudian akibat-akibat buruknya itu apa gitu? Apakah ada konsekuensi akhiratnya atau bahkan di dunia pun kelihatan gitu?
0: Likuli maqamin maqamun wa likuli maqalin maqalun. Sebenarnya berbicara itu semua ada tempatnya ya. Ketika kita harus menjelaskan tentang aib seseorang di hadapan seorang hakim, seorang polisi atau orang alim, boleh-boleh saja dalam rangka islah. Itu gibah yang diperbolehkan. Tapi kalau kita bicara memang niatnya untuk merusak orang tersebut, ini yang paling bahaya. Ya, jadi yang dikatakan mulut berbisa ini lebih kepada tujuan menjatuhkan orang yang dibicarakan gitu lah. Harusnya kita mengikuti salafus saleh. Ya, di mana ketika ada ulama ditemukan banyak kesalahannya, yang diingat bukan salahnya tapi baiknya. Ya, kalau dulu Imam Al-Iraqi, ya, beliau menemukan banyak kesalahan Imam Al-Ghazali, ya, dalam masalah hadis. Cuma yang saya salut dari beliau ini, beliau sendiri yang meng-up bahwa betapa Allah muliakan Imam Ghazali ketika di akhir hayatnya dia wafat dalam kondisi memegang buku Sahih Bukhari. Berarti enggak dikritisi salahnya, karena orang kan dilihat akhirnya. Ya, begini, ilmu yang bermanfaat akan mengiring si pemiliknya itu husnul khotimah loh. Makanya sering di ustadz suka agak bawel berkaitan dengan nafkah yang kita cari. Jangan kasih anak kita yang syubhat, apalagi yang haram. Ya, ini bahaya sekali. Sekarang ini kan narkoba kan gratis. Berapa banyak korban sudah kita lihat depan mata kita. Ya, harusnya seperti di negeri Arab diberikan hukuman mati harusnya ini. Ada kisos buat orang yang menyebarluaskan narkoba ini. Cuma yang mau bilang apa, kita gak bisa jaga anak-anak kita. Di balik dinding dia sedang apa. Kita kajian sekarang di Masjid Agung Al-Azhar, anak sedang apa di rumah, kita gak tahu. Demi Allah, siapa yang bakal jaga dia? Allah. Bagaimana Allah bisa menjaga dia? Kata Rasul, فَمَنِ تَقَوْ شُبْحَتْ فَقَدْ إِسْتَابْرَ لِدِينِ وَإِرْتِهِ. Orang yang menjauhkan syubhat telah menjaga agama dan kehormatan. Agama Islam, kehormatan, harta dan anaknya. Biasakan seperti itu. Nah, anak yang dibesarkan dengan cara yang halal, ya, dia akan berujung pada sebuah kemuliaan. Tapi kalau menuntut ilmu si anak dengan uang syubhat, uang haram, lihat. Siapa sih yang gak tahu dia? Ummul Qura menjadi saksi, betul. Hafal Quran. Lihat, di hari tuanya benci sama sunnah. Kenapa? Karena ilmu bukan pada wadahnya. Tapi ingat, kakek nenek kita yang ilmunya gak seberapa, tapi ketika menuntut ilmu gak terkontaminasi dengan yang haram, juz amah saja, satu juz saja, juz 30, bahkan gak lengkap, bisa membuat mereka husnul khotimah. Betul? Kenapa? Karena dasar yang betul. Dasar yang betul akan mengakhirinya dengan yang betul juga. Wallahu a'lam bissawab.
2: Nah, kalau misalkan di zaman sekarang itu kan saat kita ngelihat kayak orang menggibah itu kan.

0: famous gitu ya, kayak trend lah ya, acara-acara TV gosip atau apa, itu kan salah satu bentuk jahatnya lisan gitu Ustaz ya.
1: Iya.
0: Nah bagi kita nih Ustaz ya, bagi kita ya dalam kehidupan sehari-hari yang kita sering kadang juga kena dijelek-jelekin orang atau misalkan digibah, ada gak sih tipsnya biar gimana sih harus menghadapinya?
1: Lagi-lagi ilmu. Ketika kita berilmu, kita gak terkecoh. Orang berhak bikin acara di TV, bikin apa kegiatan di sosial media, itu hak. Orang mau bikin silakan. Tapi kalau kita berilmu, kita gak mengkonsumsi. Kita jangan dibikin bingung sama pabrik rokok yang di mana-mana. Jangan dibikin bingung. Oh, pabriknya begini. Dia nyumbang, kan rokok kan nyumbang buat kesehatan. Aneh sih emang, geleng pala ya. Tapi terjadi di kita. Bahkan banyak yang berangkat haji gara-gara keuntungan rokok. Gak bisa dihindari. Ya itu kan produk yang dibuat. Kalau kitanya berilmu, kita gak mengkonsumsi. Lah mereka produksi terus, kalau gak dibeli, tutup dengan sendirinya kan. Jadi, orang Islam ini kalau Islamnya betul, itu mewarnai bukan diwarnai. Kita gak terkecoh. Dulu juga Belanda datang bawa perempuan cakep dari Holland. Alat canggih pun dipertontonkan di bumi Indonesia. Tapi Tuanku Imam Bonjol gak tertarik. Teku Umar gak tertarik. Pangeran Diponegoro gak tertarik. Kenapa? Mereka Islam yang mewarnai bukan diwarnai. Mereka gak nguning-nguningin rambut biar kayak orang bule. Tetap punya karakter Islam seperti ini. Masya Allah. Tapi kita sekarang coba, kenal enggak, baru ngeliat dari TV aja udah diwarnain rambut. Ini lemahnya iman. Kenapa? Karena Islam tuh gak melekat dalam diri kita. Musuh Islam tahu. Udah jangan dibikin bingung, bikin aja produk, pasti yakin. Dibikinlah Musa Fatimah. Orang Islam gak bakal paham di mana letak perbedaannya. Apalagi orang Islam di Indonesia gampang, dia butuh solusi. Ajarkan sama anak-anak muda sana, sholat tiga waktu, itu solusi. Ini Jakarta macet. Sehingga yang awam tuh, tapi ini bagus banget, Tat. Anak jadi sholat mulu sekarang, Tat. Daripada macet, anak tarik aja, asal ke Johor, Tat. Ntar maghrib sama Isa di rumah, beres. Gitu aja repot. Kan ijab kabulnya jelas, Tat. Khilafnya cuma masalah mut'ah, itu urusan ulama. Yang penting kita nikah, Tat. Biar cuma 3 hari. Wow. Saya nikah, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin 10 juta. Seminggu sah.
0: Seminggu sah.
1: Minggu depan, siapa ke yang mau? Masya Allah. Zina yang terselubung. Tapi ada yang daftar. Nah kalau kemaksiatan sudah merajalela, sallallahu alaikum zullan layan jiu hatta tarju ila dinikum, tegak sunnah yang Nabi katakan, kalian akan diliputi oleh kesesatan yang tak mungkin pudar itu kesesatan sampai kalian kembali ke agama kalian. Makanya ustaz-ustaz ngajak, ayo kembali belajar. Tujuannya apa? Supaya kamu tahu manfaat kamu untuk negeri ini. Mulailah berpikir memberi, bukan mengambil. Negeri ini butuh generasi yang berpikir memberi, bukan mengambil. Sudah terlalu lama banyak orang yang berpikir mengambil. Memberi. Maka orang yang memberi, orang yang punya harga diri. Lebih baik kecil kepala teri ketimbang gede ekor kakap. Harga diri. Bangsa ini butuh yang seperti itu. Nah kalau mencari susah, mencipta. Ciptakan pekerjaan. Kok dibikin bingung? Ini krisis, orang dibikin gak yakin sama ulama. Disuruh pindah ke bank syariah. Sama aja, Tat. Tuh. Ada fatwa ulama loh. Ulama mana, Tat? MUI. MUI. Udah mulai gak yakin loh orang sama ulama. Hati-hati. Ini kan berbahaya sekali, makanya kita gak pengen seperti itu. Ini musuh Islam tahu. Orang Islam ini remeng. Lawang ada pendeta yang katanya mantan ustadz bilang, dia sampein hadis tentang apa bahwa Islam nanti seperti buih di lautan, terombang ambing. Betul. Berapa banyak orang Islam gak bisa baca Quran? Sementara buku petunjuknya Quran. Berapa banyak orang Islam gak menghafal nama Tuhannya? Berapa banyak perempuan-perempuan muslimah minta digandeng tangan sama orang yang gak kenal sorga? Ngayal masuk sorga sama lelaki yang gak kenal Allah. Ya terserah deh Ustaz, dia mau gimana terserah dia lah, yang penting saya ke sorga ujungnya. Ini nakodanya kotok ayam. Enak hal. Wallahualam. So,
0: oke, satu lagi di saat sebelum kita masuk sesi pertanyaan tanya jawab ini ya. Ada gak sih perintah secara khusus dari Allah ataupun dari Rasulullah SAW tentang menjaga lisan ini? Atau ada gak amalan yang khusus yang bisa kita praktekkan atau kita doa yang kita bisa lafazkan agar lisan ini terjaga gitu?
1: Ayo, kalau bicara menjaga lisan ini, ulama lebih sering mengatakan bahwa jadikan lisan ini rotban min zikrillah. Banyak bahasa mengingat Allah. Jangankan kita, lawang Nabi saja bilang sama Aisyah ketika dia mencemooh Saudah yang fisiklinya gemuk dan lain-lain gitu ya. Ya kata Rasul, Aisyah, kalau kau buang ludahmu ke tengah laut, laut berubah menjadi merah. Apa manfaatnya kau sebut fisik? Sementara Nabi menikah dengan Saudah karena kelebihan yang Saudah miliki yang gak dimiliki oleh Aisyah. Apa kelebihan Saudah? Pandainya memasak. Nabi lihat baiknya. Tiap istri memiliki kelebihannya, bukan kekurangannya yang dicari. Makanya ketika Umar bin Khattab dikatakan sama orang yang pengen nanya tentang istrinya yang galak, Umar pun diam. Ketika istrinya diam, berkata kepada dia, kata Umar, bukan aku takut dengannya, dia telah melahirkan anakku. Yang dia ingat yang baik. Makanya sekali lagi ditekankan dalam Islam ini bahwa doa ini banyak. Antum bisa lihat di buka doa dan wirid tentang masalah doa untuk menjaga lisan. Tetapi bukan cuma sekedar doa itu. Biasakan mulut ini untuk banyak bertasbih, bertahmid, bertahlil. Mulut ini corong hati. Hati punya dua jendela. Pandangan dan pendengaran. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, itu yang mewarnai hatimu. Kalau hatimu baik karena melihat yang baik, mendengar yang baik, yang keluar pun akan baik dengan sendirinya. Ini sudah kelihatan. Makanya ketika banyak orang menghujat orang per orang, antum jangan kepancing. Ustaz, antum dihujat, balas Ustaz. Ogah. Enak lagi dientengin dosa. Allah sudah janji kok ya, asal kita betul-betul istiqomah, kata Allah, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Orang yang menyakiti kekasihku berarti menabuh genderang perang terhadapku. Udah serahin aja ke Allah. Ya, kecuali kalau dia sudah merusak Islam, kita akan bela. Kalau merusak diri kita enggak ada masalah. Karena la yadurukum man dhalla idza hadaitum. Enggak ada yang berbahaya. Allah sudah berikan hidayah buat kita insyaallah.
0: Mungkin kita masuk dalam sesi tanya jawab ya. Sister brother siap-siap. Nanti insyaallah juga di bawah akan ada sesi tanya jawab juga. Dan mohon untuk tidak meninggalkan ruangan dulu karena kajian belum selesai, terutama bagi yang tengah ini agar tidak mengganggu lain kamera. Karena ini dinikmati oleh saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir langsung di sini. Aduh, Dimas.
2: Bismillah. Oke, kita akan mulai tanya jawab. Akan dimulai dari sesi sisters dulu. Untuk panitia mungkin boleh dibantu sambil menunggu persiapannya. Saya ada beberapa pengumuman. Mohon para brothers and sisters hati-hati dalam menuruni tangga ke bawah. Barusan masih ada gerimis sedikit dan karena keramik di bawah masih agak licin. Dan silakan kita lanjutkan pertanyaan. Mungkin sudah siap dari bagian Ahwat. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan dari dengan siapa, dari mana? Silakan Aisyah, dari mana?
3: Saya Karena tadi kita pikir supaya ada kan juga introspeksi, tapi kalau saya nggak bisa tahan gitu kan. Karena saya juga sebagai komitian gitu.
2: Gemes ngeliat keadaan gitu ya.
3: Iya.
2: Ah.
3: Itu ada enggak beres itu saya kita lagi saya enggak menyimpan.
4: To the point ya. Ya. Saya
3: gimana nanti tapi apa saya
4: bisa. Jadi biasa sering komentar apa adanya saat strike to the point aja gitu. Itu termasuk yang baik atau enggak atau berbisa atau enggak.
1: Iya. Ada doa Rasul tuh. Nabi mengajarkan Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha wa antaman khairu man zakkaha. Ya Allah, tolong jaga diriku ini dalam ketakwaan ya Allah. Kemudian sucikan. Karena kau lah yang maha mampu untuk mensucikan jiwa ini. Sebenarnya kamu sudah punya apa sense of belonging dalam sebuah kehidupan. Bahkan dalam Islam itu kalau kita ngelihat sebuah keburukan kita diam, itu dibilang setan bisu. Cuma mungkin kamu perlu ngukur diri, karena dalam yang kamu lakukan itu sudah amar ma'ruf, nahil mungkar. Itu ada uslub, ada cara dalam penyampaian. Jangan sampai tujuan kamu betul, cuma caranya salah. Saya pernah contohkan dulu, ada orang yang sedang ribut di jalan. Kita ngelihat keributan lerai dong, tapi dengan bahasa kita sabar, bonyok, betul? Kok bonyok Ustaz? Ya karena bahasa sabar ini Allah ajarkan buat orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, orang yang beriman sabarlah. Sekarang kita nggak tahu kondisi mereka iman atau tidak. Main bilang sabar nggak bisa. Ya sekarang kalau memang kita yakin kita bisa merubah, rubah dengan tangan. Kalau kita gak yakin, jangan, rubah dengan lisan. Kalaupun bakal menimbulkan mudarat yang lebih besar, cukup doa. Karena islah dalam Islam ini gak menimbulkan keburukan yang lebih besar. Jadi ada hukum sebab akibat dalam Islam ini. Ya, jadi terus kita harus tahu bahwa yang merubah itu Allah bukan kita. Oh kalau saya gak ngomel tadi saat lain dah ceritanya. Untung saya ngomel tat. Makanya dia ngomel. Gitu ya jadi ribut dong. Jadi ribut dong kalau gitu. Harusnya gak. Boleh. Tapi kita harus punya uslub. Cara untuk bisa menyampaikan. Karena ternyata memang kalau kita pakai bahasa yang baik, apalagi bahasa Islam, rahmatan lil alamin, insya Allah masuk ke semua kalangan, insya Allah, ya, wallahu a'lam.
2: Jazakallahu khairan. Penjelasannya Ustaz. Ukhti Aisyah cukup jelas ya jawabannya?
5: Iya, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke bagian brothers. Oke, okay, kita ada ikhwan yang sudah enggak sabar banget nih. Boleh dibahas. Silakan. Dengan siapa? Dari mana?
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Nama saya Nakan.
2: Siapa?
6: Nakan. Dari Frankfurt. Ada sedikit pertanyaan.
2: Dari Frankfurt?
6: Dari Frankfurt, Jerman.
2: Oh, masya Allah. Jauh juga naik apa? Silakan pertanyaan.
6: Ada pertanyaan, Ustaz. Di tempat saya tinggal, motor saya tinggal di Depok, itu lagi ada permasalahan mengenai
4: benar. Antum tinggal di Frankfurt atau di Depok?
6: Depok.
4: Depok. Ya, lanjutkan.
6: Jadi gini Ustaz, di Depok ini ada permasalahan yang namanya masalah film G30 SPKI. Nah, terus di kompleks saya ini di satu masjid ini memutarkan film tersebut. Tapi orang-orang tidak setuju karena dengan asal tertentu, misalkan propaganda Orde Baru atau misalkan sejarahnya ini sudah kuno atau segala macam. Nah, bagaimana menyikapi hal-hal tersebut sehingga orang bisa maklumi kalau ini untuk dengan tujuan yang baik memutarkan film tersebut. Terima kasih.
1: Iya, menyikapi fenomena yang merupakan sebuah keputusan dari pimpinan negara. Artinya ada legalitas pemimpin. Ya tugas kita sam'an wa ta'an. Ya, ini mendengar dan patuh gitulah ya. Walaupun sebenarnya nggak wajib. Kalau saya sih melihat adanya arahan untuk kembali membangkitkan pengetahuan tentang G30S PKI, ini usaha negara untuk membenci PKI. Bicara benar atau tidak cerita tentang berita tersebut, kita berhusnuzon. Karena enggak ada ulama yang berfatwa itu salah. Gitu ya. Sehingga buat kita tidak hanya mempercayai film. Kita harus yakin bahwa musuh Islam yang komunis ini ada. Dan dia sedang memecah belah umat. Anak-anak muda dibikin enggak akur, dibikin ribut, pengajian berkelas-kelas dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan usaha pemerintah tersebut kita pandang positif. Berarti negeri ini memang membenci komunis, gitu ya. Tapi mau bilang apa? Sekarang karena talbis ideologinya ini kan bebas di Indonesia. Sehingga orang tuh asal berani ngedebat, tampil viral. Itu bahasanya. Sehingga banyak orang yang berani mengatakan, "Wah, ini sudah gini, ini propaganda Orde Baru," karena Orde Baru sendiri punya salah menurut pandangan mereka, gitu ya. Tadi yang kita sampaikan, kalau kita sibuk mencari salah, sampai kapanpun kita nggak akan pernah menemukan orang yang nggak bersalah. Contoh kayak kemarin ya, Raja Salman datang ke Indonesia. Itu raja salaman sama yang bukan mahram. Ya raja, biarin aja. Kalau ulama kita kritik kan begitu. Ulama gak mungkin bersentuhan. Kalau raja kan pemimpin. Yang paling penting dari seorang pemimpin apa? Dia mau mendengar ulama. Itu yang paling penting. Jadi bukan pemimpin yang dikritisi, salah yang diingat. Baiknya gak disebut, ngasih pinjaman gak pakai bunga. Betul? Tuh, yang difitnah Wahabi itu. Betul? Orang kan dikit-dikit kan Saudi Wahabi, Sunnah Wahabi, Wahabi. Wahabi pernah ada 300 tahun yang lalu tuh kelompok takfiri dan itu bukan sunnah. Ya, sekarang kita fitnah Arab ini Wahabi sehingga orang takut ke Arab. Enggak ada yang takut, ratusan ribu daftar tiap tahun ke negeri Wahabi, naik haji, betul? Aman. Semua orang senang di negeri Wahabi, lihat. Bahkan sampai ada yang anteng di sana, Masya Allah. Ada kerja di sana, betul?
4: Pulang-pulang.
1: Ini negeri kita ini dibikin bingung kita nih gitu loh. Lagi yang Wahabi siapa bro? Islam kok Wahabi, Islam kok kelompok ini, ISIS kelompok ini itu. Itu kan kelompok, itu kan firqoh. Islam kalau mau dibilang rahmat untuk alam ini, yang Quran bilang inna dina indallahil Islam. Jangan pakai embel-embel. Jadi sikap kita menyikapi keputusan pemerintah itu kembali kepada niat ditayangkan film tersebut. Toh enggak ada kewajiban nonton. Ya kan? Tapi sayang aja kalau enggak nonton, ya. Allahu a'lam.
2: Masyaallah, jazakallahu khair Ustaz. Cukup jelas. Oke, ada hadiah buat antum. Oke, sebelum kita berlanjut ke bagian sisters, sambil menunggu kesiapan dari jemaah juga, dari sisters, ada pertanyaan satu lagi dari anak muda nih, Ustaz, dari jemaah. Ini mungkin meliputi kita biasa di pergaulan kali, Ustaz. Bagaimana sikap yang benar ketika teman bercanda dengan menjatuhkan diri kita?
4: Dicengin gitu, Ustaz, ya?
1: Oh, ceng.
2: Misalnya, apa nih, misalnya pita atau bagaimana gitu.
1: Emang dia punya muka sayang kalau gak dicengin gitu. Mukanya menginspirasi, ceng. Makanya kalau ngaca baca doa, kira-kira kama hasan taholki fahsin hulki gitu. Kira-kira muka cengan jangan banyak ngayap. Ya, akhi. Ya kalau sudah cengan ini menghina fisik, ya islah lah ya. Kan di kita kadang-kadang kan bisal ismul fusuku ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan setelah iman, betul? Namanya Abdullah, mentang-mentang agak kereng dikit dipanggil si Ambon, betul ya? Anak kesel sama dia tat, anak dipanggil Ambon, harusnya Puton, UDD juga gitu. Ya antum kalau sudah bahasa fisik ya antum islah lah ya. karena mungkin dia ngeledek karena dia nggak berilmu. Tapi ya kalau munaslah yantahi, omongan orang nggak ada selesainya. Ya saya ingat dalam dakwah nih, kan aneh duluan pakai jenggot ketimbang ente, betul ya? Jadi aneh duluan yang dicengin orang masalah jenggot. Ya jalan terus, kenapa? Lawang bener, kecuali kalau nggak bener. Dari ngecengin apa nanya, diam-diam tat, obatnya apa? Au, oh, enggak, gua kasih tahu. Gua ngecengin kemarin. Asal antum di atas kebenaran, layadurukum mandolla idah tadaitum. Kalau mudah selayan, omongan orang enggak ada selesainya. Ya sekarang alhamdulillah anak-anak muda berjanggut, bangga dengan janggutnya, betul? Sampai bajunya pakai janggut, betul ya? Dulu mana berani orang pakai jenggot di baju, betul ya? Ya udah, yang penting antum istiqomah di atas sunnah. Omongan orang nggak ada selesainya, kecuali kalau bicara fisik, menghina, mencaci, ya sampaikan dengan bahasa hikmah. Wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi khawla wa idza khatabahumul jahilun qalu salam. Ya debat dengan bahasa yang asik. Bikin dia tuh malu bahwa buat kita enggak ngaruh cengan dia gitu lah ya. Wallahu a'lam.
2: Jazakallahu khair Ustaz. Oke, kita lanjut ke Sister Sai. Sudah siap mungkin?
7: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dengan siapa, dari mana?
7: Nama saya Apri dari Setia Budi.
2: Silakan Apri.
7: Mau tanya Pak Ustaz, bagaimana solusinya bila kita dengar aib orang itu dari misalkan dari orang tua kita gitu. Mungkin keceplosan atau gimana gitu kan? Atau mungkin dari pimpinan kita gitu, di kantor gitu, lagi ngobrol terus tiba-tiba keceplosan gitu. Terus gimana cara kita mengingkarinya agar kita nggak kena juga gitu Pak Ustaz? Karena kan takutnya kan namanya manusia gitu Pak Ustaz ya, nggak bisa.
2: Bisa betul.
7: Ya baik. Terus satu lagi Pak Ustaz, gimana caranya sih kita bertobat dari dosa-dosa gibah? Itu aja.
4: Bertobat dari dosa gibah ya.
2: Okay.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi yang pertama maksudnya dia
4: kalau dengar aib orang secara nggak sengaja karena bosnya atau orang tuanya keceplosan itu.
1: Oh, okay. Ya beristighfar. Kadang-kadang siapa sih yang bisa menjaga maksiat dari mata dan telinga? Makanya ada hadis yang mengatakan bahwa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba menghias yang wajib dengan yang sunnah sampai aku jatuh cinta, kata Allah. Kalau Allah sudah jatuh cinta karena sunnah yang kita kerjakan, Allah bakal jaga telinga yang dengannya dia mendengar, mata yang dengannya dia melihat. Kenapa? Kita gak bisa ngindarin maksiat dari mata telinga, gak bisa. Anda udah gak demen musik tat, wallahi tat, cuma kadang ngegelar dagangan samping toko kaset, apal jadinya, betul? Kan begitu tuh kan. Iya, mata juga begitu kan. Akhirnya kita gak bisa, tapi ya memang mata melihat, telinga mendengar, itu kan zinanya di situ. Zinanya mata melihat, zinanya kuping mendengar ya, cuma hati gak terpaut gitulah. Makanya yang paling baik ya solusinya, selain beristighfar ketika melihat, ketika mendengar ya, kita juga menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Apa sih yang wajib dengan yang sunnah? Tad? Lima waktu tambahin qobliyah ba'diyah ya. Puasa Ramadan kerjain puasa-puasa sunnah. Ini bulan Muharram nih ya, puasa Tasu'a, puasa Asyura kerjain. Atau kita sudah zakat, tolong sedekah jangan tinggal. Sudah haji, rutinin umroh. Itu sunnah semua. Itu semua akan menjaga pandangan, pendengaran, tangan, kaki kita insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab.
4: Cara tobat dari dosa gibah?
1: Ya yang pertama tentu kita minta maaf langsung sama orang yang pernah kita gibah, karena urusannya kan antar manusia. Kecuali kalau kita sudah cari enggak ketemu, kembalikan ke Allah. Fattaqullaha mastata'tum. Terus orangnya kan gak tahu kita gibah, Stad. Ya ngomong aja secara global, maafin ya, mungkin saya pernah ngomong yang enggak-enggak gitu aja, gak usah detail. Jadi dulu tuh saya tuh yang pertama, yang kedua, rame urusannya deh kalau gitu. Global aja ya Allah.
2: Oke, jazakallah khair Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Mudah-mudahan cukup jelas. Kita berlanjut ke brothers. Oke, mungkin dari sini jarang ketanyok nih. Oke, okay. Ikhwan, ya, boleh berdiri dibantu? Mic-nya. Terima kasih.
8: Itu sudah.
2: Oke. Bisa kalian. Silakan sebutkan nama dan usul asal.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Nama saya Yusma dari Cilincing.
2: Oke, okay, Alan. Yusma silakan pertanyaannya.
10: Dari kampus saya itu di jurusan saya itu cowok dan cewek itu lebih banyak daripada ceweknya. Nah, di sana itu saya sebagai cowok banyak juga kena fitnah yang wanita, jadi apalagi buat saya ini total. Itu gimana sebagai laki-laki kita menghadapi wanita tersebut? Sekian.
2: Bukan mana?
4: Di mana kantornya?
10: Di dalam sakit Pertamina.
2: Oke, jasa kelakar atas pertanyaannya. Boleh dibantu, Sir.
1: Mic-nya kenceng bener kayak wasit bola.
2: Bersemangat, Ustaz. Masya Allah.
1: Udah nikah belum?
10: Belum, Ustaz.
1: Lelet ente. Nikah selesai. Pantesan kegoda mulu kalau begitu. Ya, semoga Allah mudahkan Anda menikah, dapat pasangan yang soleha, insya Allah. Ya. Karena ini ujian sampai kapanpun akan begini, apalagi memang banyakkan perempuan ketimbang laki, betul? Kan dia tanya, bagaimana menghadapi fitnah ini, betul? Nikah. Solusinya itu. Kalau ente gak nikah, 5 huruf buat ente. Lelet. Betul gak? Ya, semoga Allah mudahkan antum dapat.
4: Masalahnya nih yang sering terutama nih tadi ada penekanan terutama tuh bosnya gitu. Jadi harus nikahin bosnya gitu tadi.
1: Iya, ala kulli hal akhi fillah. Fitnah itu akan selalu ada. Dan fitnah laki-laki ya wanita. Maka yang paling baik menghindari fitnah. Manis tato'ah. Laki-laki kalau paham manis tato'ah, antum tuh punya harga diri yang sudah mampu. Berarti antum punya kekuatan untuk mampu menikah. Sehingga kalau antum merasa gak mampu, antum betul-betul payah gitu loh. Masa nunggu perempuan yang bayar mahar, betul ya? Ya jadi memang solusinya begitu, gak ada solusi lain. Antum puasa, kuatnya siang, malam gak kuat, betul ya? Tetap harus nikah gitu loh. Makanya kecuali kalau memang antum betul-betul gak mampu, ya bertakwalah kepada Allah. Banyak dulu di majelis ilmu, ya itu sudah fitnah tempat antum, mudah-mudahan jadi sukses buat antum lebih cepat berumah tangga insyaallah, amin ya para.
2: Oke, kita ada bakal biar bermudah-mudah ke dalam majelis untuk majelis berputar. Oke, kita masih ada banyak waktu dan sambil menunggu Sister Said untuk siap pertanyaan berikutnya, kita ada beberapa pengumuman jemaah Ikhwan, mohon maaf untuk sementara sebelum kajian ini berakhir keluar lewat pintu selatan. Untuk wanita silakan bisa turun lewat utara. Oke, silakan Sister Said, apa sudah siap?
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa dan dari mana? Kanya.
11: Ya.
2: Oke, dari mana?
11: Dari Kebayoran Lama.
2: Oke, Taib, silakan.
11: Ya. Ustaz, sebenarnya ada satu masalah yang selama ini udah saya kubur dalam-dalam. Masalah itu bukan dari saya tapi dari keluarga gitu, Ustaz. Suatu saat ada keluarga yang menggunakan kesalahan itu hanya untuk mengedepankan egonya, dan dia pun berhasil, Ustaz. Kesalahan itu, masalah itu dijadiin alasan untuk menghindari saya. Pertanyaannya, Ustaz, apa perlu saya harus utarain masalah saya itu ke orang yang lagi dekat sama saya biar nantinya saya gak dibilang nutup-nutupin masalah?
1: Iya.
11: Seperti itu Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah tutup aib anti dan dijaga sampai hari akhir nanti insyaallah ya. Lagi-lagi Islam itu mewarnai bukan diwarnai. Jadi jangan terpancing. Adapun tentang aib yang diangkat oleh orang itu pada hakikatnya cara Allah mengurangi dosa kita. Yakinlah bahwa al-amal bi khawatimiha. Amal itu tergantung akhir bukan awal. Siapa sih orang yang bisa memilih takdir di masa lalu? Apapun siapapun kita di masa lalu itu bukan kita yang akan datang gitu lah. Karena para sahabat juga ngalamin seperti itu kan. Nah, para sahabiat juga sama. Tapi kalau kita tahu bahwa kita punya Allah Ghafurur Rahim, jangan terpancing. Kecuali kalau mungkin bicara hukum yang perlu dalil, perlu bukti, perlu hujah, silakan. Tapi jangan sembarangan, jangan terpancing. Karena kadang-kadang setan memanfaatkan orang ini untuk memancing kita, sehingga kita terpancing. Jangan. Ya, taubat kita dari masa lalu kita ini hanya untuk Allah. Ayakroha ayakuda fil kufur badait angkotahulloh kama yakrohu ayukjama wajhul finnar. Membenci untuk kembali ke masa lalu. Jadi kalau kita sudah punya aib, punya masa lalu, setiap orang punya aib. Karena manusia mana yang enggak punya aib, betul? Nah, bicara kecil besarnya ya Allahu alam bisawab. Cuma judulnya salah. Tapi kan sebaik-baik orang yang punya aib, punya salah, yang mau bertobat. Ya ibadi, lo ataitani bikurabil ardi khataya summa lakitani latusriku bisyai'an la ataituka maghfiratan mislah. Ini hadis qudsi loh. Kata Allah, wahai hambaku, hambaku, kalau kau datang menemuiku membawa dosa sebesar langit dan bumi, sementara kamu tidak berbuat syirik, kau minta ampun padaku, kudatangkan ampunan sebanyak dosa yang kau lakukan. Kira-kira dosa kita seluas langit dan bumi gak sih? Masya Allah. Yang seluas langit dan bumi aja, kalau kita tidak berbuat syirik, Allah datangkan. Jadi jangan terpancing, ya. Kecuali kalau memang dia bicara hukum, pengadilan, perlu untuk mengekspos, ya sampaikan di depan hakim. Jangan sampai di depan orang yang gak ada manfaatnya. Akhirnya jadi kita membongkar aib kita sendiri ya. Insya Allah nih teman-teman kita yang lebih dari 2000 orang nih hadir ini, mendoakan nanti semoga dijaga dari aib di masa lalu insya Allah. Buat kita semua, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Orang yang suka menutup aib orang Islam, Allah tutup aibnya nanti di akhirat insya Allah.
4: Yang penting jangan buka aib sendiri Sat ya.
1: Iya, jangan terpancing nanti malah membuka ya. Aib sendiri ya.
2: Okay, dan itu bisa menjadi kesempatan untuk berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Oh iya. Yeah.
2: Karena lagi dizolimin kan
1: Sat. Sedang terzolimi dan kamu bisa berdoa saat itu. Minta sama Allah, ini orang yang begini ini diberikan hidayah ya Allah ya. Jangan kita sumpah serapah. Nanti kejadian juga makin terus-terusan ya Allah, ini orang kurang ajar ya Allah, kurang ajar terus. Ya Allah, berikan hidayah kepada orang ini ya Allah. Mudah-mudahan dia bisa menjaga lisannya, jaga hatinya ya Allah. Itu kalau kita doakan orang yang tidak tahu kita doakan baik seperti itu, 70 malaikat mengaminkan kita. Masya Allah ya. Wallahu a'lam. Nah.
2: Jazakallahu khairan atas penjelasannya Ustaz. Oke, kita akan lanjutkan sesi pertanyaan di bawah di bazar. Jadi insya Allah lebih santai dan diskusinya juga akan lebih mengalir. Dan sebelum kita tutup majelis ini, sesi tanya jawab di atas, mari kita simak kesimpulan.
1: Ya, Brother Said dan Sister Said, yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Poin yang kita bahas bahwa mulutmu berbisa ini tergantung hatimu, dan hatimu tergantung dua jendela yang dimiliki, pandangan dan pendengaran. Kalau kau lihat yang baik, kau dengar yang baik, hatimu baik, mulutmu akan mengeluarkan madu yang bermanfaat. Tapi kalau kau pandang yang buruk, kau dengar yang buruk, hatimu buruk, wallahi mulutmu berbisa. Ingat, lidah dalam mulut ini bisa menembus tempat yang tak bisa ditembus oleh peluru dan pedang. Maka jaga lisan kita, banyak berzikir, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Semoga manfaat insyaallah, dan yang terpenting galang ukhuwah di antara kita. Jauhkan khilaf karena sudah dibukukan. Terus menuntut ilmu. Indonesia butuh orang-orang yang gemar menuntut ilmu. Derajat akan terangkat dengan sendirinya. Semoga Allah memuliakan negeri kita. Lainnya insyaallah. Wallahu a'lam.
0: Semoga kita diberikan kekuatan untuk mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan malam ini dari Ustaz, dan semoga Ustaz selalu dijaga oleh Allah dalam menebarkan ilmunya. Kita tutup kajian malam ini dengan membaca doa kafaratul majid.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
12: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di antara kita jauhkan khilaf karena sudah dibukukan. Terus menuntut ilmu. Indonesia butuh orang-orang yang gemar menuntut ilmu. Derajat akan terangkat dengan sendirinya. Semoga Allah memuliakan negeri kita. Lainnya insyaallah. Wallahu a'lam.
0: Semoga kita diberikan kekuatan untuk mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan malam ini dari Ustaz, dan semoga Ustaz selalu dijaga oleh Allah dalam menebarkan ilmunya. Kita tutup kajian malam.

Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab menuju masjid. Dalam rangka memotivasi kaum muslimin untuk memakmurkan masjid, Allah memberikan banyak janji dan keutamaan bagi orang yang menghadiri sholat jamaah. Di antaranya, hadis dari Ibnu Mas'ud, "Ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu tuhur, summa ya'midu ila masjidin min hadihil masajid, illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin yakhtuha hasanah, wa yarfa'uhu biha darajah, wa yahuttu anhu biha sayyi'ah." Jika seseorang wudu dengan sempurna, kemudian menuju masjid, maka Allah akan mencatat setiap langkahnya sebagai pahala untuknya, mengangkat derajatnya, dan menghapuskan dosanya. Hadis riwayat Muslim. Untuk menyempurnakan pahala Anda ketika menuju masjid, berikut beberapa adab yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat ke masjid. Pertama, berwudulah dari rumah dan bukan di masjid. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan keadaan yang sesuai sunnah adalah berwudu di rumah dan bukan di masjid. Di antaranya adalah hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a lis-salati fa asbagha al-wudu'a thumma masha ila as-salati al-maktubah fa shallaha ma'an-nasi aw ma'al jama'ati aw fil masjidi ghafarallahu lahu dhunubahu." Siapa yang berwudu untuk salat dan dia sempurnakan wudunya, kemudian dia menuju masjid untuk salat fardu, lalu dia ikut salat berjamaah atau sholat di masjid, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Zahir hadis ini, wudu tersebut dilakukan sebelum berangkat menuju masjid. Itu artinya, wudu tersebut dilakukan di rumah. Empat dalil tegas yang menunjukkan hal ini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi summa masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillah." Siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan sholat wajib. Dan seterusnya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, gunakan pakaian yang sopan nan suci. Allah berfirman yang artinya, "Ya Bani Adama, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin." Wahai Bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian setiap kali menuju masjid. Quran surat Al-A'raf ayat 31. Sebagai orang yang beriman, seharusnya kita merasa malu ketika mengenakan kaos atau pakaian tidak sopan ketika menuju masjid, sementara kita sadar bahwa kita hendak menghadap Allah. Ketiga, bacalah doa ketika keluar rumah. Di antara doa yang disyariatkan adalah, "Bismillahitawakkaltu'alallahi, la hawla wa la quwata illa billah." Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan, kecuali dengan Allah. Membaca doa ini ketika keluar rumah memiliki keutamaan besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila ada orang yang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca doa di atas, dikatakan kepadanya, 'Kamu diberi petunjuk, kamu dicukupi, dan kamu dilindungi.' Maka setan-setan pun berteriak. Kemudian ada salah satu setan yang berkata kepada lainnya, 'Bagaimana kalian bisa menggoda orang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi?'" Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Doa ini sangat ringkas, mudah dibaca, namun keutamaannya besar. Tidak dijumpai riwayat yang menganjurkan mengangkat tangan ketika membaca doa ini. Keempat, gunakanlah sandal atau alas kaki lainnya dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi."
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Kelima, berjalanlah menuju masjid dengan tenang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati wa alaikum bis-sakinati wal waqar wa la tusri'u." Apabila kalian mendengar iqamah, berjalanlah menuju salat dan kalian harus tenang dan jangan buru-buru. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, dengan berjalan tenang, kita akan mendapatkan banyak pahala, karena setiap langkah kaki kita dicatat sebagai pahala dan menghapus dosa. Di antara hikmah larangan terburu-buru ketika sholat, agar kita tidak ngos-ngosan ketika melaksanakan sholat. Nafas tersengal-sengal ketika sholat bisa menyebabkan sholat kita menjadi sangat terganggu. Keenam, membaca doa ketika menuju masjid. Di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura wa ja'al li nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di penglihatanku, cahaya bagi pendengaranku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, berikanlah cahaya untukku. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, sesampainya di masjid, lepas sandal dengan mendahulukan kaki kiri. Sunnah ini dinyatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yumna wa idza khala'a falyabda' bis syimal." Apabila kalian memakai sandal, mulailah dengan kaki kanan, dan jika melepasnya, mulailah dengan kaki kiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Para ulama mengatakan, semua kegiatan yang baik dianjurkan mendahulukan bagian tubuh yang kanan. Termasuk dalam hal ini adalah mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Minas sunnati idza dakhaltal masjida an tabda'a bi rijlikal yumna wa idza kharajta an tabda'a bi rijlikal yusra." Termasuk ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Anda masuk masjid, Anda mendahulukan kaki kanan, dan ketika keluar, Anda mendahulukan kaki kiri. Hadis riwayat Hakim, beliau sahihkan dan disetujui Ad-Dhahabi. Kesembilan, berdoalah ketika masuk masjid. Ada banyak doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, sikap yang tepat adalah diamalkan semuanya. Berikut beberapa doa ketika masuk masjid. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillah, salawat dan salam untuk Rasulillah. Hadis riwayat Ibnu Sunni, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Hadis riwayat Muslim.

0: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya yang mulia, dengan kekuasaannya yang langgeng dari godaan setan yang terkutuk. Untuk doa terakhir ini, terdapat keutamaan khusus. Dari Abdullah bin Amr bin As, radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk masjid, beliau membaca doa di atas. Kemudian beliau bersabda, "Jika orang membaca doa ini, maka setan berteriak, 'Orang ini dilindungi dariku sepanjang hari.'" Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al Albani. Kesepuluh, salat tahiyatul masjid jika masih memungkinkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a raka'atain." Apabila kalian masuk masjid, jangan duduk sampai salat dua rakaat. Hadis riwayat Muslim. Itulah salat tahiyatul masjid. Semoga kita dimudahkan untuk menyerahim. Perkenankan kami berbagi adab-adab dalam sholat berjamaah. Ulama sepakat bahwa sholat wajib berjamaah merupakan ibadah yang sangat mulia dan syiar Islam yang sangat agung. Karena Allah mensyariatkan agar sholat wajib dilakukan secara berjamaah di masjid. Allah berfirman, "Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahuddin." Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Dan katakanlah, arahkanlah wajahmu dengan melaksanakan sholat jamaah di setiap masjid, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 29. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian besar terhadap sholat jamaah. Beliau bersabda, "Salatul jama'ati tafdulu salatal faddi bi 27 darajah." Salat jama'ah lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan beliau merasa kehilangan ketika ada sahabat yang tidak ikut salat berjama'ah. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menceritakan, suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami sholat subuh, beliau bertanya kepada para makmum, "Apakah si A datang? Apakah si B hadir?" Beliau menyebutkan beberapa orang munafik. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya shaf pertama itu seperti shaf para malaikat. Andai kalian tahu keutamaannya, kalian akan berebut untuk mendapatkannya." Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Agar sholat jamaah kita lebih sempurna, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan berbagai macam adab. Di antaranya, pertama, apabila kita telah masuk masjid, dianjurkan mendekat ke sutroh untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah qobliyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' raka'ataini qabla an yajlisa." Apabila kalian masuk masjid, lakukanlah sholat dua rakaat sebelum duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, jika waktu iqamah masih lama, duduklah dengan tenang menghadap kiblat dan perbanyak membaca doa. Karena doa antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuraddu du'a'u bainal adani wal iqamah." Doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, jika iqamah dikumandangkan sementara Anda sedang sholat sunnah dan tidak memungkinkan untuk segera diselesaikan, maka batalkan sholat sunnah dan bergabunglah di shaf untuk melaksanakan sholat wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza uqimatish shalatu fala sholata illa al-maktubah." Apabila iqamah telah dikumandangkan, maka tidak ada solat kecuali solat wajib. Hadis riwayat Muslim. Keempat, pastikan semua yang mengganggu telah Anda singkirkan, karena kita dituntut untuk khusyuk ketika solat. Di antaranya dengan mematikan bunyi HP. Nabi SAW bersabda, "Inna fi sholati la syughla." Sesungguhnya dalam solat itu sudah banyak kesibukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang solat, dia disibukkan dengan merenungi bacaan-bacaan solat dan gerakan-gerakannya. Karena itu, jangan sampai kesibukan dalam solat tersebut ditambah lagi dengan kesibukan yang tidak bermanfaat. Kelima, apabila Anda mendengar bunyi HP Anda karena lupa mematikannya sebelum solat, maka segera matikan HP Anda, meskipun sedang melaksanakan sholat. Dan gerakan semacam ini tidak membatalkan sholat, karena gerakan ini dibutuhkan. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, dianjurkan menghilangkan segala yang mengganggu orang yang sholat dengan cara apapun, agar dapat menjaga untuk selalu khusyuk. Keenam, pastikan shaf sholat rapat dan lurus. Merapatkan dan meluruskan shaf sholat berjamaah hukumnya wajib. Imam bertanggung jawab memerintahkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan shaf mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir tidak pernah lupa mengingatkan para sahabat akan hal ini setiap sholat jamaah. Karena lurus dan rapatnya shaf merupakan salah satu tonggak kesempurnaan sholat jamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan para sahabat, "Sawu shufufakum fa inna taswiyata shaffi min tamamis shalah." Luruskan shaf kalian, karena meluruskan shaf bagian dari kesempurnaan salat. Hadis riwayat Muslim. Beliau juga memerintahkan agar jamaah merapatkan shaf dan tidak meninggalkan celah dalam shaf. Karena adanya celah akan ditempati setan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqimu as-shufufa wa hadu bainal manakibi wa suddul khalal wa linu bi aidi ikhwanikum wa la tadaru furujatin lisyaitan." Luruskan shaf, rapatkan pundak dan tutup celah. Perlunak pundak kalian untuk saudaranya dan jangan tinggalkan celah untuk setan. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketujuh, ikuti semua gerakan imam. Tidak boleh mendahului atau terlalu telat dari gerakan imam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, imam ditunjuk untuk diikuti makmum. Karena itu, janganlah menyelisihi imam. Apabila dia rukuk, maka rukuklah. Apabila dia iktidal, ucapkan Rabbana lakal hamd. Dan apabila sujud, maka sujudlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketelapan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman keras bagi orang yang mendahului gerakan imam. Beliau bersabda, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'ala Allahu suratahu surata himarin." Tidak takutkah kalian ketika kalian mengangkat kepala bangkit sebelum imam? Maka akan Allah jadikan kepalanya seperti kepala keledai, atau bentuknya seperti bentuk keledai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesembilan, apabila imam lupa gerakan sholat, makmum dianjurkan mengingatkannya dengan membaca Subhanallah bagi laki-laki dan menepukkan tangan bagi wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama ana basyarun mislukum, ansa kama tansaun, fa idza nasitu fadzakkiruni." Saya hanyalah manusia biasa seperti kalian. Saya lupa sebagaimana kalian lupa. Apabila saya lupa, ingatkanlah saya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man nabahu syai'un fi salatihi falyaqul subhanallah." Siapa yang mengalami sesuatu dalam salatnya, hendaknya dia mengucapkan subhanallah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita dimudahkan untuk selalu istiqomah dalam menjalankannya.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum. Apa yang kita baca ketika kita mendengar seruan adzan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah? Jawabannya kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya adalah apa hubungannya?
2: Sesaat lagi akan kita dengarkan dikumandangkannya azan salat maghrib untuk daerah Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا
1: للمجيد. Setidaknya ada lima amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika kita mendengarkan adhan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala an, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah selesai kumandang azan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan.
2: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
3: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua.

0: Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: Adi salat kama amara Allah bi awqatiha lil masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
2: Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Ribuan orang mengucapkan Allah Akbar di dalam salatnya, namun siapa yang menghadirkan bahwa simpan Allah yang Maha Besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allah Akbar itu, hadir dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang Maha Besar. Yang mana dia lebih besar dari dirinya, yang mana langit dan tutup langit yang sangat besar, di akhirat, di dalam genggamannya.

0: Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh, kamilah yang memberi peringatan.
1: Fiha yufratu kullu amrin hakim.
0: Pada malam itu, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah.
1: Amran min indina, inna kunna mursilin.
0: Yaitu, urusan dari sisi kami. Sungguh, kamilah yang mengutus rasul-rasul.
1: Rahmatan min Rabbik, innahu huwas sami'ul 'alim.
0: Sebagai rahmat dari Tuhanmu, sungguh Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu dahulu.
1: Bal hum fi syakkin yal'abun.
0: Tetapi mereka dalam keraguan. Mereka bermain-main.
1: Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin.
0: Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas.

0: yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih.
1: Rabbana kshif 'anna al-'adhab inna mu'minun.
0: Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, lenyapkanlah azab itu dari kami. Sungguh, kami akan beriman."

0: Bagaimana mereka dapat menerima peringatan? Padahal sebelumnya pun, seorang Rasul telah datang memberi penjelasan kepada mereka.
1: ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ
0: Kemudian mereka berpaling darinya dan berkata, Dia itu orang yang menerima ajaran dari orang lain dan orang gila.

0: sungguh, kalau kami melenyapkan azab itu sedikit saja, tentu kamu akan kembali ingkar.
1: Yawma nabatishul batashatal kubara inna muntaqimun.
0: Ingatlah pada hari ketika kami menghantam mereka dengan keras. Kami pasti akan memberi balasan.

Dengan berkata, serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah, Bani Israel. Sesungguhnya, aku adalah utusan Allah yang dapat kamu percaya.

0: Dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata.
1: Wa inni 'udtu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun.
0: Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari ancamanmu untuk merajamku.
1: Wa in lam tu'minu li fa'tazilun.
0: Dan jika kamu tidak beriman kepadaku, maka biarkanlah aku memimpin Bani Israel.

0: Kemudian dia Musa berdoa kepada Tuhannya, "Sungguh, mereka ini adalah kaum yang berdosa. Segerakanlah azab kepada mereka."
1: فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ.
0: Allah berfirman, "Karena itu berjalanlah dengan hamba-hambaku pada malam hari. Sesungguhnya kamu akan dikejar."
1: وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ.
0: Dan biarkanlah laut itu terbelah. Sesungguhnya mereka bala tentara yang akan ditenggelamkan.
1: كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ.
0: Betapa banyak taman-taman dan mata air yang mereka tinggalkan.
1: وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ.
0: Juga kebun-kebun serta tempat kediaman yang indah.
1: وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ.
0: Dan kesenangan-kesenangan yang dapat mereka nikmati di sana.
1: كذلك وأورثناها قوما آخرين.
0: Demikianlah, dan kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain.

0: dari siksaan Fir'aun. Sungguh, dia itu orang yang sombong, termasuk orang-orang yang melampaui batas.
1: Walaqad ikhtarnahum ala ilmin ala al-alamin.
0: Dan sungguh, kami pilih mereka Bani Israel dengan ilmu kami di atas semua bangsa pada masa itu.

0: Dan telah kami berikan kepada mereka di antara tanda-tanda kebesaran kami sesuatu yang di dalamnya terdapat nikmat yang nyata.
1: Inna ha'ula'i layakulun.
0: Sesungguhnya mereka kaum musyrik itu pasti akan berkata,
1: In hiya illa mautatuna al-ula wa ma nahnu bimunsharin.
0: Tidak ada kematian selain kematian di dunia ini, dan kami tidak akan dibangkitkan.

0: Apakah mereka kaum musyrikin yang lebih baik atau kaum Tuba? Dan orang-orang yang sebelum mereka yang telah kami binasakan karena mereka adalah orang-orang yang sungguh berdosa.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan tidaklah kami bermain-main menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya.

0: kami ciptakan keduanya, melainkan dengan hak benar. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in.
0: Sungguh, hari keputusan hari kiamat adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya.

Yaitu, pada hari ketika seorang teman sama sekali tidak dapat memberi manfaat kepada teman lainnya, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan.

0: Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Inna syajaratal zakum.
0: Sungguh, pohon zakum itu
1: ta'amul asim.
0: Makanan bagi orang yang banyak dosa.
1: Kal muhli yaghli fil butun.
0: Seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut.
1: Kaghalil hamim.
0: Seperti mendidihnya air yang sangat panas.
1: Khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim.
0: Peganglah dia, kemudian seretlah dia sampai ke tengah-tengah neraka.
1: Thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adzabil hamim.
0: Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya azab dari air yang sangat panas.
1: Dzuq innaka antal azizul karim.
0: Rasakanlah, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang perkasa lagi mulia.
1: Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun.
0: Sungguh, inilah azab yang dahulu kamu ragukan.
1: Innal muttaqina fi maqamin amin.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman.
1: Fi jannatin wa 'uyun.
0: Yaitu di dalam taman-taman dan mata air-mata air.

0: Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadapan.
1: Kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'in.
0: Demikianlah kemudian kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.

0: Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadapan.
1: Kadzalika wazawwajnahum bihurin 'in.
0: Demikianlah kemudian kami berikan kepada

0: Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya, selain kematian pertama di dunia. Allah melindungi mereka dari azab neraka.
1: Fadlan min Rabbik, dhalika huwal fawzul 'azim.
0: Itu merupakan karunia dari Tuhanmu. Demikian itulah kemenangan yang agung.

0: Sungguh, kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu agar mereka mendapat pelajaran.
1: Fartaqib innahum murtaqibun.
0: Maka tunggulah. Sungguh, mereka itu juga sedang menunggu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin.
0: Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin.
1: Wa

dan pada penciptaan dirimu, dan pada makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran.

pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit. Lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.

0: kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya?
1: Wailul likulli affakin asim.
0: Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.

Di hadapan mereka neraka jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.

Allah lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan.

Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.

Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikit pun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa.

Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka. Alangkah buruknya penilaian mereka itu.

0: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.
1: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

mereka berkata, "Kehidupan ini tidak lain, hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa." Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, hidupkanlah kembali nenek moyang kami jika kamu orang yang benar.

Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan, dosa.

hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.

Allah berfirman, "Inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan."

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata.

Dan adapun kepada orang-orang yang kafir, difirmankan, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu? Tetapi kamu menyombongkan diri, dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa.

Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin.

Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan. Dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka perolok-olok.

0: yusta'tabun.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat.
0: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
1: Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam.
0: وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
1: Dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang.
0: Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Hamim.
1: Kitab ini diturunkan dari Allah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka.

katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi, atau adakah peran serta mereka dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah? Sembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Dan mereka lalai

Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepada

Dan apabila mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, orang-orang yang kafir berkata, ketika kebenaran itu datang kepada mereka, ini adalah sihir yang nyata.

0: Bahkan mereka berkata, "Dia Muhammad telah mengada-adakannya Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tidak kuasa sedikitpun menghindarkan aku dari azab Allah. Dia lebih tahu apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antara aku dengan kamu. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang."
1: قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي

Katakanlah Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Al-Quran ini datang dari Allah, dan kamu mengingkarinya, padahal ada seorang saksi dari Bani Israel yang mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman. Kamu menyombongkan diri. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, sekiranya Al-Quran itu sesuatu yang baik, tentu mereka tidak pantas mendahului kami, beriman, kepadanya. Tetapi karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.

Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati.

Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertaubat kepada Engkau, dan sungguh, aku termasuk orang Muslim."

itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya, mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, "Ah, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur, padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu?" Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya berkata, "Celaka kamu, berimanlah. Sungguh, janji Allah itu benar." Lalu dia anak itu berkata, "Ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu."

Mereka itu orang-orang yang telah pasti terkena ketetapan azab bersama umat-umat dahulu sebelum mereka. Dari golongan jin dan manusia, mereka adalah orang-orang yang rugi.

setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan.

Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, seraya dikatakan kepada mereka, kamu telah menghabiskan rizki yang baik untuk kehidupan duniamu, dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Maka pada hari ini, kamu dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kamu sombong di bumi, tanpa mengindahkan kebenaran, dan karena kamu berbuat durhaka, tidak taat kepada Allah.

Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika dia mengingatkan kaumnya tentang bukit-bukit pasir. Dan sesungguhnya telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan setelahnya dengan berkata, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Aku sungguh khawatir nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar."

Sesaat lagi akan kita dengarkan dikumandangkannya azan salat Isya untuk daerah Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: لما أملا ketika mendengarkan أذن. Setidaknya ada lima amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika kita mendengarkan adhan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala an, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah selesai kumandang azan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan.
2: Merapatkan shaf ketika salat berjamaah termasuk bagian dari kesempurnaan salat jamaah. Karena itulah Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya, beliau memberikan motivasi kepada kaum muslimin untuk berusaha merapatkan shaf ketika salat. Ada beberapa hadis yang menyebutkan ini. Di antaranya yang pertama, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, man sadda furjatan rafa'ahullahu biha darajah, barang siapa yang menutup celah saf, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat satu derajat untuknya. Kemudian disebutkan pula dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Nabi SAW bersabda, man wasala saffan wasalahullah wa man qata'a saffan qata'ahullah, barang siapa yang menyambung saf, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambungnya, dan barang siapa yang memutus saf, maka Allah akan memutusnya. Allah kasih, Allah sambung dia. Sambung apanya? Allah sambung rizkinya, Allah sambung keberkahannya, Allah sambung rahmatnya. Allah putus dia, putus apanya? Allah putus rizkinya, putus rahmatnya, dan yang lainnya. Karena itu hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang menyambung shaf dan ancaman bagi orang yang memutus shaf. Rasulullah SAW dalam banyak perintahnya ketika beliau mengawali sholat berjamaah, beliau menyuruh para sahabat untuk merapatkan shaf. Di antaranya seperti yang dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabat sebelum beliau mengawali sholat berjamaah, kata Nabi SAW, "Rusu sufufakum waqaribu bainaha wahadhu bil a'naq." Rapatkan saf-saf kalian. "Waqaribu bainaha," dekatkan saf kalian. "Wahadhu bil a'naq," dan rapatkan pundak-pundak kalian. Kemudian beliau mengatakan, beliau menyebutkan keutamaan orang yang merapatkan saf. "Alladhi nafsi biyadi, inni la'ara syaitana yadkhulu min khalalis saffi ka'annaha al-hadaf." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku melihat setan itu masuk di celah-celah saf kalian seperti anak kambing. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, dengan merapatnya saf akan menghalangi setan untuk masuk di celah-celah saf kita. Sehingga salat jamaah kita akan bisa lebih khusyuk, salat kita akan bisa lebih baik dibandingkan ketika di sana ada celah yang diisi setan. Karena itu kita bisa lihat bagaimana sikap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan semacam ini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Fakana ahaduna yulziku mankibahu bimankibi sahibihi," maka kami merapatkan pundak kami dengan pundak sebelah kami. "Wa qadamahu biqadamihi," dan kami merapatkan kaki kami dengan kaki orang yang berada di sebelah kami. Memakai sajadah ketika salat bukan sesuatu yang terlarang. Namun perlu Anda ingat bahwa terkadang lebar sajadah terkadang jauh lebih lebar dibandingkan posisi kaki Anda atau lebih lebar daripada pundak Anda. Karena itu izinkan orang lain untuk menginjak sajadah Anda dalam rangka merapatkan saf. Anda tidak mungkin menguasai satu sajadah Anda untuk Anda sendirian, karena bisa dipastikan nanti posisi kaki Anda akan terlalu melebar kangkang atau posisi Anda akan memutus saf karena ada bagian yang renggang disebabkan orang lain tidak merapat ke kaki Anda. Dan cara untuk merapatkan saf sebagaimana keterangan Anas bin Malik yang tadi kita baca adalah dengan membuat saf itu rapat mengacu pada pundak. Rapatkan pundak kanan kiri Anda dengan pundak samping kanan kiri Anda. Kemudian setelah itu disusul dengan kaki Anda merapatkan sehingga menyentuh kaki kanan kiri Anda. Acuannya pundak, kemudian disusul dengan kaki, sehingga wilayah salat Anda tidak lebih lebar dibandingkan lebar dari badan Anda. Termasuk salah satu kekeliruan ketika ada orang yang kakinya jauh lebih lebar daripada pundaknya, sehingga pundaknya renggang sementara kakinya rapat. Demikian, semoga bermanfaat.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah.
4: Lurus dan rapatkan shaf.
5: Hukum meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat termasuk dosa yang sangat besar. Bahkan sebagian ulama menyebutnya sebagai tindakan kekufuran. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Lalu datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak akan dirugikan sedikit pun." Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, "Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama." Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Sesungguhnya batas pemisah antara seseorang dengan kemusyrikan juga kekafiran adalah meninggalkan sholat." Diriwayatkan dari Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya, perjanjian antara kita dan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka ia benar-benar telah kafir." Waspadalah, jaga sholat kita baik-baik. Jangan sampai meninggalkan sholat selama hayat masih dikandung badan.
6: Ah, ini bagus. Ya, yes, kirim.

0: Saudaraku, posisikan setiap kegiatan sesuai dengan pada tempatnya. Fokuskan dirimu untuk zikrullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala seusai sholat, apalagi kamu berada di masjid. Allah subhanahu wa ta'ala memuji para sahabat yang mereka tidak dilalaikan dengan kegiatan jual beli dan transaksi untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Mereka adalah para lelaki yang tidak dilalaikan dengan perdagangan dan jual beli untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai sholat, seharusnya kita berzikir. Berada di masjid, seharusnya digunakan untuk semakin mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Nabi SAW melarang orang melakukan transaksi jual beli di masjid, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Fokuskan dirimu untuk melakukan zikrullah, dan kamu bisa gunakan tempat yang lain untuk melakukan transaksi jual beli. Tidak harus mengorbankan dirimu untuk berzikir kepada Allah ketika kamu di masjid. Tidak harus mengorbankan waktumu untuk melupakan zikir kepada Allah ketika kamu berada di masjid.
1: Apa yang dimaksud dengan zikir? Apakah yang disebut dengan majlis zikir? Apakah majlismu juga disebut majlis zikir? Apakah dibenarkan zikir itu bersama-sama? Zikir itu mengingat Allah. Seperti membaca subhanallah, alhamdulillah, akbar, la haula wa quwwata illa billah. Itu zikir masuk. Dan kita disuruh untuk berzikir yang banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan dalam kalian wahai orang beriman, zikirlah kepada Allah dan zikir yang banyak. Bertasbih kepada Allah waktu pagi dan petang. Zikir yaitu diantaranya tadi seperti itu. Nuntut ilmu juga termasuk majlis zikir. Nuntut ilmu karena kita mempelajari Al-Qur'an, mempelajari sunnah, mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah dan yang lainnya, mempelajari yang halal dan yang haram, yang mana yang boleh, yang mana yang tidak boleh. Ini majlis zikir disebutkan oleh para ulama, diantaranya oleh Atha' bin Abi Rabah yang dikatakan majlis zikir majlis halal dan haram, kata dia. Majlis zikir yang menjelaskan tentang ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, ini tauhid, ini syirik, ini majlis zikir namanya. Apakah boleh orang berzikir dengan berjamaah? Enggak ada contoh. Zikir dengan berjamaah bersama-sama enggak ada contoh dari Nabi. Nabi enggak pernah melakukan seumur hidupnya. Sahabat juga enggak pernah melakukan demikian. Jadi majlis apa
2: zikir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. أما بعد, kisah yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah kisah yang sangat menarik dan memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita tentang betapa salafuna salih, para sahabat, para tabi'in, mereka begitu mencintai sunnah Rasulullah SAW, dan sekaligus itu adalah bukti kecintaan mereka kepada Rasulullah dan kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Imam Muslim meriwayatkan dari An-Nu'man bin Salim rahimahullah ta'ala. An-Nu'man bin Salim meriwayatkan hadis atau kisah ini dari Amr bin Aus rahimahullah ta'ala. Amr bin Aus mendengarkan kisah ini dari Ambasah bin Abi Sufyan rahimahullahu ta'ala. Dan Ambasah bin Abi Sufyan mendengarkan hadis atau kisah ini dari Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anha. Ummu Habibah atau Ramlah binti Abi Sufyan adalah salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah putri Abu Sufyan. Ramlah bintu Abi Sufyan atau Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha meriwayatkan bahwasanya beliau pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, Man salla ithnatay asyarata rak'atan fi yawmin wa laylatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa mengerjakan 12 rakaat salat sunnah nafilah, salat sunnah rawatib, maka Dengannya Allah Subhanahu wa taala kelak akan membangunkan untuknya sebuah istana di surga. Luar biasa. Sungguh menakjubkan. 12 rakaat sunnah rawatib, salat sunnah rawatib yang dengannya kelak Allah Subhanahu wa taala man shalla ithnatay 'ashrata rak'atan fi yawmin wa lailatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa mengerjakan 12 rakaat salat sunnah nafilah, salat sunnah rawatib, maka dengannya Allah Subhanahu wa taala kelak

0: khatib yang dengannya kelak Allah Subhanahu wa taala membangunkan untuk kita sebuah istana atau rumah di surga. Ganjaran yang sangat besar. Namun yang tidak kalah menakjubkan dari itu adalah ungkapan Ummu Habibah selanjutnya. Beliau mengatakan setelah meriwayatkan hadis ini kepada Andasah bin Abi Sufyan, beliau mengatakan, "Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat salat sunnah rawatib ini sehari semalam ini. Tidak pernah aku tinggalkan semenjak aku mendengarkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak aku mendengarkan hadis ini dari Rasulullah, aku tidak pernah meninggalkan amalan 12 rakaat salat sunnah rawatib tersebut. Kemudian Ambasah bin Abi Sufyan mengatakan hal yang sama, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ummi Habibah. Aku tidak pernah meninggalkan salat sunnah tersebut yang 12 rakaat tersebut semenjak aku mendengarkan hadis ini dari Ummu Habibah. Manakala Ambasah meriwayatkan hadis ini kepada Amr bin Aus, Amr bin Aus mengucapkan, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ambasah bin Abi Sufyan. Saya tidak pernah meninggalkannya semenjak saya mendengarkan hadis ini diriwayatkan oleh Ambasah bin Abi Sufyan. An-Nu'man bin Salim, ya, yang mendengarkan hadis ini dari Amr bin Aus, beliau juga mengatakan hal yang sama. Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Amr bin Aus. Aku tidak pernah meninggalkan salat sunnah ini yang 12 rakaat ini semenjak aku mendengarkannya, mendengarkan hadis ini dari Amr bin Aus rahimahullah, rahimahumullahu ta'ala jami'an. Semoga Allah merahmati mereka. Lihat betapa antusiasnya mereka dalam mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 12 rakaat sunnah rawatib. 12 rakaat salat sunnah rawatib yang dimaksud adalah 2 rakaat qabliyah, salat sunnah sebelum fajar, sebelum subuh, ya. Kemudian 4 rakaat qabliyah sebelum zuhur, 2 rakaat ba'diyah setelah zuhur, 2 rakaat ba'diyah setelah maghrib, dan 2 rakaat ba'diyah setelah isya. Ini adalah 12 rakaat yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa mengamalkannya, continue mengamalkannya, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, Allah akan bangunkan untuknya sebuah istana, sebuah rumah di surga kelak. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Dari kisah ini tergambar betapa mereka salafun salih begitu mencintai sunnah Rasulullah SAW, ya. Dan itu sekaligus gambaran betapa mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat menjaga amalan-amalan yang sunnah. Dan dengan demikian mereka mendapatkan cinta Allah tabaraka wa taala. Wa may yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan terus saja hambaku itu mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, dengan amalan-amalan yang sunnah sampai aku mencintainya. Kecintaan Allah diraih dengan keistiqomahan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW setelah tentunya kita memelihara dan mengamalkan yang wajib, yang fardu. Pemirsa yang dimuliakan Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kisah ini sekaligus memberikan gambaran kepada kita tentang sabda Rasulullah SAW, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah manusia pada generasiku, generasi para sahabat, kemudian generasi setelahnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Lihat, itu tergambar dari kecintaan mereka, antusiasme mereka, dan semangat mereka dalam mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kita taufik dan kekuatan untuk senantiasa istiqamah mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berzikir, berdoa dengan suara yang keras, bahkan sampai berteriak. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu menelaah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-55. Allah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Yang artinya, berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh

0: dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau menerangkan tentang ayat ini. Maksudnya adalah, berdoalah kepada Rabbmu dengan merendahkan diri serta dengan sikap yang penuh ketenangan dan suara yang lembut. Apa yang dicontohkan oleh para nabi juga demikian. Mereka bermunajat, berzikir, dan berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih. Mereka tidak mengeraskan suara mereka, apalagi berteriak. Disebutkan dalam surat Maryam ayat yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Zakaria. إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا. Manakala dia, Zakaria, berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lirih dan lembut. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-205. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Dan ingatlah Rabbmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala memberikan komentar tentang ayat ini dalam tafsirnya. Demikianlah zikir yang disunnahkan, bukan dengan teriakan, bukan dengan suara yang keras. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu mengisahkan tentang orang-orang yang mengangkat suara mereka ketika bertakbir dan berdoa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur mereka seraya bersabda, "Wahai kalian, kasihanilah diri-diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak sedang berdoa kepada Rabb yang tuli dan tidak pula jauh. Sesungguhnya kalian sedang berdoa kepada Rabb yang maha mendengar lagi maha dekat, dan dia selalu bersama kalian." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menegur para sahabat yang bertakbir dan berdoa dengan suara yang keras. Kemudian dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim tentang 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungannya pada hari yang kelak tidak ada naungan selain naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan salah satu golongan di antara mereka adalah seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sepi sendiri, lalu mengalirlah air matanya. Dalam hadis ini terdapat isyarat disunnahkannya untuk berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala ketika sendiri dalam keadaan sunyi dengan suara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, siapakah manusia yang paling suci hatinya? Siapakah manusia yang paling putih hatinya? Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa kita ragukan lagi. Beliau adalah manusia yang paling disayangi, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah manusia pertama yang kelak akan mengetuk pintu surga untuk umatnya. Beliau adalah satu-satunya manusia ya, kekasih Allah Subhanahu wa taala yang akan menempati maqama mahmuda, sebuah tempat kehormatan yang hanya akan ditempati oleh satu hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang terpilih. Beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau terbimbing oleh wahyu siang dan malam. Beliau maksum ya, dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kesalahan. Beliau sallallahu alaihi wasallam diampuni, telah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan ampunan atas kesalahan-kesalahan yang telah lampau dan yang akan datang. Tidak ada manusia yang lebih suci hatinya, lebih putih jiwanya, melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh tawadhu, kerendahan hati, beliau masih meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk disucikan hatinya. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

0: mengajarkan kepada kita sebuah doa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, datangkanlah, berikanlah kepadaku, kepada hatiku, kepada jiwaku, ketakwaannya, kebaktiannya kepadamu, ya Allah. Sucikanlah hatiku tersebut. Sucikanlah jiwaku tersebut. Anta khairu man zakkaha. Engkau adalah sebaik-baik zat yang mampu menyucikan hati hamba. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau adalah pelindung jiwaku tersebut. Engkau adalah pemiliknya. Sungguh doa yang ringkas, padat makna, dan tentu saja doa yang mustajab, doa yang terbaik, karena sebaik-baik doa adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pelajaran yang berharga bagi kita. Rasulullah SAW, manusia yang paling suci hatinya, masih meminta kepada Allah untuk disucikan hatinya. Maka bagaimana dengan kita? Apakah kita tidak malu sementara kita setiap hari bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan? Kita harus sering, ya, harus lebih sering mengucapkan doa ini setiap hari. Bukankah Rasulullah SAW juga mengabarkan tentang dirinya? Minimal dalam sehari beliau beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala 70 kali sampai 100 kali dalam sebuah riwayat. Beliau Rasulullah SAW yang telah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala, namun masih meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pelajaran buat kita agar kita harus lebih-lebih bersemangat lagi dalam memohon ampun dan maaf dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan memohon kepada Allah agar sudi kiranya Allah Subhanahu Wa Taala menyucikan hati kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan dan menyucikan hati kita, yang dengannya insyaAllah kita akan mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Demikian, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan manfaat dari tausiah yang singkat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dipancarluaskan dari Jalan Manggarai nomor 86, Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah, tegar di atas sunnah.
2: Jang, Amang nak undang kelak bulan depan.
3: Acara apa, Amang? Nak kawin lagi, oh?
2: Anak Amang, Jang, nak kawin. Bukan, Amang.
3: Di mana resepsi, Amang?
2: Rencana depan rumah Amang ya lah, Jang. Pakai 10 tenda, jadi jalannya ketutup geli.
3: Maaf sebelum, Amang. Ku nak ngasih saran. Depan rumah Amang ya kan jalan umum. Di atas ya kan ada aliran listrik. Man masang tenda bahaya, Amang. Sudah ya, nutup jalan orang liwat uli. Otomatis tenda pun nak tinggi, pasti dekat ke jaringan listrik. Nege, kalau orang masang besi tenda, pacak nyenggol kabel listrik kelak. Ya pacak bahaya, Amang. Terus kita beduse nutup jalan umum untuk kepentingan pribadi. Kan Amang lah tahu hadis.
2: Cemia uli, Jang, oh. Amang mikir biar dekat ke rumah. Jadi, cuman lah, Jang.
3: Sekarang nih, Dek Payah Hagi. Mana untuk resepsi ya. Sewa gedung baiklah, aman.
2: Oh lah, Jang. Amang madeh anak Amang lah, oh.
3: Ya, Spradi. Hati-hati untuk yang pasang tenda di jalan umum. Apalagi dekat ke aliran listrik. Bahaya dan yang pasti ya ganggu orang liwat.
4: Yuk peduli bahaya listrik. Hindari membangun rumah atau gedung, tenda, tiang bendera dekat jaringan PLN, jarak aman 3 meter. Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik, karena benda yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Hindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Jangan memasuki garu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Hati-hati saat menggali tanah agar tidak mengenai kabel listrik dalam tanah. Jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Periksa instalasi listrik Anda setiap tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Sebelum melakukan pemeliharaan,

0: konstruksi atau atap bangunan pada konstruksi baja ringan, lakukan pengecekan tegangan listrik pada konstruksi jaringan dengan alat pemeriksa tegangan. Jangan melakukan pekerjaan jika ada tegangan pada konstruksi baja ringan. Jauhkan antena TV atau parabola, papan reklame dari jaringan listrik, jarak aman 3 meter. Hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Hindari tanam pohon dekat jaringan listrik PLN, jarak aman 3 meter atau bisa menyebabkan lompatan listrik sehingga aliran listrik mengalir dari pohon ke tanah dan mengganggu pasokan listrik daerah sekitar. Untuk pohon yang sudah mengenai kabel, masyarakat tidak boleh menebang sendiri karena bisa tersetrum, sebaiknya hubungi PLN. Mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama. Jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan listrik, maka peringatan, hentikan dan laporkan ke kontak center PLN 123 atau PLN Mobile. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh PT PLN UP 3 Bangka. Listrik untuk kehidupan yang lebih baik.
1: Assalamualaikum akhi, apa kabar?
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, akhi.
1: Wah, siap-siap safar nih. Berapa lama di sana?
2: Iya, akhi. Alhamdulillah kurang lebih 12 hari lah. Cuma ana belum ada perlengkapan, pakaian syar'i dan lain-lain.
1: Oh, iya, Jangan khawatir. Sekarang kan sudah ada yang menyediakan perlengkapan haji dan umroh.
2: Iya, akhi. Di mana tempatnya, akhi?
1: Toko Shifa. Komplit di sana. Selain perlengkapan haji dan umroh, ada juga baju koko, gamis, kain sarung, dan perlengkapan muslim lainnya.
2: Nah, boleh nih. Boleh antarkan ana, akhi.
1: Siap.
3: Sedang mencari perlengkapan haji dan umroh, baju muslim, atau busana syar'i keluarga? Toko Shifa jawabannya. Berlokasi di BTC Lantai Dasar nomor 12 dan 13. Menyediakan perlengkapan haji dan umroh, baju koko dewasa dan anak, gamis ibu dan anak, serasi dan nyaman. Kain sarung berkualitas. Jilbab berbagai model dan warna. Kualitas terjamin, model up to date, harga bersahabat. Belanja jadi lebih nyaman, lengkap dan berkah. Yuk langsung datang ke Toko Shifa, BTC Lantai Dasar nomor 12 dan 13. Selain di BTC, Toko Shifa juga ada di Basement Ramayana Pangkal Pinang. Menyediakan segala macam kaos kaki dan perlengkapan pramuka lengkap. Banyak pilihan, kualitas bagus, harga terjangkau. Toko Shifa, lengkap dan terpercaya.
4: Alhamdulillah, kebutuhan pengadaan komputer untuk sementara kami tutup. Mengingat sudah ada 3 laptop wakaf dari Muhsinin yang digunakan untuk player dan streaming. Sementara untuk penguat jangkauan siar, booster, telah diperbaiki. Qadarullah hanya bertahan kurang lebih 1 pekan, dikarenakan komponen-komponennya sudah banyak yang rusak pasca musibah petir yang lalu, sehingga radio Amuba hanya bisa didengar untuk wilayah Pangkal Pinang dan sekitarnya. Untuk itu kami membuka kesempatan beramal jariah dalam pengadaan penguat jangkauan siar, booster, agar bisa kembali terdengar hingga ke pelosok kabupaten. Perkiraan dana yang dibutuhkan sebesar 10 juta rupiah. Update donasi per tanggal 15 Mei 2026. Dana masuk 2 juta 200 ribu rupiah. Kekurangan dana 7 juta 800 ribu rupiah. Untuk yang ingin bertaun bisa transfer melalui Bank Syariah Indonesia BSI. Nomor rekening 7087547897 atas nama PT Radio Amuba Indah Suara. Konfirmasi ke nomor WhatsApp 0811-717-544. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.
5: Assalamualaikum. Ayah udah pulang, Bang.
6: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Ayah udah pulang. Ayah, tadi pagi aku dapat nasi kotak loh dari tetangga.
5: Nasi kotak apa, Bang?
6: Nasi kotak isi sate kambing. Kata bunda, orangnya Akikah. Tulisan Di kotaknya Mita akikah.
5: Oh iya ya. Bentar lagi Bunda kan mau melahirkan adik bayi. Ayu juga harus cari akikah tuh, Bang. Kira-kira kita mau akikah di mana ya, Bang? Nanti di hari ketujuh kelahiran adik.
6: Kenapa kita gak ke Mitra akikah aja ya?
5: Kenapa kita harus pesan ke Mitra akikah, Bang?
6: Kata Bunda, yang pertama, Mitra akikah punya kandang sendiri. Yang kedua, rumah potong hewannya bersertifikat halal. Hewan kambingnya diurus sarjana peternakan. Dapur cacingnya juga sudah bersertifikat halal. Mitra akikah punya juru sembelih halal yang bersertifikat dan pengalaman. Dapat sertifikat akikah. Oh iya ya, gratis loh. Diantar masakannya seputaran Pangkal Pinang. Dan yang paling aku suka, dapat bonus boneka kambing yang lucu.
5: Masya Allah, banyak ya Bang keunggulan Mitra akikah. Insya Allah ayah nanti kalau adik sudah lahiran, yakin deh pesan ke Mitra akikah.
6: Bagi ayah bunda yang mau pesan di Mitra akikah, dapat menghubungi nomor WA berikut 08 21 76 33 78 70. Sekali lagi catat ya, 08 21 76 33 78 70. Alamat Mitra akikah di Jalan Patin 4, Kelurahan Ampoy, Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Mau akikah anti baper? Yuk ke Mitra akikah. Mitra akikah terpercaya, banyak pilihannya.
7: Jalan-jalan ke Kampung Dul, dekat ke Bandara Lama Depati Amir. Kalau perut ikaklah lapar, singgih yuk ke Ayam Bakar Dwi Putri.
8: Belajar pantun, Mango. Tapi ya si kudek nyambung, Mang.
7: Penegeh, Hajang. Ya, kan bukan pantun. Maksud Amang ya, menak makan, jangan lupa di Ayam Bakar Dwi Putri. Belum suah kan kak ke situ?
8: Lo, Mang. Yo, ajak ko.
7: Masakan mantep, Jang. Menu banyak. Kelak lah, kapan-kapan Amang ajak ke Jang, Wak. Lah, Jang, Wak. Amanak terus belajar buat pantun ya.
9: Aok lah Mang. Ayam Bakar Dua Putri menyediakan ayam bakar atau goreng, penyet sambal babi, geprek sambal ijo, ayam kampung bakar atau goreng, ayam bakar satu ekor, bebek bakar atau goreng, ikan lele bakar atau goreng, ikan gurami bakar atau goreng, ikan kakap bakar atau goreng, ikan nila bakar atau goreng, cumi goreng tepung, udang goreng tepung, dengan olahan menu saus tiram, asam pedas, saus padang. Dan sedia juga nasi goreng dengan berbagai menu pilihan, serta cah kangkung. Yuk ajak keluarga, kerabat dan rekan kerja untuk bisa merasakan menu Ayam Bakar Dua Putri. Dan kini sudah memiliki 3 cabang. Cabang 1, Jalan Kobak kilometer 6,5 Airport Lama atau depan showroom Andar Motor Pangkalan Baru. Cabang 2, Pujasera Pangkalan Baru. Cabang 3, depan Indomaret sebelum simpang Pasir Padi Air Hitam Pangkal Pinang. Kami juga menerima pemesanan untuk acara-acara kantor dan acara keluarga. Untuk informasi pemesanan hubungi 0853 7822 3650 atau 0813-6726-5976. Ayam Bakar Dua Putri, rajanya ayam bakar dan bebek bakar.
10: Stop, stop, stop, stop, stop. Assalamualaikum, Supradi.
11: Waalaikumsalam.
10: Nak kemana, Supradi? Muter kenu, muter keni. Asekulah nuwa kulang kalik. Apa hal?
11: Bukan, Cek. Kata orang, ada pabrik mie yang nyaman yang buat orang kita, orang Melayu.
10: Oh, Iyalah, mendek tahu ya nanya. Pabrik ini iyalah lama, Aspradi.
11: Gimana pun, ganti ko.
10: Ya pun, ko ganti ya. Tapi jangan lupa, oh, bagiku.
11: Aspradi, jangan ganti ge, minta. Dek tahu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang ganti minta, dek berdaging muka di akhirat.
10: Eh, ngeri ko. Allah pun, enggak lagi pun ku minta-minta. Yalah, Pakman ku ganti ya.
9: Pabrik Diecho beralamat di Gang Tulus Dalam atau Gang Pipit, Kacang Pedang, Pangkal Pinang. Alhamdulillah, sudah bersertifikat halal dari MUI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sudah beroperasi sejak lama. Tersedia mie ayam telur, pangsit, dan pantiau. Pabrik Mie Echo buka bakda subuh sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk pemesanan, bisa menghubungi kami di 0819-2901-5794 atau di 0813-7368-7128.
8: Eh, lah tahu kan ada pabrik mie yang buat orang Melayu?
9: Pabrik Mie Echo, lezat dan higienis.
12: Masya Allah, sekarang nih kita makin sadar loh, penting milih makanan yang baik, kek bermanfaat untuk keluarga.
13: Betul, dalam Islam pun kita diajarkan untuk mengonsumsi yang toyib, yang baik dan jelas kualitasnya.
12: Itulah sebab aku sekarang nih lebih hati-hati, terutama kalau beli kurma kek madu.
14: Saya juga begitu, karena itu saya biasa belanja di Arisi Store.
12: Apa yang buat Arisi Store beda?
13: Karena mereka mengutamakan kualitas. Kurmanya dipilih yang baik, rasanya terjaga, dan layak untuk dikonsumsi keluarga.
12: Jenis kurma apa baik?
14: Ada kurma sukari yang lembut, kurma ajwa yang dikenal dari Madinah, dan mejol Palestina dengan daging tebal dan manis alami. Yang saya rasakan, rasanya konsisten dan tetap segar.
12: Harga ya?
13: Insya Allah terjangkau, kualitas dijaga, tapi tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.
12: Kalau untuk oleh-oleh haji ke umroh,
13: Arisi Store menyediakan paket oleh-oleh yang rapi dan pantas. Ada paket basic, premium, hingga paket sultan.
12: Bisa ya, disesuaikan?
13: Bisa, paket custom sesuai kebutuhan, dikemas dengan gift box yang sopan dan menarik.
14: Cocok untuk keluarga, tetangga, dan orang-orang yang kita muliakan.
12: Oke, seringlah dengar madu Bangka dari Arisi Store.
13: Betul, di sana tersedia madu Bangka merek RR1669 yang sudah dikenal kualitasnya.
12: Jenis apa baik?
13: Ada madu Rimba RR1669, madu Pelawan RR1669, madu Royal Jelly, dan madu Propolis.
14: Semuanya diproduksi sesuai standar ekspor. Insya Allah aman dan baik untuk dikonsumsi.
12: Tenang rasa ya, kalau tahu apa yang kita konsumsi, jelas asal, kayak mutual.
13: Karena menjaga kesehatan juga bagian dari amanah.
15: Arisi Store adalah pusat kurma berkualitas, madu Bangka RR1669 yang sudah dikenal, serta oleh-oleh haji dan umroh dengan harga yang terjangkau. Setiap produk dipilih dengan memperhatikan mutu dan kebermanfaatan. Mulai dari kurma sukari, ajwa, mejol, hingga madu Bangka RR1669 seperti madu rimba, madu pelawan, madu royal jelly, dan madu propolis yang diproduksi sesuai standar ekspor. Arisi Store juga menyediakan paket oleh-oleh haji dan umroh dari paket basic, premium, hingga paket sultan, serta menerima paket custom yang dikemas rapi dan pantas. Silakan kunjungi Arisi Store di Jalan Kiai Haji Ali Mustafa, tepatnya Simpang 4 3 Sekawan Masjid Jamik, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang. Atau hubungi customer service di 0815-1864-833. Arisi Store, ikhtiar menghadirkan yang baik untuk keluarga dan sesama.
7: Jalan-jalan ke Kampung Dul, dekat ke Bandara Lama Depati Amir. Kalau perut ikaklah lapar, singgih kok ke Ayam Bakar Dwi Putri.
8: Belajar pantun, Mang. Tapi ya, saya kudek nyambung, Mang.
7: Penegeh, Hajang. Ya, kan bukan pantun. Maksud Amang ya, menak makan, jangan lupa di Ayam Bakar Dwi Putri. Belum suwa, kan kak ke situ?
8: Lo, Mang. Yo, ajak ko.
7: Masakan mantep, Jang. Menu banyak. Kelak lah, kapan-kapan nama ngajak ke Ajang, Wak. Lah, Ajang, Wak. Ama nak terus belajar buat pantun, ya.
8: Aok lah, Mang.
9: Ayam Bakar Dua Putri menyediakan ayam bakar atau goreng, penyet sambal babi, geprek sambal ijo, ayam kampung bakar atau goreng, ayam bakar satu ekor, bebek bakar atau goreng, ikan lele bakar atau goreng, ikan gurami bakar atau goreng, ikan kakap bakar atau goreng, ikan nila bakar atau goreng, cumi goreng tepung, udang goreng tepung, dengan olahan menu saus tiram, asam pedas, saus padang, dan sedia juga nasi goreng dengan berbagai menu pilihan, serta cah kangkung. Yuk, ajak keluarga, kerabat, dan rekan kerja untuk bisa merasakan menu Ayam Bakar Dua Putri.
16: Dan kini sudah memiliki 3 cabang.
17: Cabang 1, Jalan Kobak kilometer 6,5 Airport Lama atau depan showroom Andar Motor Pangkalan Baru. Cabang 2, Pujasera Pangkalan Baru. Cabang 3, depan Indomaret sebelum simpang Pasir Padi Air Hitam Pangkal Pinang. Kami juga menerima pemesanan untuk acara-acara kantor dan acara keluarga. Untuk informasi pemesanan, hubungi 0853-7822-3650 atau 0813-6726-5976. Ayam Bakar Dua Putri, rajanya ayam bakar dan bebek bakar.
18: Kurban terbaik. Kami, Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang, penyedia hewan ternak berkualitas, terbesar dan berpengalaman di Bangka Belitung. Bismillah, setiap tahun kami berniat memudahkan dan ingin membantu sohibul kurban dengan pelayanan terbaik, hewan terbaik, dan menjadi solusi atas niat terbaik Bapak Ibu sohibul kurban sekalian. Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang menyediakan kambing dan sapi kurban sesuai syariat, sehat dan berkualitas. Berpengalaman lebih dari 15 tahun, didukung sarjana peternakan dan dokter hewan, serta pemberian pakan berkualitas dan perawatan maksimal. Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang juga menyediakan kambing akikah, kambing potong, kambing pembibitan, sapi potong, sapi Bali, sapi pembibitan, pakan ternak, pupuk organik, dan konsultan peternakan. Kami juga melayani pembelian hewan kurban dengan logam mulia, tabungan kurban, serta tabungan akikah. Pesan sekarang juga, lebih hemat, gratis biaya perawatan dan pengantaran ternak sampai di tempat. Mitra Ternak Sejahtera beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Untuk info pemesanan, hubungi 0821-7633-7870. Sekali lagi di nomor 0821-7633-7870. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita beribadah kurban tahun ini. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum.
19: Bismillah, dijual rumah. Alamat Jalan Fatmawati, Gang Manggi, Selindung Baru, Pangkal Pinang. Ukuran luas tanah, 1. Sertifikat hak milik ukuran 17,5 meter x 35 meter. 2. Surat camat ukuran 17 meter x 8 meter. Ukuran bangunan, rumah pokok sebelum ditambah 4. Tambahan dapur 2 tingkat. Lantai bawah dapur ukuran 4 meter x 7 meter. Lantai atas ukuran 4 meter x 7 meter terdiri dari 1 kamar, 1 ruang keluarga, 1 kamar mandi. Tambahan kamar utama ukuran 4 meter x 4 meter. Tambahan kamar di belakang 2 kamar ukuran 3 meter x 7 meter. Tambahan gazebo belakang ukuran 9 meter x 17 meter. Tambahan kolam ikan di belakang bentuk U. Garasi 2, kapasitas parkir 4 mobil. Listrik dengan daya 4.400 watt. Sumur gali di belakang, sumur bor besar di depan, pagar tembok keliling, water heater. Total kamar 7 kamar, total kamar mandi 4 kamar. Harga 1,5 miliar rupiah. Nego. Untuk informasi bisa menghubungi WhatsApp 0811-717-544 atau 0811-712-1051.
20: Tepat pukul 20.20 waktu Amuba. Pancar luaskan dari Jalan Manggaraya nomor 86 Kecamatan Gerunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
21: Alhamdulillah Rabbil Alamin,
0: wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin

0: نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ketika hati dilanda cinta, Masya Allah, terasa terkadang hati itu berbunga-bunga. Terkadang hati itu mendung, seperti mendungnya hari ini. Bahkan terkadang ketika hati dilanda cinta, kehidupan kita berubah drastis. Ya mungkin tadinya kita tidak suka melamun, jadi suka melamun. Yang tadi mungkin tadinya tidak suka tertawa, jadi suka tertawa. Memang subhanallah, dahsyatnya cinta menjadikan seseorang itu berubah drastis. Karena memang cinta itu fitrah. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan di dalam kehidupan manusia ada rasa cinta, ada rasa benci, dan itu merupakan bumbu-bumbu kehidupan kita. Namun ya akhul Islam, a'azakumullah, cinta memang fitrah, akan tetapi syariat kita datang membawa batasan-batasan dalam hal ini. Bayangkan coba ya, ada orang yang jatuh cinta dan dilanda cinta, sehingga akhirnya ia selalu ingat si dia. Dalam aktivitasnya ia selalu ingat si dia. Sehingga akhirnya dia banyak lupa kepada zikir kepada Allah. Dia pun banyak lupa untuk senantiasa membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mungkin ketika sholat saja dia tidak khusyuk. Membaca Al-Quran pun mungkin juga tidak terasa ya keindahannya. Bahkan terkadang ada perasaan ria ingin didengar si dia. Wah, pokoknya gak enak. Perasaan seperti itu sebetulnya harus segera diobati. Jangan dibiarkan begitu saja. Karena apabila kita biarkan perasaan seperti itu terus menghunjam di dada, itu akan mengotori hati kita. Akan menjadikan kita lupa kepada Allah, lalai daripada perintah Allah. Bahkan kita akhirnya lalai untuk mencintai Allah dan mencari cinta Allah. Kita menjadi akhirnya orang yang mengejar cinta wanita. Yang kita pikirkan bagaimana si wanita ini bisa mencintai kita. Bagaimana supaya kita bisa dekat kepada dia. Bahkan terkadang seringkali tidak lagi peduli halal ataupun haram tentang batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang itulah kisah cinta yang banyak menjadikan manusia lalai. Pemuda, pemudi menjadi lalai dan mabuk cinta. Akhirnya mereka pun dilalaikan oleh syaitan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan terkadang mereka sudah tidak peduli lagi dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mau berdua-duaan. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah wanita dan laki-laki berdua-duaan dengan tanpa mahram kecuali yang ketiga, syaitan. Mereka ingin berpegang-pegangan. Padahal kata Rasulullah, la an yut'ana ahadukum yiru'su ahadikum bihadidah. Lebih baik seseorang kepalanya itu ditusuk dengan besi daripada ia memegang wanita yang bukan mahramnya. Bahkan subhanallah, untuk berzikir kepada Allah menjadi berat di hati mereka dan lisan-lisan mereka. Dia lebih asyik untuk mengingat si dia. Makanya subhanallah ya akhul Islam, ini penyakit. Penyakit bagi seorang mukmin ini perkara yang tidak boleh ya terus-menerus ada di hatinya. Melalaikan, lalai dalam sholatnya, lalai dari zikirnya, lalai juga dari ya mencari keriduan Rabbnya dan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau ternyata cinta itu hanya bertepuk sebelah tangan. Kita mencintai dia tapi ia tidak mencintai kita. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, di antara musibah yang menimpa seorang hamba, seseorang mencintai orang lain tapi orang itu tidak mencintai dirinya. Allah, itu musibah lagi. Akhirnya hatinya tersiksa ya akhi. Padahal mencintai Allah tidak mungkin ya akhul Islam, a'azakumullah, bertepuk sebelah tangan. kita sebagai seorang hamba berusaha untuk mencari solusi dari segala sesuatu ini. Jangan sampai kemudian larut dan larut dengan apa? Dengan cinta-cinta seperti itu. Maka Islam memberikan kepada kita solusi. Apa itu? Yang pertama, nikah. Nikah adalah solusi yang paling tepat bagi dua sejoli yang saling mencintai. Makanya kata Rasulullah SAW, ya ma'asyarasy syabab, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj. Wahai pemuda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, segeralah menikah, kata Rasulullah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Amalam yastafi fa'alaihi bisawm, tapi siapa yang tidak mampu hendaklah ia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena itu menjadi tameng untuk dia. Yang kedua, sibukkan diri kita dengan mengingat Allah, dengan duduk di majlis ta'lim. Jangan sibukkan hati kita mengingat, yang apabila kita ingat manusia akan menambah rasa penyakit kita. Makanya seorang ulama berkata, mengingat manusia itu penyakit dan mengingat Allah itu obat. Ya, mengingat Allah itu obat ya akhi, sedangkan mengingat manusia penyakit, bahkan bertambah penyakit kita. Kita terkadang menganggap ketika kita mengingat-ingat si dia akan sembuh penyakit kita. Tidak, justru akan bertambah penyakit di dalam hati kita. Jangan biarkan. Segera kita sibukkan dengan hal-hal yang sifatnya positif. Jangan habiskan waktu Anda untuk hal yang sia-sia. Tapi habiskan waktu Anda untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Cinta memang fitrah. Tapi ingat, cinta ada batasannya. Cinta memang fitrah, akhi. Tapi jangan sampai melalaikan Anda dari tujuan kehidupan sesungguhnya. Tujuan hidup manusia untuk ibadah kepada Allah, mencintai Allah, takut kepada Allah. Maka jadikan cinta kita kepada seseorang cinta yang bisa membantu kita untuk senantiasa menaati Allah. Jadikan cinta kita kepada seseorang cinta yang membantu kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Maka apabila cinta kita telah memutuskan kita dari Allah, berarti itu cinta yang membawa kesengsaraan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di pinggir jalan, tidak sedikit para pemuda yang menghabiskan waktunya untuk duduk-duduk bersama temannya di pinggir jalan. Bagaimana hukumnya? Terdapat hadis sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan." Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kami tidak bisa meninggalkan duduk di pinggir jalan untuk mengobrol." Kemudian beliau mengatakan, "Jika kalian enggan untuk tidak duduk-duduk di pinggir jalan, maka kalian harus tunaikan hak jalan, yaitu menundukkan pandangan, jangan mengganggu, menjawab salam, dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tindakan nongkrong di pinggir jalan ini kurang baik, kecuali bagi mereka yang bisa.
2: Apa benar hadis yang berbunyi, barang siapa yang melakukan hubungan suami istri di malam Jumat, Kamis malam, maka pahalanya sama dengan membunuh 100 Yahudi? Ini dari mana hadisnya? Ini hadis maudhu, dusta. Enggak pernah ada. Sudah, kalau mau berhubungan, berhubungan aja, enggak usah bawa-bawa hadis. Apalagi 100 Yahudi. Ini siapa yang iseng bertanya nih? Kalau mau bunuh Yahudi yang benar, datang ke Palestina. Nah, itu baru benar. Bagaimana bunuh diri karena cinta? Apakah arwahnya akan gentayangan tergantung di antara langit dan bumi karena belum ajalnya, jadi langit tidak mau menerima, bumi pun enggan? Apakah orang yang bunuh diri di dunia maka takdirnya ditulis di Lauhul Mahfuz, dia akan bunuh diri? Ini bunuh diri itu tidak boleh, haram dalam agama. Dan ada babnya sendiri, nanti kita bahas, jangan terburu-buru. Apapun alasannya enggak boleh bunuh diri. Tidak ada, kalau bunuh diri, kalau tadi membunuh masih ada celah-celahnya. Tapi kalau bunuh diri enggak boleh, sama sekali, mutlak enggak boleh. Itu dosa besar. Alasannya apapun, apalagi kalau kena cinta. Apa cinta, mau bunuh diri gara-gara cinta? Saya gila kalau tidak nikah sama orang itu, akhirnya bunuh diri. Kenapa? Gila benar nanti. Memang cuma dia laki-laki, memang cuma dia perempuan. Banyak, gitu kan? Banyak. dan bukan cuma satu dua suku, ada ratusan suku di muka bumi ini. Ardunya, buminya Allah luas. Kenapa harus bunuh diri gara-gara cinta? Ini karena tidak ada punya iman ini. Imannya enggak ada. Ada ruh, ada memang hadis yang berbunyi, ruh seorang mukmin akan bergantung antara langit dan bumi kalau utangnya masih belum dilunasi. Itu memang benar. Tapi itu kalau utang, bukan masalah dia bunuh diri. Kalau bunuh diri ya sudah, tetap disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburan karena dia melakukan dosa besar, gitu kan? Dan tidak ada namanya ruh gentayangan. Sudah kita jelaskan masalah ini. Gak ada ruh gentayangan, gak ada ceritanya kuburan terbuka pocong keluar, gak ada ceritanya tangan tarik-tarik orang dari kloset, itu tuh dusta semua, gak ada. Itu cuma sinetron film tuh yang dibuat-buat. Jadi itu semua tidak benar, tidak ada dalam Islam. Orang kalau masuk kuburan, taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka, gak ada yang lain. Gak mungkin terjadi dia gentayangan ganggu orang lain. Jadi itu tidak mungkin ya, itu tidak terjadi. Kalau masalah takdirnya, ya memang dicatat di Lauhul Mahfudz, tapi itu takdir ikhtiar ya. Proses seseorang mati itu ikhtiar dia. Kasus ajalnya datang di mana, dicabut ruh oleh malaikat, itu takdir mutlak. Saya sudah pernah jelaskan. Jadi takdir ada dua macam, ada yang mutlak, tidak ada campur tangan kita di situ. Seperti kita mati di mana, ya gitu. Kapan itu sudah mutlak, Allah yang tentukan. Mau di lautan kah, mau di rumah kah, mau lagi tidur kah, mau lagi makan kah, mau lagi jalan, pokoknya tiba ajal mati. Tapi prosesnya yang membawa orang pada kematian itu ikhtiar. Seperti orang ikut berperang untuk mati syahid. Jadi tadi orang tahu nih listrik kalau berbahaya dipegang sama dia, akhirnya dia mati. Ya. Mengunjuk kekuatan akhirnya mati. Nah ini berarti dia bunuh diri. Proses itu, proses ini dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia prosesnya baik, dia kena mati syahid membela kehormatan, maka kebetulan ajalnya datang, itu berarti dia ditutup dengan kebaikan. Tapi kalau proses ini dia buat keburukan, ya buruk. Lauhul Mahfudz tercatat dia milih bunuh diri misalnya, itu dosa besar, maka berarti dia berdosa di sini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jujur, berapa kali Anda mencium istri Anda di dalam sehari dan semalam? Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jangan remehkan permasalahan ini. Karena ini sesuatu yang bisa menciptakan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum. Min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi kalian istri-istri agar kalian merasa tenang dengannya dan menjadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi Allah Subhanahu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berpikir. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bagaimana agar bisa rasa cinta, kasih sayang, harmonis itu tidak basi di tengah-tengah suami istri, tidak bosan antara suami istri. Maka salah satunya yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni thumma yakhruju ila shalah wa la yuhdithu wudu'an." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menciumku, kemudian thumma yakhruju ila shalah, kemudian beliau keluar ke masjid untuk salat dan tidak berwudu kembali. Lihat di sini ada beberapa, perhatikan baik-baik dalam hadis ini. Yang pertama, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ibu kita, ibunya orang beriman, Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berulang-ulang. Karena kalau ada kana kemudian setelahnya fi'il mudhari yadullu ala tikrar wal kathrah, menunjukkan kepada banyak dan sering berulang-ulang menciumku sebelum beliau pergi menuju sholat, menuju masjid.

Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah SAW yuqabbiluni wa huwa sha'im. Nabi Muhammad SAW sering menciumku bahkan dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ciuman itu sangat berarti untuk seorang istri. Maka perhatikan ketika Anda ingin memupuk rasa tenang terhadap istri Anda, rasa cinta, kasih sayang, maka sering-seringlah mencium istri Anda. Walau bukan dalam keadaan ingin bersetubuh dengannya, sering-seringlah mencium istri Anda dalam keadaan Anda memperlihatkan kasih sayang, cinta Anda kepada istri Anda. Lihat suami yang sangat pengasih, yang sangat penyayang terhadap istrinya, sering mencium istrinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: إن الحمد لله نحمده
1: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio dakwah.
2: Kemajuan teknologi, informasi, maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus salih. Maka tentu, kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan, tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
1: Radio Dakwah.

kehidupan akhirat setelah kematiannya. Walaisa ma'ahu minal mal. Hari-hari ini saya sebarkan di tengah kaum muslimin perkataan Fadilat Syekh Al-Allamah Al-Imam Baqiyatul Ulama. Hari-hari ini

0: pancar ruaskan dari Jalan Manggaraya nomor 86 Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
1: Saya menarikkan di tengah kaum muslim perkataan Fadilat Syekh Al-Allamah Al-Imam Baqiyat Ulama Salaf Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah. Beliau mengatakan begini, sayandamul insan, seorang manusia akan menyesal, amma qaribin, sebentar lagi, hinama yarhalu ila ad-daril akhirah, ketika dia berpindah ke kehidupan akhirat setelah kematiannya. Walaysa ma'ahu minal mal alladhi at'aba nafsahu min ajrih. Dan saat dia masuk ke kehidupan akhirat, tidak ada bersamanya hartanya yang selama hidup dia di dunia menyibukkan dia, membuat dia capek, membuat dia letih, hanya nyari harta tersebut. Ternyata saat dia masuk ke kehidupan akhirat, laisa ma'ahu illa kafanuh, tidak ada yang dia bawa bersamanya dari harta yang dia cari tersebut kecuali hanya kain kafannya. Kemudian beliau mengatakan, dakhala al-insanu ila dunya uryan laisa ma'ahu syai, seorang manusia masuk ke dalam dunia dalam keadaan telanjang, tidak membawa apa-apa. Wa kharaja minha uryan laisa ma'ahu syai illa kafanuh, dan dia akan keluar dari dunia juga dalam keadaan telanjang, tidak membawa apa-apa kecuali dua kain kafannya tersebut. Dua kain kafan yang kadang-kadang dengannya seseorang memutuskan hubungan rahim bertahun-tahun dengan rahimnya, hanya untuk dua kain kafan seseorang membunuh orang lain, hanya untuk dua kain kafan seseorang menjual akidahnya, hanya untuk dua kain kafan seseorang menghalalkan segala cara, hanya untuk dua kain kafan seseorang membunuh orang tuanya,

Itu yang membuat akhirnya orang yang dilapangkan rezekinya akan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyombongkan diri. Hanya dua kain kafan yang dia bawa nanti. Itu yang membuat seseorang yang dilapangkan rezekinya, dinyamankan hidupnya, senantiasa terus di jalan Allah. Karena dia mengingat kematian, tidak menggunakan harta untuk maksiat. Karena Imam Al-Kirmani rahimahullah, salah seorang ulama pensyarah hadis sahih Bukhari, beliau mengatakan, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil ghina, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari buruknya ujian kekayaan. Karena di dalam kekayaan ada keburukan. Satu, kata beliau, at-tughyan, melampaui batas, berbuat zalim. Kalau sudah diluaskan rezekinya, maka dia akan berbuat zalim kepada orang lain. Punya pegawai, tidak dibayar tepat waktu, meremehkan manusia. Kemudian yang kedua, at-takabbur, menyombongkan diri dengan kekayaannya. Yang ketiga, sarfu al-mal fi ghairi ta'ah, meletakkan harta tidak pada ketaatan kepada Allah. Ini semua keburukan kekayaan akan bisa diobati dengan mengingat kematian. Dia tidak akan zalim, melampaui batas dengan hartanya, tidak akan sombong dengan hartanya, tidak akan menggunakan harta di dalam maksiat kalau dia sering mengingat kematian. Sebaliknya, yang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau dia banyak mengingat kematian, maka dia akan tetap di jalan Allah, bersabar atas takdir Allah, tidak mudah mengeluh kepada manusia, terutama di media sosial. Saya tekankan ini baik-baik. Perkara sekolah murah, sekolah mahal, itu salah satu gara-gara terbesarnya seorang yang sudah ngaji tidak mengamalkan tauhidnya. Pantang ahli tauhid untuk membuat status keluhan di hadapan manusia, apalagi di media sosial. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Al-Thawri pernah berkata, ketika beliau melihat rajulan syaka dhiqa halihi amama qawmih, melihat seseorang mengadukan nasibnya di hadapan kaumnya, sulit hidupnya, miskin, banyak hutang, sulit bayar uang daftar ulang, dan seterusnya. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Al-Thawri, salah satu imamul muhadithin, mengatakan, ya hadha syakauta ila alladhi ila alladhi yarhamuka ila alladhi la yarhamuka. Wahai fulan yang suka mengeluh, ada manusia-manusia begitu, duduk di sampingnya yang ada cuma cerita-cerita sedih tentang kehidupannya, enggak pernah lisannya mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wahai fulan yang suka mengeluhkan sulitnya hidupmu, sesungguhnya ketika engkau mengeluh, engkau telah mengeluhkan Allah yang menyayangimu kepada makhluk yang tidak menyayangimu. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika mengomentari perkataan Sufyan bin Sa'id bin Masruq Al-Thawri, beliau mengatakan, hadha ghayatul jahl bil mashku wal mashku alaih. Ini adalah puncak kebodohan tentang Allah yang diadukan, dan kebodohan tentang makhluk yang seseorang mengadu, mengeluh kepadanya. Ahli tauhid pantang untuk mengeluh di hadapan manusia, apalagi sampai membuat status di sosial media. Kapan bisa dia bersabar? Ingat kematian. Bahwasanya di dunia cuma sementara. Dan salah satu kenyataan, realita yang pasti, kehidupan setelah kematian
lebih lama dibandingkan kehidupan setelah, dibandingkan kehidupan di dunia. Kehidupan di dunia amar ummati baina ma baina 60 ila 70 wa akhalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku tidak lebih daripada 60 sampai 70. Sangat sedikit yang lebih daripada itu. Untuk apa mengeluh? Untuk apa mengeluh? Sedangkan kita belum pernah mengeluh tentang kehidupan yang akan kita hadapi, yang lebih panjang, lebih sulit, lebih sempit. Bayangkan sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wafat 1435 tahun yang lalu di dalam kuburnya. Para sahabat demikian, para tabi'in demikian, para tabi'u tabi'in demikian, ulama-ulama setelahnya demikian, muslim-muslim yang hidup di zaman mereka juga demikian. Lama hidup 1000 tahun. Apa bekal kita? Itu yang membuat seseorang akhirnya sabar menghadapi kehidupan. Cuma sebentar. Untuk apa mengeluh? Saya katakan sekali lagi, pantang ahli tauhid untuk mengeluh di hadapan manusia. Mengeluhlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat sepertiga malam terakhir. Inna nasyi'atal lail hiya ashaddu wat'a wa aqwa muqila. Sesungguhnya ibadah yang tegak pada malam hari, ashaddu wat'a, tepat sasaran, lebih tepat sasaran dan lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya beri tips bagaimana kita berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, "Idza jalasta baina yaday orang tuanya sampai dikasih apa yang diminta, baru selesai." Begitu seorang ahli tauhid. Begitu ahli tauhid. Tidak mudah mengeluh kepada makhluk. Rengeknya kepada Allah. Lahu awil, merengek sejadi-jadinya di sepertiga malam terakhir. Begitu seseorang yang benar-benar akan mengingat kematian di dalam segala macam kehidupannya, saat lapang mengingat kematian akan tetap menjalankan, menempatkan dia istiqamah di jalan Allah penuh dengan kesyukuran, tawadhu, menyandarkan apa yang dia dapatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Allah. Tidak menyombongkan diri, tidak merendahkan manusia, tidak ujub dengan hartanya karena mengingat kematian. Sebaliknya, yang apabila dia mendapatkan kesulitan hidup, ekonomi, wafat orang yang dicintai, kekurangan harta, makanan, sulit untuk bayar sekolah, maka dengan mengingat kematian dia senantiasa akan sabar, penuh tawakal, penuh bersandar hati kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mengeluh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, layaknya para nabi. Saya pernah bertanya kepada Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin, "Wahai Syekh, mengapa sabar itu sangat sulit?" Dan itu sebenarnya adalah curhatan pribadi. Mengapa sabar itu sulit? Beliau mengatakan, "Li'anna sabra manzilah la yablughuha illa ulul azmi minar rusul." Karena kesabaran tidak didapat kecuali orang-orang yang dari para rasul, dari kalangan ulul azmi. "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Bersabarlah sebagaimana bersabarnya para rasul dari ulul azmi. Dengan mengingat kematian seseorang akan sabar, tahan banting. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, "Minas sa'adah, termasuk daripada kebahagiaan, kitmanul faqr hatta yadhunna an-nas annaka ghani." Menutupi kemiskinan sampai orang-orang mengira kamu itu orang kaya. Itu kebahagiaan. Itu kebahagiaan seorang muslim. Kapan kita bisa seperti itu? Ketika kita mengingat kematian. Maka mengingat kematian banyak sekali faedahnya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengambil faedah-faedah lagi dari

mengingat kematian, maka saya ingin menyebutkan tentang hakikat mengingat kematian. Apa sebenarnya hakikat orang mengingat kematian? Yang pertama, hakikat mengingat kematian adalah mengingat sesuatu yang pasti datang tetapi tidak tahu kapan datangnya. Dan ini yang jadi masalah. Ini yang kadang-kadang membuat seseorang terlena, terperosok di dalam maksiat atau kecanduan dengan maksiat tersebut. Dia tahu ada kematian, tapi dia tidak tahu kapan datangnya kematian untuknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Maka hakikat mengingat kematian adalah seseorang mengingat sesuatu yang pasti datang. Al-mautu hatmun lazimun. Kematian pasti datang. Tetapi yang jadi masalah adalah dia tidak tahu kapan datangnya. Kematian pasti datang kepada setiap insan sampai Sayyidu Waladi Adam mati. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun akan datang, pun telah datang kepadanya kematian. Dalam surat Az-Zumar ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati dan mereka pun mati. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 34, "Wa ma ja'alna min qablikal khuld afa immitta fahumul khalidun?" Dan kami tidak jadikan, "Wa ma ja'alna li bashar min qablikal khuld," dan kami tidak jadikan untuk seorang manusia pun sebelum engkau kekekalan. Apakah jika engkau mati mereka akan kekal? Ini ayat menunjukkan bahwa semua dari kita pasti mati. Pasti akan berpisah ruh dari tubuhnya dengan rasa sakit yang sangat berat. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala pernah menjelaskan tentang pengertian definisi mati. Beliau mengatakan, "Mufaraqatul ruhi lil jasad ولا يحصل ذلك إلا بألم عظيم جدا وهو أعظم الآلام التي تصيب العبد في الدنيا." Kematian adalah berpisahnya ruh dari jasad. Semua dari kita akan merasakan itu, dan itu tidak terjadi kecuali dengan rasa sakit yang sangat berat, dan dia adalah rasa sakit yang paling berat dirasakan oleh seorang hamba di dunia. Pasti kita akan rasakan itu. Ini hakikat pertama mengingat kematian. Kematian pasti datang kepada setiap orang, tetapi kita tidak tahu kapan datangnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "A'udzu bi 'izzatika alladhi la ilaha illa anta alladhi la yamut wal ins wal jinn wal insu yamutun." Aku berlindung ya Allah dengan keagunganmu yang engkau tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau yang tidak pernah mati. Sedangkan manusia dan jin pasti akan mati. Cuma sekali lagi saya katakan, kita tidak tahu kapan, di mana seseorang akan mati. Rasul sallallahu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 34, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah." Sesungguhnya Allah di sisinya, hanya di sisinya hari pengetahuan dibangkitkannya hari kiamat. Wa yunazzilul ghaith, pengetahuan kapan menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, mengetahui apa yang ada dalam rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, dan apa
dan seseorang tidak mengetahui apa yang akan dia perbuat besok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Seseorang tidak mengetahui di daerah mana dia akan mati. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza arada qabdha ruha 'abdin bi ardhin ja'ala lahu fiha haja." Hadis riwayat Tirmizi. Sesungguhnya Allah jika menginginkan untuk mencabut nyawa seorang hamba di sebuah tempat, Allah akan jadikan hamba tersebut memiliki hajat di tempat tersebut. Maka hati-hati saat kita pergi kemana, saat kaki ini melangkah kemana, motor ini dijalankan kemana, mobil ini kemana, safar kemana. Jangan-jangan itu adalah Allah menginginkan kita untuk mati di tempat tersebut. Bagus kalau seandainya orang mati di kota Madinah, di kota Mekah. Apalagi nih, saya beberapa hari ini juga saya motivasi orang-orang yang diluaskan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala agar bermudah-mudahlah pergi ke tanah suci, yang mana visanya sekarang mudah, bisa bolak-balik, tinggal lama di sana. Pergi ke Indonesia hanya sekedar melihat perusahaannya, jalan aman, kembali lagi. Karena memang tujuannya ingin mati di sana. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hakikat mengingat kematian adalah mengingat sesuatu yang datang dan tidak pernah terlambat, tepat waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 61, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Jika telah datang batas waktu mereka untuk hidup di dunia, ajal mereka, maka para malaikat tidak akan terlambat walau sekejap pun, tidak akan terlalu cepat. Ini yang membuat kita harus berhati-hati. Ada perkataan menarik dari Fadilat Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah taala. Beliau mengatakan, "Wal maut la yufarriqu baina saghirin wa kabir." Kematian tidak membedakan antara anak kecil orang tua, wa dzakar au unza, laki-laki atau perempuan, wa baina maridin wa sahih, antara orang sakit orang sehat. Fayadkhulu al-mautu ila al-bait, kadang kematian masuk ke dalam rumah. Wa yakunu fihi rajulan musinnan wa syakhsan akhara maridan, di dalam rumah tersebut ada orang yang sudah tua, ada orang yang sedang sakit. Kita Pak, kalau seandainya berkunjung ke rumah kakek nenek sudah di atas kasur tidak bisa ngapa-ngapain, itu coba jujur antum di dalam hati, ah ini paling sebentar lagi nih mati nih. Betul? Betul enggak? Ternyata Pak, fa ya'khudhu man min al-baiti as-sahaman fi. Ternyata kematian hinggap datang kepada siapa yang paling sehat, paling muda di rumah tersebut. La yufarriq baina saghir wa kabir. Tidak membedakan antara yang anak kecil, orang

baina saghir wa kabir. Tidak membedakan antara anak kecil, orang tua. Beda sahih wa marid. Antara orang sehat, orang sakit. Hati-hati, Pak. Kemudian beliau mengatakan, "Fala yumayyizul mautu baina saghirin wa kabir. Wala ilma li ahadin binihayatihi wala li ajalihi wala ajalihi." Maka kematian tidak membedakan antara anak kecil, orang tua. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang kapan akhirnya, kapan ajalnya. Dan dia tidak pernah terlambat. Itu hakikat yang kedua dari mengingat kematian. Bahwa kematian jika datang maka dia tidak akan terlambat. Oleh karenanya siap-siap. Jangan-jangan yang paling muda, paling sehat lebih cepat meninggalnya dibandingkan yang sudah tua sakit-sakitan. Seorang dokter berkata kepada pasiennya, "Pak, besok sore kita operasi besar. Semoga Bapak sehat." Besok pagi dokternya mati sebelum pasiennya. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, hakikat mengingat kematian adalah mengingat kematian berarti mengingat bahwa kalau kematian sudah datang, terputuslah waktu beramal. Hati-hati. Terputuslah waktu beramal. Kalau kematian sudah datang, terputus waktu beramal. Di dalam Al-Quran ada ayat yang disebut dengan ayatul rajah, ayat minta pulang, minta kembali. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Hatta idza jaa'a ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu." Sehingga jika datang kepada salah seorang dari mereka kematian, orang kafir, maka dia mengatakan, "Wahai Rabbku, irji'un, kembalikan aku." Dan di situ orang ini mengatakan irji'uni, seakan-akan dia memohon dengan penuh minta, karena dia pakai dhamir jamak, mengagungkan Allah, "Ya Allah yang maha agung, kembalikan aku." Ngapain? Masih main-main, leha-leha, rebahan, jalan-jalan, enggak. La'alli amalu salihan, agar aku bisa beramal saleh. Amalu salihan, salihan kata nakirah, yang menunjukkan kepada sedikit, walau hanya sedikit aku bisa beramal. Kembalikan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ayat ini faedahnya untuk kita sekarang. Sekarang kita di dalam keadaan seperti ini. Sekarang kita di dalam angan-angan orang ini. Sekarang waktunya kita lakukan ayat ini. Jangan nanti. Makanya para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati." Seorang hamba akan mengatakan, "Alangkah baiknya aku beramal saleh ketika aku hidup, agar aku bisa mempunyai bekal untuk kehidupanku ini." Kehidupanku ini maksudnya adalah kehidupan setelah kematian. Ini hakikat yang ketiga dari mengingat kematian. Setelah mati tidak ada waktu untuk beramal. Tanamkan itu baik-baik, jadikan sebagai sebuah keyakinan. Amalkan. Sekarang waktunya. Orang ini, "Rabbirji'un la'alli amalu salihan." Ya Allah, kembalikan aku agar aku bisa beramal saleh. Kita sekarang seperti yang diinginkan oleh orang ini. Beramallah. Fadilat Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah, beliau mengatakan, perhatikan baik-baik. "Wal mautu huwa al-faisal baina hadhihi ad-dar wa dar al-qarar." Kematian adalah pemisah antara hidup di dunia ini dengan hidup yang akan selama-lamanya. "Wal fasil baina waqtil amal wal jazaa'i 'alaihi."

Kematian adalah pembeda antara waktu beramal dan waktu mengambil ganjaran pahala atas amal tadi. Wa huwal haddul fariq baina taqdimiz zat wa mulaqati jazaih. Kematian adalah pembeda, pemisah antara pengumpulan bekal dan mengambil hasil dari pengumpulan tersebut. Pada ikhwan yang dirahmati, dan jujur, ketika saya berbicara seperti ini, tidak ada yang lebih malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali saya. Mungkin yang paling sedikit bekalnya adalah saya di hadapan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Ayo kita beramal dengan mengingat kematian. Salah satu hakikatnya adalah memperbanyak amal, karena setelah mati tidak ada beramal. Walau satu huruf pun dari Al-Quran tidak bisa dibaca, walau satu sen pun dari uang tidak bisa diinfakkan, walau satu sujud pun tidak bisa dijadikan untuk amal setelah mati. Kenapa? Karena para ulama rahimahumullahu ta'ala mengatakan kematian maknanya secara bahasa adalah as-sukun, diam, tidak bisa bergerak sama sekali. Sudah mati tidak akan pernah bisa bergerak sama sekali. Ini hakikat kematian yang ketiga. Hakikat memperbanyak mengingat kematian maksudnya adalah setelah mati tidak bisa beramal. Yang ada adalah mengambil ganjaran hasil dari amal selama ini. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hakikat yang keempat mengingat kematian adalah mengingat beratnya sakaratul maut. Hakikat mengingat kematian adalah mengingat beratnya sakaratul maut. Dan semua manusia sesoleh apapun pasti mendapati sakaratul maut dengan dalil tegas dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Sewali apapun, bahkan sampai Nabi kita Muhammad SAW mendapati sakaratul maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat 19, "Wa ja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Dan telah datang rasa sakit saat kematian dengan kebenaran, pasti datang. Itu yang kalian senantiasa lari darinya. Semua yang mati akan merasakan sakaratul maut, rasa sakit saat kematian. Lihat Aisyah radhiyallahu anha, saksi hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau meninggal. Beliau berkata dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, "Ma aghbitu ahadan bihauni mautin ba'da alladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah iri dengan ringannya kematian seseorang setelah apa yang aku lihat dari beratnya kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berat rasa sakaratul maut, dan ini diceritakan oleh para sahabat Nabi bagaimana tentang sakaratul maut, rasa sakitnya. Perhatikan baik-baik, perhatikan hakikat ini baik-baik agar kita senantiasa di atas istiqamah.

0: Ceritakan oleh para sahabat Nabi bagaimana tentang sakaratul maut, rasa sakitnya. Perhatikan baik-baik. Perhatikan hakikat ini baik-baik agar kita senantiasa di atas istiqamah.
1: Quran surat An-Nisa ayat 59. Hindari segala bentuk kezaliman di jalan, seperti mengganggu pengguna jalan lainnya, terlalu ngebut, atau membunyikan klakson terlalu keras. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-zulmu zulumatun yawmal qiyamah." Kezaliman akan menjadi kegelapan. Hadis riwayat Bukhari. Perbanyaklah zikir selama berkendaraan. Zikir merupakan amal ringan, berpahala besar yang bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Dengan banyak zikir, kita berharap bisa berada di jajaran terdepan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sabaqal mufarridun az-zakirunallaha katsiran waz-zakirat." Al-mu telah mendahului, yaitu orang-orang yang banyak berzikir. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya demi kebaikan kita bersama.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Allah Subhanahu wa ta'ala menumbuhkan untuk kita berbagai macam tanaman. Tanaman padi, tanaman berbagai macam sesuatu yang bisa untuk dimakan oleh manusia. Dan rezeki itu akan terus mengalir selama jiwa itu masih ada di kandung badan. Maka dari itu ya akhul Islam a'azani Allah wa iyyakum. Tidak mungkinlah seorang hamba diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana akhul Islam, seorang mukmin berusaha untuk mencari rezeki dari jalan yang halal. Seorang mukmin berusaha untuk mencari rezeki dari apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan dalam kehidupan dunia. Sesungguhnya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa beliau kumandangkan, beliau ucapkan terutama setelah salat subuh, beliau berucap, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a." Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, warizqan tayyiba dan rizki yang halal, wa amalan mutaqabbala dan amalan yang diterima. Setiap harinya Rasulullah SAW meminta kepada Allah tiga perkara ini, yaitu ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat, ya akhi? Yaitu ilmu yang memberikan kepada kita pengaruh di dalam kehidupan kita, sehingga menimbulkan ketawaduan, sehingga menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita pun bisa memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjalani ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Itulah ilmu yang bermanfaat. Warizqan tayyiban dan rizki yang halal. Rizki yang halal diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencarinya. Allah Ta'ala berfirman, "Faidha qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Apabila salat telah dikumandangkan, maka tertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, carilah dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan ya akhul Islam, mencari rezeki Allah yang halal diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Abdullah bin Abbas berkata, "Talabul halal jihad." Mencari rezeki yang halal itu termasuk jihad ya akhul Islam a'azani Allah wa iyyakum. Tentunya seorang mukmin ketika mencari rezeki yang halal, dia gunakan berbagai macam cara selama itu adalah caranya halal, caranya sesuai dengan syariat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ikhwatul Islam a'azani Allah wa iyyakum. Cara itu adalah yang pertama, yaitu dengan apa yang Allah perintahkan mencari rezeki yang halal. Itu membanting tulang kita untuk mencari senantiasa sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala halalkan kepada kita. Lalu kemudian disertai dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memohon agar

0: Allah memberikan kepadanya rezeki yang halal dan dijauhkan darinya dirinya dari rezeki yang haram. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memohon kepada Allah, Allah maghfini bihalalik an haramik. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dari sesuatu yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwak, dan kayakan aku dengan karunia-Mu dari selain Engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya akhi, azan ya Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, seorang mukmin berusaha untuk mencari rezeki yang halal. Seorang mukmin tak akan pernah berkata bahwasanya mencari rezeki yang halal itu sulit. Mencari yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Bukan seperti itu prinsip seorang mukmin. Seorang mukmin yakin bahwa kalau ia berusaha pasti Allah akan memberikan jalan. Namun demikian seorang mukmin bersabar ketika mencari rezeki yang halal. Seorang mukmin berusaha untuk yakin bahwasannya apabila dia betul-betul melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala mencari rezeki yang halal, pasti Allah akan bukakan kepadanya berbagai macam pintu-pintu rezeki tersebut. Ikhwatul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Maka dari itu Rasulullah memohon, ya warizqan tayyiba, ya Allah, aku mohon kepada Engkau rizki yang halal. Karena rizki yang haram itu mencabut keberkahan hidup kita. Tahukah Anda bahwa rizki yang halal, yang haram itu mencegah pengabulan doa? Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW menyebutkan seorang laki-laki yang jauh perjalanannya, rambutnya kucut dan berdebu, dia menengadahkan dua tangannya ke langit seraya berkata, ya Rab, ya Rab. Sementara kata Rasulullah, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, demikian pula diberikan gizi dari yang haram. Fa'anna yustajabulah, bagaimana akan dikabulkan doanya? Bagaimana akan dikabulkan doanya? Ya Rasulullah mengatakan bahwa rezeki yang haram itu tidak akan dikabulkan doa seseorang. Maka dari itu ya akhul Islam, jangan Anda berkata bahwasanya kalau saya tinggalkan pekerjaan saya yang tidak halal ini, saya dari mana akan mencari rezeki yang halal? La ilaha illallah. Ya seakan-akan ia kurang yakin bahwasanya Rabbnya Maha Pemberi Rizki. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mensifati dirinya sebagai Ar-Razzaq? Mensifati diri sebagai Ar-Razzaq. Apa itu Ar-Razzaq? Itu yang Maha Pemberi Rizki kepada hamba-Nya. Lihatlah oleh Anda, burung-burung itu tidak diberikan oleh Allah kecerdasan, akal dan pikiran. Tapi burung-burung itu hanya bermodalkan kepada cakar dan paruhnya. Tapi ia berusaha, dia terbang ke sana kemari mencari rezeki yang Allah sediakan. Ternyata apa yang terjadi? Di waktu pagi terlihat temboloknya kosong. Kemudian di waktu sore ia pulang dalam keadaan temboloknya penuh. Siapa yang memberikan kepada burung tersebut rezekinya? Barangkali burung itu lebih kuat tawakalnya kepada Rabbnya daripada kita ya akhal Islam. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi." Kalaulah kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, "La razaqakum kama yarzuqu at-thair." Niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. "Taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Di waktu pagi ia pergi dalam keadaan temboloknya kosong. Di waktu sore ia pulang dalam keadaan temboloknya penuh dengan makanan. Subhanallah. Akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Tidak ada di dunia ini makhluk-makhluk yang hidup tidak diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Binatang-binatang yang tak punya akal itu ternyata masih terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang banyak ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Jangan Anda kira bahwa rezeki itu tergantung ijazah. Jangan Anda kira bahwa rezeki itu tergantung daripada kedudukan. Tidak. Rezeki Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka kewajiban kita adalah memohon kepada Allah rizqan thayyiba, rizki yang baik, rizki yang halal, yang akan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Akhul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Belum di sana ada amalan yang Rasulullah telah kabarkan bahwa ia membuka pintu-pintu rezeki, di antaranya istighfar. Ya, sebagaimana Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku berkata, Ya, kata Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia Maha Pengampun. Yursilis sama'a alaikum midrara, niscaya Allah akan mengirimkan air hujan yang lebat kepada kalian. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan Allah akan memberikan kepada kalian harta dan anak-anak. Istighfar membuka pintu rezeki. Demikian pula sedekah, demikian pula silaturahim rahim, semua itu membuka pintu rezeki. Kata Rasulullah, man aha man sarrahu an yunasa'lahu fi umurihi wa an yuwassa'lahu fi rizqihi falyasir rahimah. Siapa yang ingin dan suka untuk dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Akhal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Namun bukan berarti kita beramal soleh mengharapkan rezeki, tidak, karena itu membatalkan amal. Tapi kita beramal soleh semuanya karena Allah Rabbul Alamin. Itu semuanya janji dari Allah. Walaupun kita tidak meniatkannya, tetap Allah akan memberikan janjinya kepada kita. Akhal Islam. Kemudian Rasulullah SAW meminta yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Apa itu amalan yang diterima? Para ulama mengatakan bahwa amalan diterima dengan dua syarat. Yang pertama, ikhlas mengharapkan wajah Allah. Yang kedua, sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia beramal saleh dan janganlah ia mempersekutukan Allah dengan siapapun juga. Kata beliau, hadil ayat, ayat ini dalah menunjukkan kepada dua syarat diterimanya amal. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang ikhlas namun amalnya tidak sesuai dengan syariat Rasul akan tertolak. Ya Rasulullah SAW bersabda, ya dalam hadisnya, beliau bersabda apa? Beliau bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ngada dalam perkara urusan kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka ia akan tertolak, kata Rasulullah. Sebaliknya, orang yang sesuai dengan syariat Allah, syariat Rasulullah, namun ternyata tidak ikhlas, dia tidak mengharapkan wajah Allah, maka orang ini pun tidak akan diberikan pahala sama sekali. Ya Allah berfirman dalam surat Hud, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami akan berikan balasan amalannya tersebut di dalam kehidupan dunia bagi siapa yang Allah kehendaki tentunya. Ya kamuhum fiha la yubkhasun, dalam keadaan mereka tidak dikurangi dan tidak dirugikan. Ulaik, mereka itu, alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa dalam kehidupan akhirat kecuali api neraka saja. Wa habita ma sana'u fiha, batal apa yang mereka lakukan. Wa batilum ma kanu ya'malun, sia-sia apa yang mereka usahakan. Masya Allah, orang yang tidak ikhlas mengharapkan kehidupan dunia dari sholatnya. Ada orang sholat tahajud mengharapkan supaya dimudahkan urusan rezekinya. Ada orang sholat duha niatnya supaya dibukakan pintu rezekinya. Semua itu menginginkan kehidupan dunia. Allah tidak akan menerimanya ya akhul Islam azan ya Allah wa iyakum. Demikian pula ya akhul Islam, seseorang sholat karena ingin dipuji orang, ia adalah riya. Dan Rasulullah sangat khawatir umatnya terkena riya. Beliau bersabda, akhwafu ma akhwafu alaikum, akhwafa ma akhwafu alaikum asyirkul asghar ar-riya. Yang paling aku khawatirkan kepada kalian, kata Rasulullah, yaitu syirik kecil, yaitu riya. Yaqumur rajul, seseorang sholat, berdiri sholat, kemudian ia membaguskan sholatnya, lima yara min nawari rajul, karena ada rupanya orang lain yang memperhatikan dirinya. Inilah tiga doa, tiga perkara yang Rasulullah selalu minta setiap hari, wahai ya akhal Islam. Beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah aku mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Seakan-akan ya akhal Islam, Kita sangat dianjurkan sekali dalam setiap harinya kita bisa menambah ilmu yang bermanfaat, mencari rezeki yang halal, dan beramal saleh. Siapa yang hari-harinya dihiasi oleh tiga perkara ini, ia akan bahagia. Tapi siapa yang hari-harinya tidak dihiasi dengan tiga perkara ini, ia akan sengsara, ya akhal Islam. Barangkali mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan oleh Allah tiga perkara ini. Mari kita amalkan doa ini bersama-sama setiap hari. Ya, mari kita amalkan setelah salat subuh, karena Rasulullah mengamalkan doa ini agar kita diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.
1: Tepat pukul 7 waktu Amuba. Pancar luaskan dari Jalan Manggarai nomor 86, Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
2: Stop. Assalamualaikum Sepradik.
3: Waalaikumsalam.
2: Nak ke mana Sepradik muter kenu muter keni? Asekulah nuwa kulang kalik. Apa hal?
3: Bukan cek, kata orang ada pabrik mie yang nyaman yang buat orang kita, orang Melayu.
2: Oh, iyalah mendek tahu ya nanya. Pabrik mie iyalah lama Sepradik.
3: Gimana pun, kanti ko.
2: Ya pun, ko nganti ya. Tapi jangan lupa oh bagiku.
3: Spradi, jangan enggak tige minta. Dek tahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang enggak diminta dek berdaging muke di akhirat.
2: Weh, ngeri ku. Walaupun enggak agi pun ku minta-minta. Yalah, Patman ku nganti ya.
1: Pabrik Mie Echo beralamat di Gang Tulus Dalam atau Gang Pipit, Kacang Pedang, Pangkal Pinang. Alhamdulillah, sudah bersertifikat halal dari MUI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sudah beroperasi sejak lama. Tersedia mie ayam telur, pangsit, dan pantiau. Pabrik Mie Echo buka bakda subuh sampai dengan pukul 8 di 0819-2901-5794 atau di 0813-7368-7128.
4: Lah tahu kan ada pabrik mie yang buat orang Melayu?
1: Pabrik Mie Echo, lezat dan higienis.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuthhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Dunia memiliki watak sebagaimana yang telah dikatakan oleh sang penyair, samaniyatun tajri 'alal insan fala budda lil insani minath samaniyah. 8 perkara yang selalu melalui kehidupan manusia dan hampir semua manusia pasti akan menemuinya. Istima'un wa furqatun, ada pertemuan, ada perpisahan. Wa sururun wa huznun, ada masa gembira, ada masa sedih. Wa usrun wa yusrun, ada masa mudah, ada masa sulit. Wa suqmun wa sihhatun, ada masa sehat, ada masa sakit. Apalagi bagi seorang mukmin, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir. Sehingga bagi seorang mukmin harus berhati-hati di dalam menyikapi dunia, karena cinta dunia berlebihan yang akhirnya menimbulkan benci kemarin.